0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 7 pagi. Kawan, ribuan personel bakal amankan pertandingan Arema hari ini. Kapolres Malang AKBP Muhammad Taat Resdi mengatakan pihaknya akan menerjunkan 1000 personel gabungan dari Polda Jatim, Polres Malang, TNI, serta instansi terkait sebagai upaya pengamanan dalam laga antara Arema FC melawan PSIM Yogyakarta pada pekan terakhir Super League di Stadion Kanjuruhan Malang hari ini. Resdi menambahkan, pihaknya akan memeriksa dan mengantisipasi penggunaan flare, minuman keras, benda tajam, dan barang terlarang lainnya. Kebijakan tersebut dibuat agar pertandingan dapat berjalan dengan baik dan kondusif sehingga masyarakat dapat merasa nyaman dan aman saat laga berlangsung. PLN dan Dinsos Jatim dukung anak berkebutuhan khusus. Pemprov Jatim melalui Dinas Sosial bersama PLN Jatim menghadirkan layanan terapi gratis bernama Omah Terapiku. Layanan ini ditujukan untuk anak berkebutuhan khusus. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan, Omah Terapiku adalah hasil kolaborasi antara PLN dan Dinsos Jatim dalam menghadirkan layanan terapi gratis bagi masyarakat yang membutuhkan. Melalui program tersebut, pelayanan terapi bisa dilakukan lebih optimal karena didukung tenaga profesional serta sarana dan prasarana yang sesuai standar pelayanan. Kawan, jamaah haji Indonesia hilang di Mekah, tim khusus PPIH disebar ke berbagai titik. Ketua Bidang Media Center Haji PPIH Arab Saudi, Ihsan Marsha menyampaikan, saat ini pihaknya tengah melakukan pencarian terhadap seorang jamaah haji yang tersesat di Mekah. Jamaah atas nama Muhammad Firdaus Ahlan terakhir terlihat meninggalkan hotel pada Jumat minggu lalu, namun hingga kini ia tidak kembali ke kloter jamaahnya. Tim khusus PPIH menghimbau agar masyarakat Indonesia mentaati segala peraturan yang ada dan fokus terhadap ibadahnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi. Saya Mufti Akmal. Selamat pagi.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, selamat pagi. Saya Erika Rosa. Kita kembali di program Ijen Talk pagi hari ini. Hari Jumat tanggal 22 Mei 2026. Saya temani Anda kawan memulai aktivitas pagi hari. Tadi ada juga beberapa kawan pendengar City Guide yang berbagi informasi. Ini termasuk ada Bu Sandi. Kalau Bu Sandi tadi mengeluhkan ya, lagi-lagi kondisi di Pasar Kebalen sudah jam 6 lebih 47 menit itu masih ada yang berjualan di sana. Kalau kata Bu Sandi ini mohon ditindak tegas, karena kan aturannya sudah jelas kalau aktivitas berjualan itu hanya boleh dilakukan dari jam 12 malam sampai dengan jam 6 pagi. Ini sudah sering kali juga Bu Sandi kita komunikasikan dengan jajaran terkait, termasuk dengan Dinas Perhubungan, dengan Diskopindag, lalu juga dengan kepolisian. Coba nanti kita teruskan lagi ya. Waktu itu kita komunikasi terakhir bersama dengan Kepala Diskopindag Kota Malang, Pak Eko Sri Yuliadi. Kalau kata Pak Eko, sebenarnya sudah ada penertiban dari petugas, dari Dinas Perhubungan, dari Diskopindag, dari Satpol PP. Waktu itu Pak Eko juga menjelaskan kalaupun ada keramaian itu sepertinya karena kendaraan yang berhenti, ada kereta yang lewat. Itu yang disampaikan oleh Pak Eko. Tapi kita juga beberapa kali dapat informasi dari kawan pendengar City Guide, hampir setiap hari ya, ketika lebih dari jam 6 pagi, bahkan pernah sampai dengan jam setengah 9 pagi, itu ada dokumentasi video, ada dokumentasi fotonya juga. Masih ada beberapa pedagang yang berjualan di badan jalan. Bahkan di sana juga ada aktivitas jual beli. Ada masyarakat yang membeli, mereka seperti drive-thru, jadi tetap pada kendaraannya.

tadi terpantau di traffic light Savana dan panik menanyakan ini ada kejadian apa ya. Kita masih coba menanyakan ke jajaran terkait kalau tadi informasi kita sempat meneruskan ke Kanit Lantas dari Polsek Lojen, Ibda Andri. Kata Ibda Andri tidak ada kejadian apa-apa ya, nihil kejadian. Lalu kita coba konfirmasi ke Kanit Turjawali dari Satlantas Polres Tamalang Kota, Ibda Dandu, tapi masih belum ada jawaban. Mungkin yang tadi juga sempat melihat kawan ini kok tumben ya. Lalu kita juga ini cek di grup Relawan Malang Raya yang isinya itu teman-teman dari Ambulan Semalang Raya. Ini juga gak ada informasi apa-apa tuh ya. Biasanya ketika ada kejadian termasuk ada laka dan lain sebagainya, itu ada informasi dari grup Relawan Malang Raya. Tapi pagi hari ini nihil informasi. Kita juga masih coba konfirmasi ke jajaran kepolisian dari Polresta Malang Kota.

Kawan pagi hari ini di program Ijen Talk bersama saya Erika Rosa. Hari ini program Ijen Talk kita akan bicara tentang service excellent untuk wisatawan Kota Malang. Berbicara Kota Malang tentu dalam tribina citanya, salah satunya Kota Malang sudah mendeklar sebagai kota pariwisata. Tapi kawan, kemudian status Kota Malang atau citra Kota Malang sebagai kota pariwisata ini kembali mendapat rapor yang tidak enak ya. Bisa dibilang mendapat rapor merah begitu di media sosial, khususnya terkait dengan aspek hospitality. Per Mei 2026 ini saya

0: dan meneriaki wisatawan terkait dengan tiket masuk. Walaupun barangkali kata-katanya itu termasuk kata-kata yang sederhana ya, tiketnya mana, yang namanya wisatawan yang bayar, tapi ketika kemudian barangkali disampaikan dengan nada bicara yang terkesan ketus atau terkesan judes, tentu kan akan membuat konotasi yang tidak baik juga. Apalagi dalam pelayanan di dunia pariwisata untuk mewujudkan pelayanan prima atau service excellent. Bukan hanya itu saja, berbicara tentang pelayanan atau hospitality di dalam aspek pariwisata yang ada di Kota Malang, beberapa waktu yang lalu juga sempat viral adanya kasus dugaan getok parkir, di mana wisatawan, ini lokasinya sama, ada di daerah Kayu Tangan, dimintai Rp25.000 untuk sekali parkir. Ini walaupun bukan hanya tugas dari satu dinas saja, tapi tentu berbicara pariwisata itu kan dirijennya ada di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata ya, kalau di Kota Malang. Hari ini kami mengundang ada beberapa narasumber, ada Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, kemudian ada Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, ada Wakil Ketua Dua Program Diploma Kepariwisataan dari Unmer Malang, dan kami juga mengundang ada perwakilan dari Pok Darwis Kayu Tangan Heritage yang sudah bergabung pagi hari ini bersama dengan kami karena nanti harus ada kegiatan lain ya. Kita bergabung lebih awal bersama dengan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata atau Kadis Porabar Kota Malang, Baihaki SPD SEMSI. Saya sapa dulu di line telepon, selamat pagi Pak Baihaki.
1: Selamat pagi Mbak Erika, salam ya, penuh semangat.
0: Semangat pagi juga kasih. Pak Baihaki, lagi di Bali ini ya. Pak ya?
1: Ya, ini lagi di Bali mengikuti rangkaian Apeksi Komwil 4 di Denpasar.
0: Baik, Pak Baihaki ya. Terima kasih di tengah kesibukannya masih bersedia untuk wawancara bersama dengan kami pagi hari ini.
1: Iya. Terima kasih Mbak Erika, monggo.
0: Sami-sami. Nah, karena ya, memang pagi hari ini Pak Baihaki harus ada beberapa agenda ya untuk Apeksi di Bali. Jadi kita sambungnya lewat telepon lebih awal di jam 7 ini. Pak Baihaki, berbicara soal bagaimana pelayanan di pariwisata Kota Malang, ketika ada beberapa keluhan di industri pariwisata kemarin Pak ya, seperti persoalan tiket, ya, seperti persoalan parkir, ya, seperti ya, pelayanan yang dinilai kurang ramah, apa Pak ya, yang bisa dilakukan dari dinas untuk mengembalikan kepada relnya, mewujudkan service excellent untuk wisatawan di Kota Malang?
1: Ya, terima kasih. Ini kesempatan yang baik sekali bagi kami, Mbak Erika, dan para pendengar sekalian, terkait dengan beberapa waktu yang lalu ada keluhan dari wisatawan terkait dengan layanan tiketing yang ada di Kampung Kayu Tangan Heritage. Kami dari Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Malang menangkap ini dan kami langsung melakukan koordinasi secara langsung kepada Pok Darwis. Waktu itu ada kesempatan langsung kami sampaikan terkait dengan kejadian ini. Pada prinsipnya yang ingin kami sampaikan bahwa sebagian besar destinasi wisata yang ada di Kota Malang ini kan berbasis masyarakat. Maka dari itu di dalam membangun pariwisata yang ada di Kota Malang ini memang diperlukan sebuah cara pembinaan yang berkelanjutan, termasuk bagaimana menata tata kelola destinasi wisata yang ada di kampung-kampung yang ada di Kota Malang. Dari tata kelola kelembagaannya, kemudian SDM-nya, ini yang terus kita bangun. Sehingga kejadian kemarin ada wisatawan yang mengeluh, yang sempat diunggah di medsos, itu kami langsung melakukan teguran kepada kepada Pok Darwis Kayu Tangan untuk segera

0: lakukan pembinaan terkait dengan penjaga tiket yang kurang enak di dalam melakukan layanan kepada wisatawan. Jadi kami tidak henti-hentinya melakukan pembinaan kepada seluruh Pok Darwis, tidak hanya di Kampung Kayu Tangan. Lebih-lebih di Kampung Kayu Tangan ini yang memang sebuah kampung destinasi wisata unggulan di Kota Malang, pengunjungnya semakin banyak, maka harus terus dilakukan pembinaan dari semua sisi, terutama pada petugas yang melakukan layanan di ticketing. Sehingga kejadian itu kami berharap, kami sudah menegur, kami sudah sampaikan jangan sampai terulang lagi. Karena di zaman medsos seperti ini, kejadian-kejadian seperti itu kemudian diunggah di media sosial pasti akan berpengaruh. Maka dari itu kami sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, kami sudah melakukan pembinaan, kami sudah tegur, dan pihak Pok Darwisnya dalam hal ini Ketua Pok Darwis Bumila sudah langsung melakukan pembinaan. Dan untuk sementara informasi yang kami terima untuk nanti akan dilakukan rotasi begitu kepada yang bersangkutan dan sudah ditegur begitu Mbak Erika. Dan kami juga berharap ini jangan sampai terulang lagi, dan semua yang terlibat di dalam industri pariwisata, terutama di Kampung Kayu Tangan, untuk terus melakukan pembinaan kepada semua yang terlibat, Pok Darwisnya, kemudian masyarakatnya juga terus welcome terhadap destinasi wisata ini, sehingga Kampung Kayu Tangan yang sudah dikenal secara umum, baik itu regional, bahkan internasional, bahkan Kampung Kayu Tangan ini Pok Darwisnya sudah pernah menerima penghargaan nomor satu di tingkat nasional. Ini harus kita jaga marwahnya sehingga kepercayaan masyarakat secara luas ini masih bisa terjaga dan kunjungan wisatanya masih tetap bertahan dan bisa meningkat di waktu-waktu yang akan datang. Sementara itu Bu Erika yang bisa kami sampaikan.
1: Iya Pak Bayhaki, sebenarnya di semua tempat wisata khususnya kampung wisata di Kota Malang ini sudah ada Pok Darwisnya dan sudah ada koordinatornya begitu Pak ya. Dari secara kelembagaan sudah jelas semua Pak ya.
0: Betul. Dan Pok Darwis sudah ditetapkan melalui keputusan kepala dinas, bahkan ini sudah kita naikkan menjadi keputusan wali kota sehingga nanti lebih kuat lagi, dan pembinaan akan terus kami lakukan. Memang sering diskusi-diskusi kami dengan Kementerian Pariwisata, membangun sektor pariwisata berbasis masyarakat itu tidak mudah.
1: Betul.
0: Tidak mudah, karena kan di situ akan banyak keterlibatan masyarakat, tetapi pesannya itu memang dari sisi tata kelola, kemudian pembinaan SDM-nya, termasuk terkait dengan sinergi kolaborasi dengan semua unsur yang terlibat, ini harus terus dilakukan. Karena apalagi di zaman saat ini, sinergi kolaborasi ini menjadi sebuah keniscayaan untuk terus kita lakukan agar pariwisata ini benar-benar berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan pesan kemarin pada saat kami melakukan Rakornas Pariwisata, pariwisata yang berkualitas ini sekarang sudah saatnya untuk kita kedepankan.
1: Iya, Pak Bayhaki, selama ini bagaimana Pak proses pembinaan berkelanjutan yang dilakukan kepada seluruh Pok Darwis maupun juga mereka yang terlibat dalam pengelolaan wisata? Karena tadi Pak Bayhaki juga menyampaikan mayoritas wisata di Kota Malang ini berbasis kemasyarakatan.
0: Iya. Jadi selama ini yang sudah kami lakukan, di samping kami turun ke ke destinasi-destinasi wisata kampung secara langsung, kami juga melakukan pembinaan secara tatap muka, di mana program-program kepariwisataan Kota Malang, kemudian Sabta Pesona yang harus terus kita jaga dan kita jalankan, ini terus kami pesankan. Termasuk juga kami, karena kan industri pariwisata ini tidak hanya kampung ya Bu Erika.
1: Yeah.
0: Industri pariwisata di Kota Malang ini yang kita andalkan di samping destinasi wisata kampung, juga industri UMKM pariwisata juga, restoran, kemudian perhotelan. Kami juga dengan perhotelan ini melalui PHRI, kami setiap bulan itu ada pertemuan rutin. Ada pertemuan rutin yang itu terus kami sampaikan pesan-pesan terkait dengan Sabta Pesona, layanan pariwisata yang berkualitas. Ini terus kami lakukan agar Kota Malang ini masih terus terjaga dengan baik di sektor pariwisatanya, karena ini tidak bisa kita pungkiri bahwa industri pariwisata ini sangat berdampak dan berkontribusi besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penerimaan asli daerah, pendapatan asli daerah melalui sektor industri pariwisata.
1: Baik.
0: Demikian Pak, Bu Erika.
1: Kalau untuk koordinasi atau sinergi lintas OPD bagaimana? Karena kalau bicara soal keluhan di sektor pariwisata ini kan bukan hanya pelayanan petugasnya
0: saja,
1: ada juga persoalan parkir kemarin, Pak.
0: Iya.
1: Ini kan tidak bisa dipisahkan, Pak ya. Jadi satu
0: betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Gimana, Pak?
0: Betul sekali, Bu Erika. Jadi memang membangun sektor pariwisata di Kota Malang ini banyak keterlibatan dari OPD terkait, instansi vertikal dan lain sebagainya. Maka dari itu, seperti contoh layanan pariwisata yang ada di Kampung Kayu Tangan Heritage, ini keterlibatan dari OPD lain.
1: Betul.
0: Jadi Dinas Perhubungan terkait dengan tata kelola parkir yang sekarang alhamdulillah melalui Bapak Wali Kota Malang ini Bapak Wahyu Hidayat, layanan parkir sudah ada peningkatan dengan kita membangun dan sudah diwujudkan parkir yang ada di Kampung Kayu Tangan ini dengan Dinas Perhubungan. Kemudian kami juga keterlibatan dengan Satpol PP terkait dengan bagaimana penataan pedagang kaki lima dan lain sebagainya. Kemudian keterlibatan dengan Dinas Lingkungan Hidup, kemudian dengan Dinas Kominfo dan beberapa dinas yang lain, yang terus juga kami lakukan koordinasi, komunikasi, sinergi, kolaborasi, karena keterlibatan dari OPD dan instansi yang terkait ini sangat-sangat bermanfaat sekali di dalam membangun dan menjalankan program-program kepariwisataan yang ada di Kota Malang. Rapat-rapat koordinasi, kemudian kalau mau ada event, pasti kami itu selalu rutin sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota Malang, keterlibatan OPD ini sangat-sangat dibutuhkan sekali. Beberapa event besar yang ada di Kota Malang kan pasti berdampak terhadap destinasi wisata. Pasti ini dilakukan rapat koordinasi lintas OPD, lintas instansi vertikal yang ada di Kota Malang, sehingga event-event yang ada di Kota Malang yang sudah dilaksanakan, bahkan yang akan dilaksanakan, ini selalu alhamdulillah berjalan dengan lancar dan baik. Ini adalah sebagai wujud daripada koordinasi intensif yang selama ini sudah kita lakukan, Bu Erika.
1: Baik,
0: okay.
1: Pak, kemudian seperti apa pengawasan dan evaluasi ke depan yang barangkali akan dilakukan supaya kejadian ini tidak terulang lagi?
0: Ya, jadi kejadian ini kami tangkap sebagai hal yang positif, Bu Erika.
1: Iya.
0: Karena dengan adanya kejadian ini, kami bisa menangkap, bisa melakukan evaluasi, monitoring dan evaluasi sebagai bahan kami, dan kami segera ini dalam waktu dekat, kami juga akan kumpulkan, semua Pok Darwis yang melayani tamu-tamu wisatawan. Kami lakukan pembinaan dalam waktu dekat ini untuk jangan sampai terulang lagi kejadian seperti itu. Tadi awal sudah saya sampaikan bahwa pembinaan terhadap Pak Darwis, kemudian semua yang terlibat di dalam industri pariwisata, memang secara intensif terus akan kita lakukan. Begitu Bu Erika.
1: Baik, pembinaan intensif akan dilakukan ini maksudnya bagaimana, Pak? Apakah setiap minggu, setiap bulan ada seperti sidak begitu, atau ada pembinaan secara langsung yang dilakukan dari dinas, atau seperti apa?
0: Ya. Jadi pembinaan yang kami lakukan tidak hanya bersifat seperti tatap muka, kami kumpulkan begitu saja, itu pun juga kami lakukan secara berkala. Kami juga secara tidak langsung, kami lakukan pemantauan langsung ke lapangan. Kami ketemu dengan pengurus Pok Darwisnya, kami melakukan pemantauan langsung di lorong-lorong kampung yang selama ini menjadi tujuan wisata, bagaimana kami mengarahkan, terutama dari sisi bagaimana menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihannya, terutama itu yang kami lakukan selama

0: keterbatasan yang kami miliki, tentunya kami harus menyesuaikan terkait dengan waktu dan pembagian SDM-nya.
1: Baik, Pak, barangkali khusus di beberapa destinasi yang memang paling favorit di Kota Malang, ada tidak sih, Pak, seperti Satgas khusus begitu yang mereka ini bertugas melakukan pemantauan, evaluasi, dan lain sebagainya?
0: Ya, kalau Satgas khusus memang tidak ada, Bu Rika, tapi kami memaksimalkan peran daripada SDM yang kami memiliki, kemudian kepanjangan tangan kanan kami yang terbaik adalah Pok Darwis, yang ada di ujung paling depan di dalam mengelola wisata yang ada di Kota Malang, termasuk juga keterlibatan OPD terkait ini sangat luar biasa sekali. Contoh kan di samping kita punya kampung wisata, kan kita punya destinasi wisata taman yang ada di Kota Malang. Tentunya di sana kan ada dinas lingkungan hidup yang selalu aktif menjalankan tugasnya menjaga kebersihan dan keindahan. Di sana sudah terbentuk sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Bu Erika. Dengan kolaborasi semacam itu, dan terus kami berusaha untuk mempertahankan dan terus meningkatkan layanan wisata yang ada di Kota Malang, sehingga benar-benar tujuan daripada wisata ini untuk menciptakan layanan terbaik yang berkualitas, sehingga Kota Malang tetap menjadi daerah tujuan wisata terbesar di Jawa Timur. Ini terus kita wujudkan, dan kita menyadari bersama bahwa membangun sektor pariwisata ini berdampaknya luar biasa terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di Kota Malang, yang pada akhirnya peningkatan kesejahteraan masyarakat ini yang menjadi tujuan daripada semua sektor pembangunan. Begitu, Bu Erika.
1: Baik, Pak Baihaqi, terima kasih banyak untuk waktunya bersama dengan kami pagi hari ini.
0: Sama-sama, Bu Erika. Terima kasih dan mohon maaf atas kejadian yang ada di Kampung Kayetangan itu sebagai pembelajaran.
1: Betul.
0: Bagi kami, bagi Pok Darwis, bagi semua elemen yang terlibat langsung di dalam industri pariwisata, ini sebagai pembelajaran kami ke depannya. Terima kasih banyak dan mohon dimaafkan.
1: Apresiasi juga tentunya untuk Pak Baihaqi dari Diaspora Bar yang tentunya tidak menolak segala kritik dan saran, tapi sangat terbuka Pak ya untuk perbaikan ke depannya.
0: Kami sangat terbuka sekali, Bu Erika. Bahkan ini menjadi bahan monitoring dan evaluasi kami ke depannya.
1: Baik, Pak Baihaqi, semoga nanti lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi. Sehat selalu,
0: Siap,
1: Pak Baihaqi.
0: Bu Erika, sehat selalu, Bu Erika. Salam semangat.
1: Selamat melanjutkan aktivitas juga di Bali, Pak. Semoga lancar. Selamat pagi, Pak Baihaqi. Assalamualaikum.
0: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kawan, itu tadi kami baru saja sambung bersama dengan Kepala Diaspora Bar Kota Malang, ada Pak Baihaqi. Kita jeda dulu sejenak, kawan. Sebelumnya ini tadi ada beberapa catatan juga dari kawan pendengar City Guide. Ada Bu Natali, masuk ke Jalan Kahuripan kondisi padat cenderung macet sampai di alun-alun Tugu. Ini ada apa nih, Bu Natali? Volume kendaraan atau mungkin ada penyebab lain? Ada Pak Raindo, apakah ada info di kawasan Kayu Tangan saat ini kok ada potensi kemacetan sampai di RSSA? Nah, ini kita belum dapat info detailnya juga nih, Pak. Lalu tadi ada juga Pak Arif di jam 6:49 ya. Pak Arif menyampaikan update informasi. Tadi ada voice note yang disampaikan. Saya putarkan dulu dari Pak Arif di jam 6:49. Oke, ada voice note-nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Di Kota Wisata Batu, tepatnya di Jalan Sultan Agung, Jalan Kembar, Museum Angkut. Nah, ini ada perkuatan pasir yang nyelonong di tengah trotoar, tepatnya di taman. Jadi jadi masuk ke taman. Jadi ini tidak tahu kapan ini, pagi ini apa malam kemarin ya masuknya ini. Dan jelas sekarang lagi di proses pemindahan muatan pasir ke truk yang satu. Ini lagi-lagi pindah. Tidak ada polisi, juga tidak ada kemacetan atau apa yang mengganggu jalannya lalu lintas. Yang jelas ini lagi panjang-panjang aja, nggak ada gangguan lalu lintas sama sekali. Itu aja yang punya. Terima kasih selamat. Pak Desa, Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Arief untuk update informasinya.
3: Info, informasi seputar jantung.
4: Kawan, untuk Anda yang pagi hari ini bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi masih relatif lancar di sepanjang Pandaan, di sekitar Sidoarjo, termasuk untuk Anda yang mau mengarah ke Waru. Jadi nanti di menjelang Ketwaru dan di selepasnya. Semoga cuaca bersahabat pagi hari ini. Untuk kawan-kawan yang sekarang sedang memantau di ruas tol, boleh nanti berbagi informasi di WhatsApp kami. Info tol didukung oleh Star Glow Thinner dan Matrix Cat Epoxy dari Gajah Mas, performa maksimal, harga minimal. Dapatkan segera di toko cat dan bangunan terdekat. Info pemesanan hubungi 0819-9930-9805.
3: Info Talk, informasi seputar jam.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, bersama saya Anita Sumardi. Jamaah Haji Kloter Sub 83 asal Kabupaten Banyuwangi mengikuti kegiatan bimbingan manasik Armusna pada hari Rabu 20 Mei 2026 sebagai persiapan menghadapi puncak pelaksanaan ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Kegiatan tersebut diikuti seluruh jamaah dengan penuh antusias guna memperdalam pemahaman teknis pelaksanaan ibadah selama fase Armusna. Dalam kegiatan bimbingan itu, pemateri Haji Mukhlis menekankan pentingnya menjaga kondisi fisik dan kesehatan menjelang rangkaian ibadah puncak haji. Menurutnya, cuaca panas di Arab Saudi menjadi tantangan tersendiri bagi jamaah sehingga diperlukan kesiapan fisik yang baik.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo, pagi ini membawa kabar. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, permintaan masyarakat terhadap hewan kurban jenis sapi di Kabupaten Situbondo mengalami lonjakan yang sangat signifikan. Fenomena musiman ini berimbas langsung pada harga jual sapi yang merangkak naik hingga mencapai 2 juta sampai 5 juta rupiah per ekor tergantung ukuran serta kualitasnya. Tingginya minat pasar tidak hanya didominasi oleh konsumen lokal, melainkan juga dipicu oleh kedatangan para tengkulak dari luar daerah seperti Bojonegoro yang ikut berburu pasokan ternak.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kota Batu memastikan seluruh hewan kurban yang dijual di sejumlah lapak berada dalam kondisi sehat, aman, dan layak dikurbankan. Kepastian itu disampaikan PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto usai memimpin inspeksi kesehatan hewan kurban di wilayah Kecamatan Batu. Pemeriksaan dilakukan oleh tim gabungan dari Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, dan dokter hewan di beberapa lokasi penjualan ternak termasuk Grandong Farm di Jalan Patimura serta lapak penjualan di Jalan Sultan Agung. Selain pemeriksaan klinis, petugas juga memberikan suntikan vitamin agar kondisi hewan tetap prima hingga hari penyembelihan. Selain itu, Pemkot Batu juga menerima bantuan hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia berupa sapi jenis limusin berbobot sekitar 1,2 ton yang rencananya disalurkan di Desa Gunung Sari, Kecamatan Bumiaji. Pemkot berharap pengawasan ketat ini dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat saat membeli dan mengonsumsi hewan kurban.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, ratusan pengemudi ojek online Gabungan Aksi Roda 2 Solo Raya mendatangi kantor DPRD Kota Solo. Komunitas ojol menyampaikan persoalan yang mencekik kesejahteraan mereka di lapangan, mulai dari minimnya proteksi hukum, ketidakjelasan status kemitraan, tingginya potongan aplikator, hingga tidak ada kenaikan tarif dasar dalam beberapa tahun terakhir. Pihak legislatif daerah pun berjanji akan mengawal dan meneruskan kajian data ini ke Jakarta untuk kewenangan penertiban undang-undang mutlak.

Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Siapa sangka, kawasan wisata yang ramai dikunjungi wisatawan di Kota Batu ini dulu pernah dikenal sebagai Desa Kuning, wilayah yang identik dengan kekeringan dan ketertinggalan. Halo kawan, saya Yolanda di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda mengenal Desa Oro-Oro Ombo, desa di lereng Gunung Panderman yang kini berkembang menjadi salah satu penyangga utama sektor wisata di Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju Desa Oro-Oro Ombo hanya sekitar 10 hingga 15 menit. Jalurnya juga cukup mudah karena berada di Jalan Raya Oro-Oro Ombo, akses utama menuju berbagai kawasan wisata di Kota Batu bagian selatan. Saat memasuki kawasan ini, suasananya terasa

perjalanan panjang. Pada sekitar tahun 1970-an, wilayah ini sempat dikenal sebagai Desa Kuning karena kondisi tanahnya yang gersang dan sulit air. Bahkan dulu kawasan ini dianggap tertinggal dibanding desa-desa lain di Kota Batu. Perubahan mulai terasa ketika arah pembangunan Kota Batu berkembang menjadi kota wisata. Salah satu langkah pentingnya terjadi pada tahun 2008 saat pemerintah desa bekerja sama dalam pembangunan Batu Night Spektakuler atau BNS, wisata malam pertama di Kota Batu. Sejak saat itu, roda ekonomi warga mulai bergerak lebih cepat. Banyak rumah warga berkembang menjadi homestay, warung makan mulai bermunculan, hingga anak-anak muda ikut terlibat dalam promosi wisata digital. Menariknya lagi kawan, pemerintah desa juga membuat aturan agar investasi yang masuk tetap melibatkan warga lokal. Salah satunya melalui ketentuan bahwa

Tak hanya soal ekonomi, Desa Ororo Ombo juga masih menjaga warisan budayanya. Tradisi bantengan dan kuda lumping masih rutin ditampilkan saat selamatan desa. Sementara kisah para tokoh pembabat desa tetap hidup lewat punden-punden yang dirawat warga hingga sekarang. Dan mungkin itu yang membuat Ororo Ombo terasa menarik, karena di tengah berkembangnya wisata modern, desa ini tetap berusaha menjaga akar sejarah dan budaya masyarakatnya. Jadi kawan, ketika berkunjung ke kawasan wisata Kota Batu, mungkin ada baiknya juga kita mengenal cerita di balik desa-desa yang ikut tumbuh bersama perkembangan kota ini. Saya Yolanda, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya. Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu. Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
2: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
3: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
1: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
2: Ini dia tempat tinggal impian kita.
3: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
1: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
4: Pagi Bella.
5: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
5: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
5: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
5: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
5: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
6: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: San, parkir deh, 2000.
10: Loh, kayak jahe langkung air, rek. Tekora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wes, iki 2000, karcisin di Sam.
9: Wes, gak usah karcis-karcisan.
10: Loh, lek bayar, yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
9: Ra usah ribet, Sam.
11: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib ngai karcis, Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
10: Berarti, iki penting yuk Pak Disub?
11: Yo sangat penting, karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan.

0: Perhubungan Kota Batu.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, kita kembali di program IJN Talk. Saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Pak Kolis tadi bergabung di jam 6.50 ya. Tadi kirim voice note, mohon maaf Pak Kolis tadi belum kebaca informasinya. Pak Kolis tadi juga menyampaikan informasi, ini ada beberapa catatan termasuk tadi ada voice note yang disampaikan.
1: Citizen jurnalis Main Bapak FM. Dulu sekitar satu tahun apa setahun lebih ya, kami sempat melaporkan hal itu. Jadi di depan tempat pembuangan sampah yang ada di kawasan Merjosari itu kan terdapat lubang. Dan memang sudah terlapor dan sudah tertangani. Nah, beberapa hari ini kok sudah mulai lubang dan pagi ini puncaknya dikasih kayu lagi alias berbahaya. Nah itu, jadi pas ada kayak gorong-gorong gitu, kayak cuma kayak ada gundukan gitu, terus di depan TPA, apa istilahnya, TPA ya, yang di kawasan dekat lapangan Merjosari itu dulu memang sudah tertangani itu, dan sekarang kembali rusak itu. Dan pagi ini saya melihat ada seonggok kayu di tengahnya. Begitu Mbak. Terima kasih atas perhatiannya yang beberapa tahun atau beberapa waktu yang lalu sudah menangani hal ini dan sekarang berulang lagi. Terima kasih. Nanti sore kalau sudah arah pulang mungkin kami dokumentasikan itu secara jelas, karena biasanya lewat biasa saja gitu kan di daerah itu, depan TPA Merjosari itu, di lapangan itu. Cuma tadi kok langsung kaget ada kayu di tengahnya gitu kan, mungkin sebagai tanda kalau gorong-gorong itu sudah harus mendapatkan perhatian. Kayaknya ini tutupnya ya, tutupnya gorong-gorong itu yang besinya itu, samping-sampingnya sudah pada kerowok itu.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Kolis, ini terkait dengan jalan yang berlubang ya. Nanti kalau ada dokumentasinya sudah lengkap begitu, kita bisa bantu teruskan ke jajaran terkait dari PUPR PKB Kota Malang. Untuk informasi lainnya kawan, tadi juga ada informasi dari Dwi Wahyu, ada

0: UM Excellent in Learning Innovation. Oke, kita bergeser dulu. Pagi hari ini kita juga akan update dulu untuk informasi terkait dengan stok darah di PMI Kota Malang. Saya bersama dengan penanggung jawab urusan pengambilan darah dari PMI Kota Malang, Happy Endasari. Bu Happy, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak Erika.
0: Iya, Bu Happy, bagaimana stok darah di PMI sampai dengan pagi hari ini?
1: Baik, terima kasih Mbak Erika. Saya informasikan untuk update stok darah tanggal 22 Mei 2026 untuk produk WB golongan A17, B73, O37, dan AB10. Untuk produk PRC golongan A272, B506, O416, AB79. Untuk produk TC atau trombosit golongan A67, B35, O64, dan AB20. Untuk saat ini kita melakukan penyediaan stok untuk produk WB di semua golongan ya, Mbak.
0: Kemudian untuk kegiatan donor darah, Bu, hari ini dilakukan di mana saja?
1: Iya, hari ini ada di dua tempat ya, Mbak. Ya. Jadi di yang pertama di Timakes Fikes UMM, yang bertempat alamatnya di UMM Kampus 3, Surabaya Globomas, mulai jam 7 sampai jam 11, sama di PT Kilab Global Group di Jalan Sunandar Priyol Sudarmo nomor 42. Ini juga pagi jam 8:30 sampai jam 11:30 siang nanti.
0: Baik, syaratnya apa saja, Bu Happy?
1: Ya, untuk persyaratan donor darah yang perlu diperhatikan antara lain, untuk usia minimal 17 tahun, kemudian maksimalnya 60 tahun, kemudian juga berat badan minimal 45 kg, tidur atau istirahat yang cukup minimal 4-5 jam sebelum donor ya. Kemudian juga makan makanan yang bergizi, yang mengandung zat besi dan protein seperti sayur-sayuran, daging, kacang-kacangan, dan minum cukup air untuk menghindari dehidrasi. Kemudian juga sehat jasmani dan rohani, tidak dalam kondisi demam, tidak mengonsumsi obat-obatan tentu dalam waktu kurun 3 hari. Kemudian juga pastinya tidak memiliki penyakit tertentu ya Mbak, ya, seperti penyakit atau paru-paru dan juga diabetes yang memerlukan insulin.
0: Baik, ya Bu Happy, terima kasih untuk update-nya di pagi hari ini. Kita sambung lagi besok pagi Bu Happy ya. Terus untuk terus memantau okay. Bagaimana stok darah di PMI Kota Malang. Selamat pagi
1: terima
0: Bu
1: kasih,
0: Happy.
1: Selamat pagi.
0: Kawan, itu tadi program kerjasama City Guide FM dan juga PMI Kota Malang.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
5: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
6: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
5: Terus?
6: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
7: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
5: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
6: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
7: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

911 Hot News. City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, Kabupaten Malang diprediksi hujan ringan mengguyur sejumlah kecamatan. BMKG Stasiun Meteorologi Juanda memperkirakan cuaca bervariasi di wilayah Kabupaten Malang mulai kondisi berawan hingga hujan pada Jumat hari ini. Wilayah yang diprediksi diselimuti udara kabur meliputi Bantur, Bululawang, Donomulyo, Gedangan, Gondanglegi, Kalipare, Kepanjen, Kromengan, Pagak, Pagelaran, Sumber Pucung, serta Turen. Sementara itu, juga perubahan cuaca diperkirakan terjadi dengan munculnya potensi hujan ringan di sejumlah wilayah meliputi Dau, Jabung, Karangploso, Kasembon, Pujon, Sumber Pucung, Tumpang, dan Wagir. Perkiraan cuaca ini bisa menjadi acuan bagi Anda yang akan beraktivitas di wilayah Kabupaten Malang. Kawan, DPRD Jatim dan Pemkab Situbondo sepakati perda kawasan tanpa rokok. DPRD Situbondo Jawa Timur bersama pemerintah kabupaten setempat menyepakati raperda kawasan tanpa rokok menjadi peraturan daerah guna melindungi masyarakat dari paparan asap rokok. Sementara itu, Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo mengingatkan masyarakat agar mematuhi peraturan tersebut untuk menciptakan udara bersih dan sehat, terlebih khususnya di area publik seperti sekolah.

0: pariwisata ditargetkan memberi kontribusi sebesar 5% terhadap produk domestik bruto atau PDB nasional. Selain itu, pihaknya juga terus mendorong transformasi sektor wisata agar lebih berkualitas, berkelanjutan, dan berkompeten. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi. Saya Mufti Akmal, selamat pagi.
1: One Hot News. City Guide 911 FM.

untuk wisatawan Kota Malang. Kami mengundang ada Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, ada Wakil Ketua Dua Program Diploma Kepariwisataan dari UNMER Malang, dan ada perwakilan dari Pok Darwis Kayutangan. Tadi di jam 7 kami juga sudah wawancara bersama dengan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata atau Kadis Porapar Kota Malang, Pak Baihaki ya. Pak Baihaki tidak bisa gabung di jam ini karena harus mengikuti rangkaian kegiatan Apeksi di Bali bersama dengan Wali Kota Malang. Tidak masalah, tadi ada beberapa poin yang juga disampaikan oleh Pak Baihaki. Nanti kita akan bahas bersama dengan para narasumber. Anda yang mau bergabung boleh juga kawan, nanti bisa sambung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Sebelumnya kita jeda dulu, tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: tidak dipungkiri dunia pariwisata karena memang jasa yang ditawarkan ya, memang pelayanan yang prima atau service excellent menjadi satu tuntutan yang tidak bisa dipisahkan. Hari ini kami akan diskusi bersama dengan beberapa narasumber, tapi sebelumnya saya mau ke beberapa catatan informasi dulu. Ada beberapa info yang tadi belum sempat terbaca ya. Mohon maaf kawan, ini terkait dengan tadi ada Bu Ratna menyampaikan di jam 7 pagi depan Pasar Sukun lalu lintasnya ramai lancar dua arah. Lalu ada Pak Nik jam 7 lebih 1 menit tadi menyampaikan sudah total ada 7 unit mobil ambulan, ini jalan beriringan mengarah ke RSSA. Tadi terpantau di traffic light Savannah Hotel. Ini tadi kita sudah konfirmasi sebenarnya ke jajaran lantas dari Polsek Lojen, katanya tidak ada kejadian ya, atau nihil kejadian. Kemudian ada Pak Budi, tadi juga menyampaikan di jam 7 lebih 11 menit, pagi-pagi nemu truk DLH tanpa plat nomor dan juga lampu rem tidak menyala. Oke, terima kasih Pak Budi, ini jadi catatan ya. Untuk laporannya, coba kita teruskan nanti ke jajaran dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Pak Budi, terima kasih banyak untuk informasinya. Lalu ada juga beberapa catatan, tadi ada Pak Virgon di jam 7 lebih 51 menit. Kalau Pak Virgon tadi menyampaikan update informasi lewat voice note, saya coba putar dulu.
1: Selamat pagi untuk teman-teman 911. Saya berada di jalan tol dari Malang arah Surabaya. Kebetulan BKM 600 ini barusan terjadi laka tunggal, ada CRV putih.
0: Aduh.
1: Tapi sudah ada pertolongan dari petugas Jasa Marga. Ada seorang ibu-ibu yang duduk di luar mobil ya, karena mobilnya itu nabrak pembatas sebelah kiri. Sudah ada petugas, sepertinya kecelakaan tunggal atau ngantuk atau slip. Untuk rekan-rekan yang melintas di jalan tol arah Malang ke Surabaya di KM 60-100, mohon berhati-hati, jangan ambil jalur kiri. Posisi mobil ada di sebelah kiri, tidak menghalangi jalan. Hanya untuk jadi perhatian. Demikian teman-teman 911, selamat pagi, tetap semangat, selamat beraktivitas.
0: Ya, terima kasih Pak Virgon untuk informasinya. Ya kawan, itu tadi beberapa catatan informasi, nanti beberapa informasi lain kita bacakan juga, termasuk banyak yang komentar untuk diskusi kita pagi hari ini. Berbicara soal Malang yang juga dalam tribina citanya, salah satunya ini mendeklar ya sebagai kota pariwisata. Tapi sayangnya baru-baru ini di bulan Maret 2026 kembali ada rapot merah nih untuk pelayanan pariwisata di Kota Malang. Ada komentar dari wisatawan, apalagi sekarang ini eranya digital. Ketika ada komentar begitu cepat untuk viral. Tercatat sampai dengan bulan Maret ini kawan ada kurang lebih 26.000 ini ya tayangan ya terkait dengan komentar ini layanan karcis di Kayu Tangan yang dinilai tidak jelas. Kemudian juga ada komentar terkait dengan pelayanan yang kurang ramah. Ditambah lagi ada juga komentar ini terkait dengan adanya dugaan getok parkir, di mana wisatawan di lokasi yang sama mereka ini dimintai parkir Rp25.000. Tentu ini tidak sesuai dengan tarif yang semestinya. Di tengah berbagai sorotan itu, tadi kita juga salah satunya kami baru saja wawancara bersama dengan Kepala Disporapar Kota Malang, Pak Baihaqi. Ada beberapa poin yang disampaikan terkait dengan unggahan yang viral di media sosial yang berkaitan dengan persoalan tiket kawasan Kayu Tangan Heritage. Ini sudah dilakukan teguran langsung, kemudian sudah dilakukan komunikasi dengan Pak Darwis di Kayu Tangan. Lalu tadi Pak Baihaqi juga menegaskan ini menjadi satu momentum untuk evaluasi, untuk pembelajaran bagi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, termasuk bagaimana meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan juga sinergi dengan berbagai OPD seperti Dinas Perhubungan yang berkaitan dengan penataan parkir, kemudian juga Satpol PP terkait dengan ketertiban umum yang ada di sana, termasuk juga bagaimana penataan PKL ini menjadi ranahnya dari Diskopinda Kota Malang. Itu beberapa catatan yang tadi disampaikan oleh Kepala Dispora Bar Kota Malang, Bayi Haki. Untuk yang pagi hari ini juga

0: Pak Suryadi, kami juga mengundang dari akademisi, ada Wakil Ketua 2 Program Diploma Kepariwisataan dari Universitas Merdeka Malang, Dr. Esti Kawati, SST Bar MM. Bu Esti, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Iya, Bu Esti, semangat pagi juga.
1: Selamat pagi.
0: Terima kasih Bu Esti untuk waktunya kembali bersama dengan City Guide hari ini.

0: Ya, selamat pagi Pak Fuad dan Pak Rodi.
1: Pagi.
2: Pagi Mbak, pagi.
0: Sehat semua Pak ya?
2: Sehat.
0: Terima kasih Pak, menyempatkan waktunya juga untuk ngobrol bersama dengan Radio City Guide hari ini. Untuk Anda, kawan pendengar City Guide, saya juga mengundang Anda. Boleh yang mau ikut diskusi dalam program Mijen Talk pagi hari ini ya. Anda boleh sambung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Saya menyarankan kalau yang mau ikut komentar, bisa lewat voice note atau bisa lewat line telepon tentunya supaya lebih enak ketika kita ngobrol bersama dengan para narasumber. Ya, tadi Pak Baihaqi, Kepala Disporapar Kota Malang juga menekankan sebenarnya pengawasan kemudian koordinasi dengan semua Pokdarwis yang ada di semua lokasi wisata di Kota Malang ini sudah rutin dilakukan. Bahkan akan dilakukan secara kontinu atau berkelanjutan. Tapi kemudian yang menjadi catatan kemarin masih ada loh wisatawan yang belum puas, bahkan mereka memviralkan. Nah, saya mau ke Pak Suryadi dulu. Apa Pak barangkali catatan dari Dewan terkait dengan berbagai komentar yang kurang enak berkaitan dengan pelayanan wisata di Kota Malang?
1: Ya, baik Mbak Erika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Selamat pagi warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan salam sejahtera untuk kita semua. Para narasumber yang saya hormati, Bu Esti, Pak Fuad, dan pemirsa dimanapun berada yang saya hormati. Pertama, terima kasih Mbak Erika. Pagi ini kita bisa berdiskusi bicara tentang pariwisata Kota Malang.
0: Yeah.
1: Ini sebetulnya ada yang kurang lengkap menurut saya, Mbak Erika. Harusnya yeah, yang dihadirkan juga para pelaku pariwisata itu sendiri. Baru nanti bicara detail tentang pelayanan prima. Ini pelaku pariwisatanya belum bergabung.
0: Ada nih Pak, dari Pokdarwis ini Pak.
1: Oh, Pokdarwis ya.
0: Mm-mm, ada dua Pak, ada Pak Fuad sama Pak siapa tadi ya? Satunya ada Pak Fuad ya, dan juga Pak Rodi.
1: Ya, ya, oke, okay. Baik kalau gitu. Saya sebelum jauh bicara tentang beberapa kejadian-kejadian yang ada di Kota Malang, terutama di kampung Kaitangan Heritage, Pak ya.
0: Iya.
1: Nah. Sebetulnya karena saya berdiri di pemerintah, Pak ya. Bicara tentang pemerintah, ini kan sebetulnya harus bicara tentang regulator, Pak ya. Saya dengan Kadisporapar ini bagian daripada pemerintah, tentu harusnya bicaranya tentang regulator, Pak. Nah, regulator berbeda ketika misalkan dengan pengusaha pariwisata, itu lebih kepada bagaimana penyedia fasilitas seperti akomodasi, transportasi, dan semacamnya. Misalkan dengan media dan akademisi, itu di pihak bagaimana yang mempromosikan destinasi serta memberikan riset lah terhadap pengembangan keberlanjutan pariwisata. Termasuk juga misalkan dengan wisatawan ya. Nah, kalau wisatawan itu sendiri kan memang sebagai pengguna utama dalam produk layanan kepariwisataan itu, Pak. Nah, karena itu menurut saya ini sebetulnya pariwisata ini kan makhluk yang jelas, Pak ya. Makhluk yang nyata.
0: Objek kita yang nyata gitu, Pak.
1: Ya, kita dalam beragama saja itu ada panduannya, Pak. Ada kitab sucinya. Nah, Tuhan saja itu menghadirkan pedomannya. Ada kitab sucinya di dalam beragama. Nah, kemudian di dalam berpariwisata, ini kalau saya boleh jujur, Pak, panduannya tidak ada. Kemudian yang saya sering bilang di berbagai kegiatan ya, terutama di kegiatan-kegiatan di sektor pariwisata, Malang ini sesungguhnya darurat regulasi, Pak. Malang ini ya absen lah soal regulasi pariwisata. Saya sebagai pemerintah di DPRD Kota Malang memang harusnya sudah berbicara pada ranah landasan regulasi yang sudah jelas, kemudian terukur terkait dengan penyelenggaraan pariwisata itu sendiri. Kenapa demikian?

0: kan, karena Kota Malang ini merupakan kota pariwisata ya, yang saya kira memang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Namun sesungguhnya hingga saat ini Kota Malang ini belum mempunyai yang namanya regulasi. Sekali lagi, belum mempunyai regulasi tentang penyelenggaraan pariwisata itu sendiri yang sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang terbaru, Pak. Selain itu pula saya kira saya sangat menyayangkan hingga saat ini ya Kota Malang juga belum punya yang namanya Perda Riparkot misalkan, Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kota. Padahal ini menjadi dokumen perencana resmi tingkat daerah, sehingga di situ termuat nanti soal strategi, soal kebijakan, soal program pembangunan pariwisata suatu kota. Hingga biasanya ini jangka waktunya adalah biasanya berlaku selama 15 tahun. Sehingga inilah kemudian yang menjadi roadmap pembangunan kepariwisataan di Kota Malang. Sekali lagi, Riparkot di itu ya merupakan bagian daripada pedoman bagi seluruh stakeholder, bagi seluruh lembaga-lembaga kepariwisataan dalam melakukan pembangunan pariwisata di Kota Malang ini. Nah, termasuk kitab sucinya kepariwisataan yang di dalamnya diatur misalkan itu secara detail. Mulai ya tadi yang saya sampaikan tadi, mulai dari kebijakan, kemudian program, rencana kegiatan terkait 4 pilar pembangunan kepariwisataan, meliputi misalkan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan pariwisata. Nah, karena itu saya di DPRD itu, Pak, dari tahun 2022 hingga sampai sekarang, bahkan saya itu juga berada di Bapomperda, Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Nah, karena itu yang namanya regulasi di tahun 2026 penyelenggaraan pariwisata ini absen, Pak, tidak ada. Makanya sesungguhnya harusnya pemerintah bicara tentang pelayanan prima pariwisataan ini, pertama-tama yang harus dibenahi itu adalah yang harus dihadirkan, yang harus ada kepastian itu soal regulasinya, Pak. Jangan dulu bicara tentang yang lain lah, tentang pelayanan primanya, tentang destinasi wisatanya, regulasinya, panduannya saja itu kita tidak punya, Bang. Nah, harusnya pemerintah dalam hal ini menghadirkan sebuah kepastian-kepastian, Mbak. Kepastian regulasinya dan semacamnya. Makanya memang wajar ketika tumbuh kampung-kampung tematik di Kota Malang, para pelaku dan penggerak kampung tematik itu marah-marah misalkan ketika tidak ada perhatian daripada pemerintah. Ya, bagi saya memaknai itu wajar. Karena memang tidak ada regulasinya yang itu menjadi pedoman di dalam proses pelaksanaan-pelaksanaan itu. Makanya regulasi ini menjadi kepastian untuk segera dihadirkan. Karena kalau sudah dihadirkan, ini akan menjadi hujan, kemudian akan menjadi berkah kepada para pelaku-pelaku pariwisata yang ada di Kota Malang. Saya kira itu, Pak, sebagai pemantik awal di dalam diskusi kali ini, Pak.
1: Pak Suryadi, aturan yang jelas yang dimaksud dalam hal ini, apakah induknya dari perda begitu maksudnya, Pak?
0: Loh, enggak ada. Kita bicara tentang regulasinya saja, kita enggak punya, Pak. Enggak ada sampai hari ini.
1: Harusnya gimana, Pak? Harus ada perda khusus begitu?
0: Iya, saat ini Kota Malang masih mengacu kepada peraturan daerah Kota Malang nomor 11 tahun 2010, Pak, tentang penyelenggaraan kepariwisataan yang kemudian itu telah mengalami perubahan melalui Perda nomor 11 tahun 2013. Namun kedua peraturan daerah tersebut ini dinilai sudah tidak relevan ya. dengan dinamika

0: payung hukum yang jelas, sehingga akibatnya apa? Pengembangan, pembinaan, pemanfaatan misalkan, potensi-potensi wisata tersebut sering kali berjalan secara sporadis tanpa ada integrasi ya, integrasi kebijakan, lintas sektoral, dan tanpa kejelasan juga pengelolaannya. Salah satu contohnya misalkan, salah satu contohnya Pak, di Kota Malang ini basisnya kelurahan, berbeda dengan di kabupaten yang desa, itu basisnya adalah desa ya. Desa itu punya punya yang namanya BUMDes, Pak. BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Kita basisnya adalah kelurahan. Maka seperti Mas Fuad misalkan, itu Pak Darwis, enggak boleh dia itu secara kelembagaan mengelola yang namanya pariwisata. Karena Pak Darwis itu adalah sebagai relawan. Apa yang kemudian harus kita lakukan? Yaitu harusnya regulasi ini dibentuk yang bisa mengelola itu bukan Pak Darwis, bukan LPMK, tapi yang bisa kalau di kota ini adalah seperti koperasi, misalkan seperti PT, CV, dan semacamnya. Sehingga bagi saya, walaupun misalkan kampung wisata warna-warni yang dianggap itu sudah mendunia, magnetnya cukup besar, tetapi saya datang secara langsung itu juga pengelolaannya tidak jelas, Pak, di situ, Pak. Karena saya juga sadar regulasinya tidak dihadirkan, sehingga disitulah yang saya sebutkan di awal tadi itu adalah sporadis di dalam pengelolaan, di dalam penataan, itu tidak dihadirkan oleh pemerintah. Baik. Saya kira itu, Pak.
1: Ya, itu poinnya ya, terkait dengan kurangnya regulasi yang jelas. Bu Esti, sesuai dengan topik bahasan kita hari ini, Service Excellent untuk Wisata Kota Malang. Berbicara soal pelayanan prima, poin apa saja sih Bu yang tidak boleh diabaikan dalam pelayanan pariwisata?
2: Selamat pagi,
1: Mbak Esti. Selamat pagi juga, Bu Esti.
2: Berdoa, Pak Suryadi, terima kasih begitu. Banyak sekali yang saya peroleh berarti materi baru. Kalau saya sebagai dosen otomatis, oh itu untuk bagi saya apa yang harus kami lakukan, masukan-masukan dari anggota dewan, nanti juga dari Pak Darwis ya. Untuk service excellent, Mbak ya, itu apa saja sih yang harus diberikan untuk memberikan pelayanan prima kepada wisatawan? Sebetulnya pelayanan prima itu kan membuat bagaimana sih wisatawan datang ke Kota Malang itu merasa aman, kemudian merasa nyaman, kemudian dihargai, kemudian mudah mendapatkan informasi, kemudian yang paling penting adalah ini, Mbak, memiliki pengalaman yang positif. Karena pengalaman positif itu yang harus diterima oleh wisatawan, bagaimana antara harapan mereka, ekspektasinya terhadap pariwisata di Kota Malang misalnya. Dalam hal ini contohnya misalnya tadi ada beberapa kasus di Kayutangan ya. Jadi bagaimana mereka bisa memberikan atau merekomendasi, bercerita kepada orang lain. Apalagi sekarang zamannya adalah sudah era digital, di mana media sosial itu sangat berpengaruh besar ya Pak ya, dalam memberikan apa ya, tanggapan, memberikan sebagai marketing ya, marketing supaya tempat wisata atau destinasi itu lebih banyak pengunjungnya. Tapi ya itu tadi harus memperhatikan beberapa, ada 6 hal ya, unsur service excellence di sini. Yang pertama adalah harus kemudahan akses, bagaimana si wisatawan itu bisa mendapatkan kemudahan akses, jadi misalnya bagaimana petunjuk arah, bagaimana transportasinya bisa diperoleh, kemudian informasi digital. Kemudian yang kedua adalah attitude atau sikap pelayanan tadi, bagaimana si, kalau misalnya ada tiket yang harus dijual, bagaimana si petugas tiket itu bisa memberikan pelayanan atau memberikan attitude yang baik, misalnya dengan menyambut mereka, memberikan salam, selamat pagi, selamat siang, mas, mbak, dan sebagainya. Kemudian tidak diskriminatif, itu yang harus diperhatikan. Jadi siapapun yang datang ke sana harus dijawab sama, kemudian respon, bagaimana respon si petugas itu memberikan pelayanan atau

0: menjawab pertanyaan dari wisatawan. Yang ketiga adalah kemudahan, Mbak, availability informasi. Jadi kemudahan informasi yang harus diterima oleh wisatawan. Misalnya ada PIC, di sini ada kan, kemudian bagaimana webnya, kemudian media sosial yang aktifnya, yang aktif punya desa wisata, misalnya di sini adalah Kampung Heritage Kaitangan, itu bisa diakses oleh semuanya. Jadi tidak harus datang ke sana dulu, tapi melalui media-media yang ada, mereka bisa melihat bagaimana sih destinasi yang akan saya kunjungi. Jadi mereka tidak bingung ke sana, kemudian jam operasionalnya jelas. Kemudian yang keempat adalah adanya jaminan keamanan dan keamanan. Jadi area wisata itu apakah tidak menimbulkan nanti sana sewaslah, saya bawa apapun nanti takutnya hilang. Kemudian selain secara real itu, harus ada pendukung, misalnya ada CCTV. Kemudian ada area wisata yang betul-betul aman dari copet dan sebagainya. Karena di Indonesia, tidak hanya di Malang, ya, di Indonesia itu keamanan itu sangat harus diperhatikan. Karena kita tahu sendiri keamanan di Indonesia di tempat wisata itu adalah dapat dikatakan kurang. Kemudian ada pos kesehatan, Mbak. Karena untuk keamanan dan kenyamanan perlu ada pos kesehatan. Kadang kan ada yang tiba-tiba wisatawan itu sakit, membutuhkan perawatan walaupun yang sifatnya adalah pertolongan pertama, kalau akhirnya nanti harus dirujuk ke rumah sakit mau lo yang jelas harus paling tidak ada pos kesehatan. Kemudian ada informasi darurat, ya. Kemudian yang kelima adalah keunikan pelayanan berbasis budaya lokal. Jadi bagaimana hospitality, contohnya adalah hospitality khas Malangan itu menggunakan bahasa yang santun. Kemudian ada sambutan budaya, misalnya di mana budaya seperti ini ada misalnya tari topeng atau apapun budaya khas Malang, ya. Kemudian ada kuliner lokal. Kuliner lokal itu kalau untuk Gen Z saya kira harus diperkenalkan sih kuliner lokal yang terkenal di Malang. Kalau oleh-oleh kan pasti di PT ya, atau macam-macam kripe atau strudel, tapi untuk makanan khasnya sendiri itu hanya diminati oleh orang-orang yang bukan generasi Z, yaitu misalnya orang-orang. Orang-orang itu sebetulnya makanan khas yang betul-betul merupakan kuliner lokal, ya. Kemudian ada rawon dan sebagainya. Kemudian untuk yang ke-6, Mbak Erika, kemudian pengalaman setelah berkunjung. Contohnya bagaimana follow up atau review, ya. Biasanya ada untuk berkomentar di kolom media sosial ini untuk wisatawan setelah berkunjung, bagaimana adanya pelayanan untuk pengajuan wisatawan, ya, apakah ditanggapi atau tidak, itu nanti yang akan memberikan nilai sendiri bagi pengalaman atau nilai sendiri bagi wisatawan setelah datang ke sana. Kemudian perlu lagi adanya promosi riset fisik. Jadi bagaimana si wisatawan itu merekomendasikan, memprioritaskan untuk datang kembali ke tempat itu, ya. Jadi kalau ke Malang, oh saya harus ke misalnya Kaitangan Heritage. Jadi tidak hanya di depannya ramai, tetapi setelah itu tidak ada apa-apa. Begitu, Mbak Erika.
1: Ya, itu tadi beberapa poin yang harus diperhatikan, ya, untuk bisa menciptakan atau mewujudkan service excellent atau pelayanan yang prima. Nah, saya ke teman-teman dari Podarwis Kaitangan, ada Pak Fuad dan juga ada Pak Rodi. Bagaimana, Pak, barangkali juga merespon adanya kejadian kemarin, ini perbaikan seperti apa yang dilakukan di Kaitangan untuk mewujudkan service excellent atau pelayanan yang prima?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi, kepada semuanya. Salam sehat selalu.
1: Ya, sehat selalu, Pak.
2: Sekarang lagi jadi bahan yang anget banget.
1: Kayaknya di mana-mana gitu, Pak. Sekarang kalau ada yang apa dikit viral langsung besar gitu.
2: Tapi kenapa kok tidak yang baik-baiknya diviralkan, ya? Sebetulnya kami pun itu sebagai Podaris kelompok sadar wisata itu sudah berusaha untuk menerapkan yang namanya service excellent. Karena kami juga sudah menyadari bahwa hal-hal tersebut yang membuat wisatawan nyaman untuk datang ke tempat kami. Itu Mbak. Nah, seperti yang diungkap beliau-beliau sebelum saya tadi itu sebenarnya sudah dilakukan dengan kami. Jadi kayak kami berusaha memperbaiki infrastruktur, menambah spot, pelayanan ke masyarakat dengan mengedukasi. Yang sekarang kan topiknya nih ketidaknyamanan di penjaga tiket ya kemarin tuh yang diangkat. Itu sudah kami berikan pengarahan, edukasi, sudah kami lakukan langkah-langkah seperti itu. Ada pertemuan rutin, seperti itu. Tetapi sebenarnya yang terjadi di lapangan kan tidak semua orang tahu bahwa sebetulnya di tempat kami yang masuk ke Kayu Tangan, ke Kampung Halit Kayu Tangan itu, setelah kami menjadi suatu tempat destinasi wisata atau kampung wisata, maka kami sebagai masyarakat di sana melalui Pok Darwis yang sudah di-SK-kan oleh Disporapa, kami mulai tahun 2018 sudah ada yang namanya kontribusi lingkungan, Mbak.
1: Iya.
2: Nah, karena yang namanya tempat wisata itu pasti akan membuat dampak negatif bagi warga kami. Adanya polusi kunjungan warga, kunjungan wisatawan yang banyak orang masuk, polusi suara.

0: lagi. Ini kontribusi
1: tiket bayar. Kontribusi tiket bayar. Tiket wisatawan.
0: Kontribusi lingkungan. Nah,
1: oke.
0: Kontribusi lingkungan itu ada jasa, kami hanya penyedia jasa kontribusi lingkungan yang nantinya akan diberikan souvenir berupa postcard sebagai pengganti kontribusi lingkungan tersebut sebagai kenang-kenangan wisatawan yang datang ke tempat kami.
1: Iya, nah, betul. Barangkali Pak Fuad yang dipermasalahkan dalam hal ini, kalau saya juga baca di beberapa media sosial ya, ini terkait dengan bagaimana teguran dari pelayanan yang ada di sana, seperti yang kurang ramah, lalu terkait dengan parkir, ada getok parkir yang harusnya parkirnya berapa, dimintai 25.000, terkait dengan keramahan. Jadi bukan persoalan dikenakan kontribusi atau tidak, Pak. Bagaimana kalau kita bicara keramah taman tadi?
0: Ya, saya mengawali dengan itu karena akhirnya ada pembahasan seperti itu, Pak.

0: sebenarnya di kayu tangan itu seperti apa sih gitu kan. Nah, jadi begini, yang pertama kalau yang terkait dengan mazhab pariwisata yang kami pakai di kampung itu apa, dari kami ini kami mensepakati bersama warga itu kami berpedoman pada CBT. Nah, mungkin nanti Bu Esti itu lebih tahu tentang CBT, Community Based Tourism. Community Based Tourism, jadi pariwisata yang berbasis masyarakat. Itu. Kenapa kok kami menggunakan pedoman itu? Karena kami sadar modal utama yang terbesar yang ada di Kampung Kayu Tangan itu adalah modal sosial.
1: Iya.
0: Karena dengan modal sosial itu, di pariwisata itu pasti yang namanya di kampung itu ada yang namanya profit center dan cost center. Jadi ada orang yang terlibat langsung dan ada warga

0: bahkan itu juga berbicara tentang ini, saya sambil ngerepek, mohon maaf soalnya nggak hafal, itu tentang masyarakat berhak berperan serta dalam pembangunan kepariwisataan seperti itu. Tuh, jadi oleh karena itu upaya-upaya juga kami lakukan. Kalau khusus di isu yang kali ini, kami fokus pada hospitality. Memang tidak mudah. Kenapa saya katakan tidak mudah? Karena masyarakat yang awalnya tidak punya basic pariwisata, tiba-tiba diinstal pariwisata, itu upaya yang nggak cepat gitu. Jadi tapi berbagai upaya pelatihan pendampingan itu seringkali kami bersama warga inisiasi, entah itu berkolaborasi bersama kampus, berkolaborasi bersama komunitas, itu sering kami lakukan. Itu sih, jadi memang saat ini kami concernnya pada hospitality, dan itu memang tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Sekali lagi, karena kami bukan industri yang serta-merta, katakanlah ada salah satu pelaku yang tidak perform,
1: ada konsekuensi kita, yang jelas ya.
0: Nah, langsung kita ganti nggak bisa, karena iki tonggoe dhewe gitu, istilah gitu, iki tonggoe dhewe. Jadi kalau diperlakukan seperti itu, konflik sosial yang akan terjadi gitu. Itu. Jadi baik, yang ketahui. Terus juga terkait yang parkir dan segala macam, yang perlu diketahui juga, kalau kami sebagai warga ya di dalam kampung itu sebenarnya beda, Mbak. Di dalam kampung dan di luar kampung. Dan kami bisa ngomong pelaku wisata yang di koridor Kaintangan itu 80% bukan warga Kaintangan. Seperti pedagang asongan itu. Bahkan kami beberapa kali

0: keberatan. Kalau memang hal yang baik-baik mau diviralkan, sampaikan di sini Pak, program pariwisata Kota Malang Pak ya. Kota Malang. Apa yang sudah dilakukan oleh sampean sama tim sampean untuk membuat wisata Kota Malang ini menjadi lebih baik? Kalau sampean tadi ngomong masalah penjaga pintu dan lain sebagainya, sudah diedukasi, sudah dikasih tahu dan lain sebagainya, ternyata masih ada yang seperti itu, berarti kan artinya sampean gagal. Gagal sampean itu gitu. Tanggung jawab kegagalan itu apa sekarang? Ya. Terus mau ngapain gitu loh. Tolonglah Pak, sampean itu pejabat publik. Bijaksana kalau berbicara. Ya. Jadi sekarang saya kepengen anu deh. Sekarang Bapak ngomong deh, yang sudah Bapak lakukan, kemudian berhasil, terus kemudian itu bisa kita jual sebagai masyarakat Malang kepada orang yang berwisata ke Kota Malang. Kota Malang Pak ya, bukan Kabupaten Malang ataupun Kota Batu. Apa Pak? Apa yang bisa dijual oleh orang Malang untuk meningkatkan wisata? Dan menurut Bapak itu sudah sangat baik. Terima kasih.
1: Pak Faisal, ini tadi mungkin ada beberapa yang juga salah. Ini ya, miskom ya. Tadi yang menyampaikan terkait dengan kenapa kok yang buruk-buruk saja yang diviralkan, kenapa kok enggak yang baik-baik, itu dari tadi Pak Fuad ya, dari Pok Darwis Pak, kelompok sadar wisata, bukan dari pemerintah Pak. Kalau dari pemerintah tadi Pak Bayhaki sudah gabung di jam 7, kemudian tadi Pak Suryadi, tadi yang jadi penekanannya Pak Suryadi terkait dengan kurangnya regulasi yang jelas. Oke, nanti kita akan lanjut diskusi bersama dengan para narasumber. Kita bicara secara umum wisata Kota Malang, termasuk salah satunya yang memang sekarang ini menjadi favoritnya itu adalah Kampung Kayu Tangan Heritage atau Kawasan Kayu Tangan Heritage. Tapi kita bicara wisata Kota Malang secara umum juga ya. Kita jeda dulu sejenak kawan, nanti kita akan kembali di program Wijen Talk bicara service excellent untuk wisata Kota Malang.

0: 98.911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
4: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 non Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
6: Guidance for your life. City Gate FM.

0: premium mulai dari King Coil serta dan juga Florence. Dapatkan ada berbagai promo menarik dari mulai diskon up to 45%, kemudian upgrade size dan free bed line, free bantal dan juga guling, free matras protector, free travel bed dan juga free ongkir all area Jatim. Kunjungi toko Victoria Furni Center, ada di Jalan Tumenggung Suryo nomor 64 Blimbing Malang, dan juga ada di Jalan Maijen Panjaitan 172C Betek Malang. Info lebih lanjut bisa cek Instagram dan Google di Victoria Furni Center. Oke, kita kembali lagi di diskusi pagi hari ini. Ada yang mau bergabung di line telepon, selamat pagi.
1: Halo.
0: Ya, halo
1: Mbak Erika.
0: Baik, oke, silakan Pak Andri Wiwanto. Ya, silakan Pak Andri, bisa dengar jelas suara kami Pak Andri? Iya, Pak
1: Andri. Oh iya, bisa. Bisa Mbak Erika ya?
0: Iya, sangat jelas Pak, silakan.
1: Mungkin kalau saya pribadi, saya kira ini kan political will ya, itu wali kota. Kalau ingat zaman Sutiaji, dia fokus ekonomi kreatif, semua mata anggaran di PD ya, ekonomi kreatif semua di seperti itu. Sehingga kalau Pak Suryadi tadi cerita tentang apa butuh perda atau apa itu, saya kira kok enggak ya. Artinya berarti kalau Pak Suryadi di 2022 itu berarti kan enggak, seperti enggak kerja di DPRD begitu. Artinya yang disampaikan Pak Suryadi itu normatif begitu. Kalau menurut saya ya ini ketidakmampuan perangkat daerah ya. Misalnya saya di kelas kelurahan aja mendorong potensi wisata gitu tidak ada. Itu kalau lurahnya bagus ya bisa ini, kalau enggak ya susah begitu. Artinya memang ego sektoral di pemerintahan ini Pemkot ya sangat tinggi begitu. Sehingga memang butuh hal-hal simpel begini kan, kalau masyarakat pengen daerahnya maju kan ya wali kotanya bisa mendirect itu jadi lebih cepat, baik dari sisi bukan regulasi lagi ya, tapi hal-hal yang simpel, bottleneck itu bisa diselesaikan kok. Karena kalau kemarin kan masyarakat Malang beri semua-semua kok dana anggaran dimasukkan ke kayu tangan semua begitu, sedangkan itu kan balik lagi kalau wali kotanya bisa lebih dan perangkat di bawahnya berani untuk kreativitas, itulah kuncinya. Kalau masih normatif-normatif ya tidak akan selesai gitu kan. Hal mudah, mudah kok sebetulnya wisata kalau dari sisi wali kota dan jajarannya bisa aware dengan perkembangan yang cepat gitu. Terima kasih Mbak Erika.
0: Baik, terima kasih kembali Pak Andri, selamat pagi.
1: Iya.
0: Oke, saya kembali dulu ke Bu Esti, karena setelah ini Bu Esti juga ada agenda begitu ya, harus kembali mengajar. Bu Esti, tadi baik itu dari Barodi, Bafuad, maupun tadi pagi ketika kita wawancara bersama dengan Pak Baihaki dari Kepala Disporapar menyampaikan, memang menjadi satu tantangan tersendiri ketika wisata ini berbasis kemasyarakatan. Nah, menurut Bu Esti, bagaimana nih Bu Esti? Belajar dari kejadian komentar miring wisatawan, apa yang harus diperbaiki terutama dalam wisata-wisata yang basisnya adalah masyarakat? Iya Bu Esti?
2: Terima kasih Mbak Erika yang menyampaikan tentang CPT ya, jadi community based tourism. Jadi intinya pariwisata itu dikelola murni oleh masyarakat. Kalau misalnya kita cerita kayu tangan, ya berarti masyarakat yang ada di kayu tangan, misalnya ada pengelolaan port service, dan itu bagian dari CPT ya. Sebetulnya CPT sendiri itu bukan untuk wisatawan sih, tapi untuk masyarakat, karena dikelola bersama oleh masyarakat, kemudian bisa memberikan manfaat ekonomi. Jadi diharapkan dengan adanya melibatkan masyarakat ini, nanti secara ekonomi masyarakat kayu tangan itu secara ekonomi naik. Tapi tadi disampaikan oleh Mas siapa tadi?
0: Ada Mas Rodi dan juga Pak Fuad ya.
2: Yang katanya ternyata pelaku usaha yang ada di kayu tangan itu adalah bukan masyarakat kayu tangan semua, tetapi ya ada yang dari Lumajang dan sebagainya. itu memang harus ada ketegasan yang disampaikan oleh penanya Pak yang Hasan tadi, bahwa memang harus ada ketegasan dari pihak perangkat daerah. Kemudian yang ketiga adalah untuk melestarikan budaya lokal. Jadi budaya apa sih sebetulnya yang ada di Kalimantan itu? Itu yang harus betul-betul ditampilkan. Jadi misalnya maaf kalau saya salah, misalnya kalau di Jogja, saya yakin di belakang kita itu yang ada di Malang itu adalah kita dengan melihat kota-kota besar yang betul-betul memperhatikan kelestarian budaya ya, seperti di Jogja itu kita ambil nggak apa-apa, tapi kita penerapannya harus sesuaikan dengan karakteristik atau budaya masyarakat Malang. Kemudian tetap menjaga lingkungan, kemudian ada keterlibatan aktif masyarakat. Jadi bagaimana masyarakat sekitar itu bisa berpartisipasi aktif ya, untuk menjaga tetap nanti budaya tetap berjalan, masyarakat itu semua dilibatkan, tapi juga untuk menarik wisatawan, menjadi kan wisatawan tetap merasa nyaman. Walaupun sedikit sebetulnya bukan untuk wisatawan, tapi nanti kan akhirnya karena melibatkan masyarakat diharapkan dampaknya nanti adalah ke wisatawan. Kita berharap wisatawan yang datang ke Kalimantan itu jumlahnya besar, sehingga masyarakat yang terlibat, masyarakat setempat Kalimantan itu juga secara ekonomi juga menjadi meningkat dan nanti adanya keberlanjutan. Itu Mbak Rika, jadi dilibatkan masyarakat, kemudian partisipasi juga dilibatkan, ketegasan dari dinas, kemudian diharapkan nanti tetap sustainable, jadi tetap adanya keberlanjutan dengan tidak mengurangi nilai-nilai budaya lokal.
0: Baik, Bu Esti terakhir barangkali, termasuk ketika dengan adanya kejadian kemarin ya, ada kritik dari masyarakat, tadi disampaikan juga oleh Mas Rodi, ini tantangan tersendiri, kalaupun mau ganti petugas, ada resiko konflik sosial. Jadi tidak bisa langsung cut off mereka yang terlibat dalam operasional wisata. Bagaimana solusi barangkali dari Bu Esti?
2: Terima kasih Mbak Erika, jadi kalau sudah biasanya kalau bicara maaf uang, sesuatu yang viral itu kalau memang di depan tidak ada kejelasan, pasti terjadi konflik. Tapi apapun kita harus melibatkan stakeholder ya Mbak ya. Jadi stakeholder pariwisata itu kita libatkan, mulai pemerintah juga ikut turun tangan. Tidak bisa hanya Pak Danis, karena kita lihat sendiri kalau misalnya komunikasi tukang parkir itu sangat kuat kalau di Malang saya lihat. Karena beberapa waktu yang lalu di Caujajar waktu Wow itu baru, itu kan juga sampai ada yang meninggal ya, karena ada perbedaan antara si tukang parkir. Jadi semua, jadi antara pemerintah yang memegang regulasi, kemudian sisi masyarakat, dan karena industri-industrinya ini adalah masyarakat sebagai pengelola, yaitu kok dari, jadi nanti ada bumilah yang masuk ad ya, itu kemudian dia ya, bagaimana bisa menyelaraskan masyarakat yang menjadi anggota koordinasi di sana. Kemudian ini bahkan akademisi. Jadi akademisi yang ada pariwisata, bagaimana bisa membantu dalam melakukan riset ya, riset dan pelatihan untuk masyarakat tadi sebagai anggota dari Kalimantan dari TPI. Kemudian komunitas, komunitas itu koordinasi tadi. Kemudian ada komunitas apa lain sih untuk membantu supaya tetap keamanan, kenyamanan, service excellent itu bisa dinikmati oleh para wisatawan yang datang ke sana. Kemudian jangan lupa melibatkan media ya, Mbak Erika, karena media itu bisa media promo untuk branding juga untuk promosi. Jadi untuk melihat bagaimana sih sebetulnya selama ini feel-nya di Kalimantan Heritage ini. Jadi memang kita harus merangkul semua, kita harus kerja bareng ya. Agar

0: Apa Pak ke depan barangkali yang bisa dilakukan untuk penataan industri pariwisata yang ada di Kota Malang mewujudkan service excellent atau pelayanan yang prima?
1: Ya, baik Mbak Erika, saya tetap konsisten Mbak, karena dengan pemerintah ini kan bicaranya tentang regulator Mbak ya. Sebetulnya rancangan peraturan daerah yang disusun pada tahun 2022 itu sebetulnya telah memuat ya berbagai substansi yang cukup strategis, mulai dari bagaimana tata kelola destinasi, kemudian perlindungan-perlindungan nilai-nilai lokal misalkan, kemudian penguatan-penguatan kelembagaan, serta bagaimana penyelenggaraan pariwisata yang inklusif dan berbasis masyarakat. Nah, saya kira dokumen itu telah melewati saya kira tahapan-tahapan harmonisasi awal lah dan penjelasan dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Karena saya ikut terlibat sejak tahun 2022 pada waktu itu, Pak. Nah, ketika misalkan kota-kota lain sedang berlomba-lomba memperkuat pondasi hukum pariwisata, Kota Malang justru ya kami akui tertinggal. Padahal kita memiliki potensi kota di sektor yang ini ya, yang memerlukan tata kelola yang cukup standar lah, cukup standar, kemudian berpijak pada regulasi-regulasi terkini, sehingga wajar ketika banyak kejadian-kejadian yang hari ini terjadi. Nah, dengan demikian, saya kira dengan tidak masuknya ranperda regulasi penyelenggaraan pariwisata di tahun 2023, 24, 25 hingga 26 ini, Pak, upaya pemerintah Kota Malang saya kira menyediakan landasan hukum yang adaptif lah, adaptif terhadap perubahan-perubahan zaman, kembali saya kira ini bagian daripada kembali penundaan ya. Nah, saya hal ini berpotensi lagi Pak, berpotensi mempengaruhi kepastian hukum bagi pelaku usaha ya, termasuk pengulangan daya tarik wisata dan inovasi-inovasi pariwisata daerah. Nah, lebih memperhatikan lagi sebetulnya tidak masuknya ranperda ini ke dalam program perda di 2026 ini mencerminkan bagi saya, Pak, mencerminkan kurangnya keseriusan dari OPD teknis, Pak, terkait dengan pengawalan dan pengusulan kembali regulasi ini di tahun 2026. Nah, karena itu kami sebetulnya mendorong, Pak, mendorong untuk menjadikan regulasi ini sebagai prioritas. Kami mendorong pihak OPD, pihak Disporapar misalkan, mengkaji kembali urgensi ranperda ini sehingga bisa mengusulkan di perubahan popom perda tahun 2026. Jika misalkan OPD terkait tidak siap, kami akan ambil alih sebagai perda inisiatif di dalam proses pelaksanaannya itu, Pak. Karena memang sudah cukup lama, Pak. Saya orang yang paling getol mulai dari 2022 hingga hari ini bicara tentang regulasi itu, Pak. Nah, karena itu saya sebetulnya sedikit saja, Pak, ya, masuk ke teknis misalkan terkait dengan formulasi service excellence untuk Kota Malang ramah wisatawan ya. Nah, kalau kita sadari memang Kota Malang memang memiliki potensi besar sebagai kota wisata unggulan ya di Indonesia, kemudian di Jawa Timur, apalagi kita dekat dengan BTS, Bromo Tengger Semeru ya. Nah, ini selain daripada itu memang kita dikenal sebagai kota pendidikan ya. Kota pendidikan juga memiliki kekayaan wisata alam. Wisata alam, wisata budaya, kuliner, sejarah, bahkan ekonomi kreatif. Kita tidak punya yang namanya wisata bahari, wisata pegunungan misalkan, atau wisata pantai, kita tidak punya. Nah, namun di era persaingan daerah yang berkembang digitalnya, daya tarik wisata saya kira tidak cukup hanya

0: mengandalkan destinasinya saja, tetapi pelayanan atau service excellence itu sendiri menjadi faktor utama, Pak. Saya sepakat itu menjadi faktor utama yang menentukan soal kenyamanan dan loyalitas daripada wisatawan. Karena itu memang diperlukan yang namanya formulasi pelayanan prima, yang itu bisa terintegrasi ya, agar Kota Malang ini benar-benar menjadi kota yang ramah wisata, nyaman dikunjungi, dan mampu misalkan meninggalkan kesan-kesan positif bagi pengunjung wisatawan. Sebenarnya secara konsep dasar, Mbak, secara konsep dasar ya, saya juga punya konsep itu. Namun saya ingin menyampaikan begini, persoalan yang masih dihadapi oleh Kota Malang pertama itu soal pelayanan informasi belum terintegrasi, Pak.
1: Iya.
0: Sehingga banyak wisatawan kesulitan mendapatkan, salah satunya adalah informasi destinasi, soal transportasi, kemudian soal kalender agen wisata budaya lah. Itu. Yang kedua, soal infrastruktur pendukung belum maksimal, sehingga beberapa persoalan itu ditemukan di lapangan, mulai dari parkir yang katanya semrawut, kemacetan, trotoar kurang nyaman, toilet umum terbatas, akses internet wifi, dan minim rest area wisata, Pak. Itu adalah persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Kota Malang, Pak.
1: Pak Suryadi, kembali terkait dengan regulasi, Pak. Ranperda ternyata sudah ada sejak 2022. Tapi kemudian apa problemnya, Pak, kok sampai 2026 berarti yang sudah 4 tahun ini tidak difokuskan untuk menjadi perda?
0: Saya sebetulnya juga heran ya, Pak. Kenapa ini tidak menjadi prioritas gitu kan?
1: Tadi juga Pak Suryadi menyinggung, Pak, kan bisa diangkat sebagai perda inisiatif dewan. Gimana tuh, Pak?
0: Lah makanya kalau kemudian OPD tidak siap, tidak sanggup, kami akan ambil alih, itu akan menjadi perda inisiatif daripada DPR.
1: Kenapa tidak dari tahun kemarin-kemarin, Pak, jadi perda inisiatif dewan?
0: Ya, daripada menunggu-menunggu ketidakpastian kayak begini, Pak. Karena menunggu ini kan sesuatu yang membosankan.
1: Betul. Bayangkan dari, dan sudah 4 tahun, Pak, ya.
0: Iya, dari 2022 sampai 2026, 4 tahun.
1: Kenapa tidak diambil? Kenapa tidak diambil sebagai perda inisiatif dewan, Pak? Barangkali sejak 2 tahun lalu.
0: Kami percaya penuh terhadap OPD teknis ya. Untuk kemudian, karena kami juga sempat terlibat. Itu sempat disusun, naskah akademiknya juga sudah dirampung. Namun tindak lanjutnya ini loh. Tindak lanjutnya yang sampai hari ini itu belum ada wujudnya. Makanya saya berharap ini harus ada kepastian di tahun 2026. Sehingga berbicara tentang pariwisata itu sudah benar-benar ada pedomannya, tidak hanya ambyar begini gitu loh kan. Nah, eman-eman ada banyak berdiri kampung-kampung tematik di Kota Malang, dan yang itu tidak punya pedoman sama sekali, Pak. Nah, ini yang kami sayangkan soal itu gitu loh.
1: 2026 ini memungkinkan tidak, Pak? Barangkali ada dorongan dari Dewan, Komisi D khususnya, supaya Ranperda ini maju sebagai salah satu prioritas di tahun ini.
0: Jika OPD teknis itu adalah serius, kemudian juga berdiskusi intens bersama dengan kabak hukum yang senantiasa melempar kaitan dengan beberapa perda-perda, sehingga bisa dimasukkan di dalam perubahan propom perda 2026 ini, katakan, ya bisa saja dilakukan. Jika misalkan tidak siap, berarti harus menunggu kembali di tahun 2027 nanti, Pak, baru hadir yang namanya regulasi penyelenggaraan pariwisata itu.
1: Baik, tidak memungkinkan juga, Pak, ya misalnya 2026 ini diambil alih sebagai perda inisiatif dari Dewan.
0: Lagi-lagi tergantung kesanggupan daripada OPD teknis, Pak. Masih sanggupkah? Ya segera diseriusin. Jika tidak sanggup, lemparlah kepada kami untuk menjadi perda inisiatif. Karena maksud saya begini, Pak. Ini sudah kadung, naskah akademiknya sudah disusun oleh OPD teknis. Kami ikut

0: ikut menyusunnya. Karena kalau kami ambil alih menjadi perda inisiatif, ini kan mengawalinya dari awal lagi. Nah, lebih baik, lebih cepat, itu memang mendorong OPD teknis agar ini diseriusin untuk segera rampung persoalan perda pariwisata ini, Mbak.
1: Oke, persoalannya kalau jadi perda inisiatif, naskah akademiknya harus mulai dari nol di DPRD.
0: Dari awal lagi, ya betul.
1: Nah, ini kan barangkali persoalan komunikasi, Pak. Barangkali dinas belum memprioritaskan ini, tapi kemudian apakah dari DPRD juga ada opsi untuk mendorong, kalaupun tidak 2026, 2027 lah ya, bisa menjadi fokus supaya tidak terlalu lama saling menunggu gitu, Pak.
0: Ya, betul. Saya selalu teriak di setiap hearing. Kemudian
1: sudah,
0: setiap
1: ya,
0: momentum-momentum bicara tentang pariwisata, itu juga sudah selalu teriak. Mungkin yang paling getol, Pak, karena saya memahami dari awal. Saya di Komisi D pertama, saya mengikuti. Kemudian hingga hari ini, saya juga mengawal. Sehingga ini tidak menjadi dosa turunan terus-menerus di dalam tugas merampungkan itu, Pak.
1: Baik, termasuk setelah ini akan terus didorong juga, Pak, ya. Kalau kemarin berbagai dorongan ternyata masih belum juga membuahkan hasil, Pak Suryadi.
0: Ya, pasti kalau itu. Karena fungsi kami kan berada di pengawasan, di penganggaran, kemudian di legislasi. Maka yang kami dorong itu adalah satu, soal regulasi pelayanan wisata. Yang kedua, penguatan anggaran wisata. Yang ketiga, pengawasan fasilitas publik, perlindungan wisatawan misalkan, dan peningkatan sumber daya pariwisata. Ini semua bisa terwujud, Pak, ketika regulasinya itu dibuat. Makanya saya dari awal diskusi tidak mau masuk terlebih dahulu terhadap materi-materi formulasi tentang service excellence itu, karena saya harus konsisten dulu dengan pemerintah. Dengan pemerintah bicaranya juga harus regulasi, Pak. Sehingga itulah yang akan menjadi pedoman

Warisan tradisi yang ditinggalkan oleh para sesepuh menunjukkan kalau peradaban manusia, khususnya Jawa, adalah peradaban luhur. Dan hutan cenderung menjadi tempat untuk menyepikan diri, menjadi sebuah tempat untuk mencari jati diri bagi para leluhur. Sama halnya dengan legenda Aji Saka dan dua muridnya, Setio dan Setuhu. Legenda ini berkembang di Malang, tepatnya di Dusun Keramat Desa Patok Picis, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Lokasi di mana Mbah Setio dan Setuhu dipusarakan, tepat di sebelah barat lereng Gunung Semeru. Suatu hari, pusaka milik Aji Saka tertinggal di Mekah. Dia memerintahkan Setio untuk mengambilnya, tapi karena perjalanan Setio terlalu lama, dia meminta Setuhu untuk menjemput Setio. Akhirnya, mereka bertemu di tengah perjalanan Setio menuju Jawa. Tapi karena keduanya merasa sama-sama mengemban amanah, Setuhu merasa pusaka itu tidak boleh ada di tangan Setio. Dan Setio merasa ingin segera memberikan pusaka itu pada Aji Saka. Kemudian mereka saling berebut pusaka, berakhir meninggal karena kesetiaan.

0: keramat harus bersuci di mata air suci. Umumnya, masyarakat berziarah pada malam Jumat Legi. Makam Mbah Setio Setuhu juga banyak dikunjungi peziarah untuk melaksanakan aktivitas spiritual. Bahkan kawasan itu menjadi objek wisata religi, dan saat ini, pemerintah desa sudah menyediakan buku tamu yang mengunjungi makam Mbah Setio Setuhu. Kawan, kalau Anda mau ke makam Mbah Setio Setuhu, dari Kota Malang arahkan kendaraan Anda ke pertigaan pabrik gula krepet. Setelah itu, belok timur, arah ke Wajak. Nah, sesampainya di pertigaan Pasar Wajak, Anda bisa mengarah ke Desa Patok Picis. Anda bisa tanya ke warga sekitar lokasi makam Mbah Setio Setuhu. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
3: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
0: Hati-hati, ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
2: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
0: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
0: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
4: Duh, tiap bangun tidur rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
0: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

Pokoknya hidup setelah kita jalanin harus kita lihat ke belakang, tidak untuk kita menyesali ataupun untuk kita mengeluh kok nasib saya jadi begini gitu ya, kok takdir saya begini, tapi enggak. Sesungguhnya Allah selalu mempertunjukkan satu jalan kehidupan bagi kita untuk belajar darinya. Kalau kita punya pengalaman pahit di masa lalu, jangan terus stay di situ. Ayo kita cari tahu, oh salahnya di mana ya? Oh mungkin teman aku salah dulu karena ternyata teman aku toksik, atau oh ternyata teman aku hianat dulu. Makanya oh ya udah hati-hati kalau berteman, karena emang banyak teman tuh yang hanya mau manfaatin kita untuk kekuasaan, untuk jaringan, untuk duit, dan ujung-ujungnya juga hianatin kita. Terus ketika kita udah tahu nih pelajaran apa yang sesungguhnya sudah membuat kita ini terjatuh atau penyebab dari kitanya jadi hancur, maka jangan pernah balik lagi. Karena kadang-kadang manusia udah tahu salahnya di situ tapi terus melakukan kesalahan yang sama. Akhirnya dia tidak akan pernah bisa maju. Dan yang paling penting buat kehidupan kita adalah udah gak usah mikir untuk balas dendam. Karena kalau kita hidup dalam dendam, kita gak suka sama orang, itu sesungguhnya yang akan membawa kita tuh mundur. Jadi ibarat katanya kalau kita lagi berjalan maju, bawaan bagasinya kebanyakan, terus isinya dendam, benci, iri, akhirnya kita kan susah untuk maju. Yang harusnya kecepatan kita bisa 100 km per hour, akhirnya gara-gara kebanyakan bawa barang cuma jadi 60 per hour. Nah jadi udah lupain semua orang yang telah menyakitimu, tetap baik kepada mereka. Tapi ingat bahwa setiap langkah kita itu, lihatlah kesalahan yang telah kita lakukan di masa yang lalu. Saya Angela Sondag di Wisdom City Guide 911 FM. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pernah penasaran kenapa kucing tiba-tiba hilang nafsu makan? Atau kenapa anjing bisa menggonggong terus tanpa sebab? Di balik tingkah lucu hewan, sebenarnya ada banyak hal yang perlu kita pahami. Karena merawat hewan bukan cuma soal memberi makan, tapi juga soal memahami kesehatan, perilaku, dan kesejahteraan mereka. Di Kawan Animalia, kita akan ngobrol santai tentang dunia satwa bersama para dokter hewan yang siap berbagi pengetahuan. Mulai dari perawatan hewan peliharaan di rumah, tips mengenali tanda-tanda hewan yang sedang sakit, sampai cerita menarik tentang satwa liar dan pentingnya menjaga kelestarian mereka.
2: Jangan sampai Anda memiliki alergi pada hewan, itu hati-hati sekali.
3: Jangan kalau anjing, ada yang tidak menunjukkan langsung responnya.
1: Punya pertanyaan tentang hewan kesayangan Anda atau ingin sharing pengalaman merawat satwa? Gabung saja di Kawan Animalia. Setiap Sabtu jam 7 malam di City Guide 911 FM.
4: Lulu, ya apa iso ni motong dalan? Umum kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambil no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
5: Enak rupes beh. Batin kumang merebet kiri ambil alon-alon nanti lamun hijau. Moro belok kanan dulu. Kacek birameter tok lu.
4: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan cek gambayan wong liyane.
6: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Kesiangan deh, mana mau ketemu klien, jalan macet lagi. Nah, ini nih kesempatan. Ikutin belakang ambulans aja deh biar cepet.
7: Kawan, ambulans sebagai kendaraan prioritas yang harus didahulukan di jalan. Kalau Anda ikut-ikutan di belakangnya, ngebut, dan menerobos lampu merah, risiko kecelakaan sangat besar terjadi. Selain membahayakan diri sendiri, tindakan ini juga menghambat ambulans membawa pasien yang sedang kritis. Lebih baik tetap patuhi rambu, jaga jarak aman, dan beri jalan penuh untuk ambulans. Ingat, mengikuti ambulans bukan jalan pintas untuk bisa cepat sampai, tapi berisiko besar.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

0: teman-teman, Anda yang masih bersama dengan kami, terima kasih banyak. Siang hari ini kita masih melanjutkan City Report yang didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat, Unira Malang, kampus untuk semua, biaya ramah. Info lengkapnya Anda bisa kunjungi Instagram @unira_malang. Terima kasih beberapa catatan yang sudah dibagikan. Kita lanjutkan dulu, karena tadi belum selesai ya, beberapa respon atau tanggapan dari kawan-kawan City Guide. Ini kaitannya dengan pembahasan di Ijen Talk pagi tadi. Kawan, kita membahas soal service excellent untuk wisata Kota Malang. Ada Pak Amir.
1: Terima kasih Mbak Erika. Assalamualaikum dan selamat pagi, semangat selalu untuk warga Malang. Juga para narasumber yang hadir di pagi hari ini. Kalau kita bicara pariwisata, walaupun pembahasan kali ini lokal di area Malang Heritage Kaitangan ya, tetapi itu tidak bisa lepas dari kebutuhan seluruh warga kota itu, karena semua berawal dari kemauan warga kota untuk bagaimana meningkatkan PAD gitu. Jadi warga semua sekota Malang harus difahamkan, setiap inisiatif pemerintah itu sebenarnya berkepentingan untuk kemajuan di Kota Malang. Bila kita melihat, misal kalau PAD kecil gitu, pembangunan juga nggak terlalu progresif ya. Sedangkan pendapatan PAD sendiri, kalau misal mau diambil dari sektor pajak itu, masyarakat nanti keberatan. Tetapi kalau pariwisata, ya di Kota Malang sendiri kan dalam bahasa Jawa itu cumpon ya. Pariwisata yang akan ditingkatkan yang mana? Pariwisata alam hampir enggak ada. Kemudian ya itu soal-soal tematik yang harus digenjot. Dan ini kebutuhan ini untuk seluruh warga kota itu. Maka harapannya dari dinas terkait bagaimana distribusi untuk secara baik meningkatkan kualitas, kuantitas pengunjung untuk menuju ke sana. Maka ditempuh tadi cara-cara bagaimana pariwisata itu yang kata kuncinya adalah nyaman, kebebasan, itu menjadi proporsional gitu. Ya, saya terima kasih juga untuk Pak Suryadi tadi sudah menyampaikan kejujurannya. Artinya kejujuran kegagalan DPRD. Bagaimana sinergi dengan pemerintah untuk melahirkan regulasi tentang ini gitu. Saya berterima kasih juga kepada bapak-bapak yang Pokdarwis ya. Dua narasumber tadi yang dari Kaitangan mungkin sudah mungkin berusaha semaksimal mungkin, tapi kadang-kadang kemampuan untuk mengerti secara holistik kebutuhan pariwisata itu kan harus secara keilmuan ditunjang gitu, dari kampus-kampus, dari mana-mana kajian dan lain sebagainya. Jadi itu Pak Suryadi, tugas jenengan itu. Jadi kegagalan sinergi dengan pemerintah, ya seharusnya bagaimana solusi? Regulasinya dibikin sebaik mungkin. Mudah-mudahan pada akhirnya lancar dan pemerintah kota memang benar-benar peduli. Nggak cuma program mercusuar 5 tahunan untuk politik, untuk pencitraan. Tapi memang masyarakat yang harus menjadi prioritas utama kesejahteraan. Pendapatan dari kayu tangan masuk ke kota itu akan menambah pendapatan juga yang di PAD, dan itu berlaku untuk penambahan pembangunan di seluruh Kota Malang. Maka seluruh kota juga harusnya membantu, mensupport. Tentang hal-hal yang sifatnya SOP, pelaksanaan kegiatan, parkir, dan lain-lain, itu ada kajiannya bagaimana itu menjadi baik. Hanya seriusnya aja yang perlu ditambah. Oke, terima kasih Mbak Erika. Mohon maaf, oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kawan, karena memang masih ada beberapa pesan tadi yang belum tersampaikan ya. Kalau memang nanti harusnya mengarah ke Dewan, nanti kita akan titipkan ke Pak Suryadi. Kalaupun nanti mengarahnya ke Disporapar ya, nanti kita akan sampaikan langsung ke Kepala Disporapar Kota Malang Pak Baihaki, kita akan upayakan ya. Kemudian ada Pak Dodi. Kalau Pak Dodi tadi itu sempat telepon ya, kemudian kurang lebihnya yang disampaikan, ini kan wisata masyarakat, aturan itu fleksibel. Kita kan melibatkan masyarakat setempat ya. Kembali lagi di sini yang dipertanyakan keterlibatan pemerintah dengan masyarakat itu seberapa besar gitu ya. Dan coba dong mungkin dievakuasi gitu ya, diberikan training masyarakat dan pemuda, bukan hanya disidak dan diberikan arahan gitu ya, satu atau sampai dua kali gitu, tapi memang juga tetap dibimbing gitu ya, diberikan pengetahuan supaya lebih baik, jadi sama-sama belajar gitu ya, yang diharapkan dari Pak Dodi. Sementara dari Pak Yulianto tadi menyampaikan di sini mestinya Dewan punya hak legislasi ya, punya hak inisiasi, kenapa itu tidak digunakan gitu, jangan hanya menyalahkan begitu, saling lempar ya. Dia punya hak untuk mengusulkan kenapa tidak dipakai, jangan hanya komentar tapi juga bisa memberikan solusi, itu ya yang diharapkan dari Pak Yulianto. Kemudian di sini Pak Dodi tadi juga sempat menambahkan ya, percuma kalau hanya teriak-teriak ya bicara kaitannya dengan perda kalau memang dinas terkait ini tidak bisa menjalankan perda tersebut. Langsung saja harapannya Pak Dodi ini dari DPR bisa ambil alih gitu ya, dan bisa memberikan deadline gitu untuk bagaimana nanti mewujudkan dari payung hukumnya gitu ya. Kemudian untuk informasi lainnya kawan, Anda juga masih bisa sambung Pak Faul, terima kasih banyak. Kalau Pak Faul tadi lewat voice note ya yang ditambahkan, kita coba putarkan kawan.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi
2: pendengar Citycat, selamat pagi untuk yang bertugas Citycat. Ini info lain aja dulu ya. Dari Arjosari sampai Gadang ini lumayan ramai lancar aja. Karena arah ke utara juga sama, ini masih normal lah. Saya mau mengomentari untuk pembahasan ini Malang itu. Dulu sebetulnya sudah saya pernah mengkritik ya. Jadi sebetulnya permasalahan itu apalagi untuk di tempat wisata yang ramai ya, itu harusnya fast respon, jadi penanganan cepat. Nah itu sudah pernah saya kritik dulu. Jadi maksudnya gini, untuk di Malang Heritage itu saya lihat itu belum ada untuk ditempatkannya petugas atau center information, jadi untuk informasi bagi pengunjung itu gimana, itu saya lihat masih belum ada itu. Jadi harusnya ke depan pihak Pemkot itu menyediakan pusat informasi lah di sana, jadi para wisatawan itu yang ke sana itu bisa jelas, jadi oh ya di sini ada pusat informasi, jadi kalau ada masalah mereka kan bisa langsung mengadu ke informasi. Terus petugas pun harus ditugaskan di sana, jadi fast respon. Jadi misalkan ada yang parkir nggak benar, jadi petugas juga langsung bisa menegur atau masalah apapun. Nah, dan lagi di Malang Heritage itu harusnya ada kayak peta. Jadi peta untuk di mana aja yang di Malang Heritage itu, oh gang ini itu ini. Unggulannya ini harusnya ada di situ kejelasan. Jadi wisatawan juga nggak bingung dia ke situ itu mau gimana, mau jalan kemana. Nah itu harusnya ada. Nah di sini gunanya ada pusat informasi selain Malang Heritage juga umumnya di Malang Raya. Itu sedikit dari saya. Kalau ada salah atau masukan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih, selamat pagi, tetap semangat.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Faul ya, sudah berbagi sudut pandangnya termasuk masukan-masukan yang diberikan. Kemudian untuk Anda kawan yang sekarang masih mobile, tambahan informasi dari Anda juga masih bisa Anda tambahkan di WhatsApp kami. Kita akan coba lihat dulu kondisi di beberapa titik yang ada di sekitar Malang Raya. Ini tadi ada Pak Irul yang sempat mengabarkan, kali ini video ya yang dibagikan. Kita langsung putarkan kawan.
3: Selamat pagi.
0: Pagi,
3: telah
0: Pak.
3: Terjadi kecelakaan di Jalan Mejen Sungkono. Mobil truk sama L300 yang di belakang ada motor terjepit hancur, harap berhati-hati, tidak ada korban, cuma motor ringsek.
0: Baik, terima kasih banyak Pak. Ya, informasinya ini sudah ada petugas Pak di lokasi, boleh nanti ditambahkan ya. Untuk kawan-kawan City Gate, hati-hati untuk Anda yang sekarang sedang bersiap mengarah ke Jalan Mejen Sungkono, tampak sudah mulai ramai di sana kawan. Untuk traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, rumah sakit unggulan yang berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, Anda bisa klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat di 0811 369 9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
4: Jalan-jalan plus. Siapa sangka, kawasan wisata yang ramai dikunjungi wisatawan di Kota Batu ini dulu pernah dikenal sebagai Desa Kuning, wilayah yang identik dengan kekeringan dan ketertinggalan. Halo kawan, saya Yolanda di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda mengenal Desa Oro-Oro Ombo, desa di lereng Gunung Panderman yang kini berkembang menjadi salah satu penyangga utama sektor wisata di Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju Desa Oro-Oro Ombo hanya sekitar 10 hingga 15 menit. Jalurnya juga cukup mudah karena berada di Jalan Raya Oro-Oro Ombo, akses utama menuju berbagai kawasan wisata di Kota Batu bagian selatan. Saat memasuki kawasan ini, suasananya terasa

perjalanan panjang. Pada sekitar tahun 1970-an, wilayah ini sempat dikenal sebagai Desa Kuning karena kondisi tanahnya yang gersang dan sulit air. Bahkan dulu kawasan ini dianggap tertinggal dibanding desa-desa lain di Kota Batu. Perubahan mulai terasa ketika arah pembangunan Kota Batu berkembang menjadi kota wisata. Salah satu langkah pentingnya terjadi pada tahun 2008 saat pemerintah desa bekerja sama dalam pembangunan Batu Night Spektakuler atau BNS, wisata malam pertama di Kota Batu. Sejak saat itu, roda ekonomi warga mulai bergerak lebih cepat. Banyak rumah warga berkembang menjadi homestay, warung makan mulai bermunculan, hingga anak-anak muda ikut terlibat dalam promosi wisata digital. Menariknya lagi kawan, pemerintah desa juga membuat aturan agar investasi yang masuk tetap melibatkan warga lokal. Salah satunya melalui ketentuan bahwa sebagian besar tenaga kerja harus berasal dari masyarakat Oro-Oro Ombo sendiri. Jadi bukan hanya wisatanya yang berkembang, tapi juga ekonomi masyarakatnya. Meski dikenal sebagai kawasan wisata, desa ini tetap memiliki kekuatan lain di bidang pertanian dan peternakan. Di Dusun Dresel, misalnya, banyak warga yang bekerja sebagai peternak sapi perah. Produksi susu segar dari kawasan ini bahkan mencapai ribuan liter setiap hari. Selain itu, pemerintah desa juga mulai menyiapkan pengembangan wisata baru berbasis desa agar manfaat ekonominya bisa langsung dirasakan masyarakat. Hanya soal ekonomi, Desa Oro-Oro Ombo juga masih menjaga warisan budayanya. Tradisi bantengan dan kuda lumping masih rutin ditampilkan saat selamatan desa. Sementara kisah para tokoh pembabat desa tetap hidup lewat punden-punden yang dirawat warga hingga sekarang. Dan mungkin itu yang membuat Oro-Oro Ombo terasa menarik karena di tengah berkembangnya wisata modern, desa ini tetap berusaha menjaga akar sejarah dan budaya masyarakatnya. Jadi kawan, ketika berkunjung ke kawasan wisata Kota Batu, mungkin ada baiknya juga kita mengenal cerita di balik desa-desa yang ikut tumbuh bersama perkembangan kota ini. Saya Yolanda, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya. Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu. Jalan-Jalan Plus.

911 Hot News. City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan, Dispora Par Kota Malang langsung melakukan teguran terhadap Pok Darwis Kampung Kayu Tangan. Hari ini pada Radio City Guide, Kepala Dispora Par Kota Malang, Bayi Hakim menjelaskan pihaknya sudah menerima laporan adanya wisatawan yang mengeluhkan tindakan kurang baik di pos tiketing Kampung Kayu Tangan Heritage. Setelah laporan masuk, pihaknya langsung koordinasi dengan Pok Darwis setempat. Bayi Hakim menjelaskan, destinasi wisata di Kota Malang dominasi berbasis masyarakat. Diharapkan kejadian seperti itu tidak terulang kembali, sehingga ke depan pembinaan berkelanjutan akan dimaksimalkan. Ia juga menambahkan, info terakhir dari Pok Darwis yang bersangkutan sudah dirotasi di bagian lain, termasuk sudah diberikan peringatan. Kawan, Gunung Semeru erupsi lagi, BMKG meminta masyarakat waspada. Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru, Liswanto, mengkonfirmasi letusan pertama terjadi pada pukul 6 pagi tadi. Tinggi letusan mencapai 1000 meter.

0: seperti under invoicing dan transfer pricing pada komoditas lain. Sebelumnya, pembentukan BUMN ini sebagai tindak lanjut dari pemerintah terkait tata kelola ekspor komoditas SDA dan ditargetkan mampu menciptakan kesetaraan dan kejelasan perdagangan internasional. Nantinya, proyek ini mampu menutup celah kebocoran anggaran negara yang berpotensi mencapai 15.400 triliun akibat fraud massal. Demikian 911 Hot News jam 11 siang. Saya Mufti Akmal, selamat siang.
1: One Hot News.

0: City Gate 9, Warwan FM, Guidance for Your Life. Kawan, siang hari ini masih dengan saya, Wulan, di kondisi siang yang semakin cerah. Semangat untuk Anda yang sekarang ini masih melanjutkan perjalanan Anda di sekitar Malang Raya. Untuk Anda yang sekarang sedang bersiap mengarah ke sekitar Singosari dari pertigaan Songsong sampai di depan Adiputro, kondisinya masih aman lancar, Pak Zepa. Ini tadi sempat mengabarkan. Terima kasih banyak di WhatsApp tadi ya informasinya. Jadi untuk siang hari ini yang mau mengarah ke sekitar Songsong sampai depan Adiputro bisa lanjutkan perjalanan Anda. Ada juga kabar selanjutnya dari Bu Titi Rido. Terima kasih banyak Bu Titi Rido. Ini soal kebalen Bu ya. Oke, ini tadi ada video juga yang sempat dikirimkan kawan kondisi di sana. Tapi sebelum kita putarkan videonya, ada voice note yang dibagikan Bu Titi.
1: Selamat siang, City Gate. Assalamualaikum.
0: Siang. Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ini tadi saya kebetulan, bukan kebetulan sih, saya sengaja kepengen tahu suasana, situasi pasar Kebalen yang katanya sudah dirapikan masuk ke dalam pasar maksimal jam 6 atau jam 7. Ini tadi saya sampai jam 8 kira-kira lewat 15 menit masih macet jalannya dua arah, sepeda motor, mobil, gerobak angkutan barang masih kacau ya. Dan saya coba masuk juga ke pasarnya, kumuh, kotor. Saya bayangkan, kirain sudah kayak pasar klojen, rapi, bersih dalamnya. Mohon diperhatikan lagi ya. Sebagai warga Malang kepingin lihat tatanan yang rapi, yang bagus. Ini pasar tradisional yang udah kuno banget. Pedagangnya sulit diatur pastinya. Moga wali kota yang sekarang bisa menuntaskan PR ribet ruwetnya pasar Kebalen. Terima kasih City Gate. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak juga Bu Titi Rido. Ini sudah berbagi kondisi di area pasar Kebalen ya. Saat ini kita tampilkan di visual radio kawan. Jadi masih cukup ramai di sana. Penataan parkir di badan jalan juga masih terpantau gitu ya. Dan tadi kawan-kawan yang ada di newsroom ini juga sudah coba untuk sampaikan ke Kepala Diskopinda Kota Malang Pak Eko Syah menyampaikan. Jadi sebenarnya setiap hari itu sudah dilakukan penertiban ya. Tapi memang nyatanya sampai jam 8 pagi tadi sekitar jam 8 ini masih kondisinya masih cukup ramai di sana kawan. Nah kemudian ini tadi ada juga informasi lainnya. Kita akan sambung kali ini bersama dengan reporter City Gate FM ya. Kita akan beralih ke Kota Batu dulu sebentar. Ini kaitannya dengan pembangunan Simpang Patih Kota Batu diwarnai tunggakan

0: pemerintah daerah.
1: Ini kan mungkin dari data kita, dari 18 pedagang itu, yang membayar sewa hanya 2 pedagang. Lainnya tidak pernah membayar sewa. Ini menjadi perhatian dari pemeriksa keuangan bahwa semua aset pemerintah Kota Batu itu harus ada sewanya. Perdanya sudah ada.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, Dian Faroni, menjelaskan kawasan tersebut kini berstatus ruang terbuka hijau atau RTH. Dari total 27 pedagang yang tercatat menempati kawasan tersebut, hanya 2 pihak yang dinyatakan lunas hingga akhir tahun 2023. Dengan total piutang di kawasan tersebut mencapai 200 juta rupiah. Proyek pembangunan Simpang Pati sendiri diperkirakan menelan anggaran sekitar 10 miliar rupiah. Dalam pembangunannya, puluhan pedagang yang selama puluhan tahun telah berjualan di kawasan tersebut dipastikan tak bisa lagi mendagangkan penjualannya. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
2: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.

Kawan, siang hari ini Anda yang mengikuti kami di frekuensi 911 FM, kita juga sedang live di TikTok ya. Anda bisa ikutan nimbrung di sana untuk berbagi informasi seperti apa, Anda bisa langsung tulis di kolom komentar. Kemudian kawan, di pembahasan pagi tadi ya, terima kasih banyak Anda yang sudah antusias untuk menyampaikan bagaimana pandangan Anda bicara service excellent untuk wisata Kota Malang, karena ini juga tentu yang jadi harapan ya ketika

0: Kota Malang juga salah satunya dikenal karena wisatanya. Jadi harapannya juga pelayanan prima ini bisa diunggulkan gitu. Tadi kita sudah dapat beberapa catatan ya yang ditambahkan dari narasumber. Salah satunya tadi di awal sekali kita sempat terhubung bersama dengan Kepala Disporapar Kota Malang Bay Haki yang menyampaikan ini kaitannya dengan yang sempat ramai, mungkin Anda juga sempat mengikuti ya adanya wisatawan yang mengeluhkan apa yang didapatkan ya, tindakan apa yang didapatkan di pos tiketing ketika akan masuk gitu ya. Ada beberapa yang ditanggapi, direspon dari Bay Haki. Kita akan coba putarkan kawan dari wawancara pagi tadi bersama dengan Kepala Disporapar Kota Malang Bay Haki. Pak dulu di line telepon, selamat pagi Pak Bay Haki.
1: Oke,
0: berbicara soal bagaimana pelayanan di pariwisata Kota Malang ketika ada beberapa keluhan di industri pariwisata kemarin Pak ya, seperti persoalan tiket, seperti persoalan parkir, seperti pelayanan yang dinilai kurang ramah, apa Pak yang bisa dilakukan dari dinas untuk mengembalikan kepada relnya, mewujudkan service excellent untuk wisatawan di Kota Malang?
1: Ya, terima kasih. Ini kesempatan yang baik sekali bagi kami, Mbak Erika, dan para pendengar sekalian. Terkait dengan beberapa waktu yang lalu, ada keluhan dari wisatawan terkait dengan layanan tiketing yang ada di Kampung Kayu Tangan Heritage. Kami dari Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Malang menangkap ini dan kami langsung melakukan koordinasi secara langsung kepada Pok Darwis. Waktu itu ada kesempatan langsung kami sampaikan terkait dengan

pada prinsipnya yang ingin kami sampaikan bahwa sebagian besar destinasi wisata yang ada di Kota Malang ini kan berbasis masyarakat. Maka dari itu di dalam membangun pariwisata yang ada di Kota Malang ini memang diperlukan sebuah cara pembinaan yang berkelanjutan, termasuk bagaimana menata tata kelola destinasi wisata yang ada di

0: Tuhan kepada seluruh Pok Darwis, tidak hanya di Kampung Kayu Tangan, lebih-lebih di Kampung Kayu Tangan ini yang memang sebuah kampung destinasi wisata unggulan di Kota Malang, pengunjungnya semakin banyak, maka harus terus dilakukan pembinaan dari semua sisi, terutama pada petugas yang melakukan layanan di tiketing. Sehingga kejadian itu kami berharap, kami sudah menegur, kami sudah sampaikan jangan sampai terulang lagi. Karena di zaman medsos seperti ini, kejadian-kejadian seperti itu kemudian diunggah di media sosial pasti akan berpengaruh. Maka dari itu kami sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, kami sudah melakukan pembinaan, kami sudah tegur, dan pihak Pok Darwisnya dalam hal ini Ketua Pok Darwis Bumila sudah langsung melakukan pembinaan. Dan untuk sementara informasi yang kami terima untuk nanti akan dilakukan rotasi begitu kepada yang bersangkutan dan sudah ditegur begitu Mbak Erika.
1: Dan nah itu kawan ya, untuk beberapa catatan yang sudah ditambahkan dari Kepala Disporapar Kota Malang ini merespon soal kejadian di sekitar Kampung Kayu Tangan Heritage. Tentu juga harapannya untuk ke depan sudah tidak ada lagi ya seperti itu terjadi kembali di beberapa kampung tematik yang ada di sekitar Kota Malang. Termasuk tadi kita juga sempat terhubung bersama dengan dosen pariwisata Unmer Malang, Esti Kowati, yang menyampaikan pelaku destinasi wisata tentu bisa mewujudkan tempat wisata yang baik itu seperti apa sehingga bisa diminati banyak orang ya, jika benar-benar memperhatikan beberapa poin dasarnya. Di sini yang dijelaskan dari Bu Esti, harusnya ada kemudahan akses ya, mulai dari transportasi sampai adanya penunjuk arah. Kemudian tingkat pelayanan yang jelas. Nah, ini kaitannya dengan para petugas khususnya bagian tiketing. Nah, ini bisa mengarahkan wisatawan tanpa ada diskriminasi. Jadi semua diberlakukan sama. Kemudian Esti juga menambahkan poin lainnya seperti adanya kemudahan informasi yang diterima wisatawan. Jadi dengan lebih aktif lagi ya, lebih aktif lagi mengelola website dan juga media sosialnya sehingga orang yang mau datang ini tidak bisa cek dulu gitu ya, gimana kondisi di sana gitu. Jadi sudah ada gambaran sebelum akhirnya memutuskan untuk datang ke destinasi wisata itu. Dan kemudian yang terakhir yang juga tidak kalah penting di sini kawan, jaminan keamanan dan kenyamanan ya, dengan memastikan CCTV tersebar termasuk juga area bebas dari copet itu yang digarisbawahi. Kemudian untuk beberapa catatan lain nanti kita akan kembali hadirkan Anda yang siang hari ini masih melanjutkan perjalanan Anda di sekitar Malang Raya, Anda juga masih bisa berkabar kawan. Manfaatkan WhatsApp kami di 0811 360 911.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Jalan-Jalan Plus.
4: Halo kawan, mari eksplor Malang Raya di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan berkunjung ke Desa Petung Sewu, sebuah desa agraris di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, yang dikenal dengan lanskap hijau, potensi pertanian, dan wisata petik jeruk. Petung Sewu berada di kawasan Malang bagian barat dengan kontur perbukitan dan udara yang relatif sejuk. Desa ini dikelilingi sawah, kebun, dan lahan pertanian yang masih aktif. Nama Petung Sewu sendiri punya cerita menarik. Petung artinya bambu petung, jenis bambu besar yang dulu tumbuh sangat melimpah di wilayah ini. Wow. Sementara Sewu dalam bahasa Jawa berarti seribu. Konon kawasan ini dahulu dipenuhi dengan rumpun bambu petung dalam jumlah yang sangat banyak sehingga

pembuat Petung Sewu menarik sebagai lokasi wisata edukasi hingga kegiatan KKN dan riset nasional. Untuk menuju Desa Petung Sewu, dari Kota Malang, Anda bisa mengambil rute ke arah Kecamatan Dau. Setelah masuk wilayah Dau, ikuti petunjuk arah menuju Desa Petung Sewu. Akses jalannya sudah bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 dengan kondisi jalan desa yang relatif baik. Desa Petung Sewu menunjukkan bahwa potensi wisata Malang tidak hanya soal gunung dan air terjun. Desa dengan identitas lokal yang kuat, pertanian produktif, dan konsep agrowisata justru menawarkan pengalaman edukatif dan berkelanjutan. Jadi kawan, kalau Anda ingin melihat sisi lain Malang yang hijau, produktif, dan syarat cerita desa, Desa Petung Sewu di Dau layak Anda kunjungi.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya, pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman. Bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli, bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

melanjutkan perjalanan di beberapa titik lain, boleh nanti Anda tambahkan di WhatsApp kami, bisa kirimkan voice note atau telepon. Pak Dodi, selamat siang. Oke, terima kasih Pak Dodi. Tadi sempat telepon ya. Pak Dodi ini penasaran gitu dengan problem pasar di Malang. Pasar Gadang kan sudah oke ya, ini pelan-pelan sudah bisa berbenah. Untuk pasar Kebalen, ini kan kondisinya padat pedagang ya dan padat hunian. Di sana itu ada istilahnya ada yang melindungi gitu ya. Dan kemudian harapannya dari dinas terkait ini bisa mediasi dan ngobrol. Dan kemudian untuk mencari ya jalan keluarnya seperti apa, karena memang rasanya beberapa hari terakhir ini sudah kembali lagi di badan jalan ya, khususnya ini sudah mulai banyak pedagang yang masih saja berjualan di jam yang seharusnya sudah disepakati, yaitu jam 6 ini sudah clear di lokasi, tapi kenyataannya Bu Titi Rido tadi sekitar jam 8 lebih 15 menit ya lewat sana, dan bahkan Bu Titi ini sengaja loh, sengaja lewat di sana, dan ternyata diketahui masih banyak sekali kegiatan jual beli di sekitar di area badan jalannya gitu kawan. Kemudian untuk beberapa catatan lain nanti kita akan kembali hadirkan, kita geser dulu kawan. Siang hari ini waktunya kita untuk putarkan ya jaring radio.

0: dalam jaring radio siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Sumenep mulai memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dalam monitoring yang dilakukan di sejumlah lapak penjualan hewan kurban, DKPP menemukan 3 kasus penyakit pada kambing. Penyakit tersebut merupakan infeksi yang menyerang area mulut ternak. Kepala DKPP Sumenep Hainur Rosid mengatakan pengawasan dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang dijual kepada masyarakat memenuhi syarat kesehatan dan kelayakan.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Dinas Sosial Kabupaten Semarang menegaskan kartu ATM milik penerima bantuan sosial mutlak tidak boleh dipinjamkan maupun dipegang oleh orang lain. Pernyataan tegas ini mencuat menyusul adanya dugaan penyelewengan bansos di Desa Melilir, Kecamatan Bandungan dengan modus peminjaman kartu ATM oleh oknum kepala desa. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Semarang Istiqomah menyatakan praktek pengumpulan ATM penerima bansos oleh pihak lain sangat menyalahi prosedur dan melanggar aturan. Jika penerima dalam kondisi sakit atau lansia, proses pencairan bantuan hanya boleh diwakilkan dengan syarat menggunakan surat kuasa resmi bermeterai serta diketahui oleh pemerintah desa.
3: Kabar selanjutnya dari saya Cu Suara Bojonegoro Indah FM. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Bojonegoro mulai menyalurkan gaji ke-13 bagi aparatur negara di Kabupaten Bojonegoro dan Lamongan. Total anggaran yang disiapkan mencapai 39,07 miliar. Kepala KPPN Bojonegoro Teguh Ratno Soekarno bilang, penerima gaji ke-13 meliputi PNS, P3K, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, pensiunan, hingga penerima tunjangan. Komponen yang dibayarkan terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, serta tunjangan kinerja sesuai jabatan masing-masing.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guides Life Hacks.
1: Penurunan berat badan biasanya identik dengan olahraga dan menjaga pola makan. Tapi belakangan muncul penelitian baru yang cukup menarik perhatian. Karena ternyata paparan suhu dingin disebut bisa membantu membakar lemak tubuh. Penelitian ini dilakukan pada puluhan orang dengan obesitas. Sebagian pesertanya diminta menggunakan rompi dingin setiap pagi. Sementara peserta lain menjalani aktivitas seperti biasa. Hasilnya kelompok yang rutin terkena paparan dingin mengalami penurunan berat badan dan lemak tubuh. Nah, secara ilmiah, tubuh manusia punya yang namanya brown fat atau lemak coklat. Berbeda dengan lemak biasa, brown fat justru aktif membakar kalori untuk menghasilkan panas. Dan saat tubuh kita terkena suhu dingin, lemak ini bekerja lebih aktif. Karena itu, mandi air dingin atau paparan suhu rendah disebut bisa meningkatkan pembakaran energi tubuh. Meski begitu, para peneliti menegaskan cara ini bukan solusi instan untuk menurunkan berat badan. Tetap harus dibarengi pola makan sehat dan aktivitas fisik. Fun fact-nya kawan, ternyata tubuh manusia sebenarnya bisa menggigil hanya dalam beberapa menit saat terkena dingin ekstrim. Dan proses menggigil itu ternyata juga membakar kalori karena otot bekerja terus untuk menghasilkan

panas tubuh. Fun fact lainnya, brown fat lebih banyak ditemukan pada bayi karena bisa membantu menjaga suhu tubuh mereka agar tetap hangat. Tapi orang dewasa ternyata juga masih memilikinya. Hanya saja jumlahnya lebih sedikit. Jadi kalau mandi air dingin mulai terasa populer, ternyata ada penjelasan ilmiahnya juga ya. Tapi ingat, menurunkan berat badan tetap butuh proses kawan, bukan cuma mengandalkan suhu dingin saja.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju.

0: akhirnya.
1: Apa sih? Hebat dewe gue loh.
0: Lihat sini, aku dapat undangan dari Ratna, teman kantor kita. Dia jadi nikah dong sama pacarnya.
1: Masa? Sama yang pacarnya 9 tahun itu? Mereka bukannya wis putus yo.
0: Ini loh, lihat, dia baru aja kirim undangan ke aku. Ini nomor aslinya Ratna kan?
1: Astaga, sik. Bijin, ojo diklik. Iku penipuan kaya ini. Guys, jangan hubungi aku di nomor biasanya ya. Soalnya habis kena retas, abaikan pesan apapun. Iku loh, dek grup wis rame. Pasti dek mari dadi korban peretasan iki. Moro saiki penipune iku menyasar kontak-kontake Ratna. Kok tega sih yo.
2: Hati-hati dengan modus peretasan data dengan mengirimkan undangan atau surat pemberitahuan dengan format APK. Ketika Anda klik atau install file ini, data pribadi bisa bocor dan disalahgunakan. Biasanya, undangan berbentuk gambar, PDF, atau tautan resmi. Waspada penipuan digital dan lindungi data pribadi maupun keuangan Anda. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus. Kawan, bayangin deh, menikmati suasana air terjun di kawasan sawah dan kebun ketika akhir pekan. Pasti seru banget ya. Nah, daripada cuma bayangin aja, yuk ikuti saya. Jalan-jalan ke Coban Kedung Darmo di Desa Wonorejo, Kecamatan Bantur. Siap-siap disambut dengan suasana tenang dan jauh dari keramaian. Udara segar, pepohonan yang masih hijau, dan suara aliran air dari sungai. Yang membuat Coban Kedung Darmo berbeda, bentuk air terjunnya yang bertingkat. Tidak seperti air terjun pada umumnya yang hanya memiliki satu jatuhan air. Di sini, aliran sungainya turun beberapa kali, membentuk tingkatan alami di bebatuan. Aliran airnya juga melebar dengan debit yang tidak terlalu deras, sehingga di beberapa bagian, pengunjung bisa bermain air dengan aman. Di bagian bawah air terjun, airnya mengalir dan membentuk sebuah kedung atau kolam alami dengan warna hijau toska yang sangat jernih. Pemandangan ini yang membuat Coban Kedung Darmo terlihat begitu eksotis. Untuk menuju ke lokasi air terjun, dari area parkir, Anda perlu berjalan kaki menyusuri jalan setapak dengan suasana alam yang masih sangat asri. Jalurnya memang sedikit trekking, tapi justru itu yang membuat perjalanan terasa seperti petualangan kecil sebelum sampai ke air terjun. Jadi, kalau Anda ingin merasakan sensasi bermain air di air terjun bertingkat dengan kolam alami berwarna hijau toska, Coban Kedung Darmo bisa menjadi destinasi yang wajib. Gimana? Tertarik? Oke, saya beritahu rutenya. Dari Kota Malang ya, Anda bisa mengarah ke Bululawa. Lurus saja sampai akhirnya Anda masuk wilayah Gondang Legi. Bertemu Pasar Gondang Legi, ambil arah Jalan Dr. Wahidin sampai masuk Pagelaran. Lanjut, masuk Jalan Gajah Mada, Jalan Wonokerto, sampai akhirnya bertemu Desa Wonorejo, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. Jalan-Jalan Plus.
2: For your life. City Guide FM.
3: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit enggak ketahuan kali ya.
4: Loh, mas, bukannya sampean mang diburu ikut ah?
3: Ini kan jalur VIP.
4: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Antri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek guriku wis rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, masih yo kesusu yo tetep antri.
3: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
1: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
5: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
1: Tantangan yang dihadapi.
6: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih, Kak, bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
1: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
7: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu.

0: unik lah.
1: Yuk kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Kawan siang, hari ini kita lanjutkan ya dengan beberapa informasi setelah kita melihat ya beberapa hal yang sekarang ini sedang diupayakan di wilayah Malang Raya, penataan-penataan termasuk juga di sekitar Kota Batu kawan. Mungkin Anda tahu ya kawasan Simpang Patih ya atau Simpat Kota Batu yang terus menjadi sorotan. Jadi di tengah polemik relokasi pedagang terdampak proyek pelebaran jalan ini dari pemerintah Kota Batu memastikan untuk proses penataan tetap mengedepankan pendekatan humanis dan tidak dilakukan secara sepihak ya. Nah, kalau statement PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto, sosialisasi proyek penataan kawasan pintu masuk Kota Batu ini sebenarnya sudah dilakukan sejak lama dan secara bertahap. Jadi, instruksi penyampaian informasi ini sudah diteruskan mulai tingkat kecamatan sampai desa bahkan kelurahan supaya di sini masyarakat memahami gitu ya arah pembangunan yang sedang disiapkan pemerintah daerah. Nah, menurut Heli, proyek penataan Simpang Patih ini bagian dari masterpiece pembangunan wajah baru untuk gerbang masuk Kota Batu. Karena itu semua tahapan penataan ini masih diupayakan kawan dijalankan secara kondusif ya, tanpa mengabaikan aspek sosial masyarakat yang terdampak. Nah, terkait usulan relokasi mandiri yang diajukan paguyuban pedagang Indragiri, pemerintah Kota Batu saat ini masih melakukan kajian. Jadi beberapa lokasi alternatif yang sempat diusulkan pedagang diantaranya berada di sekitar Tandon Air Jalan Hasanuddin sampai di lahan milik Polres Batu. Heli juga menyebut kalau status kepemilikan lahan nantinya akan menentukan ya mekanisme pemanfaatan aset ini. Nah, kalau lahan sebagai aset milik Polres Batu, maka mekanisme sewanya nanti akan langsung dikelola institusi kepolisian. Sebaliknya, kalau memang aset ini punya pemerintah daerah gitu ya, maka hasil sewanya nanti akan masuk sebagai pendapatan daerah. Nah, di tengah proses pendataan, pemerintah Kota Batu juga menyoroti ini tentang tata kelola pemanfaatan aset daerah di kawasan Simpang Patih. Kalau berdasarkan hasil pencocokan data internal, memang mayoritas pengguna lahan pemerintah daerah di kawasan ini belum tertib ya untuk menjalankan kewajiban pembayaran sewa lahan. Jadi dari belasan pedagang yang menempati area ini hanya 2 pedagang yang tercatat aktif membayar sewa sampai lunas gitu, kawan. Kalau kita bicara kondisi di penataan kawasan Simpang Patih ya, tadi kita juga sempat terhubung bersama dengan reporter Asrur yang menyampaikan informasi ini kaitannya dengan tunggakan pedagang sebesar 208 juta rupiah. Nanti kita akan hadirkan informasi lainnya, tetap hati-hati yang masih melanjutkan perjalanan siang hari ini. Anda juga masih bisa gabung, manfaatkan WhatsApp City Guide di 0811 3600 911.

Seri Guide 911 FM, guiding for your life. Selamat siang kawan, saya Nur Fitriani di 911 Hot News jam 12 siang. Kawan, Kota Malang belum punya regulasi penyelenggaraan pariwisata yang sesuai saat ini. Hari ini kawan, dalam talk show Radio Sedikir FM, Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Malang Suryadi menyampaikan, sebenarnya sampai saat ini belum ada regulasi sebagai landasan penataan pariwisata di Kota Malang. Suryadi menyampaikan juga, ketika ada regulasi semacam perda, maka bisa ditata terkait rencana induk pembangunan pariwisata Kota Malang yang memuat strategi kebijakan sampai program pembangunan. Suryadi menambahkan, sebenarnya ada perda Kota Malang nomor 11 tahun 2010 tentang penyelenggaraan kepariwisataan, kemudian mengalami perubahan pada perda 11 tahun 2013 tentang regulasi ini sudah tidak relevan dengan dinamika yang ada. Menurutnya kawan, jika OPD bagian teknis serius, maka bisa dilakukan penyusunan regulasi penyelenggaraan pariwisata sehingga bisa lebih cepat. Jika tidak ada kesanggupan, nanti bisa dilempar ke DPRD Kota Malang untuk diambil alih jadi perda inisiatif DPRD. Kawan, 11,1 juta rokok di wilayah Jawa Timur berhasil dimusnahkan. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai tipe Madya Pabean B berhasil menindak peredaran rokok ilegal di Jawa Timur. Wilayah ini meliputi daerah Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto Raya. Bupati Mojokerto Muhammad Albara turut andil dalam pemusnahan peredaran di wilayahnya sendiri. Pihaknya menyampaikan nilai keseluruhan barang yang dimusnahkan ditaksir mencapai 16,6 miliar rupiah dengan potensi kerugian yang berhasil diselamatkan senilai 10,8 miliar rupiah. Informasi lain kawan, Indonesia perkuat kolaborasi iklim dan pasar karbon. Kementerian Kehutanan meregaskan komitmen Indonesia dalam memperkuat aksi mitigasi perubahan iklim dan juga pengembangan pasar karbon berintegrasi tinggi melalui kegiatan Ecosperity Week 2026 dan juga Gen Zero Climate Summit 2026 di Singapura. Indonesia mentargetkan pencapaian emisi nol bersih pada tahun 2060 atau lebih cepat, yang didukung oleh rencana di tahun 2030 dengan target serapan bersih sebesar 140 juta ton yang menempatkan sektor kehutanan sebagai salah satu pilar utama pencapaian target penurunan emisi nasional dan kontribusi iklim Indonesia di tingkat global. Penasihat utama Menteri Kehutanan Indonesia, Edo Mahendra, berkomitmen untuk mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan sebagai bagian penting dari upaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan masyarakat, serta kesejahteraan masyarakat. Demikian 911 Hot News jam 12 siang. Saya Nurul Fitriani, selamat siang.

Mungkin kalau di wilayah Anda, kondisi cuaca sudah mulai cerah berawan juga. Lokasinya di mana sajakah? Informasi dari Anda masih bisa ikut sampaikan di 0811-3600-911. Kalau informasi yang kita terima, kawan, baru saja dari wilayah Kota Batu, ada dari Pusdalop BPBD Kota Batu, jam 12 lebih 1 menit mengirimkan laporan cuaca secara visual untuk di wilayah Kota Batu bagian utara, selatan, barat, timur, maupun juga di area posko PB BPBD Kota Batu. Untuk pantauan sekitar jam 12 siang, kondisi cuaca rata, semuanya berawan. Itu untuk di wilayah Kota Batu ya. Kalau di sekitar Anda bagaimana, sekali lagi boleh sampaikan di WhatsApp kami 0811-3600-911.

Siri Gain Lain 101 FM, guiding for your life. Kawan, jam 12 siang ya. Untuk Anda yang mau update informasi juga, ini boleh kawan di TikToknya Siri Gain FM. Saya lagi live ya di TikToknya Radio City Gain Lain 101 FM. Jadi kalau Anda yang pengen update informasi juga, tidaknya di WhatsApp 0811-3600-911, Anda bisa manfaatkan juga untuk simak di TikToknya Radio City Gain FM. Untuk di siang hari ini, kawan, saya coba cek dulu untuk pantauan traffic. Kalau tadi saya sempat share ya bagaimana perjalanan dari arah Batu menuju ke Trogomas yang masih cenderung lancar saja. Dan kemudian untuk kondisi cuaca juga masih cenderung panas terik. Kalau tadi sih ketika perjalanan yang perlu diantisipasi di beberapa masjid ya. Karena biasanya kalau lagi sholat Jumat ini biasanya kalau pas bubaran ini memang cenderung lebih ramai. Bisa Anda antisipasi, jaga kecepatan ya yang pasti. Kemudian kawan, untuk di jam 12 lebih 15 menit saya coba cek dulu untuk Anda yang juga lagi dalam perjalanan, barangkali rutenya kali ini mau mengarah ke area Suhat. Nah untuk kondisi traffic, kalau saya lihat ya, pantauan dari aplikasi pemantau traffic masih cenderung lancar saja. Dua arah ini kalau Anda dari area jembatan Suhat menuju ke patung pesawat maupun juga sebaliknya masih cenderung lancar, bahkan cenderung landai ya untuk di siang hari ini. Sayang ini kawan, traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. Jadi more info Anda bisa klik di rumahsakit.ub.ac.id. Atau kawan, Anda bisa chat juga di 0811-36-99-62. Saya ulangi kawan ya, more info Anda bisa klik di rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat di 0811-36-99-62. Kawan, pilih sehat, pilih RSUB. Sebagai informasi dulu, kawan, barangkali kalau untuk Anda warga Batu maupun juga beberapa waktu kemarin ya, tepatnya kemarin sih sempat ramai ya di media sosial ini, kalau kabarnya itu muncul penampakan macan di Taman Hutan Raya atau Tahura Raden Suryo yang ada di Cangar, Kota Batu. Ini sempat viral ya di media sosial. Informasi yang kita terima dari Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat di Unit Pelaksana Teknis Tahura Raden Suryo, Ajat Sudrajat, mengaku kalau video viral ini masih belum dipastikan benar atau tidak gitu. Jadi dari unggahan tersebut belum

0: verifikasi kebenarannya, karena sampai sekarang seringkali ada info yang ingin viral gitu ya, kemudian dibuat konten gitu. Jadi soal penampakan adanya hewan gitu ya, macan di Taman Tahkura Raden Suryo daerah Cangar ini masih belum dipastikan kebenarannya. Itu kawan informasi yang kita terima dari Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat di Unit Pelaksanaan Teknis atau UPT Tahkura Raden Suryo. Karena sebelumnya sempat viral yaitu videonya. Jadi terkait keberadaan macan di hutan daerah Cangar, ditegaskan kalau sampai sekarang ini petugas Tahkura Raden Suryo belum pernah menemui macan tersebut. Karena sebelumnya ini beredar video durasinya itu singkat, diunggah di akun TikTok @wongmojokerto yang memperlihatkan ada seekor satwa nampak seperti macan gitu ya. Macan ini dikabarkan terlihat di area hutan Cangar yang masuk ke wilayah Taman Hutan Raya atau Tahkura Raden Suryo. Kemudian dari video berdurasi singkat yang diunggah @wongmojokerto ini memperlihatkan seekor satwa yang nampak seperti macan. Tapi sekali lagi ya, dari video tersebut dikonfirmasi masih belum ada bukti gitu kawan. Itu sih untuk informasinya. Mungkin kalau untuk ada beberapa tambahan informasi yang lainnya lagi dari Anda siang hari ini, update informasi masih bisa terus untuk Anda sampaikan di WhatsApp kami 0811 360 911.
1: Informasi seputar jantung.
0: Kawan, di siang hari ini kita update dulu informasi di ruas tol bagi Anda yang mobile. Kali ini di ruas Pandan Malang kondisi trafik masih lancar ya, baik dari Malang sampai ke Pandaan. Lepas dari Pandan Malang menuju tol Gempol, Kejapanan, Porong, Sidoarjo sampai menuju ke Waru Utama, lalu lintas sejauh ini masih cenderung lancar. Anda yang dari Waru Utama mengarah ke Juanda maupun Perak juga masih cenderung lancar. Cuman kalau dari arah Perak menuju ke Waru Utama, kawan, itu kondisi lalu lintas lumayan padat ya. Barangkali kalau Anda sempat pantau juga perjalanan, boleh untuk Anda sampaikan di

Jadi, upacara ini bagian dari suku adat Tengger yang berada di Desa Ngadas, Poncokusumo, Kabupaten Malang, yang lokasinya tidak jauh memang dari Gunung Bromo, mayoritas dari mereka beragama Hindu. Istilah entas-entas sendiri, kawan, berasal dari bahasa Jawa entas, yang artinya mangkat, karena tujuan ritual ini memang untuk memperingati kematian, agar arwah yang telah diangkat mendapat tempat yang lebih baik. Jadi, ritual ini disebut sebagai penyucian roh leluhur atau atma. Ritual adat ini dilaksanakan pada hari ke-1000 atau minimal pada hari ke-44 kematian anggota keluarga. Pelaksanaan upacara ini pun akan menggunakan boneka yang disebut dengan Petra yang terbuat dari dedaunan dan bunga. Boneka ini nantinya akan disucikan oleh pemangku adat setempat sebagai media arwah yang didatangkan kembali.

0: Kalau tradisi entas-entas, Anda bisa temui di Desa Ngadas langsung. Kalau dari Kota Malang, nanti Anda bisa lewat Raya Wendit, lanjut sampai ke daerah Tumpang. Kemudian Anda harus mengarah ke Poncokusumo, ikuti jalan besar sampai nantinya Anda tiba di Desa Ngadas.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
0: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
3: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
4: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
3: Ini dia tempat tinggal impian kita.
4: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
5: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
6: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
7: Aduh.
6: Kamu kenapa?
7: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
6: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mi. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
8: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
6: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
8: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Waduh, gas gak ya? Gas lah.
9: Woi, berhenti mas. Waduh.
7: Aduh pak, saya keburu ini. Biasanya saya nerobos sama mana-mana aja kok. Keretanya juga masih agak jauh loh.
9: Saya ngomong aman nih sopo. Kata tuh kok ndi toh?
7: Ya, feeling aja sih pak.
9: Mas, kereta api ku beratnya ratusan ton loh. Gak iso dikongon ngerem dadak kayak becak. Kok sampean wani-wani ini aduh kuat ha? Titisan gatot kaca ta? Otot kawat balung besi. Wong dikongon tertib kok uang ngeleram.
10: Terburu-buru bukan alasan untuk bisa menerobos palang pintu kereta api. Bukan hanya sekedar imbauan pasal 296 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 LLAJ menjelaskan, pelaku penerobos palang pintu kereta api bisa dipidana penjara 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: PSIM Jogja gitu ya. Tadi saya sempat sedikit bahas di TikTok. Kemudian tadi juga ada yang ikut berkomentar ya, ada Mas K. Iya, PSIM ternyata dari Jogja. Untuk pertandingannya kawan, nanti sore Arema bersiap menjamu PSIM Jogja dalam laga pamungkas pekan ke-34 Super League 2025-2026. Ini jadi duel penentu gitu ya, yang dijadwalkan berlangsung di kandang Arema, ada di Stadion Kanjuruhan nanti sore hari sekitaran jam 3 ya kalau nggak salah. Jadi pertandingan penutup musim ini jadi sangat krusial karena akan menentukan posisi akhir di klasemen, khususnya dalam perebutan peringkat ke-9 sampai ke-8. Saat ini persaingan papan tengah berjalan cukup sengit memang ya, karena dengan PSIM itu ada di posisi peringkat 11, kemudian Persita di peringkat 10, kemudian Arema FC di peringkat 9, yang sama-sama semuanya ini mengkoleksi 45 poin. Tepat di atas ketiganya kawan itu ada Bali United ya, yang masih bertengger di posisi ke-8 dengan perolehan poinnya itu ada 48. Tadi di TikTok ya, dari akunnya Mas K, bismillah menang gitu untuk Arema Pak ya, atau untuk PSIM Jogja ini. Kalau untuk dari Anda kawan, bagaimana mungkin ada beberapa prediksi gitu ya dari pertandingan di sore nanti, Anda boleh sampaikan. Karena posisi dari Serdadu Tridadu ini masih sangat mungkin disalip oleh ketiga tim di bawahnya gitu ya, yang poinnya ini semuanya 45. Jika mereka tergelincir, kawan akan gagal mendulang poin saat menghadapi Dewa United. Jadi kalau untuk pertandingan sore nanti, kawan ini juga memang cukup krusial gitu ya untuk Arema, karena juga untuk merebutkan peringkat ke-9 dan juga 8. Itu dia. Kalau yang dari Anda juga kawan, barangkali mengikuti dalam pertandingan tersebut, kira-kira berapa nih skor untuk Arema nantinya? Tadi kalau dari Mas K ya, yang ada di TikTok, ini juga dukung Arema dong, bismillah menang gitu. Skornya berapa nanti boleh ya untuk ditambahkan juga. Waduh, optimis nih 2-0. Kalau dari Anda seperti apa kawan, ini yang lagi simak juga di terestrial barangkali, atau barangkali juga di streaming, nanti boleh untuk Anda ikut join juga ya. Mungkin sudah ada prediksi dari pemain dan lain sebagainya, nanti boleh untuk Anda sampaikan. Karena pertandingannya kawan nanti sore, Arema FC melawan PSIM Jogja, yang akan dilakukan di Stadion Kanjuruhan Malang. Untuk update yang lainnya dari Anda masih bisa ikut sertakan langsung di 0811-3600-911.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Di tengah hutan Kalimantan, gedung-gedung berdiri perlahan. Jalan dibangun, istana didirikan, dan sebuah mimpi tentang ibu kota baru diperkenalkan ke dunia. Selama bertahun-tahun Indonesia berbicara tentang pemerataan, tentang masa depan, dan tentang memindahkan pusat negara ke tempat yang baru. Namun hari ini, Jakarta masih menyandang status sebagai ibu kota negara. Hakim Konstitusi Adis Kadir dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi menafsirkan pemindahan ibu kota dilakukan secara bertahap dan status Jakarta sebagai ibu kota negara baru akan berakhir setelah Presiden menerbitkan keputusan Presiden tentang pemindahan ibu kota ke IKN.
3: Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dikaitkan dengan petitum pemohon akuo, menurut Mahkamah, tanpa penafsiran terhadap pasal 39 ayat 1 Undang-Undang 2 tahun 2024, sebagaimana dimohonkan oleh pemohon, kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sampai dengan ditetapkannya keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara.
2: Perbincangan tentang IKN pun kembali ramai. Sebagian melihat sebagai mimpi besar yang belum selesai. Sebagian lain mulai mempertanyakan arah dan kepastiannya. Dekan FISIP Universitas Brawijaya Dr. Ahmad Imron Rozuli menilai, ramainya diskusi tentang IKN menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya melihat ibu kota sebagai pusat pemerintahan.
4: Jadi putusan MK berkaitan dengan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta itu kemudian menegaskan menjelaskan tentang bagaimana sebetulnya IKN itu ke depannya tetap diproyeksikan sebagai ibu kota negara. Kalau kita melihat misalkan di Malaysia itu digeser ke Putrajaya, tetapi dominasi Kuala Lumpur itu tidak bisa digeser. Agak berbeda misalnya dengan di Australia, ketika Canberra sekarang itu menjadi ibu kota dan secara fasilitas mungkin sudah lebih siap. Nah, ini yang juga menjadi harapan oleh masyarakat kita, bahwa IKN itu menjadi simbol status dari sebuah negara yang merdeka. Karena ya kita tahu lah, arsitektural di Jakarta itu hampir semua tinggalan kolonial yang digunakan sebagai istana. Sehingga simbol ini menjadi penting, termasuk dalam konteks hal-hal yang mungkin agak sensitif, misalnya berkaitan dengan aspek pertahanan dan lain-lain.
2: Di tengah besarnya pembangunan dan anggaran yang telah digunakan, publik masih melihat proses perpindahan yang terasa belum benar-benar tuntas. Bukan hanya soal gedung atau kawasan baru, melainkan harapan bahwa ibu kota baru dulu hadir dengan janji pemerataan, kemacetan yang berkurang, hingga Indonesia yang tak lagi terpusat di satu pulau. Sebab ibu kota pada akhirnya bukan sekedar titik di peta, tapi tempat sebuah negara menitipkan arah masa depannya. Dan di tengah pembangunan yang masih berjalan, publik pun mengamati kemana sebenarnya langkah besar ini akan dibawa.

Sedikit lain on FM, guidance for your life. Kawan, di siang hari ini ya, kita update dulu informasi untuk sore nanti. Ini tadi sempat sedikit saya singgung gitu ya, soal pertandingan antara Arema FC versus PSIM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
6: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampe lihat kan ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
5: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
6: Mas, mas, lihat deh. Sampai ada keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
5: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
6: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
5: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
7: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijentol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijentol, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
9: Guidance for your life. City Guide FM.
10: Sedikit lain on FM, Guiding for Your Life. Kawan, untuk di siang hari ini saya ada informasi dulu ya untuk Anda, warga Malang dan sekitarnya. Barangkali ini salah satunya yang lagi bingung cari kasur gitu ya. Cari kasur bingung di mana, Anda bisa datang saja ke Victoria Furniture Center karena siap untuk memenuhi kebutuhan dan kenyamanan tidur Anda. Di Victoria Furniture Center, kawan, Anda bisa miliki kasur premium, mulai dari King Coil, ada Serta, dan juga Florence. Anda bisa dapatkan berbagai promo menarik dari diskon up to 45%, upgrade size dan free bed linen, free bantal dan guling, free matras protector, free travel bed, dan juga free ongkir all area Jatim. Segera kawan Anda kunjungi toko Victoria Furniture Center. Lokasinya ada di mana? Ada di Jalan Tembungung Suryo nomor 64 Blimbing Malang. Atau bisa juga yang di Jalan Mijen Panjaitan nomor 172C Betek Malang. Untuk info lebih lanjut Anda bisa cek ya di Instagram dan juga Google Victoria Furni Center. Dan sampai di siang hari ini kawan, untuk Anda juga yang barangkali nanti sore bakal siap-siap untuk nobar gitu ya, pertandingan antara Arema FC versus PSIM Jogja. Tadi sempat saya sampaikan kawan ya, untuk pertandingan penutup musim ini jadi sangat krusial karena akan menentukan posisi akhir di klasemen, khususnya dalam perebutan peringkat 9 sampai ke 8. Karena ini ada 3 grup gitu kawan ya, yang koleksi poinnya ini sama, jumlahnya 45. Yang pertama ini ada PSIM yang nanti akan bertanding dengan Arema gitu ya, itu posisinya ada di peringkat 11. Kemudian ada Persita peringkat 10 dan juga Arema FC peringkat 9. Tapi mereka semuanya ini sama-sama mengoleksi 45 poin. Nah, dari permainan ini nanti kawan ya, kabarnya sih dari Arema FC tentunya akan membidik kemenangan yang mutlak demi menutup laga kandang terakhir musim ini dengan hasil yang maksimal. Itu kawannya yang disampaikan juga oleh pelatih dari Arema FC. Karena Arema FC yang merupakan juara liga musim 2009 sampai 2010 ini menatap laga dengan kepercayaan diri. Mereka sudah mengantongi modal berupa 2 kemenangan yang beruntun gitu, termasuk pesta gol 5-2 di kandang PSBS Biak gitu ya pada laga sebelumnya. Kalau yang oleh PSIM Jogja ini datang ke Malang juga pastinya dengan motivasi yang tidak kalah membara. Karena Laskar Mataram berambisi untuk menyegel posisi 10 besar di akhir musim. Karena sekarang ini kan posisi dia ada di posisi ke-11. Dan satu-satunya jalan untuk mengamankan target tersebut adalah dengan membawa pulang poin penuh dari markas Arema nanti sore. Itu kawan yang disampaikan juga oleh pelatih dari PSIM Jogja. Dan Laskar Mataram sendiri dipastikan akan tampil habis-habisan ya, bermodalkan 2 kemenangan beruntun di laga terakhir setelah sebelumnya juga sempat terseok-seok waktu itu dan gagal meraih kemenangan dalam 8 pertandingan berturut-turut. Kegagalan meraih poin penuh bagi kedua tim ini akan berpotensi memaksa tim yang kalah mengakhiri musim peringkat ke-11 di luar 10 besar klasemen. Itu dia, untuk pertandingannya masih nanti sore sekitar jam 3:30 ya. Lokasi ada di kandang Arema, tepatnya di Stadion Kanjuruhan Malang. Dan mungkin kalau di lokasi sudah mulai ada persiapan atau lain sebagainya, nanti boleh untuk Anda share ya, barangkali yang lokasinya ini dekat dengan Stadion Kanjuruhan. Atau ada yang mau kasih kabar juga bagaimana pantauan cuaca. Ini tadi kalau yang di TikTok banyak yang memberikan informasi kondisinya agak sumuk gitu ya, bahkan panas sini. Kemudian tadi kalau informasi yang kita terima dari Pak Wito, ini menginformasikan ada pemadaman listrik di daerah Bangkalan Kerajaan Sukun. Oke, sudah berapa lama nih Pak Wito untuk pemadaman listriknya? Coba kita tanyakan ya ke pihak asisten manajer jaringan distribusi PLN UP3 Malang, ke Pak Fandi. Karena informasi yang kita dapat tadi memang ada informasi soal daerah Sukun ya, yang listriknya itu padam sekitar jam 12 lebih 35 menit. Tadi kita sudah sempat hubungi tapi masih belum ada update lebih lanjut gitu ya. Kita masih menunggu dulu nih Pak Wito. Itu kawan, mungkin kalau di area lainnya lagi selain daerah Sukun, wilayah terdekatnya juga sekitaran ini seperti apa, boleh untuk Anda sampaikan. Tadi kalau yang di WhatsApp ada Pak Suwito juga ya, tadi mengabarkan lokasinya sih di Perum Gria Tanjung Priok Jaya 2, Bakalan Kerajaan Sukun kawan, yang listriknya itu sudah padam sekitar jam 9:30 sampai siang ini masih belum menyala. Apakah memang ada pemadaman yang dijadwalkan gitu ya untuk meningkatkan keandalan listrik, atau ada trouble nih untuk kelistrikan? Kita masih menanyakan ke pihak PLN. Kemudian untuk info yang lainnya, tadi ada update juga untuk lalu lintas atau cuaca ini dari Pak Agus Wicaksono, selamat siang. Ini tadi juga mengabarkan siang hari ini seputaran Araya Arjosari cuacanya panas pol, tidak ada angin, jadinya ongkep gitu, informasi dari Pak Agus Wicaksono. Terima kasih Pak Agus untuk informasinya. Kalau di sekitar Anda juga seperti apa kawan, kondisi cuaca masih cenderung panas terik juga kah? Boleh terus untuk Anda sampaikan ya di 0811 3600 911. Karena juga sekarang ini sudah mulai memasuki di musim kemarau kawan, biasanya kalau di siang hari kondisi cuaca bakal lebih cenderung panas ya dari biasanya. Kemudian juga jangan lupa hidrasi tubuh Anda, meskipun gak haus ya, Anda lebih direkomendasikan untuk selalu minum air putihnya. Minum air putih, kemudian juga cuci muka gitu ya. Jadi bukan hanya tubuhnya yang dihidrasi, tapi juga kulitnya ini perlu untuk dihidrasi juga biar tidak sampai panas gitu. Karena kalau dirasa memang kondisi cuaca cenderung panas terik ya. Tadi saya pun juga sempat merasakan ketika perjalanan dari arah Batu menuju ke Trogomas Rata, kawan, kondisi cuaca masih cenderung cerah dan cukup terik. Untuk yang lainnya lagi, kawan, kalau Anda yang lagi mobile, coba saya cek juga. Kali ini saya coba move dulu untuk update traffic yang di daerah Jalan Veteran ya. Kalau saya lihat pantauan lalu lintas di area Veteran itu masih lancar saja, dua arah dari Veteran menuju ke Jalan Bandung maupun juga sebaliknya masih cenderung landai. Untuk yang di depannya UM, Universitas Negeri Malang, juga kondisi lalu lintas masih lancar ya. Untuk di siang hari ini, traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info, Anda bisa kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning, innovation.
11: Jalan-Jalan Plus.

0: Warisan tradisi yang ditinggalkan oleh para sesepuh menunjukkan kalau peradaban manusia, khususnya Jawa, adalah peradaban luhur. Dan hutan cenderung menjadi tempat untuk menyepikan diri, menjadi sebuah tempat untuk mencari jati diri bagi para leluhur. Sama halnya dengan legenda Aji Saka dan dua muridnya, Setio dan Setuhu. Legenda ini berkembang di Malang, tepatnya di Dusun Keramat Desa Patok Picis, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Lokasi di mana Mbah Setio dan Setuhu dipusarakan, tepat di sebelah barat lereng Gunung Semeru. Suatu hari, pusaka milik Aji Saka tertinggal di Mekah. Dia memerintahkan Setio untuk mengambilnya, tapi karena perjalanan Setio terlalu lama, dia meminta Setuhu untuk menjemput Setio. Akhirnya, mereka bertemu di tengah perjalanan Setio menuju Jawa. Tapi karena keduanya merasa sama-sama mengemban amanah, Setuhu merasa pusaka itu tidak boleh ada di tangan Setio. Dan Setio merasa ingin segera memberikan pusaka itu pada Aji Saka. Kemudian mereka saling berebut pusaka, berakhir meninggal karena kesetiaan dan kepatuhan kepada Aji Saka. Sang Aji Saka mendengar berita itu dan mendatangi keduanya. Setelah itu tersirat istilah Hono Coroko Doto Sowolo Podo Joyonyo Mogo Botongo yang akhirnya kita kenal sampai hari ini sebagai Aksara Jawa. Keduanya dimakamkan di Dusun Keramat Desa Patok Picis, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, dan makam Mbah Setio biasa disebut Seco. Selain itu, kalau Anda berziarah ke makam Mbah Setio Setuhu, juru kunci makam akan mengantar Anda ke sumber air suci. Jadi, siapapun yang berkunjung ke makam keramat harus bersuci di mata air suci. Umumnya, masyarakat berziarah pada malam Jumat Legi. Makam Mbah Setio Setuhu juga banyak dikunjungi peziarah untuk melaksanakan aktivitas spiritual. Bahkan kawasan itu menjadi objek wisata religi, dan saat ini pemerintah desa sudah menyediakan buku tamu yang mengunjungi makam Mbah Setio Setuhu. Kawan, kalau Anda mau ke makam Mbah Setio Setuhu, dari kota Malang arahkan kendaraan Anda ke pertigaan pabrik gula krepet. Setelah itu, belok timur, arah ke Wajak. Nah, sesampainya di pertigaan Pasar Wajak, Anda bisa mengarah ke Desa Patok Picis. Anda bisa tanya ke warga sekitar lokasi makam Mbah Setio Setuhu. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sam, parkir deh, 2000.
1: Loh, kayak jahe langkung air, rek. Tekora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wes, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wes, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar, yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
0: Ra usah ribet, Sam.
2: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib gak karcis, Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti, iki penting yuk Pak Disub?
2: Yo sangat penting, karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
3: Pernah penasaran kenapa kucing tiba-tiba hilang nafsu makan? Atau kenapa anjing bisa menggonggong terus tanpa sebab? Balik tingkah lucu hewan, sebenarnya ada banyak hal yang perlu kita pahami. Karena merawat hewan bukan cuma soal memberi makan, tapi juga soal memahami kesehatan, perilaku, dan kesejahteraan mereka. Di Kawan Animalia, kita akan ngobrol santai tentang dunia satwa bersama para dokter hewan yang siap berbagi pengetahuan. Mulai dari perawatan hewan peliharaan di rumah, tips mengenali tanda-tanda hewan yang sedang sakit, sampai cerita menarik tentang satwa liar dan pentingnya menjaga kelestarian mereka.
4: Jangan sampai Anda memiliki alergi pada hewan, itu hati-hati sekali.
5: Sekarang kalau anjing, ada yang tidak menunjukkan langsung responnya.
3: Punya pertanyaan tentang hewan kesayangan Anda atau ingin sharing pengalaman merawat satwa? Gabung saja di Kawan Animalia. Setiap Sabtu jam 7 malam di City Guide 911 FM.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Ya, kawan, untuk di siang hari ini tadi soal kabar listrik yang tidak menyala lokasi di daerah Sukun ya dari Pak Suwito. Ini tadi kita masih menunggu untuk informasi lebih lanjut dari asisten manajer jaringan distribusi PLN UP3 Malang, Pak Fandi Faisal. Karena tadi disampaikan mohon tunggu gitu ya, masih dilakukan pengecekan apakah memang ada penjadwalan gitu ya untuk listrik yang di daerah Sukun ini tidak menyala. Biasanya itu ada peningkatan keandalan listrik yang sudah terjadwal, atau justru memang lagi ada kendala gitu ya. Ini masih dilakukan pengecekan dulu. Untuk update yang lainnya, untuk Anda juga kawan di siang hari ini yang masih dalam perjalanan, kemudian juga pantau lokasi di area sekitaran Stadion Kanjuruhan ya, karena nanti sore kabarnya Arema FC akan menjamu PSIM Jogja gitu ya. Lokasi ada di kandang Arema di Stadion Kanjuruhan. Sudah mulai ada geliatkah di sana, entah itu PKL maupun juga supporter ataupun lainnya? Karena kalau untuk pertandingannya sih masih nanti sore ya. Kalau untuk sekarang apakah sudah mulai ada kegiatan juga di lokasi, nanti boleh untuk Anda sampaikan. Biasanya juga ada persiapan gitu ya dari pemain dan lain sebagainya. Mungkin kalau Anda sempat pantau nih, boleh untuk Anda sampaikan ya di 0811 36 9 11. Untuk di siang hari ini kawan, update di wilayah Kota Batu tadi sempat dikabarkan kondisi cuaca rata ya, masih cenderung berawan, informasi dari Pusdalop BPBD Kota Batu. Kemudian kalau di wilayah Trogomas masih cenderung panas terik. Tadi dari beberapa pendengar juga sama mengabarkan kondisi cuaca masih cenderung panas terik. Untuk di wilayah lainnya lagi, kalau Anda mau update informasi, boleh terus Anda tambahkan, tidak hanya di WhatsApp. Sosial media kami Anda boleh manfaatkan juga ya dengan mention di @serikait911FM.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, pemahaman hospitality destinasi wisata di kampung wisata jadi tantangan masyarakat sekitar. Hari ini pada talk show Radio City Guide, anggota POK Darwis Kampung Kayu Tangan, Dodi menyampaikan, khususnya di Kampung Kayu Tangan Heritage berpedoman pada community based tourism, sehingga ada warga yang terlibat langsung dan tidak langsung. Ia menambahkan, sebenarnya penerapan service excellent untuk wisata sudah dilakukan. Namun tentunya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat yang terlibat di tempat wisata butuh waktu. Namun sejauh ini, pihaknya sudah memaksimalkan pendampingan yang dilakukan secara kolaborasi dengan pihak kampus maupun komunitas. Kata Dodi, cukup jadi tantangan ketika ada masalah pada petugas yang tidak bisa langsung cut off karena bisa jadi konflik sosial. Sementara itu, anggota POK Darwis Kayu Tangan lainnya, Fuad Firmansyah, menambahkan, sebenarnya penarikan uang Rp5.000 pada wisatawan itu dalam artian untuk membeli kenang-kenangan berupa postcard. Kemudian, uang itu nanti akan diarahkan untuk perawatan, kompensasi sosial, sampai fasilitas umum seperti toilet dan masjid. Ribuan CPNS Jawa Timur resmi diangkat menjadi PNS. Menteri Agama Nasaruddin Umar memimpin prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 1.752 CPNS secara daring di kantor Kementerian Agama Jawa Timur Kamis kemarin. Kepala Badan Kepegawaian Negara Zudan Arief Fakhrullah menyampaikan, para abdi negara yang baru dilantik agar menjaga marwah institusi. Lebih lanjut, setelah acara pelantikan, seluruh PNS melakukan pembinaan khusus di kantor Kemenag Jatim untuk diberikan arahan lebih lanjut ke depannya. Kawan, Bank Indonesia perluas penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam.

0: Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan perluasan instrumen tersebut mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor di dalam sistem keuangan Indonesia. Ia menyampaikan pemerintah juga akan membuka peluang penempatan pada bank non-himbara untuk negara yang memiliki kerjasama bilateral perdagangan dengan Indonesia. Sebelumnya, pemerintah menargetkan pelaksanaan penuh kebijakan tersebut paling lambat pada 1 Januari 2027. Demikian 911 Hot News jam 1 siang, saya Mufti Akmal, selamat siang.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Gate 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, untuk Anda yang siang hari ini sudah memulai aktivitas ya dengan saya Wulan, di siang hari ini untuk Anda yang posisinya sedang perjalanan mengarah ke sekitar kota Malang, tampak peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi ketika Anda dari wilayah Pakisaji mengarah ke sekitar Sukun. Nanti Anda akan menjumpai antrian di sekitar kelihatan Gang 3. Jadi sudah mulai ramai di sana, tidak hanya di jalur utamanya, bahkan yang arah dari keluar gang, kelihatan gang 3, tampak juga sudah mulai terjadi peningkatan, tapi selepas dari itu kondisi sudah kembali lancar. Semoga sekitar Anda juga aman ya, lancar dengan kondisi cuaca yang sangat cerah ini. Pak Agus tadi kabarnya terakhir di Araya ya, Arjosari, cuacanya panas pol, ini tidak ada angin di sana, informasinya seperti itu. Itu anginnya tidak terlalu kencang gitu ya. Kemudian untuk beberapa catatan yang sudah ditambahkan, ini laporan pemadaman listrik yang ada di area Sukun, ini tadi masih diselidiki dulu gitu ya, masih dicek kawan. Asisten manajer jaringan distribusi PLN OP3 Malang, Pak Fandi Faisal, sudah merespon kami, tapi mohon waktu ya, semoga nanti segera dapat informasi kelanjutan sebenarnya, apakah ada kendala dan butuh waktu berapa lama. Informasinya tadi sejak jam 9:30, jadi sudah cukup lama, apalagi kalau hari Jumat kayaknya sudah mulai banyak juga ya yang kerja dari rumah. Nah, ini juga cukup mengganggu sepertinya. Untuk Anda yang saat ini juga posisi lagi di rumah ya, boleh nanti Anda tambahkan bagaimana, apakah di sekitar Anda juga terdampak pemadaman listrik ini. Di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda, bro.
3: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih, Sana flu.
1: Sama-sama, bro.
5: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Ah, jarak dekat doang. Gak usah pakai sabuk pengaman lah ya.
7: Jangan gitu. Kecelakaan gak pernah janjian loh. Jarak dekat pun juga bisa fatal.
6: Alah, lebay. Kan jalannya pelan.
7: Nah kan?
6: Aduh, deg-degan tahu.
7: Bayangin deh kalau tadi tabrakan. Sabuk pengaman ini bisa menahan tubuh kamu biar nggak terbentur dashboard atau terlempar keluar.
6: Ya juga ya. Kalau nggak pakai sabuk, bisa parah dampaknya.
8: Sabuk pengaman dirancang untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi risiko cedera serius hingga lebih dari setengahnya saat terjadi kecelakaan. Pakai sabuk pengaman, baik pengemudi maupun penumpang, di kursi depan maupun belakang. Ayo, klik sabuk dulu sebelum jalan.
9: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
10: Konbe ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
11: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
9: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
12: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di jalan Kelut, nanti kita alihkan ke utara.
13: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
9: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Kawan, update informasi ini tadi kami dapatkan ya dari Asisten Manajer Jaringan Distribusi PLN UP3 Malang, Pak Fandi Faisal. Ini kaitannya dengan pemadaman listrik yang ada di sekitaran perumahan Gria Tanjung Priok Jaya 2. Ini masuk ke bakalan Kerajaan Sukun. Padam sejak jam setengah 10 pagi tadi gitu kawan. Informasinya jam 1:14 ini sudah normal ya. Mungkin boleh bantu untuk monitornya kawan-kawan City Guide yang sekarang ini sedang beraktivitas di sekitar Sukun. Anda bisa tambahkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Melihat kondisi cuaca cerah dan cenderung terik di sekitar Telogoma salah satunya, bahkan dari kawan-kawan City Guide lain tadi juga mengabarkan hal yang sama. Kalau kita melihat dari perkiraan cuaca yang disampaikan dari BMKG, bmkg.go.id, di sini menyampaikan untuk wilayah Kota Malang khususnya Lowok Waru ada potensi hujan ringan. Tapi untuk di daerah lain ya, Sukun, Kedungkandang, Klojen, Blimbing, sejauh ini aman, hanya saja ada potensi udara kabur gitu ya. Kemudian untuk Anda kawan yang sekarang ini sedang berada di sekitar Kota Batu ataupun yang ada di wilayah Kabupaten Malang, boleh nanti Anda berkabar bagaimana kondisi di siang hari ini. Kawan, terima kasih ya. Tadi Anda sudah mengikuti apa yang jadi bahasan di IGN Talk. Kita bicara soal service excellence untuk wisata Kota Malang. Karena ini adalah satu hal yang rasanya juga perlu diprioritaskan ketika kita bicara bagaimana keberhasilan sebuah wisata, apalagi di Kota Malang ini juga selain terkenal sebagai kota pendidikan, juga terkenal dengan wisatanya Kota Malang dengan beberapa kampung tematiknya. Ada Kampung Keramik, Ginoyo, kemudian yang juga sekarang ini jadi primadona adanya Kampung Heritage ya, Kayu Tangan. Tapi rasanya masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki untuk kedepannya. Ini salah satu tentang pelayanan begitu kawan, bagaimana kesiapan dari SDM yang ada di sekitar tempat wisata itu. Mungkin kita ambil contoh Kayu Tangan ya, tadi yang sempat dibahas, kita juga bersama dengan perwakilan Pokdarwis Kayu Tangan Heritage, ada Mas Fuad, ada Mas Rodi, tadi menceritakan sejauh ini seperti apa yang sudah diupayakan, apa saja tantangannya. Kemudian kawan, kita juga sebelumnya sempat terhubung bersama dengan Kadis Porapar Kota Malang Bay Haki yang disampaikan di sini. Jadi pihaknya sebenarnya sudah menerima ya ini laporan terkait dengan apa yang sempat viral, adanya sebuah video begitu wisatawan ya yang mengeluhkan tindakan yang kurang baik gitu di pos tiketing Kampung Kayu Tangan Heritage. Nah, setelah laporan itu masuk, kemudian pihak dari Disporapar ya langsung koordinasi dengan Pokdarwis setempat untuk menyelesaikannya. Dan destinasi wisata di Kota Malang sendiri ini khususnya di kampung-kampung ini ya, di Kampung Heritage ya, ini juga didominasi berbasis masyarakat gitu. Jadi diharapkan dengan kejadian seperti ini tidak sampai terulang, sehingga ke depan pembinaan berkelanjutan akan dimaksimalkan. Kemudian informasi terakhir dari Pokdarwis yang bersangkutan juga sudah digeser gitu ya di bagian lain, termasuk juga sudah diberikan peringatan. Itu mungkin Anda juga mau menambahkan beberapa masukan lainnya, mungkin tidak hanya di sekitar Kayu Tangan, katakan mungkin di wilayah Kabupaten Malang ataupun yang ada di sekitar Kota Batu gitu, boleh nanti Anda sampaikan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Kita lanjutkan yang bersiap mengarah ke ruas tol, saatnya kita berbagi informasi seputar jalan tol.

0: informasi seputar jantung.
1: Kawan, untuk di siang hari ini informasi dulu untuk kalian yang lagi mobile di ruas tol. Kondisi trafik lancar ya, baik dari Malang sampai ke Pandaan. Selepas ruas Pandaan Malang menuju tol Gempol, Kejapanan, Porong, Sidoarjo, Waru Utama juga masih lancar. Dari Waru Utama menuju ke area Perak, kondisi trafik masih cenderung lancar juga. Kalau tadi sempat ramai kawan ya untuk yang dari arah Perak menuju ke Waru Utama, tapi masuk di jam 1:19, untuk kali ini kondisi lalu lintas sudah berangsur lebih lancar dan bisa dibilang juga lebih landai. Untuk pantauan dari Anda juga yang lagi mobile di ruas tol, bisa terus Anda share di WhatsApp kami 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pagi, Kak.
2: Pagi, Pak.
1: Kak, tolong sabuk keselamatannya dipakai ya.
2: Gak usah deh, Pak. Kan tujuannya dekat. Nanti ribet lagi lepas pasang. Udah deh, gak nyaman pokoknya.
3: Beberapa orang masih beranggapan perjalanan dekat tidak perlu sabuk keselamatan. Padahal resiko kecelakaan bisa terjadi kapan saja, entah itu jarak dekat atau jauh. Sabuk keselamatan berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan akibat pengereman. Kebiasaan sederhana yang bisa menyelamatkan nyawa. Pasal 106 ayat 6 LLAJ menjelaskan, menggunakan sabuk keselamatan wajib untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Jika tidak, maka akan dikenakan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
1: Gimana, Kak? Bisa dipakai?

0: pakai sabuknya? Ini gratis loh, nggak kena biaya tambahan.
1: Iya, iya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik. Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan, di siang hari ini Anda yang masih melanjutkan aktivitas Anda di sekitar Malang Raya ya. Terima kasih untuk beberapa catatan yang sudah

tambahkan, jadi tadi ada yang menyoroti nih kaitannya dengan kondisi di Pasar Kebalen ya, khususnya di area Jalan Zainal Zaksa. Ada Bu Titi Rido ini, bahkan Bu Titi mungkin karena saking penasarannya ya, di CT3 ini kan beberapa hari terakhir ini banyak yang melaporkan gitu, apalagi kalau pagi-pagi gitu lebih jam 6 ini masih diketahui adanya beberapa PKL yang ada di area jalan gitu. Padahal ini kan sebenarnya juga awalnya sudah disepakati, bahkan di sana rasanya sudah ada banner itu yang besar sekali gitu ya, rasanya tidak mungkin kalau tidak terbaca, dengan batasan itu sampai di jam 6 pagi untuk operasionalnya. Nah, tapi nyatanya ini masih ada saja gitu ya, para pedagang yang ada di sana, termasuk juga yang beli itu juga masih ada kawan. Bahkan Bu Titi tadi ceritanya ketika ke sekitar Pasar Kebalen dia

boleh Anda ceritakan ya, Anda ketika lewat jam berapa, kemudian bagaimana kalau dari pantauan Anda, atau mungkin tidak bicara tadi deh, mungkin kemarin gitu ya, kemarin lebih jam 6, bagaimana pantauan di sana, boleh nanti Anda tambahkan. Nah kawan, kita lanjutkan kali ini informasi kehilangan atas nama Lian Nur Aini. Alamat Jalan Manggar Sengkaling, RT2, RW3, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Telah kehilangan satu lembar STNK sepeda motor Honda tahun 2014.

0: juga Anda sampaikan melalui Radio City Guide.
1: City Guides Inside.
2: Dari 16.600 melesat ke 17.600 per dolar Amerika Serikat, rupiah kita kembali melemah akibat kondisi global yang tidak menentu. Meski inflasi dalam negeri saat ini masih aman, efek domino pada barang impor jelas tidak bisa dihindari. Lalu di tengah guncangan luar biasa ini, seberapa siap kita menjaga stabilitas ekonomi agar tidak sampai merusak daya beli masyarakat? Guru Besar Ilmu Ekonomi sekaligus Wakil Dekan 3 FEB Universitas Negeri Malang, Profesor Dr. Imam Mukhlis menyatakan, pergerakan kurs rupiah yang melemah hingga 17.600 per dolar murni akibat faktor eksternal global. Namun masyarakat diimbau tetap tenang karena inflasi domestik masih terjaga aman di angka 0,13%.
3: Persoalan kurs rupiah dengan dolar ini kan memang menjadi perhatian karena kita tahu bahwa indeks nilai tukar ini kan juga merupakan indikator stabilitas perekonomian. Jadi itu juga bisa menjadi alase seberapa kuat ekonomi kita di tengah-tengah konstelasi perekonomian global begitu. Dan ini kan memang karena kita sudah masuk di era pasar ya, memang semua mata uang kan mengalami pergerakan ya, bisa menguat, bisa melemah, itu kan akan terus seperti itu. Cuman yang perlu diantisipasi ini kan supaya tidak terlalu ekstrim ya volatilitasnya itu. Karena kalau terlalu ekstrim, ini kan shock yang ditimbulkan, goncangan yang ditimbulkan juga akan semakin berdampak besar dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Yang sekarang dibutuhkan adalah sebenarnya satu trust ya, kepercayaan. Jadi kepercayaan masyarakat, kepercayaan investor terkait dengan kondisi ekonomi dan juga terkait dengan kebijakan pemerintah. Ini yang perlu untuk menjadi perhatian. Selama masyarakat pelaku usaha masih punya trust, itu saya pikir energi yang bisa dikeluarkan itu juga positif untuk membangun fundamental ekonomi kita gitu.
2: Finansial edukator Amang Rifai mengimbau masyarakat tidak panik hingga menarik seluruh investasi akibat ketidakstabilan geopolitik dunia. Melainkan, masyarakat harus fokus membantu menjaga inflasi mulai dari tingkat keluarga melalui pengelolaan uang secara bijak.
4: Kita ngomong tentang menjaga stabilitas ekonomi, ya artinya kita memastikan tidak ada pengeluaran yang besar yang tak terduga. Artinya ya kita mulai bagaimana kita bisa dari kalangan kecil lagi ya, sekali lagi kita as financial planner khususnya untuk keluarga, untuk mandiri, untuk individu ya, bagaimana kita bisa memastikan untuk perencanaan keuangan kita, janganlah panik, tetaplah waspada ya. Stabilitas ekonomi nasional itu dimulai dari stabilitas ekonomi keluarga. Artinya ya kita harus mulai memproteksi diri kita, mulai memilah juga, kita bisa mengenali apa sih sebenarnya yang harus kita beli. Jadi needs want-nya itu kita harus tahu. Jadi
2: menghadapi pelemahan rupiah bukan dengan cara panik lalu menarik semua investasi, karena benteng ekonomi terkuat sebenarnya dimulai dari hal kecil seperti kebijaksanaan kita sendiri dalam mengatur keuangan keluarga. Tetap tenang, tetap rasional, karena stabilitas hari esok ditentukan oleh kendali diri kita hari ini.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Totalnya 185.000, Bu. Mau pakai kantong plastik?
2: Nggak usah, Mbak. Saya udah bawa tas sendiri. Kantong plastik sekali pakai, terus dibuang. Sedangkan sifatnya kan sulit terurai, butuh waktu lama.
1: Wah, mantep. Udah mulai banyak nih orang yang aware dengan langkah kecil ini.
2: Iya dong, Mbak. Langkah kecil yang bisa bawa perubahan besar. Kalau masih ada yang kepikiran ribet, ya salah. Kan tinggal dilipat kecil, bisa dibawa kemana-mana. Selain itu juga jadi hemat. Nggak perlu nambah uang buat bayar kantong plastik.
1: Kalau urusan hemat-menghemat, emang ibu juaranya deh.
2: Nah, itu dia. Mbak, makasih banyak ya.
1: Loh, Bu, belum bayar.
2: Ya Allah, maaf, Mbak. Keasikan ngobrol, jadi sampai lupa bayar nih saya ya.
3: Yuk kita biasakan belanja membawa tas sendiri yang bisa dipakai berulang. Mengurangi sampah plastik sama dengan menjaga lingkungan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
3: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
4: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
3: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik, karena itu beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7-9 pagi, hanya di City Guide FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, terima kasih untuk Anda yang sekarang ini masih mobile dan masih terus berbagi kabar kondisi siang hari ini di wilayah Malang Raya. Sudah jam 1 lebih 46 menit ya. Untuk Anda yang sekarang ini sedang on the way mengarah ke kota Malang dari wilayah kota Batu ataupun arah sebaliknya, Anda juga bisa manfaatkan langsung di jalur utama. Terima kasih tadi laporan yang sudah disampaikan pada kami. Ini soal kondisi unit dari DLH ya, jadi truk pengangkut sampah ini terpantau nggak ada plat nomornya dan lampu remnya itu tidak menyala. Jadi tadi kita sempat tanya juga ya posisinya ada di mana. Jadi terpantau di sekitar Jalan Ciliwung, kemudian arahnya itu belok ke Jalan Karya Timur. Kemudian tadi kawan-kawan yang ada di newsroom juga sudah upayakan untuk teruskan ke tim pengaduan DLH Kota Malang, Bu Lintang. Bu Lintang juga sudah merespon, akan ditindaklanjuti gitu ya dengan meneruskan ke yang membidangi gitu. Terima kasih banyak. Kemudian kawan, kalau laporan lainnya, jadi pagi tadi Pak Gunawan juga sempat share ke kami. Jadi masih adanya beberapa bus yang ngetem ya di sekitar Raden Intan. Kami juga langsung teruskan ke Kepala Terminal Arjosari, Bu Mega Perwira, terkait laporan ini. Bu Mega juga mengucapkan terima kasih dan akan ditindaklanjuti. Nah, untuk Anda yang mungkin siang hari ini kebetulan melintas di area Raden Intan, seperti apa kondisi di sana? Kalau siang-siang gini ya utamanya, apakah masih ditemukan bus-bus yang ngetem seperti pagi hari, boleh nanti Anda sampaikan di 0811 3600 911. Kita lanjutkan, yang bersiap mengarah ke ruas tol, soalnya kita berbagi informasi seputar jalan tol.
1: Info tol, informasi seputar jalan tol.
2: Kawan, untuk di siang ini ya, informasi dulu untuk kalian yang lagi mobile di ruas tol. Di area Pandaan Malang, kondisi trafik masih cenderung lancar, baik dari Malang sampai ke Pandaan. Selepas di Pandaan Malang, area tol Gempol, Kejapanan, Porong, Sidoarjo, dan di Waru Utama, kondisi trafik masih lancar. Cuaca nampaknya juga masih cenderung cerah saja, kawan, untuk siang hari ini. Info tol didukung oleh Star Glutiner dan Matrix Cat Epoxy dari Gajah Mas. Performa maksimal, harga minimal, Anda bisa dapatkan segera di toko cat dan bangunan terdekat. Info pemesanan hubungi di 081 999 3009 805.

Jalan Plus. Siapa sangka, kawasan wisata yang ramai dikunjungi wisatawan di Kota Batu ini dulu pernah dikenal sebagai Desa Kuning, wilayah yang identik dengan kekeringan dan ketertinggalan. Halo kawan, saya Yolanda di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda mengenal Desa Oro-Oro Ombo, desa di lereng Gunung Panderman yang kini berkembang menjadi salah satu penyangga utama sektor wisata di Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju Desa Oro-Oro Ombo hanya sekitar 10 hingga 15 menit. Jalurnya juga cukup mudah karena berada di Jalan Raya Oro-Oro Ombo, akses utama menuju berbagai kawasan wisata di Kota Batu bagian selatan. Saat memasuki kawasan ini, suasananya terasa

perjalanan panjang. Pada sekitar tahun 1970-an, wilayah ini sempat dikenal sebagai Desa Kuning karena kondisi tanahnya yang gersang dan sulit air. Bahkan dulu kawasan ini dianggap tertinggal dibanding desa-desa lain di Kota Batu. Perubahan mulai terasa ketika arah pembangunan Kota Batu berkembang menjadi kota wisata. Salah satu langkah pentingnya terjadi pada tahun 2008 saat pemerintah desa bekerja sama dalam pembangunan Batu Night Spektakuler atau BNS, wisata malam pertama di Kota Batu. Sejak saat itu, roda ekonomi warga mulai bergerak lebih cepat. Banyak rumah warga berkembang menjadi homestay, warung makan mulai bermunculan, hingga anak-anak muda ikut terlibat dalam promosi wisata digital. Menariknya lagi kawan, pemerintah desa juga membuat aturan agar investasi yang masuk tetap melibatkan warga lokal. Salah satunya melalui ketentuan bahwa sebagian besar tenaga kerja harus berasal dari masyarakat Oro-Oro Ombo sendiri. Jadi bukan hanya wisatanya yang berkembang, tapi juga ekonomi masyarakatnya. Meski dikenal sebagai kawasan wisata, desa ini tetap memiliki kekuatan lain di bidang pertanian dan peternakan. Di Dusun Dresel, misalnya, banyak warga yang bekerja sebagai peternak sapi perah. Produksi susu segar dari kawasan ini bahkan mencapai ribuan liter setiap hari. Selain itu, pemerintah desa juga mulai menyiapkan pengembangan wisata baru berbasis desa agar manfaat ekonominya bisa langsung dirasakan masyarakat. Hanya soal ekonomi, Desa Oro-Oro Ombo juga masih menjaga warisan budayanya. Tradisi bantengan dan kuda lumping masih rutin ditampilkan saat selamatan desa. Sementara kisah para tokoh pembabat desa tetap hidup lewat punden-punden yang dirawat warga hingga sekarang. Dan mungkin itu yang membuat Oro-Oro Ombo terasa menarik karena di tengah berkembangnya wisata modern, desa ini tetap berusaha menjaga akar sejarah dan budaya masyarakatnya. Jadi kawan, ketika berkunjung ke kawasan wisata Kota Batu, mungkin ada baiknya juga kita mengenal cerita di balik desa-desa yang ikut tumbuh bersama perkembangan kota ini. Saya Yolanda, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya. Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News. City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 2 siang. Kawan, ada beberapa poin untuk mewujudkan pelayanan excellent destinasi wisata. Hari ini, pada talk show Radio City Guide, dosen pariwisata Unmer Malang, Esti Kowati menyatakan, pelaku destinasi wisata bisa wujudkan tempat wisata baik dan diminati banyak orang jika benar-benar memperhatikan beberapa poin dasarnya. Kata Esti, harusnya ada kemudahan akses mulai dari transportasi sampai penunjuk arah. Kemudian tingkat pelayanan yang jelas, ini berkaitan dengan para petugas khususnya bagian tiketing yang bisa mengarahkan wisatawan tanpa ada diskriminasi. Esti menambahkan, poin lainnya seperti kemudahan informasi yang diterima wisatawan dengan mengaktifkan website dan media sosial. Lalu yang terakhir adanya jaminan keamanan dan kenyamanan dengan memastikan CCTV tersebar dan area bebas copet. Kejati Jatim tekan kerjasama kawal pemulihan aset PT PWU. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Dr. Abdul bersama Direktur Utama PT Pancawira Usaha Jawa Timur, Insinyur Haji Erlangga Satriagung, resmi menandatangani perjanjian kerjasama dalam rangka penguatan sinergi pemulihan aset kemarin Kamis. Kerjasama ini difokuskan pada upaya penyelamatan serta pemulihan aset milik PT PWU Jatim yang saat ini tengah dikuasai pihak ketiga tanpa ada dasar hukum yang sah, sehingga aset-aset tersebut belum memberikan manfaat dan kontribusi maksimal terhadap pembangunan daerah di Jatim. Melalui kerjasama ini, kedua pihak berkomitmen membangun pola koordinasi yang efektif agar setiap permasalahan terkait aset dapat ditangani secara cepat dan tepat. Kawan, campak dan polio mengancam Indonesia imbas zero dose vaksinasi. Laporan WHO dan UNICEF pada tahun 2024 mencatat Indonesia posisi ke-6 kategori jumlah anak yang sama sekali belum tersentuh vaksinasi. Administrator Kesehatan Ahli Madya Direktorat Imunisasi Kemenkes Edi Haryanto mengatakan, saat ini ada sekitar 2,3 juta anak di seluruh wilayah Indonesia yang belum mendapatkan imunisasi rutin sama sekali. Lebih lanjut, hal ini menjadikan target nasional gagal terpenuhi karena imunisasi nasional baru menyentuh angka 80,2%, jauh dari target sebelumnya sebesar 90%. Demikian 911 Hot News jam 2 siang. Saya Mufti Akmal. Selamat siang.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

cukup normal, bukan antrian yang disebabkan hal yang lain. Kemudian ini kalau saya lihat juga daerah sekitaran Jalan Bandung sudah mulai ramai ya, dua arah. Ini kalau untuk Anda juga yang mau mengarah ke area Jalan Bandung, mungkin boleh bisa diupdate ya, apakah memang jam pulang sekolah atau bagaimana. Tapi hari ini juga hari Jumat ya, biasanya pulangnya itu lebih awal. Nah untuk yang lainnya lagi, informasi dari Anda masuk di jam 2 masih bisa terus untuk Anda sampaikan. Pantauan traffic tadi, mobilitasnya mulai dari mana sampai kemana. Informasinya tidak hanya bisa untuk Anda share di WhatsApp, sosial media kami, Anda boleh sertakan juga dengan mention di @sedigait911FM.

0: pahami. Karena merawat hewan bukan cuma soal memberi makan, tapi juga soal memahami kesehatan, perilaku, dan kesejahteraan mereka. Di Kawan Animalia, kita akan ngobrol santai tentang dunia satwa bersama para dokter hewan yang siap berbagi pengetahuan. Mulai dari perawatan hewan peliharaan di rumah, tips mengenali tanda-tanda hewan yang sedang sakit, sampai cerita menarik tentang satwa liar dan pentingnya menjaga kelestarian mereka.
1: Jangan sampai Anda memiliki alergi pada hewan, itu hati-hati sekali.
2: Sedangkan kalau anjing, ada yang tidak menunjukkan langsung responnya.
0: Punya pertanyaan tentang hewan kesayangan Anda atau ingin sharing pengalaman merawat satwa? Gabung saja di Kawan Animalia. Setiap Sabtu jam 7 malam di City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: Serigen lain on FM Guidance for your life. Kawan, untuk di siang hari ini saya Nurul Fitriani bersama Anda ya. Untuk siang ini kawan, kembali kita update dulu. Kalau tadi sempat sedikit saya singgung ya, sekitar jam 12, kalau Arema FC kawan sore nanti bakal menjamu PSIM Jogja gitu. Nah, untuk pertandingan hari ini nanti kawan ya, ini memang bisa dibilang kalau pertandingannya ini perlu untuk jadi perhatian gitu ya, utamanya bagi kedua tim yang nantinya akan bertanding, karena pertandingan penutup musim ini jadi sangat krusial menentukan posisi akhir klasemen, khususnya di perebutan peringkat 9 ke 8 gitu ya. Karena sekarang ini persaingan di papan tengah berjalan cukup sengit karena ada 3 grup gitu ya, dengan koleksi poinnya ini sama, sejumlah 45 poin. Itu di peringkat 11 ada PSIM Jogja gitu ya, nanti yang akan melawan Arema. Kemudian ada Persita peringkat 10 dan juga Arema FC posisi peringkat 9. Tapi mereka ini sama-sama mengkoleksi 45 poin gitu. Jadi pertandingan penutup musim ini jadi sangat krusial gitu ya bagi Arema FC dan juga oleh PSIM Jogja. Kemudian kawan, melihat dari bagaimana kedua tim gitu ya, kalau secara skor, dari secara rekor pertemuan, sebenarnya antara Arema FC dan juga PSIM Jogja di pertandingan sepak bola ini terbilang masih minim gitu ya pertemuan mereka. Karena sepanjang sejarah tercatat gitu ya, dari kompetisi kedua tim ini tercatat baru sekali gitu ya saling berhadapan. Pada putaran pertama musim ini, pertandingan waktu itu digelar di Stadion Sultan Agung Bantul 16 Agustus tahun 2025 atau tahun kemarin. Waktu itu juga berlangsung cukup sengit kawan, karena hasilnya mereka harus imbang gitu, satu sama antara Arema FC dan juga PSIM Jogja. Hasil ini membuat kedua tim masih sama-sama mengincar kemenangan perdana dalam sejarah duel terbaru mereka yang akan dilakukan nanti sore sekitar jam 3:30 kawan. Lokasi ini ada di Stadion Kanjuruan gitu ya. Jadi barangkali kalau Anda mau mengarah ke area Stadion Kanjuruan juga nih, barangkali juga sekarang ini lagi pantau di lokasi, nanti boleh di-share kawan. Sudah mulai ada persiapan kah atau lain sebagainya, nanti boleh untuk Anda sampaikan. Karena dengan catatan tersebut, laga di Kanjuruan sore nanti jadi momentum emas gitu ya bagi kedua tim untuk mencatatkan kemenangan perdana dalam sejarah pertemuan mereka di musim ini. Arema FC diuntungkan kawannya karena sebagai tuan rumah, tapi PSIM juga datang dengan tren positif dan motivasi berlipat untuk bisa menembus jajaran 10 besar. Karena sampai sekarang PSIM ya posisinya masih di peringkat 11 meskipun poinnya sama dengan Arema. Dari duel pamungkas ini kawan, diprediksi berjalan juga cukup ketat dan juga sengit gitu ya sejak menit awal demi penutup musim dengan catatan yang bisa manis. Kalaupun dari Anda juga kira-kira nanti gimana nih pertandingan antara Arema versus PSIM, Anda boleh ikut sampaikan. Mungkin ada tebakan skor juga, nanti boleh untuk Anda tambahkan ya. Tadi tuh di TikTok ada tuh yang sempat ikut menebak sekitar jam 12 ya. Tadi saya sempat ikut bahas juga pertandingannya. Kemudian untuk info yang lainnya, jam 2 kali ini coba saya geser dulu informasi yang lain. Ada update soal lalu lintas kawan. Nah, informasi soal traffic datang dari Pak

0: Anton. Selamat siang, mobile di mana ini Pak Anton? Saya play dulu, ada video yang dikirimkan. Oh, informasi dari Pak Anton untuk keterangannya melalui pesan chat. Tadi mobil dari Pendem ke Batu, lalu lintas lancar, cuaca mendung, kawan, informasi dari Pak Anton. Terima kasih Pak Anton untuk informasinya. Masih mendung saja kawannya di wilayah Kota Batu. Sejak jam 12 siang tadi informasi kita dapat juga dari Pusdalop BBBD Kota Batu. Secara visual ya, tadi sempat diupdate kondisinya cenderung mendung nih di wilayah Kota Batu. Kalau di area Anda seperti apa juga pantauannya, nanti boleh kembali untuk Anda sampaikan ya. Tetap bersama kami di Sedikait 911 FM.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.
0: Ya kawan, untuk di siang hari ini ya, kita update juga pantauan traffic di ruas tol. Untuk Anda yang lagi mobile, di ruas Pandaan Malang kondisi lalu lintas masih cenderung lancar saja, baik dari Malang sampai Pandaan. Untuk beberapa gate Anda manfaatkan nanti untuk yang mengarah ke Malang, keluar di area gate Lawang, exit maupun entry masih lancar saja. Kalau yang di gate Singosari, Anda memanfaatkan exitnya lumayan ramai, arah arteri juga ada sedikit antrian kendaraan kawan untuk di area gate Singosarinya. Kalau yang di gate Pakis Madiopuro masih cenderung landai saja exit maupun entry. Selain Pandaan Malang arah tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo sampai di Waru Utama untuk lalu lintas sejauh ini masih lancar saja. Cuaca seperti apa di ruas tol? Beberapa titik di wilayah Malang sudah mulai mendung ya, sudah mulai berawan, tapi berawan belum berarti hujan. Info dari Anda di ruas tol boleh sampaikan di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
2: Ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
3: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
1: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
4: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut, mungkin nanti kita alihkan ke utara.
5: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
1: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
6: Woi, maju wae. Kiri langsung jalan.
7: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Selak luwe ya. Apa selak nang jeding?
6: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
7: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
8: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Guidance for Your Life, City Guide FM.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi. Bersama saya, Okinila. Jelang Idul Adha 1447 Hijriah, pengawasan kesehatan hewan kurban semakin diperketat. Langkah ini diambil guna menjamin kelayakan daging kurban serta memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam menjalankan ibadah. Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Timur 4 Banyuwangi, Dokter Hewan Risa Isnafaziar, mengungkapkan bahwa sebanyak 80 dokter hewan se-Kabupaten Banyuwangi akan diterjunkan secara resmi ke berbagai wilayah pada tanggal 27, 28, dan 29 Mei. Namun, proses pemeriksaan dini secara mandiri kini sudah mulai berjalan. Pemeriksaan kesehatan ini dibagi menjadi dua tahap krusial, yaitu antemortem dan postmortem.
2: Selamat sore kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo kembali sore ini membawa kabar. Populasi sapi potong di Kabupaten Situbondo, baik jantan maupun betina, mencapai 153.462 ekor. Jumlah ini ideal kawan, karena Situbondo merupakan salah satu lumbung ternak sapi di Jawa Timur. Menurut Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner pada Dinas Peternakan dan Perikanan Situbondo, Sulistiani, Situbondo memang merupakan lumbung ternak di Jawa Timur dengan fokus sapi potong. Populasi ternak sapi potong sebanyak 153.462 ekor itu merupakan data triwulan 1 tahun 2026. Sapi potong ini akan laris terjual menjelang Idul Adha. Biasanya pembelinya berasal dari luar daerah.
3: Saya Yana dari Tidar Sakti Batu membawa kabar, SDN Telekung 2 terus menggencarkan edukasi pemilahan sampah kepada para siswa sebagai upaya menanamkan kepedulian lingkungan sejak dini. Para siswa diajarkan mengenali jenis sampah organik, anorganik, hingga B3 melalui praktik langsung menggunakan tempat sampah berwarna berbeda. Kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan budaya hidup bersih dan mendukung gerakan pengelolaan sampah di Kota Batu. Sekolah berharap kebiasaan memilah sampah dapat diterapkan siswa baik di lingkungan sekolah maupun di rumah, sehingga mampu mengurangi penumpukan sampah di kawasan TPA Telekung.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, ratusan anggota Forum Jogo Solo mendesak Pemkot Solo segera mencabut izin usaha sekaligus menghentikan operasional 17 outlet miras di kota Solo. Mereka memberi tenggat waktu 7 hari kepada Pemkot untuk merespons tuntutan tersebut. Selain meminta wali kota segera mengambil langkah tegas, termasuk mengevaluasi izin-izin yang sudah terbit dalam beberapa tahun terakhir, massa mengancam bakal kembali turun ke jalan melakukan aksi dengan jumlah lebih besar.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Sedikit lain warna FM guiding for your life. Kawan untuk di siang hari ini ya, karena kondisi di wilayah sekitaran Trogomas sudah mulai mendung. Tadi juga informasi dari wilayah Kota Batu ada Pak Anto yang mengabarkan mendung juga. Tadi di TikTok ada dengan akun Romi Oktavianto yang mengabarkan juga lokasi di daerah Bondowoso. Ini mendung juga kawan, lumayan gerah ya daerah Bondowoso. Nah makanya tadi sempat saya cek juga dari Wofi gitu ya. Ini laman dari BMKG Juanda untuk melihat bagaimanakah sebaran awan hujan yang ada di wilayah Jawa Timur. Nah ini kalau di area Malang itu ada beberapa titik yang ada hujan ya, lumayan deras untuk di siang hari ini. Mungkin boleh dikonfirmasi gitu ya, mungkin kalau Anda ada di beberapa titik yang saya sebutkan, nanti boleh di-update juga apakah memang lagi hujan gitu di sana. Ini tepatnya di daerah sekitaran Bululawang, Sukolilo, itu kawan ada potensi untuk hujan. Kemudian Dampit, kemudian daerah sekitaran Kebobang gitu ya, daerah Kromengan, ini ada potensi untuk hujan, tapi intensitasnya masih hujan sedang. Cuman nanti kalau di daerah Singosari, kawan itu hujannya lumayan deras, tepatnya di daerah Sidoluhur, kemudian daerah Dengkol ya, itu ada potensi untuk hujan deras. Awan hujan di lokasi ini kalau dilihat dari Wofi ya, warna indikatornya itu warnanya merah, jadi lumayan deras ya. Hati-hati nih di daerah Singosari, kemudian daerah Lawang juga sama, ada potensi untuk hujan mengarah sampai ke daerah Gempol ya, itu masih didominasi dengan kondisi cuaca hujan. Gempol, Pandaan itu kawan. Kalau informasi dari Anda juga yang mau menambahkan, barangkali ini tadi kondisi cuaca juga sudah mulai diguyur hujan, boleh untuk Anda sampaikan. Karena kalau di Kota Malang sendiri ini masih aman ya, belum ada sebaran awan hujan di area Kota Malang. Kemudian di Kota Batu sebagian sudah ada yang ada awan hujannya kawan. Mungkin boleh diupdate juga ya, daerah Kota Batu, Pujon, ini warna indikatornya warnanya biru, jadi potensinya itu hujan sangat ringan. Apakah sudah mulai gerimis ya di sana, nanti boleh untuk Anda update. Informasi yang lain saya mau move dulu kawan, yang di WhatsApp tadi ada beberapa laporan dari pendengar Sedikit FM. Tadi ada kabar soal kondisi trafik yang cenderung padat ya, mengarah ke TL Dinoyo, dari Pak Puji. Saya play dulu kawan videonya.
1: Ini macet di traffic light Trogomas ini, pertigaan ini, yang ke kanan macet, lurus juga macet, gak tahu ada apa di lurus ke arah Gajah Yana ini.
0: Oke, terima kasih Pak Puji ya. Tadi infonya sih jam 2 lebih 18 menit, kemudian ketika melintas di lokasi sudah ketemu ya penyebab kepadatan, ya karena sardo gitu, informasi dari Pak Puji. Terima kasih Pak Puji. Kemudian ini tadi juga ada informasi dari Pak Dani. Pak Dani juga ikut singgung ya soal pertandingan nanti sore Arema FC melawan PSIM Jogja. Saya play dulu kawan dari Pak Dani. Tadi ada tambahan info soal traffic juga kah tadi? Saya play dulu dari Pak Dani.
2: Selamat sore Mbak Nurul dan para pendengar. Lalu lintas di seputar Veteran masih cukup aman. Lalu untuk pertandingan Arema, karena ini pertandingan terakhir di Liga 1 tahun 2026 ini, untuk seri musim kompetisi ini, saya berharapnya supporternya juga bisa memberikan dukungan yang positif ya, tidak anarkis. Jangan seperti supporter PSM kemarin, begitu kalah mereka ya emosi lah. Saya harap Aremania bisa menahan diri, memberikan dukungan yang positif. Untuk manajemen Arema, saya berharapnya karena ini pertandingan terakhir tidak menentukan degradasi maupun juara, mungkin bisa ngasih kesempatan untuk pemain-pemain muda. Lalu pemain asingnya bisa diparkir juga. Jadi ngasih kesempatan kepada yang muda-muda supaya mereka bisa lebih menimba ilmu sehingga tahun depan bisa dipakai lagi. Pemain asingnya juga ya main satu babak aja lah, kasih kesempatan yang muda-muda aja. Terima kasih. Lalu untuk pemain asing yang masih berkualitas, mungkin bisa di apa, dikunci dulu untuk tanda tangan kontrak di awal gitu, supaya nggak dibajak oleh klub lain.
0: Oke, terima kasih ya, itu dari Pak Dani kawan. Karena memang nanti sore ini akan ada pertandingan Arema FC versus PSIM Jogja. Terima kasih ya Pak Dani. Kemudian ini semoga juga bisa didengarkan gitu ya oleh manajemen dari Arema soal pemainnya gitu. Kemudian tadi ada lagi via WhatsApp Bu Kloris ya. Selamat siang, tadi Bu Kloris menyampaikan soal aliran air PDAM daerah Wonokoyo ini tidak mengalir, kira-kira sekitar 40 menit yang lalu gitu. Nah ini tadi dari laporan Bu Kloris kita sudah sampaikan ke Dirut Perumda Tugu Tirta, ada Pak Priyo Sudipyo, disampaikan mohon waktu sekaligus ini minta nomor pelanggannya gitu Bu Kloris. Mungkin boleh dikirimkan Bu Kloris untuk nomor pelanggannya untuk bisa kita teruskan ke Pak Dirut Perumda ya, untuk bisa memudahkan petugas untuk tracking nih yang dimaksud daerahnya yang di mana, daerah Wonokoyonya. Terima kasih ya Bu Kloris, kita tunggu untuk nomor pelanggannya. Kemudian kawan, tadi ada informasi juga pantauan Lalin dari Pak Sukirman. Waduh, ini lagi mobile di ruas tol ya, tepatnya di tol Lawang arah ke Malang, hujannya deras. Kawan, saya tampilkan dulu videonya dari Pak Sukirman. Oke, itu ya untuk informasi dari Pak Sukirman, video berdurasi sekitar 5 detik. Ini kondisi cuaca di wilayah Lawang, sudah mulai hujan, tepatnya di ruas tol arah ke Malang, hujannya deras. Informasi yang lainnya juga dari Pak Joko Santoso, lagi mobile untuk update info di Kota Batu terkini, depannya Batos arah ke Turun. Coba saya tampilkan dulu. Seperti apa di lokasi? Oh, lancar ya. Cuaca juga masih cerah ini kelihatannya. Tepatnya depannya Batos kawan ya, mengarah ke area Dewi Sartika Pasar Kota Batu itu, atau mengarah ke Patimura ya lebih tepatnya kalau turun. Oke, masih cerah ternyata ya Pak Joko untuk di wilayah Kota Batu. Terima kasih Pak Joko untuk informasinya. Di wilayah lainnya lagi, pantauan dari Anda boleh untuk Anda sampaikan kembali langsung di 0811-36911. Kawan, untuk di siang hari ini ya, saya juga masih punya satu informasi dulu untuk Anda warga Malang dan sekitarnya. Barangkali kalau yang internetan gitu ya, sekarang ini kok dirasa sudah mulai agak lemot gitu di rumah internetnya. Nah sepertinya sudah waktunya untuk Anda ini pindah ke Kapten Aratel. Karena kalau Anda menggunakan Kapten Aratel, itu internetnya real speed kawan, bukan up to. Jadi untuk streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Aratel hadir dengan jaminan 6/24. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda bisa dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya update atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis kawan untuk biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, Anda bisa hubungi saja customer service-nya. Untuk customer service-nya, Anda bisa hubungi di 0882-1202-24 kali. Saya ulangi ya, untuk customer service Anda bisa hubungi di 0882-1202-24 kali. Atau Anda bisa cek juga kawan, ada website-nya di www.kaptenaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Aratel. Kapten Aratel, internet cepat untuk keluarga hebat.

Pokoknya hidup setelah kita jalanin harus kita lihat ke belakang, tidak untuk kita menyesali ataupun untuk kita mengeluh kok nasib saya jadi begini gitu ya, kok takdir saya begini, tapi enggak. Sesungguhnya Allah selalu mempertunjukkan satu jalan kehidupan bagi kita untuk belajar darinya. Kalau kita punya pengalaman pahit di masa lalu, jangan terus stay di situ. Ayo kita cari tahu, oh salahnya di mana ya? Oh mungkin teman aku salah dulu karena ternyata teman aku toksik, atau oh ternyata teman aku hianat dulu. Makanya oh ya udah hati-hati kalau berteman, karena emang banyak teman tuh yang hanya mau manfaatin kita untuk kekuasaan, untuk jaringan, untuk duit, dan ujung-ujungnya juga hianatin kita. Terus ketika kita udah tahu nih pelajaran apa yang sesungguhnya sudah membuat kita ini terjatuh atau penyebab dari kitanya jadi hancur, maka jangan pernah balik lagi. Karena kadang-kadang manusia udah tahu salahnya di situ tapi terus melakukan kesalahan yang sama. Akhirnya dia tidak akan pernah bisa maju. Dan yang paling penting buat kehidupan kita adalah udah gak usah mikir untuk balas dendam. Karena kalau kita hidup dalam dendam, kita gak suka sama orang, itu sesungguhnya yang akan membawa kita tuh mundur. Jadi ibarat katanya kalau kita lagi berjalan maju, bawaan bagasinya kebanyakan, terus isinya dendam, benci, iri, akhirnya kita kan susah untuk maju. Yang harusnya kecepatan kita bisa 100 km per hour, akhirnya gara-gara kebanyakan bawa barang cuma jadi 60 per hour. Nah jadi udah lupain semua orang yang telah menyakitimu, tetap baik kepada mereka. Tapi ingat bahwa setiap langkah kita itu, lihatlah kesalahan yang telah kita lakukan di masa yang lalu. Senyala Sondak di Wisdom City Guide 911 FM. Wisdom.

Waktu Asyar untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة.

0: Jumat Arema Day. Nah, semoga supporternya selalu dewasa semua ya. Kalau menang biasa pertandingan, yang penting jangan anarkis. Boleh marah-marah, yang penting jangan anarkis. Terus kita aja buat Aremania, Aremanita yang masih muda-mudinya. Ale sih wis tuwe-tuwe ngene iki, golek duit tok isane ndelokno. Menang wis.
1: Baik, terima kasih ya Pak Joko Said. Itu kalau dari Pak Joko, kawan. Untuk yang lainnya juga, ini tadi ada tambahan informasi dari pendengar, dari Bu Novianti juga ya, yang melaporkan soal air di daerah Wonokoyo yang aliran airnya itu tidak mengalir sejak di jam 1 siang. Tadi informasi dari Bu Novianti sudah disertakan juga untuk nomor pelanggannya, sudah kita teruskan ke Dirut Perumda Tugu Tirta Pak Priyo dan disampaikan mohon waktu. Untuk yang lainnya lagi ya, barangkali kalau dari Anda juga mau menambahkan informasi-informasinya, boleh untuk Anda share. Tadi ada Pak Soleh informasi juga, di manakah ini Pak Soleh?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar City Guide 9110. Cuaca Jalan Es Parman alhamdulillah lancar, lampu merah royal, toko ATK juga terlihat lalu lintas lancar, cuaca agak semi mendung. Demikian dapat dilaporkan untuk pendengar City Guide 9110. Terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Soleh untuk informasinya. Dan kawan, untuk update yang lainnya nanti kita akan kembali akomodir di jam selanjutnya. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.
3: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, mari eksplor Malang Raya di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan berkunjung ke Desa Petung Sewu, sebuah desa agraris di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, yang dikenal dengan lanskap hijau, potensi pertanian, dan wisata petik jeruk. Petung Sewu berada di kawasan Malang bagian barat dengan kontur perbukitan dan udara yang relatif sejuk. Desa ini dikelilingi sawah, kebun, dan lahan pertanian yang masih aktif. Nama Petung Sewu sendiri punya cerita menarik. Petung artinya bambu petung, jenis bambu besar yang dulu tumbuh sangat melimpah di wilayah ini. Wow. Sementara Sewu dalam bahasa Jawa berarti seribu. Konon kawasan ini dahulu dipenuhi dengan rumpun bambu petung dalam jumlah yang sangat banyak sehingga masyarakat menyebutnya sebagai desa seribu bambu atau Petung Sewu. Wow. Jejak tanaman bambu juga masih bisa ditemukan di beberapa sudut desa hingga hari ini ya. Secara potensi ekonomi, Petung Sewu dikenal sebagai desa pertanian dan perkebunan. Salah satu komoditas unggulannya adalah jeruk yang kini dikembangkan menjadi daya tarik wisata. Di sini, pengunjung bisa merasakan pengalaman wisata petik jeruk, memetik buah langsung dari pohonnya, belajar budidaya jeruk, sekaligus menikmati suasana kebun di dataran tinggi. Konsep agrowisata ini menjadi salah satu potensi besar untuk pengembangan desa wisata berbasis pertanian. Selain jeruk, warga juga bergerak di sektor UMKM rumah tangga, pertanian, dan juga kerajinan berbasis bambu. Aktivitas ekonomi desa yang hidup membuat Petung Sewu menarik sebagai lokasi wisata edukasi hingga kegiatan KKN dan riset nasional. Untuk menuju Desa Petung Sewu, dari Kota Malang, Anda bisa mengambil rute ke arah Kecamatan Dau. Setelah masuk wilayah Dau, ikuti petunjuk arah menuju Desa Petung Sewu. Akses jalannya sudah bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 dengan kondisi jalan desa yang relatif baik. Desa Petung Sewu menunjukkan bahwa potensi wisata Malang tidak hanya soal gunung dan air terjun. Desa dengan identitas lokal yang kuat, pertanian produktif, dan konsep agrowisata justru menawarkan pengalaman edukatif dan berkelanjutan. Jadi kawan, kalau Anda ingin melihat sisi lain Malang yang hijau, produktif, dan syarat cerita desa, Desa Petung Sewu di Dau layak Anda kunjungi.

0: 911 Hot News.
1: Serigate 911 FM, guidance for your life. Selamat sore kawan, saya Nur Fitriani di 911 Hot News jam 3 sore. Kawan, Bupati Sanusi berharap pada keseriusan pengelolaan sampah. Bupati Malang Sanusi menjelaskan merespon kondisi TPA Talangagung yang sudah mulai overload, dirinya meminta ada keseriusan dalam pengelolaan ke depannya. Menurut Sanusi, hal ini sesuai dengan arahan langsung dari Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, untuk keseriusan daerah mengelola sampah. Sanusi menambahkan, kolaborasi perlu dilakukan, sehingga tanggung jawab sampah bukan hanya kewenangan DLH saja. Kawan, ribuan CPNS Jawa Timur resmi diangkat jadi PNS. Menteri Agama Nasruddin Umar memimpin prosesi pelantikan dan juga pengambilan sumpah jabatan 1.752 CPNS secara daring di kantor Kementerian Agama Jawa Timur Kamis kemarin. Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN Zudan Arif Fakrullah menyampaikan para abdi negara yang baru dilantik agar menjaga marwah institusi. Lebih lanjut kawan, setelah acara pelantikan, semua PNS melakukan pembinaan khusus di kantor Kemenag Jatim untuk diberikan arahan lebih lanjut ke depannya. Informasi lain kawan, tim UAS DPR panggil Kemenhub untuk evaluasi puncak persiapan haji. Anggota tim UAS Haji DPR sekaligus Ketua Komisi 8 DPR RI

0: Sedikit lain on the FM Guidance for Your Life. Kawan, jam 3 sore saya Nurul Fitriani masih bersama Anda di City Report ya. Dan ini tadi masih ada beberapa tambahan informasi juga dari pendengar Sedikit FM. Ada dari Pak Isa. Selamat sore Pak Isa, tadi ada informasi soal traffic termasuk juga ikut menanggapi ya dari Ijen Talk tadi pagi. Saya play dulu kawan.
1: Assalamualaikum, selamat sore Sidiget. Info traffic ini tadi saya dari Jalan Bandung menuju ke Saujajat. Jemput sekolah ya. Memang pada waktu itu jam 2 lebih 10 bubaran, jadi agak macet ya. Kemudian di Kayu Tangan di mana? Itu juga agak padat, cuman lancar. Dan sampai ke Ranu Krati lancar sampai Saujajar. Untuk cuaca di Saujajar panas ya, tapi mendung. Kemudian di sini saya mau menanggapi tentang Ijen Talk tadi pagi ya. Service excellent, pelayanan prima. Jadi di era pariwisata modern, wisatawan mencari pengalaman berkesan secara menyeluruh. Suasana heritage yang instagramable harus didukung pelayanan prima, yaitu ramah, informatif, dan profesional, agar kenangan yang dibawa pulang tetap positif. Potensi besar Kayu Tangan sebagai destinasi budaya kini terkendala layanan yang tidak konsisten, seperti budaya pelayanan kurang ramah. Jadi pada waktu itu publik melaporkan perlakuan ketus dari petugas, termasuk teriakan tentang pembayaran tiket tanpa penjelasan. Hal ini mencederai prinsip dasar keramahan. Kemudian ada lagi sistem tiket ini membingungkan. Tidak adanya titik loket yang jelas menyebabkan kebingungan dan menimbulkan gesekan yang tidak perlu. Jadi ketidakjelasan aturan ini merusak pengalaman sejak awal pertama kali datang ke Kayu Tangan Heritage. Kemudian koordinasi pengelolaan yang lemah. Kejadian yang viral di TikTok menunjukkan kurangnya pengawasan dan standar pelayanan yang diterapkan ke seluruh tim, sehingga oknum petugas dengan mudah merusak reputasi. Jadi Kayu Tangan Heritage punya potensi wisata yang luar biasa, tetapi service excellent, pelayanan prima, masih jadi pekerjaan rumah. Keramahan petugas, sistem tiket yang jelas, dan koordinasi pengelola adalah kunci utama. Kalau ketika hal ini dibenahi lewat pelatihan standar, perbaikan tiket, serta penguatan peran kelompok sadar wisata, maka pengalaman wisatawan akan berkesan positif, bukan hanya karena tempatnya cantik, tapi juga karena layanannya menyenangkan. Demikian tanggapan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, itu kalau menurut dari Pak Isa, kawan dari apa yang dibahas tadi di program Ijen Talk di jam 8 pagi. Karena memang tadi kita sempat bahas ya soal service excellent untuk wisata Kota Malang. Kalau Anda pengen simak juga kawannya lebih lengkapnya, ini Anda bisa kembali dengarkan atau Anda bisa kembali tonton di YouTube-nya Sidikir FM. Karena untuk Ijen Talk ini kan kita selalu live ya di YouTube, dan Anda bisa kembali simak untuk rekaman ulangnya di YouTube-nya Sidikir FM. Sekali lagi judulnya Service Excellent untuk Wisata Kota Malang. Karena tadi ada beberapa narasumber ya yang menyampaikan statementnya. Ada Kadis Proper Kota Malang Pak Baihaki, ada Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Malang Pak Suryadi, kemudian ada juga dari Akademisi ya, ada Wakil Ketua 2 Program Diploma Kepariwisataan Unmer Malang Dr. Estikowati,

dan juga ada perwakilan dari Podarwis Kayutangan Heritage gitu ya, ada Fuad Firmansyah. Itu kawan tadi yang sempat disinggung oleh Pak Isa, apa yang dibahas di program Icentok. Terima kasih Pak Isa ya. Kemudian kawan tadi dari beberapa pendengar juga ada informasi lagi dari Bu Elisa. Waduh, ini sangat disayangkan Bu Elisa ya. Masih saja juga ada ini terulang kembali di tempat yang sama, di waktu yang sama, sore hari. Masih ada kawannya ibu-ibu yang sambil gendong anaknya, kemudian juga coba ngatur lalin lokasi yang ada di area U-turn depannya UB. Coba kita teruskan kembali Bu Elisa ya untuk infonya. Ini ada fotonya dari Bu Elisa. Sebenarnya kita juga sering ya untuk dapat informasi seperti ini, dan sudah beberapa kali dapat tanggapan juga dari Satpol PP, kemudian dari pihak kepolisian, tapi ya masih saja ada di lokasi kawan. Kemudian tadi itu ada Pak Dikdo. Pak Dikdo juga mengabarkan ini masih dengan ditemuinya juga kendaraan yang ngetem di depannya Terminal Arjosari, Pak ya. Ini juga lagi-lagi kawan masih dengan adanya kendaraan yang berhenti di area sepanjang jalan di area depannya Terminal Arjosari. Dari Pak Dikdo tadi ada videonya ya. Saya masih coba play dulu untuk videonya. Masih proses download. Oke, ini dia dari Pak Dikdo kawan. Busnya warna merah ini Pak ya. Oke, tetap saja ada yang ngetem di pintu keluar Terminal Arjosari. Untung kendaraan sepi, jadi tidak menimbulkan kemacetan. Ini tadi Pak Dikdo juga ambil videonya pas naik bus juga kawannya di dalam bus menuju ke Jakarta. Terima kasih Pak Dikdo untuk informasinya. Coba nanti kita teruskan ke pihak dari Terminal Arjosari ya, ke Bu Mega. Terima kasih kawan untuk informasi-informasi dari Anda. Untuk yang lainnya lagi nanti kembali kita akomodir di segmen selanjutnya. Karena ini tadi juga ada tambahan informasi dari EWS Juanda, pantauan cuaca di beberapa titik ya. Sudah mulai banyak nih area yang diperkirakan hujan untuk sore hari ini. Di mana sajakah informasinya dari EWS Juanda, di segmen selanjutnya kawan bakal saya update untuk Anda.

0: Ya kawan, untuk di sore hari ini kembali ke beberapa informasi tadi yang sempat kita terima juga dari pendengar Sedikir FM, termasuk tadi soal laporan dari Bu Elisa ya dan juga Pak Dikdo. Kita masih proses untuk ke dinas terkait. Ini tadi ada tambahan informasi dari Pak Anton. Pak Anton setelah mobile kawan ya, tadi di area sekitaran Pendem ke area Batu, kemudian ini ternyata jam 3 sore sudah sampai di daerah Blimbing. Untuk daerah Blimbing lalin lancar ya, cuaca mulai gerimis ternyata. Saya play dulu dari Pak Anton. Oh, tapi gerimisnya tipis Pak ya di lokasi. Beberapa pengendara banyak juga nih yang masih belum menggunakan jas hujan. Terima kasih Pak Anton. Kemudian dikirim lagi foto mendungnya gelap banget. Oh, aduh. Ini sudah sampai di mana Pak kalau yang mendung banget ini? Saya tampilkan juga ya untuk dokumentasi dari Pak Anton. Anda bisa lihat di visual radio kami. Terima kasih Pak Anton untuk informasinya. Ini sudah mulai kena gerimis juga. Tadi di area Ahmad Yani sempat pantau melihat juga ya, supporter dari Jogja ini sudah mulai datang kawan. Wah, luar biasa. Karena memang untuk hari ini ya, sekali lagi ada pertandingan antara Arema FC yang akan menjamu PSIM Jogja kawan. Akan ada pertandingan, lokasinya di area Stadion Kanjuruan yang ada di Kepanjen. Pertandingan sesaat lagi ya, jam 3:30 kawan. Ini tadi sempat ketemu dengan supporter Jogja yang mulai datang lokasi di Ahmad Yani. Info dari Pak Anton. Saya play dulu videonya.
1: Di Dayu Tangan
0: di mana? Waduh, sudah ada penandanya ya di kendaraannya.
1: Dan sampai.
0: Oke, terima kasih Pak Anton untuk informasinya. Untuk di area lainnya lagi, informasi dari Anda boleh tambahkan ya, pantauan traffic maupun juga cuaca karena sudah mulai krimis ternyata di beberapa titik. Ini tadi ada tambahan informasi lagi dari Pak Anang Susanto, biasanya kita panggil Pak Anto juga. Saya play dulu videonya.
2: Halo, selamat sore. Ini Pak Arsusari. Dapat ke

0: Oke, terima kasih Pak Anto untuk informasinya. Kalau yang dari videonya Pak Anto ya, mengarah ke area Balai Arjosari itu sudah mulai rata kawan untuk aspal yang basah. Jadi hujannya juga sudah mulai krimisnya agak deres ya di lokasi. Kemudian ini tadi tambahan info juga, oh masih dari Pak Anto berupa video. Sudah sampai mana nih Pak Anto?
1: Ini ada truk yang trouble di apa Balai Arjosari menuju ke arah kota. Ini yang ke arah Karanglo dari flyover terhambat karena kita mobil yang parkir atau mogok tadi ya, sedan.
0: Oh baik, terima kasih Pak Anto. Coba kita teruskan dulu ya ke pihak Polsek daerah Blimbing. Untuk yang mengarah ke utara, kondisi trafik padatnya karena ada kendaraan yang entah itu mogok atau berhenti ya, sedan warna putih. Lokasinya ada di lajur sebelah kiri. Jadi kalau ada kendaraan yang berhenti di lokasi itu kan jalannya makin sempit ya, karena juga jalannya cuma berapa jalur tuh. Kemudian kalau untuk arah sebaliknya masih cenderung lancar, cuman antisipasi ada kendaraan juga yang trouble berupa truk Pak ya, warna hijau tadi. Terima kasih Pak Anto untuk infonya. Kemudian kawan untuk informasi juga tadi yang sempat kita terima dari EWS Juanda, potensi untuk hujan di sore hari ini diperkirakan untuk hujan itu sampai nanti jam 6 petang. Nah, daerah yang ada potensi untuk hujan intensitasnya deras di Jawa Timur itu antaranya di daerah Kabupaten Kediri, Kabupaten Jember, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Tuban, Kabupaten Pasuruan, dan juga Kabupaten Lamongan. Itu yang ada potensi untuk hujan deras. Kemudian hujan ini bisa meluas ke beberapa area di wilayah Jatim dengan intensitas lebih ringan maupun juga sedang. Kalau di wilayah Kota Malang kan sudah mulai ada yang hujan ya. Ini memang kalau di Kota Malang termasuk juga kategori yang sedang dan ringan. Itu di daerah Blimbing, daerah Klojen, Kedung Kandang, Sukun, Lowok Waru. Jadi rata ya, sama ada potensi untuk hujan nih di wilayah Kota Malang. Kalau Kota Batu juga sama, rata kawan, masih ada potensi hujan di Batu, Bumiaji, dan juga Junrejo. Kemudian kalau Kabupaten Malang, coba saya cek dulu. Kabupaten Malang ini luasan wilayahnya sangat lebar ya, jadi area yang ada potensi untuk hujan juga banyak sekali. Ini Kabupaten Malang intensitasnya masih ringan sih memang. Kalau Kabupaten Malang juga daerah Ampel Gading, Poncokusumo, Wajak, Turen, Gondanglegi, Kepanjen, Bululawang, Tajinan, Tumpang, Jabung, Pakis, Pakesaji, Ngajum, Wagir, Ndau, terus Karangploso, Singosari, Lawang, Pujon, Ngantang, Kasembon, Tirtoyudo, Kromengan, dan Wonosari. Itu kawan yang ada potensi untuk hujan ya di wilayah Jawa Timur. Kalau di Malang Raya masih kategorinya hujan ringan dan sedang. Untuk informasi ini, prakirawan dari BMKG Jawa Timur berlaku sampai jam 6 petang.
2: Info Talk, informasi seputar jantung.
0: Kawan untuk di sore ini ya, informasi dulu untuk anda yang lagi bobal di ruas tol, kondisi trafik masih cenderung lancar saja di ruas Pandan Malang. Selepas di area Pandan Malang, arah Tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, Waru Utama juga masih cenderung lancar. Kawan ini tadi informasinya di area Lawang ya, kondisi cuaca sudah mulai hujan ya di ruas tol. Antisipasi jaga kecepatan anda, speed limit di area tol ya perlu untuk anda perhatikan. Kemudian juga antisipasi dengan yang namanya aqua planning. Tetap fokus berkendara. Kalau sudah mulai merasa capek lelah, anda lebih direkomendasikan istirahat dulu di rest area.
2: Info Talk, informasi seputar jalan.
3: Jalan-Jalan Plus. Kawan, bayangin deh, menikmati suasana air terjun di kawasan sawah dan kebun ketika akhir pekan. Pasti seru banget ya.

0: Nah, daripada cuma bayangin aja, yuk ikuti saya. Jalan-jalan ke Coban Kedung Darmo di Desa Wonorejo, Kecamatan Bantur. Siap-siap disambut dengan suasana tenang dan jauh dari keramaian. Udara segar, pepohonan yang masih hijau, dan suara aliran air dari sungai. Yang membuat Coban Kedung Darmo berbeda, bentuk air terjunnya yang bertingkat. Tidak seperti air terjun pada umumnya, yang hanya memiliki satu jatuhan air. Di sini, aliran sungainya turun beberapa kali, membentuk tingkatan alami di bebatuan. Aliran airnya juga melebar dengan debit yang tidak terlalu deras, sehingga di beberapa bagian, pengunjung bisa bermain air dengan aman. Di bagian bawah air terjun, airnya mengalir dan membentuk sebuah kedung atau kolam alami dengan warna hijau toska yang sangat jernih. Pemandangan ini yang membuat Coban Kedung Darmo terlihat begitu eksotis. Untuk menuju ke lokasi air terjun, dari area parkir, Anda perlu berjalan kaki menyusuri jalan setapak dengan suasana alam yang masih sangat asri. Jalurnya memang sedikit trekking, tapi justru itu yang membuat perjalanan terasa seperti petualangan kecil sebelum sampai ke air terjun. Jadi, kalau Anda ingin merasakan sensasi bermain air di air terjun bertingkat dengan kolam alami berwarna hijau toska, Coban Kedung Darmo bisa menjadi destinasi yang wajib. Gimana? Tertarik? Oke, saya beritahu rutenya. Dari Kota Malang ya, Anda bisa mengarah ke Bululawa. Lurus saja sampai akhirnya Anda masuk wilayah Gondang Legi. Bertemu Pasar Gondang Legi, ambil arah Jalan Dr. Wahidin sampai masuk Pagelaran. Lanjut, masuk Jalan Gajah Mada, Jalan Wonokerto, sampai akhirnya bertemu Desa Wonorejo, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
3: Sekarang banyak ya sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
4: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
3: Terus?
4: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
5: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
3: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
4: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
5: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
6: Pagi Anton.
7: Pagi Bella.
6: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
7: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
6: Kamu flu ya?
7: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
6: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
7: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
6: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
8: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
10: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
6: Udah seger lagi nih.
10: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
8: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: Pesta, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Penurunan berat badan biasanya identik dengan olahraga dan menjaga pola makan. Tapi belakangan muncul penelitian baru yang cukup menarik perhatian. Karena ternyata paparan suhu dingin disebut bisa membantu membakar lemak tubuh. Penelitian ini dilakukan pada puluhan orang dengan obesitas. Sebagian pesertanya diminta menggunakan rompi dingin setiap pagi. Sementara peserta lain menjalani aktivitas seperti biasa. Hasilnya kelompok yang rutin terkena paparan dingin mengalami penurunan berat badan dan lemak tubuh. Nah, secara ilmiah, tubuh manusia punya yang namanya brown fat atau lemak coklat. Berbeda dengan lemak biasa, brown fat justru aktif membakar kalori untuk menghasilkan panas. Dan saat tubuh kita terkena suhu dingin, lemak ini bekerja lebih aktif. Karena itu, mandi air dingin atau paparan suhu rendah disebut bisa meningkatkan pembakaran energi tubuh. Meski begitu, para peneliti menegaskan cara ini bukan solusi instan untuk menurunkan berat badan. Tetap harus dibarengi pola makan sehat dan aktivitas fisik. Fun fact-nya kawan, ternyata tubuh manusia sebenarnya bisa menggigil hanya dalam beberapa menit saat terkena dingin ekstrim. Dan proses menggigil itu ternyata juga membakar kalori karena otot bekerja terus untuk menghasilkan panas tubuh. Fun fact lainnya, brown fat lebih banyak ditemukan pada bayi karena bisa membantu menjaga suhu tubuh mereka agar tetap hangat. Tapi orang dewasa ternyata juga masih memilikinya. Hanya saja jumlahnya lebih sedikit. Jadi kalau mandi air dingin mulai terasa populer, ternyata ada penjelasan ilmiahnya juga ya. Tapi ingat, menurunkan berat badan tetap butuh proses kawan, bukan cuma mengandalkan suhu dingin saja.

0: happens for your life. CityGate FM. Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tawar sih.
2: Lah iyo, Pak. Lho entah, Pak, kok banyune tambah mumpul ya?
1: Waduh iya iki. Sese Bu, tak cek e sik. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase iki? Anggite kos-kosan ta iki?
2: Aku, Pak. Lah, yopo yo? Wis gak digawe kan?
1: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kaya ana nggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
3: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sedikit lain on FM, guidance for your life. Kawan, untuk di sore hari ini ya, ada beberapa tambahan informasi juga dari pendengar Sedikit FM. Ada info dari Pak Anton lagi untuk kondisi di area Raden Intan. Kondisi trafiknya mulai melambat ya di area pertigaan Raden Intan ini. Coba saya tampilkan dulu. Kalau Pak Anton dari arah manakah menuju ke Raden Intannya?
1: Ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Yoi dong, berkat sana blu dan tentunya.
0: Oke, mungkin boleh dilengkapi ya Pak Anton, ini tadi dari arah mana gitu menuju ke Raden Intannya. Terima kasih Pak Anton sebelumnya untuk infonya. Kemudian tadi ada Pak Agus Wicaksono juga memberikan informasi berupa voice note. Coba saya play dulu dari Pak Agus Wicaksono.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore.
2: Info Lalin, tadi saya dari Araya menuju ke Karangploso, lewat di Panjuroso langsung ke flyover ya. Macet di situ tadi. Terpaksa saya ambil kiri, putar balik di bawahnya flyover, terus saya kembali lagi ke utara. Setelah mendengar laporan dari kawan-kawan pendengar di tiket tadi yang ada mobil mogok, ada mobil sedan putih, memang benar ya,

0: lewati mobil sedan putih tadi itu lancar, Pak. Lancar, nggak ada hambatan sama sekali, apalagi yang menuju ke arah Ploso. Lancar sekali. Demikian informasinya, Mbak. Oh iya, tambahan, Mbak. Sekitaran Arjosari sampai di ini arah Karangploso ini sudah mulai turun hujan rintik-rintik, walaupun nggak deras. Terus mendung di atas sudah agak gelap. Demikian informasinya.
1: Oke, terima kasih ya Pak Agus untuk tambahan informasinya. Itu dari Pak Agus Wicaksono. Dan tadi kita juga masih proses ya untuk laporannya soal kendaraan yang warna putih sedan itu. Entah itu beli di lokasi atau mogok gitu ya, ini masih belum bisa dipastikan juga. Info yang lain, Pak Anto selamat sore kembali menambahkan, ini sudah sampai di manakah? Oh, Ahmad Yani malah nggak hujan. Untuk lalin aman terkendali kalau yang di Ahmad Yani. Ada fotonya juga ya dari Pak Anto, saya tampilkan. Oke, terima kasih Pak Anto untuk infonya. Sampai Jalan Semeru panas ya. Lalin masih lancar. Ini foto juga dari Pak Anto, saya masih tampilkan untuk Anda. Oke, terima kasih ya Pak Anto untuk infonya. Tadi ada Pak Dani juga memberikan informasi melalui voice note. Coba saya play dulu dari Pak Dani.
2: Itu yang di arah Karang, arah utara itu kan mendung gelap. Lalu yang jadi masalah kalau di sana padat itu karena ada dua mobil yang parkir di jalan yang dijual rotan-rotan itu. Otomatis yang dari selatan mau ke utara terhambat, jadi antriannya panjang tadi. Lewati titik itu sudah jos lancar.
1: Iya, baik, terima kasih ya Pak Denny untuk tambahannya. Ini tadi kita juga masih teruskan untuk informasinya ke pihak Polsek Area Blimbing. Informasi yang lain, ada tambahan informasi ini tadi dari beberapa pendengar Sidikir FM soal kondisi cuaca ya. Di area kota Malang, kondisi cuaca tadi ada kiriman capture dari Pak Heru. Nah, ini pantauan dari Wofi juga kawan. Untuk di wilayah Malang dan sekitarnya memang masih ada sebaran

0: dimakamkan di Dusun Keramat Desa Patok Picis, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, dan makam Mbah Setio biasa disebut Seco. Selain itu, kalau Anda berziarah ke makam Mbah Setio Setuhu, juru kunci makam akan mengantar Anda ke sumber air suci. Jadi, siapapun yang berkunjung ke makam keramat harus bersuci di mata air suci. Umumnya, masyarakat berziarah pada malam Jumat Legi. Makam Mbah Setio Setuhu juga banyak dikunjungi peziarah untuk melaksanakan aktivitas spiritual. Bahkan kawasan itu menjadi objek wisata religi, dan saat ini pemerintah desa sudah menyediakan buku tamu yang mengunjungi makam Mbah Setio Setuhu. Kawan, kalau Anda mau ke makam Mbah Setio Setuhu, dari kota Malang arahkan kendaraan Anda ke pertigaan pabrik gula krepet. Setelah itu, belok timur, arah ke Wajak. Nah, sesampainya di pertigaan pasar Wajak, Anda bisa mengarah ke desa Patok Picis. Anda bisa tanya ke warga sekitar lokasi makam Mbah Setio Setuhu. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
0: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: Yo ndek, kang arep iku mandek dhisik, aku tetu mbas rujak sama tak bungkus nasi siji. Buah iku seger seger, kemlecer tenan wis pokoke liwat kene.
3: Waduh, enggak ada parkirnya di situ. Males ah, besok ae lo.
2: Sedih lu ae lo, Mbak. Sama tadi ndek kene lo. Nah, sing garis iki zigzag warna kuning. Nah, wis. Sama sing anteng ndek kene yo.
3: Yo wis cepetan.
2: Yo.
3: Mbak, garis zigzag itu loh, Mbak. Masa nggak kelihatan sih? Garis zigzag itu artinya dilarang berhenti meskipun sebentar, apalagi buat parkir yang nggak boleh. Pasal 43 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014. Jelas. Selain tanda S coret, P coret, garis zigzag itu artinya dilarang buat berhenti atau parkir. Duh, masih pagi bikin tensi saya naik aja.
4: Iya. Maaf. Sabar. Tenang.
2: Loh, hei, aku kok ditinggal lagi? Hei!
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

Hujannya lumayan deras Pak ya, daerah Mondoroko. Terima kasih Pak Ogon untuk informasinya. Kemudian tadi dari Pak Anto, Bondowoso arah Tidar, alhamdulillah lancar di TL Galunggung. Oke, terima kasih Pak Anto untuk informasinya. Tadi apakah juga masih cenderung cerah nih Pak Anto? Karena masuk dalam Kota Malang daerah sekitaran Semeru, kemudian mengarah ke area Ahmad Yani ya. Tadi kalau informasi dari Pak Anto, semakin mengarah ke dalam Kota Malang masih cenderung cerah. Tapi kalau di beberapa titik, ini informasi dari pendengar, sudah mulai ada area yang diguyur hujan juga ya. Nanti boleh diinfokan lagi kawan, daerah mana saja yang kondisi cuaca sudah mulai diguyur hujan di sore hari ini. Anda boleh tambahkan langsung di 0811 36 9 11.

Sedikit lain 101 FM guidance for your life, kawan, dari beberapa informasi yang kita terima juga ya dari pendengar Sedikit FM. Ini tadi juga berlanjut masih soal kondisi cuaca. Ada dari Pak Ogon yang kirim video, daerah Mondoroko hujan, kawan.

Sidigait 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 4 sore. Kawan, terjadi kenaikan harga beberapa komoditi di Kota Malang. Menjelang Hari Raya Idul Adha, harga beberapa komoditas di Kota Malang mulai naik, seperti bawang merah sampai cabai rawit dalam 2 pekan terakhir ini. Salah satu pedagang pasar Bunul Rejo, Nurul, menyampaikan harga bawang merah saat ini Rp55.000 per kilogram, sementara harga sebelumnya kisaran Rp35.000. Sementara itu, pedagang lain, Yasin, menjelaskan untuk harga cabai rawit kecil sebelumnya kisaran Rp40.000 per kilogram, kemudian saat ini menjadi Rp80.000 per kilogram. Kawan, Jatim diprediksikan gerimis dari pagi sampai malam mengguyur beberapa wilayah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Juanda menginformasikan cuaca di Jatim hari ini

Kita coba cek videonya ya. Nah ini tadi kawan videonya. Lalu juga tadi Pak Aji itu sempat off air kawan. Barusan saya lewat daerah Veteran, ada dua anak kecil minta-minta yang sedang menikmati makan karena ada yang ngasih makan. Ya saran saja, paling tidak ada petugas Satpol PP yang selalu mengecek biar kondisinya kondusif, katanya seperti itu. Lalu Pak Aji ini menambahkan juga, Pak Aji melewati di sepanjang jalan Veteran yang mau ke arah Matos. Katanya yang di garis hijau sepeda itu kawan, atau jalur khusus sepeda yang warna hijau. Nah, untuk pedagang-pedagangnya itu ada di situ. Jadi PKL-PKL liar yang seharusnya tidak menempati jalur itu di situ. Nah, akhirnya membuat apa? Parkiran-parkiran motor di situ, jadi ada motor yang drive-thru, ada yang berhenti, itu melebihi garis hijau kawan ini videonya ya. Kirimkan oleh Pak Haji ini. Nah, ini motor-motor seperti ini kawan ya. Tuh, melebihi jalan kawan ya, melebihi jalan. Luar biasa sekali gitu. Nah, ini motor-motornya melebihi jalan kawan ya. Nah, melebihi jalan. Jadi orang-orang yang seharusnya itu mendapatkan haknya di jalan raya, khususnya pengguna jalan, itu tidak bisa dengan bebas melewati di sekitaran Veteran karena tertutupi oleh para pedagang liar ini, para PKL liar, ditambah dengan parkir-parkirnya seperti itu. Lalu kalau misalkan kita lihat tadi ada beberapa informasi dari Pak Ogun menginformasikan mengenai cuaca kawan ya. Yang pertama ada di sekitaran mana ini Pak Ogon? Randu, tadi kan sebelumnya Mondoroko hujan, terus Randu Agung gerimis katanya. Ini videonya kawan. Nah itu Randu Agung gerimis, terus ada lagi Sungai Dadakan, area Medali katanya. Nah ini Sungai Dadakan sebelah kiri jalan ini ya. Luar biasa sekali ini. Oh sampai ke tengah jalan ini kawan. Ininya apa namanya? Genangannya.

0: si seputar jargon.
1: Kawan, di sore hari ini kita update dulu informasi di ruas tol untuk kalian yang lagi mobile di ruas Pandian Malang. Kondisi trafik lancar ya, baik dari Malang sampai ke Padaan. Selepas di Pandian Malang, area tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, sampai ke Waru Utama, sejauh ini kondisi lalu lintas masih cenderung lancar juga. Kawan, beberapa titik tadi sempat dikabarkan diguyur hujan ya, lumayan deras seperti di daerah Lawang. Bagaimana juga untuk update-nya kali ini boleh untuk Anda share di 0811 3600 911. Kawan, info tol didukung oleh Star Glutiner dan Matrix Cat Epoxy dari Gajah Mas. Performa maksimal, harga minimal. Anda bisa dapatkan segera di toko cat dan bangunan terdekat. Info pemesanan hubungi di 081-999-309-805.
0: Info tol, informasi seputar jalan.
2: Jalan Plus. Siapa sangka, kawasan wisata yang ramai dikunjungi wisatawan di Kota Batu ini dulu pernah dikenal sebagai Desa Kuning, wilayah yang identik dengan kekeringan dan ketertinggalan. Halo kawan, saya Yolanda di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda mengenal desa Oro-Oro Ombo, desa di lereng Gunung Panderman yang kini berkembang menjadi salah satu penyangga utama sektor wisata di Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju desa Oro-Oro Ombo hanya sekitar 10 hingga 15 menit. Jalurnya juga cukup mudah karena berada di Jalan Raya Oro-Oro Ombo, akses utama menuju berbagai kawasan wisata di Kota Batu bagian selatan. Saat memasuki kawasan ini, suasananya terang.

perjalanan panjang. Pada sekitar tahun 1970-an, wilayah ini sempat dikenal sebagai Desa Kuning karena kondisi tanahnya yang gersang dan sulit air. Bahkan dulu kawasan ini dianggap tertinggal dibanding desa-desa lain di Kota Batu. Perubahan mulai terasa ketika arah pembangunan Kota Batu berkembang menjadi kota wisata. Salah satu langkah pentingnya terjadi pada tahun 2008 saat pemerintah desa bekerja sama dalam pembangunan Batu Night Spektakuler atau BNS, wisata malam pertama di Kota Batu. Sejak saat itu, roda ekonomi warga mulai bergerak lebih cepat. Banyak rumah warga berkembang menjadi homestay, warung makan mulai bermunculan, hingga anak-anak muda ikut terlibat dalam promosi wisata digital. Menariknya lagi kawan, pemerintah desa juga membuat aturan agar investasi yang masuk tetap melibatkan warga lokal. Salah satunya melalui ketentuan bahwa sebagian besar tenaga kerja harus berasal dari masyarakat Oro-Oro Ombo sendiri. Jadi bukan hanya wisatanya yang berkembang, tapi juga ekonomi masyarakatnya. Meski dikenal sebagai kawasan wisata, desa ini tetap memiliki kekuatan lain di bidang pertanian dan peternakan. Di Dusun Dresel, misalnya, banyak warga yang bekerja sebagai peternak sapi perah. Produksi susu segar dari kawasan ini bahkan mencapai ribuan liter setiap hari. Selain itu, pemerintah desa juga mulai menyiapkan pengembangan wisata baru berbasis desa agar manfaat ekonominya bisa langsung dirasakan masyarakat. Tak hanya soal ekonomi, Desa Oro-Oro Ombo juga masih menjaga warisan budayanya. Tradisi bantengan dan kuda lumping masih rutin ditampilkan saat selamatan desa. Sementara kisah para tokoh pembabat desa tetap hidup lewat punden-punden yang dirawat warga hingga sekarang.

bersama perkembangan kota ini. Saya Yolanda, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya. Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu. Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
2: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
3: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
1: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
4: Ini dia tempat tinggal impian kita.
3: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
1: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.

0: Sam, parkire 2000.
1: Loh, kaya jahe langkung air rek. Teko ora dijemput, mule njaluk bayaran. Ya wis, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wis, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
0: Ora usah ribet, Sam.
2: Selamat siang. Parkir di tepi jalan umum itu wajib nggae karcis, Sam. Tanpa karcis itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti iki penting yo Pak Disub.
2: Yo sangat penting. Karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
3: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
4: Pak, es kelapa ya, satu.
3: Oke. Nih, 50.000 saja.
4: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
3: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
4: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya senang-senang. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas denger cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
3: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
4: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
3: Aduh, jangan deh. Ampun.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore, masih bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini tadi ada informasi terbaru dari Pak Ogon ya. Di mana Pak Ogon ini? Masihkah di Lawang atau di mana ini Pak Ogon? Tidak terlalu jelas kawan ya, tapi sepertinya di Lawang kawan, masih di Lawang Pak Ogon ya. Mungkin Pak Ogon bisa tambahkan, apakah sudah melewati Lawang atau masih di Lawang ini ya. Karena ini cuacanya hujan deras sekali kawan di sekitaran sana. Lalu ada informasi dari Pak Rangga yang menginformasikan kalau ada apa ini ya, kita coba cek.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Anda bisa tambahkan bagaimana Pak?
1: Sore City Guide.
0: Selamat sore.
1: Mohon info update skor Arema FC.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun dan Suara Surabaya.
1: Kawan, saya Alifah membawa kabar pertama dari K Radio Jember. Pemerintah melalui KPPG memastikan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Jalan Teratai, Kecamatan Kaliwates, Jember ditutup sementara pasca dugaan keracunan yang menimpa 18 murid TK dan PAUD usai mengonsumsi makanan program Makan Bergizi Gratis. Perwakilan KPPG Jember Muhammad Isomudin bilang, distribusi makanan dihentikan mulai Kamis kemarin sambil menunggu hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan yang diamankan petugas. Penutupan sementara dilakukan untuk evaluasi fasilitas dapur dan proses pengolahan makanan. Tim pengawas menemukan sejumlah fasilitas belum sesuai standar keamanan pangan, seperti alat penyaring lemak berbahan besi yang seharusnya menggunakan stainless steel. Selain itu, pengawasan suhu ruang pengolahan dan pemisahan penyimpanan bahan baku juga menjadi catatan evaluasi. Operasional SPPG baru akan dibuka kembali setelah seluruh fasilitas diperbaiki dan hasil uji makanan dinyatakan aman. 6 korban masih menjalani perawatan di fasilitas kesehatan, sementara lainnya rawat jalan.
2: Berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang membawa kabar. Terjadi kenaikan harga beberapa komoditi di Kota Malang menjelang Hari Raya Idul Adha. Kenaikan ini terjadi dalam 2 pekan terakhir ini. Seperti yang disampaikan oleh pedagang pasar Bunul Rejo Nurul, harga bawang merah misalnya sekarang ada di harga Rp55.000 per kilogram dari sebelumnya Rp35.000 per kilogram. Selain itu, pedagang lain bernama Yasin juga menyampaikan harga cabai rawit yang sebelumnya di kisaran Rp40.000 per kilogram, sekarang ini juga mengalami kenaikan cukup drastis di angka Rp80.000 per kilogram.
3: Selamat sore, saya Dia Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar. Kawan, pemerintah Kota Madiun memberikan ruang talenta lokal dalam hari jadi ke-108 Kota Madiun. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun bilang, rangkaian perayaan ke-108 hari jadi Kota Madiun tahun 2026 akan melibatkan talenta lokal Kota Madiun, mulai dari seniman, komunitas, kreator muda, hingga pelaku UMKM yang semuanya diberikan ruang untuk menunjukkan kreativitas kepada publik. Menurutnya, momentum hari jadi Kota Madiun yang diperingati setiap tanggal 20 Juni merupakan panggung besar bagi talenta lokal, anak muda kreatif, pelaku usaha, hingga masyarakat luas untuk ikut tumbuh bersama dan terlibat. Dalam kesempatan ini, Pemkot Madiun memang membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya agar peringatan hari jadi tahun ini mampu menggerakkan ekonomi masyarakat. Bagus menambahkan berbagai pelaku usaha dilibatkan dalam setiap agenda kegiatan. Pihaknya berharap momentum hari jadi Kota Madiun menjadi titik kumpul lahirnya ekosistem kreatif baru di Kota Madiun.
4: Selamat sore kawan, saya Chelsea Intania dari Suara Surabaya membawa kabar. Kofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, mendorong seluruh rumah sakit di Jawa Timur mulai adaptif terhadap perkembangan teknologi Artificial Intelligence AI untuk memperkuat layanan kesehatan. Di Jatim ini, kata Gubernur, punya 448 rumah sakit dan jadi provinsi dengan kapasitas layanan kesehatan terbesar di Indonesia. Kofifah juga menekankan pentingnya transformasi layanan kesehatan yang terintegrasi, mulai promotif, preventif, hingga rehabilitatif.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Di tengah hutan Kalimantan, gedung-gedung berdiri perlahan. Jalan dibangun, istana didirikan, dan sebuah mimpi tentang ibu kota baru diperkenalkan ke dunia. Selama bertahun-tahun Indonesia berbicara tentang pemerataan, tentang masa depan, dan tentang memindahkan pusat negara ke tempat yang baru. Namun hari ini, Jakarta masih menyandang status sebagai ibu kota negara. Hakim Konstitusi Adis Kadir dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi menafsirkan pemindahan ibu kota dilakukan secara bertahap dan status Jakarta sebagai ibu

0: kota negara baru akan berakhir setelah Presiden menerbitkan keputusan Presiden tentang pemindahan ibu kota ke IKN.
1: Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dikaitkan dengan petitum pemohon akuo, menurut Mahkamah, tanpa penafsiran terhadap pasal 39 ayat 1 Undang-Undang 2 tahun 2024, sebagaimana dimohonkan oleh pemohon, kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sampai dengan ditetapkannya keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara.
0: Perbincangan tentang IKN pun kembali ramai. Sebagian melihat sebagai mimpi besar yang belum selesai. Sebagian lain mulai mempertanyakan arah dan kepastiannya. Dekan FISIP Universitas Brawijaya Dr. Ahmad Imran Rozuli menilai, ramainya diskusi tentang IKN menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya melihat ibu kota sebagai pusat pemerintahan.
2: Jadi putusan MK berkaitan dengan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta itu kemudian menegaskan tentang bagaimana sebetulnya IKN itu kedepannya tetap diproyeksikan sebagai ibu kota negara. Kalau kita melihat misalkan di Malaysia itu digeser ke Putrajaya, tetapi dominan si Kuala Lumpur itu tidak bisa digeser. Agak berbeda misalnya dengan di Australia ketika Canberra sekarang itu menjadi ibu kota dan secara fasilitas mungkin sudah lebih siap. Nah, ini yang juga menjadi harapan oleh masyarakat kita bahwa IKN itu menjadi simbol status dari sebuah negara yang merdeka. Karena ya kita tahulah arsitektural di Jakarta itu hampir semua tinggalan kolonial yang digunakan sebagai istana. Sehingga simbol ini menjadi penting termasuk dalam konteks hal-hal yang mungkin agak sensitif misalnya berkaitan dengan aspek pertahanan dan lain-lain.
0: Di tengah besarnya pembangunan dan anggaran yang telah digunakan, publik masih melihat proses perpindahan yang terasa belum benar-benar tuntas. Bukan hanya soal gedung atau kawasan baru, melainkan harapan bahwa ibu kota baru dulu hadir dengan janji pemerataan, kemacetan yang berkurang, hingga Indonesia yang tak lagi terpusat di satu pulau. Sebab ibu kota pada akhirnya bukan sekedar titik di peta, tapi tempat sebuah negara menitipkan arah masa depannya. Dan di tengah pembangunan yang masih berjalan, publik pun mengamati kemana sebenarnya langkah besar ini akan dibawa.

0: Solutions for Your Life. City Gate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
2: Ayo, semangat! Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
6: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
7: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
6: Terus?
7: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
6: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
7: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
8: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
9: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
8: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
9: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide Mind.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kan Pak Rangga itu bertanya berapa skornya gitu ya, dan ternyata tadi 1-0 kawan halftime-nya. Dan kalau misalkan saat ini kawan di halftime menit 57 ya, lebih 6 menit, lebih 6 detik maksudnya, menit 57 lebih 12 detik kalau misalkan sekarang kawan ya, ini ada gol tambahan lagi untuk Arema FC ya, dari Dalberto di menit 48 kawan. Dan tadi PSIM juga berhasil memasukkan satu gol dari Derry Carve di menit 52 ya. Jadi otomatis sekarang Arema versus PSIM skor sementaranya masih 2-1 kawan, seperti itu. Dan ada informasi tadi beberapa ya yang masuk dari Pak Bakhtiar, ini kita coba buka kawan informasinya. Di mana ini Pak Bakhtiar?
1: Terpantau jembatan Tunggul Mas Perayap, kayaknya sudah mulai.
0: Kita coba putar
1: lagi. Terpantau jembatan Tunggul Mas Perayap, kayaknya sudah mulai akhir weekend biasa nih. Mulai padat merayap.
0: Oke. Okay. Mulai weekend biasa sudah mulai padat merayap, kata Pak Bakhtiar, seperti itu kawan ya. Terima kasih Pak Bakhtiar. Dan mungkin untuk Anda juga bisa tambahkan kawan, bagaimana pantauan-pantauan di titik-titik lainnya untuk kali ini, kirimkan ke WhatsApp kami ya. Ini sudah mulai padat kawan ya. Nah, ini saya putar lagi videonya dari Pak Bakhtiar kawan ya. Ini Pak Bakhtiar dari arah Batu kawan, seperti itu mulai merambat. Lalu Pak Ogon ini mengirimkan video lagi, ada dua video ya. Hujan reda katanya. Di mana ini Pak Ogon ya? Hujan reda di mana ini? Kita coba lihat di Lawang. Di Lawang hujan reda kawan. Nah, hujannya reda, sudah bersih ya. Lalu ada informasi lain, Mondoroko. Nah, ini Pak Ogon kembali ke Mondoroko, sudah terang juga, sudah reda juga.
2: Truk mogok depan Alfa Kendedes.
0: Wow, ada truk mogok kawan.
2: Truk mogok depan Alfa Kendedes.
0: Truk mogok depan Alfa Kendedes. Oke, terima kasih Pak Ogon. Nanti kita coba teruskan ke pihak terkait ya, ke Polsek Blimbing ini. Sepertinya kalau misalkan masuk sekitaran sana, sepertinya masih masuk ini ya, masuk kota ya. Nanti kita teruskan ke Polsek Blimbing. Dan Pak Ogon ini menambahkan lagi, sepertinya di flyover ini kawan.
2: Lancar. Itu ada truk mogok di depan Alfa Kendedes. Lalin masih lancar.
0: Oke, terima kasih Pak Ogon untuk informasinya. Dan mungkin untuk Anda kawan yang sore hari ini sedang melintas ya di sekitaran kota Malang, bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan saat ini, kirimkan saja di WhatsApp kami kawan, bagaimana lalu lintas lainnya, baik cuaca juga, kirimkan di 0811 300 911. Traffic report didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation. Dan kalau misalkan untuk sore hari ini kawan ya, ada informasi tambahan juga dari Pak Alvan Imawan ini. Biasanya Jumat sore super padat katanya, seperti itu. Betul, Jumat sore padat sekali kawan ya, karena besok sudah libur.
3: Laporan dari kontributor Pak Alvan, saya melakukan perjalanan mulai dari Kelenteng menuju ke Pulau Lawang lewat jalur timur atau Maijen Sungkona. Terpantau lancar jaya. Jadi bagi teman-teman yang mau melewati jalur timur, terutama Maijen Sungkona sampai Pulau Lawang, lancar. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih informasinya Pak Alvan ya. Dan hati-hati di jalan, jaga jarak aman kendaraan Anda. Itu lalu lintasnya juga cukup ramai kawannya di videonya Pak Alvan ya. Dan mungkin untuk Anda bisa bagikan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya kawan. Dan nanti kita bakal bahas sedikit lagi ya mengenai Arema FC versus PSIM Yogyakarta. Mungkin Anda bisa sharing-sharing juga mengenai hal ini kawan, karena akhirnya Arema FC ya bisa mengimbangi lebih dulu kawan ya. Dan strategi serangan balik dari Arema FC itu bisa diterapkan dengan baik. Mungkin Anda bisa sharing-sharing mengenai hal ini juga di WhatsApp maupun sosial media. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: yang biasanya berwisata di Gunung Bromo sudah tahu belum kalau warga Tengger punya tradisi entas-entas? Jadi, upacara ini bagian dari suku adat Tengger yang berada di Desa Ngadas, Poncokusumo, Kabupaten Malang, yang lokasinya tidak jauh memang dari Gunung Bromo, mayoritas dari mereka beragama Hindu. Istilah entas-entas sendiri, kawan, berasal dari bahasa Jawa entas, yang artinya mangkat, karena tujuan ritual ini memang untuk memperingati kematian, agar arwah yang telah diangkat mendapat tempat yang lebih baik. Jadi, ritual ini disebut sebagai penyucian roh leluhur atau atma. Ritual adat ini dilaksanakan pada hari ke-1000 atau minimal pada hari ke-44 kematian anggota keluarga. Pelaksanaan upacara ini pun akan menggunakan boneka yang disebut dengan Petra yang terbuat dari dedaunan dan bunga. Boneka ini nantinya akan disucikan oleh pemangku adat setempat sebagai media arwah yang didatangkan kembali. Kalau Anda, kawan, ingin tahu tradisi entas-entas, Anda bisa temui di Desa Ngadas langsung. Kalau dari Kota Malang, nanti Anda bisa lewat Raya Wendit, lanjut sampai ke daerah Tumpang. Kemudian Anda harus mengarah ke Poncokusumo, ikuti jalan besar sampai nantinya Anda tiba di Desa Ngadas.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
4: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
3: Cocok banget sama tema pesta kita.
4: Setuju,
3: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
4: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
3: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
2: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
5: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
6: Liburan ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit, sampai paket wisata praktis. Semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang. Hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jatim Park 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group, jagonya liburan hemat.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

City 89.11 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain ya. Besok sudah weekend kawan. Banyak orang meluangkan waktu untuk berjalan-jalan biasanya ya di Jumat sore ini hingga ke malam hari nanti. Nah mungkin Anda yang juga ikut berjalan-jalan gitu kawan, mencari kuliner atau sekedar memutari kota Malang gitu ya, bisa tambahkan saja bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di sekitaran Anda. Dan mungkin yang perlu Anda waspadai kawan, terdapat masa berlaku peringatan dini ya dari jam 16.50 sampai 19.50 kawan, dengan potensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang. Dan wilayah Malang Raya, baik di Batu, Kabupaten Malang dan Kota Malang, itu wilayah potensi meluasnya, bukan wilayah peringatan dininya kawan. Wilayah peringatan dininya ini ada di Tuban, Probolinggo, Pasuruan, Madiun, dan Ngawi. Tapi bisa meluas sampai ke wilayah Malang Raya hujannya itu kawan ya, hujan sedang sampai deras. Dan kalau misalkan kita lihat, memang kalau misalkan di kota Malang ini semua kecamatan bisa terdampak potensi perluasan peringatan dini, Blimbing, Klojen, Kedung Kandang, Sukun, Lowowaru. Lalu kalau di Kota Batu itu di Batu, Bumiyaji, Junrejo dan sekitarnya semuanya ya. Kalau di Kabupaten Malang ini yang bagian utara saja kawan. Contohnya seperti Tajinan, Tumpang, Jabung, Pakis, Pakisaji, Ngajumwa, Kirndau, Karangploso, Singosari, Lawang, Pujon, Ngantang, Kasembon dan Wonosari. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya kawan untuk di sore hari ini, kirimkan di WhatsApp kami ya di 0811 3600 911. Kawan, saya ada informasi untuk Anda. Internet lemot bikin emosi. Nah ini saatnya Anda pindah ke Kapten Aratel. Nikmati internet real speed bukan up to. Streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Aratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya up downgrade. Dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi kawan. Untuk info lebih lengkap segera hubungi customer service di 0882-1202-2222. Duanya 4 kali kawan ya. Atau kunjungi website di www.kaptenaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online-mu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Aratel. Kapten Aratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: Cipoto, informasi seputar jantung.
1: Untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga ke Japanan. Menuju Porong, Sidoarjo, Warutama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Nah, mungkin Anda juga bisa tambahkan kawan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di ruas tol untuk di sore hari ini ya. Kirimkan ke WhatsApp kami beserta cuacanya. Yang makin ke utara apakah ada potensi hujannya kawan, kirimkan di 0811 3600 911 atau kirimkan ke sosial media kami di @city_guide911fm.

0: Sidiget 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 5 sore. Kawan, proyek PSEL belum jelas. DPRD Kota Malang minta Pemkot fokus kelola internal sampah. Anggota Komisi J DPRD Kota Malang, Dito Arif, mengatakan proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Program milik pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup ini mengalami polemik penentuan lokasi. Menurutnya, Kota Malang tidak boleh bergantung kepada proyek PSEL regional, sebaiknya fokus membenahi tata kelola sampah internal, terutama di TPS Supiturang, dan tetap mendukung program nasional itu. Dito memperkirakan proyek ini bakal berjalan tahun 2028 atau 2029 mendatang. Kawan, ribuan CPNS Jawa Timur resmi diangkat jadi PNS. Menteri Agama Nasaruddin Umar memimpin prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 1.752 CPNS secara daring di kantor Kementerian Agama Jawa Timur Kamis kemarin. Kepala Badan Kepegawaian Negara Zudan Arif Fakrullah menyampaikan para abdi negara yang baru dilantik agar menjaga marwah institusi. Lebih lanjut, setelah acara pelantikan, seluruh PNS melakukan pembinaan khusus di kantor Kemenag Jatim untuk diberikan arahan lebih lanjut ke depannya. Kawan, jelang puncak jemaah haji di Armusna atau Manhaj turun ke Arafah untuk cek kesiapan fasilitas. Fokus pengecekan yang dilakukan oleh Menteri Haji dan Umroh RI Muhammad Irfan Yusuf berupa kesiapan konsumsi, sanitasi, sampai fasilitas pendukung yang ramah lansia dan disabilitas. Peninjauan dilakukan bersama rombongan Amirul Hajj untuk memastikan seluruh pelayanan dasar jemaah dalam kondisi siap digunakan saat puncak pergerakan haji berlangsung. Peninjauan kemudian dilakukan dengan pengecekan kondisi tenda dan tempat istirahat jamaah. Seluruh rangkaian pengecekan dilakukan sebagian komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan haji yang aman, nyaman, dan ramah bagi lansia. Demikian 911 Hot News jam 5 sore. Saya Ilham Riza, selamat sore.
1: Hot News.

0: CityGuide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Masih bersama saya Iqbal Zulkarnain. Tadi ada beberapa informasi yang masuk kawan ya, termasuk dengan mengenai peringatan dini cuaca di wilayah Jawa Timur dari EWS Juanda atau Early Warning System Juanda kawan. Dan memang kalau misalkan kita lihat ya, saat ini kawan, ini ada potensi terjadinya hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang. Dan kalau misalkan saya cek, memang ini bisa berpotensi meluas ke wilayah Malang Raya kawan. Nah, mungkin Anda bisa bagikan bagaimana pantauan-pantauan di titik-titik lainnya untuk kali ini. Bagaimana pantauannya juga di sekitaran khususnya Kabupaten Malang bagian utara kawan. Itu apakah hujan juga, bisa kirimkan di WhatsApp kami. Nah, ini ada Pak Kanit Lantas Polsek Lawang ya, AKP Haryono, yang menambahkan informasi kawan. Kita coba putar terlebih dahulu informasinya mengenai pantauan lalu lintas di sekitaran Lawang kawan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam presisi. Bersama saya Ibu Kain Jakto, anggota unit lalu lintas Polsek Lawang, Polres Malang. Mohon izin, saat ini saya berada di depan pos polisi Pasar Lawang.
0: Okay.
1: Dapat kita pantau untuk situasi arus lalu lintas dari arah Surabaya menuju ke arah Malang masih terpantau lancar. Itu sebaliknya dari arah Malang menuju ke Surabaya juga sama terpantau lancar. Untuk cuaca saat ini, hujan barusan reda. Saya mengimbau kepada seluruh pengguna jalan, mengingat jalan basah dan licin, untuk selalu berhati-hati dalam berkendara. Jaga jarak aman kendaraan Anda dan patuhi rambu-rambu lalu lintas jalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih informasinya ya Pak Riza. Lalu kalau misalkan kita lihat, memang masih ramai lancar kawannya, dan ini hujannya sudah mulai mereda gitu untuk kali ini. Dan kalau misalkan kita lihat ini kawan, ini nanti kan potensi hujannya ya itu sampai di 19.50 kawan. Mungkin itu yang perlu Anda waspadai, dan hati-hati saja potensi-potensi lainnya gitu, kirimkan di 0811 3600 911. Dan kalau misalkan kita lihat untuk kali ini kawan, potensi lalu lintas di sekitaran Kota Malang itu juga semakin meramai ya, sudah semakin meningkat maksud saya, dan beberapa titik lalu jalanan itu sudah cukup ramai seperti Kalijaga, Sunan Kalijaga, Jalan Kajayana, lalu sekitaran MT Haryono mengarah ke Tunggul Mas. Mungkin kalau misalkan kita lihat di Tlogo Mas itu padat, di Tunggul Mas itu padat, Sengkaling juga cukup ramai, mengarah ke IR Soekarno Batu sampai Patimura ramai lancar, masuk ke Batu ini masih cukup landai ya, jadi di tengah kota ini yang cukup ramai. Lalu di tengah kota lainnya, contohnya Jalan Kawi, Jalan Arif Margono, IR Rais, Mergan, lalu sekitaran Laksamana Warta Dinata mengarah ke Gatot Subroto sampai ke Jembatan Brantas atau Bukluduk. Itu semuanya padat semua kawan ya. Kalau misalkan kita lihat di Panglima Sudirman ada beberapa titik yang padat, Sulfat, TL Sulfat, sekitaran TLL Sucipto, Panji Suroso, semuanya ramai ya. Bahkan sampai di Balai Arjosari kawan, Balai Arjosari ini sepertinya di Adiputro itu kawan ya, perlintasan Adiputro itu putar baliknya di sana yang membuat kepadatan. Mungkin Anda bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan di titik-titik lainnya kawan, di Raya Perusahaan juga ini juga cukup ramai yang mengarah ke Karanglo. Mungkin Anda bisa sharing-sharing di 0811 3600 911.

0: City 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di sore hari ini kawan ya, kalau misalkan kita lihat memang lalu lintas di sekitaran Kota Malang ini masih cukup aman landai beberapa titik. Dan mungkin yang cukup ramai ini di tengah kota kawan. Kalau misalkan yang mengarah ke Batu, khususnya setelah melewati Tunggul Mas ya, itu sudah lancar. Lalu melewati ke sekitaran Pakisaji itu sudah mulai landai. Lalu melewati sekitaran ini maksudnya kawan, bukan Pakisaji ya, apa, Kebonagung itu sudah mulai landai gitu. Lalu kalau misalkan kita lihat juga di TL Gadang melewati sana sudah mulai landai. Nah tapi yang masuk ke arah kota itu rata-rata sudah cukup ramai kawan ya. Itu yang mungkin perlu Anda waspadai. Bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya untuk kali ini, kirimkan di 0811 3600 911. Dan kalau misalkan kita lihat juga kawan, Anda bisa tambahkan ya bagaimana pantauan cuaca kali ini, apakah sudah cukup reda di titik-titik yang Anda lewati, atau mungkin saat ini Anda sedang kemana gitu, di sana bagaimana gitu ya untuk pantauan cuacanya. Dan saya ingin terhubung terlebih dahulu setelah ini kawan dengan reporter City Guide FM Asrul Rozi yang membawakan kabar mengenai kabar begal viral di Kota Batu dipastikan tidak benar. Ini penjelasan polisi.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Silahkan Asrur.
2: Kawan, kabar dugaan begal yang sempat viral di media sosial Kota Batu dipastikan tidak benar. Polisi menyebut kasus yang terjadi di wilayah Kecamatan Jodrojo itu bukan aksi pembegalan, melainkan penipuan dan penggelapan kendaraan bermotor. Sebelumnya, informasi tentang korban begal sempat ramai beredar dan membuat masyarakat resah. Menindaklanjuti kabar tersebut, tim Resmob dan Satreskrim Polres Batu langsung turun ke lokasi untuk melakukan olah TKP dan memeriksa keterangan korban. Kasih Humas Polres Batu, M. Huda Rohman menjelaskan hasil penyelidikan tidak menemukan unsur perampasan dengan kekerasan seperti yang ramai dibicarakan di media sosial.
3: TPTKP, namun demikian setelah hasil TPTKP ternyata kasusnya bukan sebuah tindak pidana pembegalan gitu ya, kasus di medsos, namun ternyata itu tipu gelap.
2: Polres Batu pun menghimbau masyarakat agar lebih bijak menerima dan membagikan informasi di media sosial. Warga diminta tidak mudah mempercayai pada kabar yang belum diverifikasi agar tidak memicu kepanikan di tengah masyarakat. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
0: Oke, terima kasih Asrul untuk informasinya. Dan tetap bersama kami kawan di City Guide 911 FM.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
4: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, mari eksplor Malang Raya di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan berkunjung ke Desa Petung Sewu, sebuah desa agraris di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, yang dikenal dengan lanskap hijau, potensi pertanian, dan wisata petik jeruk. Petung Sewu berada di kawasan Malang bagian barat dengan kontur perbukitan dan udara yang relatif sejuk. Desa ini dikelilingi sawah, kebun, dan lahan pertanian yang masih aktif. Nama Petung Sewu sendiri punya cerita menarik. Petung artinya bambu petung, jenis bambu besar yang dulu tumbuh sangat melimpah di wilayah ini. Wow. Sementara Sewu dalam bahasa Jawa berarti seribu. Konon kawasan ini dahulu dipenuhi dengan rumpun bambu petung dalam jumlah yang sangat banyak, sehingga masyarakat menyebutnya sebagai desa seribu bambu atau Petung Sewu. Wow. Jejak tanaman bambu juga masih bisa ditemukan di beberapa sudut desa hingga hari ini ya. Secara potensi ekonomi, Petung Sewu dikenal sebagai desa pertanian dan perkebunan. Salah satu komoditas unggulannya adalah jeruk yang kini dikembangkan menjadi daya tarik wisata. Di sini, pengunjung bisa merasakan pengalaman wisata petik jeruk, memetik buah langsung dari pohonnya, belajar budidaya jeruk, sekaligus menikmati suasana kebun di dataran tinggi. Konsep agrowisata ini menjadi salah satu potensi besar untuk pengembangan desa wisata berbasis pertanian. Selain jeruk, warga juga bergerak di sektor UMKM rumah tangga, pertanian, dan juga kerajinan berbasis bambu. Aktivitas ekonomi desa yang hidup membuat Petung Sewu menarik sebagai lokasi wisata edukasi hingga kegiatan KKN dan riset nasional. Untuk menuju Desa Petung Sewu, dari Kota Malang, Anda bisa mengambil rute ke arah Kecamatan Dau. Setelah masuk wilayah Dau, ikuti petunjuk arah menuju Desa Petung Sewu. Akses jalannya sudah bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 dengan kondisi jalan desa yang relatif baik. Desa Petung Sewu menunjukkan bahwa potensi wisata Malang tidak hanya soal gunung dan air terjun. Desa dengan identitas lokal yang kuat, pertanian produktif, dan konsep agrowisata justru menawarkan pengalaman edukatif dan berkelanjutan. Jadi kawan, kalau Anda ingin melihat sisi lain Malang yang hijau, produktif, dan syarat cerita desa, Desa Petung Sewu di Dau layak Anda kunjungi.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Sesaat lagi, waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Duh, kesiangan deh. Mana mau ketemu klien. Jangan macet lagi. Nah, ini nih kesempatan. Ikutin belakang ambulans aja deh biar cepet.
7: Kawan, ambulans sebagai kendaraan prioritas yang harus didahulukan di jalan. Kalau Anda ikut-ikutan di belakangnya, ngebut, dan menerobos lampu merah, risiko kecelakaan sangat besar terjadi. Selain membahayakan diri sendiri, tindakan ini juga menghambat ambulans membawa pasien yang sedang kritis. Lebih baik tetap patuhi rambu, jaga jarak aman, dan beri jalan penuh untuk ambulans. Ingat, mengikuti ambulans bukan jalan pintas untuk bisa cepat sampai, tapi berisiko besar.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Guidance for your life. City Guide FM.

93.911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore menuju petang kawan. Kalau misalkan kita lihat untuk kali ini ya, tadi itu beredar kawan informasi mengenai adanya teror pocong ya, dan memang yang berhasil diringkus itu di Tangerang. Dan tadi kalau misalkan kita lihat memang ada sempat juga beredar di Kota Batu dan di Kota Malang gitu kawan ya. Itu juga coba kita tanyakan gitu ya. Dan kalau misalkan kita lihat mengenai teror pocong ini, katanya sudah masuk di area Bululawang gitu. Nah tapi dari foto yang beredar di sekitaran Facebook kawan ya, foto beredar yang di Facebook ini, fotonya seperti ini kawan, AI gitu ya, buatan AI. Nah ini makanya kita coba tanyakan terlebih dahulu, kita konfirmasikan ke Kasat Reskrim Polresta Malang Kota AKP Rahmat, tapi masih belum ada balasan ini ya. Dan mungkin untuk Anda juga kalau misalkan mendengarkan kabar mengenai hal ini kawan, bisa tambahkan pendapat Anda juga ya. Kalau misalkan teror pocong di Tangerang itu, kalau misalkan kita lihat memang polisi tuh minta warga tidak terprovokasi gitu ya. Jadi tuh ternyata nggak asli dan itu bohongan gitu kawan ya. Lalu mereka ada tujuan-tujuannya apa, modus di baliknya gitu. Bahkan kalau misalkan di Malang ini bisa ditakutkan bisa jadi hoax kawan ya, seperti itu ya. Dan itu bisa jadi modus kriminal juga. Nah tapi makanya kita biar tidak bingung, kita tanyakan ke pihak kepolisian juga kawan ya. Dan kalau misalkan kita lihat yang di Tangerang itu ada motif tersembunyinya juga gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Maruli Ahiles Sutapea mengatakan masyarakat diminta untuk tenang dan meningkatkan kewaspadaan lingkungan dan jangan menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Dan Polda Banten ini sudah berkoordinasi dengan kepolisian Resor Kota atau Polresta Tangerang untuk meningkatkan intensitas ke patroli wilayahan. Dan kalau misalkan kita lihat memang siapa tahu ini ada dugaan unsur kesengajaan yang dibuat untuk memicu kepanikan di masyarakat yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak kriminalitas. Ya, baik aksi kejahatan itu seperti pencurian, perampokan maupun gangguan kamtipmas lain kawan ya. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda ke WhatsApp kami di 0811-3600-911. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM. Nah, kalau misalkan untuk sore hari ini kawan ya, sebelum kita menuju ke informasi-informasi lain lagi, ada beberapa titik-titik yang ternyata ini lalu lintasnya semakin meningkat kawan ya, seperti Bali Arjosari dan Raya Perusahaan serta di Monoroko. Itu lalu lintas yang mengarah ke utara maupun ke Karanglo lah intinya ya, sudah mulai padat kawan. Dan juga di sekitaran Raden Panji Suroso dari arah utara ke selatan menuju ke TLL Asucipto itu sangat luar biasa padat sekali ya. TLMCC, TL Sabilila dari arah Jalan Borobudur maupun dari arah Legend Esparman itu semuanya padat kawan. Lalu di Sulfat juga ramai, sekitaran Kaliurang juga ramai, Panglima Sudirman, sekitaran Gatot Subroto, Laksamana Marta Dinata menuju Kolonel Sugiono ramai lancar sampai ke Gadang dan juga Adi Mulya atau Segaran itu kawan ya. Dan kalau misalkan kita lihat di sekitaran Kawi juga cukup ramai, ini antriannya sudah lumayan ramai kawan ya. Mungkin beberapa waktu lagi di jam 6 atau di jam 9 kalau misalkan kita lihat ini sudah mulai padat kawan. Biasanya seperti itu di jam 7, jam 8 gitu ya, itu sudah mulai padat. Nah mungkin Anda bisa bagikan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya untuk sore hari ini. Kirimkan saja di WhatsApp kami di 0811-3600-911.

0: city guides inside.
1: Dari 16.600 melesat ke 17.600 per dolar Amerika Serikat, rupiah kita kembali melemah akibat kondisi global yang tidak menentu. Meski inflasi dalam negeri saat ini masih aman, efek domino pada barang impor jelas tidak bisa dihindari. Lalu di tengah guncangan luar biasa ini, seberapa siap kita menjaga stabilitas ekonomi agar tidak sampai merusak daya beli masyarakat? Guru Besar Ilmu Ekonomi sekaligus Wakil Dekan 3 FEB Universitas Negeri Malang, Profesor Dr. Imam Mukhlis menyatakan, pergerakan kurs rupiah yang melemah hingga 17.600 per dolar murni akibat faktor eksternal global. Namun masyarakat diimbau tetap tenang karena inflasi domestik masih terjaga aman di angka 0,13%.
2: Persoalan kurs rupiah dengan dolar ini kan memang menjadi perhatian karena kita tahu bahwa indeks nilai tukar ini kan juga merupakan indikator stabilitas perekonomian. Jadi itu juga bisa menjadi alase seberapa kuat ekonomi kita di tengah-tengah konstelasi perekonomian global begitu. Dan ini kan memang karena kita sudah masuk di era pasar ya, memang semua mata uang kan mengalami pergerakan ya, bisa menguat, bisa melemah, itu kan akan terus seperti itu. Cuman yang perlu diantisipasi ini kan supaya tidak terlalu ekstrim ya volatilitasnya itu. Karena kalau terlalu ekstrim, ini kan shock yang ditimbulkan, goncangan yang ditimbulkan juga akan semakin berdampak besar dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Yang sekarang dibutuhkan adalah sebenarnya satu trust ya, kepercayaan. Jadi kepercayaan masyarakat, kepercayaan investor terkait dengan kondisi ekonomi dan juga terkait dengan kebijakan pemerintah. Ini yang perlu untuk menjadi perhatian. Selama masyarakat pelaku usaha masih punya trust, itu saya pikir energi yang bisa dikeluarkan itu juga positif untuk membangun fundamental ekonomi kita gitu.
1: Finansial edukator Amang Rifai mengimbau masyarakat tidak panik hingga menarik seluruh investasi akibat ketidakstabilan geopolitik dunia. Melainkan, masyarakat harus fokus membantu menjaga inflasi mulai dari tingkat keluarga melalui pengelolaan uang secara bijak.
3: Kita ngomong tentang menjaga stabilitas ekonomi, ya artinya kita memastikan tidak ada pengeluaran yang besar yang tak terduga. Artinya ya kita mulai bagaimana kita bisa dari kalangan kecil lagi ya, sekali lagi kita as financial planner khususnya untuk keluarga, untuk mandiri, untuk individu ya, bagaimana kita bisa memastikan untuk perencanaan keuangan kita, janganlah panik, tetaplah waspada ya. Stabilitas ekonomi nasional itu dimulai dari stabilitas ekonomi keluarga. Artinya ya kita harus mulai memproteksi diri kita, mulai memilah juga, kita bisa mengenali apa sih sebenarnya yang harus kita beli. Jadi needs want-nya itu kita harus tahu. Jadi
1: menghadapi pelemahan rupiah bukan dengan cara panik lalu menarik semua investasi, karena benteng ekonomi terkuat sebenarnya dimulai dari hal kecil seperti kebijaksanaan kita sendiri dalam mengatur keuangan keluarga. Tetap tenang, tetap rasional, karena stabilitas hari esok ditentukan oleh kendali diri kita hari ini.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Haduh, tiap hari nih ya, harus banget bersihin mobil dari daun-daun. Apalagi kalau semalaman habis hujan angin, ya Allah, ribet banget bersihinnya.
2: Iya, jadinya mobil ada corak hijaunya gitu.
1: Bentar, tapi kok kayak estetik ya kalau dilihat-lihat?
2: Estetik, ini mah namanya kotor. Paling bener ditebang aja deh.
1: Tenang, sabar, jangan mendahulukan emosi sesaatnya. Emang boleh sembarangan nebang pohon?
2: Ya, emang kenapa kalau langsung ditebang? Pohonnya aja gak protes.
1: Iya, tapi nanti kamu yang bakal protes kalau mulai ada banjir sama longsor. Pohon itu kan tugasnya bukan cuma sebagai hiasan aja, tapi untuk nyerap air, nahan tanah, dan bikin udara jadi adem. Lagian pohon masih sehat bugar gini kok mau dipotong? Sayang banget lah. Ini kalau pohon bisa dipindah tuh ya, mending taruh depan rumahku aja biar adem.
2: Iya juga ya. Biasanya kalau cari angin juga di bawah pohon ini.
1: Nah kan, mending mobilnya ditutup atau digeser aja. Halaman rumah seluas ini kok bingung.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, ini tadi ada kepadatan ya yang terjadi kawan. Di sekitaran Ijen yang menuju ke TL Ijen. Nah, tapi sekarang sudah beberapa titik ini sudah mulai melandai, termasuk di Ijen juga. Meskipun masih ada antrian, tapi sudah mulai lumayan gitulah kawan lah. Kalau kita lihat memang di Jalan Kajayana, Sunan Kalijaga, Suhat, MT Haryono itu juga sudah mulai melandai. Kalpataru, Sulfat, itu titik-titik yang tadi saya sebutkan cukup padat, termasuk di Gatot Subroto kawan mengarah ke Bukluduk itu ya, itu sudah mulai landai kawan. Mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya, kirimkan ke WhatsApp kami ya di 0811 360 911. Dan tadi kalau misalkan kita lihat kan, kita pantau Arema FC versus PSIM Yogyakarta kawan, dan sekarang sudah full time kawan ya. Akhirnya Indonesia Arema FC ini mendapatkan skor 3-1 kawan, dan Dalberto ini jadi bintang utamanya. Kalau misalkan kita lihat memang ini merupakan lanjutan Super League 2025-2026 ya. Berakhir dengan skor 3-1, Dalberto Luan Belo ini menjadi bintang utama dari Arema FC kawan. Dan digelar memang di Stadion Kanjuruhan ya, jam 15.30 tadi kawan. Kemenangan Arema FC atas PSIM Yogyakarta didapatkan berkat gol dari Joel Vinicius di menit 2, Dalberto Luan Belo di menit 48, dan Valdeci di menit 88. Selain mencetak gol, Dalberto ini mencetak asis untuk gol ya, yang di gol yang ditendang oleh Vinicius dan Valdeci. Dan sementara gol semata wayang PSIM Yogyakarta disumbangkan oleh Derek Harvey di menit ke-52. Secara statistik kawan, PSIM Yogyakarta ini mendominasi penguasaan bola sebanyak 73%, sedangkan Arema FC 27%. Tapi Arema FC ini mampu mencatat 16 total tembakan, 7 diantaranya tepat sasaran, berbanding dengan PSIM Yogyakarta yang hanya 14 tembakan dan 7 tepat sasaran kawan. Dengan hasil ini, Arema FC itu menempati peringkat 9 klasemen sementara Super League 2025-2026 dengan 48 poin kawan. Sementara PSIM Yogyakarta harus puas ya di peringkat 11 dengan mengumpulkan perolehan 45 poin. Dan memang Singoedan dan ini langsung mengambil inisiatif ya, menyerang sejak awal pertandingan dilakukan. Strategi ofensif ini bisa langsung membuahkan hasil manis ketika laga baru berjalan 4 menit kawan. Joel Vinicius ini sukses membobol gawang PSIM Yogyakarta yang dikawal oleh Cahya Supriyadi, dan gol ini pembuka ya, dan berakar menjadi aksi individu Dalberto yang melakukan penetrasi tajam di area luar kotak penalti kawan. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan juga pendapat Anda mengenai kemenangan Arema FC versus PSIM Yogyakarta untuk hari ini kawan. Kirimkan di WhatsApp kami ya di 0811 360 911, atau kirimkan ke sosial media kami juga. Nah, kalau misalkan kita lihat memang rata-rata itu tendangan yang sangat akurat tadi ya, dari yang ditembakkan oleh Arema FC kawan. Dan kalau misalkan kita lihat memang Arema FC ini juga nyaris menggandakan keunggulan lewat tendangan spekulasi dari Schneider Julian Guevara kawan, memanfaatkan bola liar dari pergerakan Arhan Fikri. Tapi ya sial bagi Arema FC gitu ya, sepakan keras Guevara hanya membentur gawang, dan sampai turun minum tadi di halftime itu 1-0 kawan ya. Nah, halftime baru dimulai, babak kedua baru dimulai, itu langsung Arema bisa cetak skor 2-0 kawan, langsung kebobolan lagi 2-1 gitu ya. Nah, ini yang memang tepat pada menit ke-52 penyerang Derek Carvey itu sukses memperkecil ketertinggalan mereka menjadi 2-1 setelah memanfaatkan bola mantul hasil kreasi dari Nermin Halieta. Nah, gol dari Carvey ini sempat menaikkan rasa percaya diri dari punggawa Laskar Mataram ya, untuk menguasai jalannya permainan lewat aliran umpan-umpan pendek. Tapi di akhir babak kedua, determinasi Arema FC untuk mengamankan poin penuh kembali itu membuahkan hasil pada menit ke-88. Pemain pengganti Valdeci sukses mengunci kemenangan Arema FC menjadi 3-1 kawan. Dan ini berhasil setelah memaksimalkan umpan matang yang diberikan oleh Dalberto kawannya. Nah, pemain Arema FC tadi memang
ada beberapa pemain ya yang digunakan dan cukup baik mainnya, seperti Vinicius D'Alberto, lalu Arhan Fikri, Gabi, Betinho, Blit, Alvarizi, Julian, lalu Maya, Rio Fahmi, dan juga Adi Satrio. Dan kalau misalkan dilihat pemainnya PSIM Yogyakarta, ada Cahya S, Haryawan, Van der Avert, Ramos Minggu, Saku, Gulam, Zevalente, Savio Seva, Pulga Vidal, Abiyusu, dan Derek Corve. Nah, mungkin Anda bisa bagikan pendapat Anda mengenai hal ini, kawan. Kirimkan saja di WhatsApp kami ya, di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, bayangin deh, menikmati suasana air terjun di kawasan sawah dan kebun ketika akhir pekan. Pasti seru banget ya. Nah, daripada cuma bayangin aja, yuk ikuti saya jalan-jalan ke Coban Kedung Darmo di Desa Wonorejo, Kecamatan Bantur. Siap-siap disambut dengan suasana tenang dan jauh dari keramaian. Udara segar, pepohonan yang masih hijau, dan suara aliran air dari sungai. Yang membuat Coban Kedung Darmo berbeda, bentuk air terjunnya yang bertingkat. Tidak seperti air terjun pada umumnya yang hanya memiliki satu jatuhan air. Di sini, aliran sungainya turun beberapa kali, membentuk tingkatan alami di bebatuan. Aliran airnya juga melebar dengan debit yang tidak terlalu deras, sehingga di beberapa bagian, pengunjung bisa bermain air dengan aman. Di bagian bawah air terjun, airnya mengalir dan membentuk sebuah kedung atau kolam alami dengan warna hijau toska yang sangat jernih. Pemandangan ini yang membuat Coban Kedung Darmo terlihat begitu eksotis. Untuk menuju ke lokasi air terjun, dari area parkir, Anda perlu berjalan kaki menyusuri jalan setapak dengan suasana alam yang masih sangat asri. Jalurnya memang sedikit trekking, tapi justru itu yang membuat perjalanan terasa seperti petualangan kecil sebelum sampai ke air terjun. Jadi, kalau Anda ingin merasakan sensasi bermain air di air terjun bertingkat dengan kolam alami berwarna hijau toska, Coban Kedung Darmo bisa menjadi destinasi yang wajib. Gimana? Tertarik? Oke, saya beritahu rutenya. Dari Kota Malang ya, Anda bisa mengarah ke Bululawa. Lurus saja sampai akhirnya Anda masuk wilayah Gondanglegi. Bertemu Pasar Gondanglegi, ambil arah Jalan Dr. Wahidin sampai masuk Pagelaran. Lanjut, masuk Jalan Gajah Mada, Jalan Wonokerto, sampai akhirnya bertemu Desa Wonorejo, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 non Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

City911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat kawan ya, ini sudah ada balasan dari Kasat Reskrim Polresta Malang Kota, KP Rahmat. Kami belum bisa memastikan, Mbak, tentunya kami selidiki di daerah Kota Malang, katanya ya, mengenai teror pocong itu tadi kawan. Katanya beredar di beberapa titik ya, Belulawang, lalu ada beberapa titik di Kota Malang. Nah ini yang segera diselidiki gitu kawan ya. Nah nanti kita juga akan teruskan, yang kan ini di Facebook ini postingannya masuk area Belulawang. Nah ini kita coba tanyakan juga ya ke Polres Malang kawan. Nah mungkin Anda bisa bagikan juga pendapat Anda mengenai hal ini kawan. Kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 36911.

0: Lalu untuk lalu lintas kawan di Kota Malang, masih Anda bisa sharing-sharing ya, masih Anda bisa tambahkan ke WhatsApp kami kawan, bagaimana pantauan-pantauan di titik-titik lainnya, kirimkan di 0811-3600-911 atau ke sosial media kami.
1: Info, informasi seputar jantung.
0: Untuk Anda yang menuju ke Tol Pandaan Malang, terpantau masih ramai lancar sampai Kempol dan juga Gejapanan menuju Porong, lalu Sidoarjo, Waru Utama hingga ke Satelit Perak juga masih aman lancar kawan, dan yang mengarah ke sekitaran Waru, lalu Krian, Mojokerto, Kertosono hingga ke Solo juga aman landai, lalu yang mengarah ke sekitaran Gempol ini kawan, Gempol Rembang ya, lalu sampai ke Paspro atau Pasundan Probolinggo juga masih aman lancar. Bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya di ruas tol, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811-3600-911.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your lives. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 6 petang. Kawan, hampir 50% lulusan SD di Kota Malang tidak mendapatkan pagu di SMP Negeri. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar di Distikbud Kota Malang, Muflik Adim, mengatakan ada 46% lulusan SD MI di Kota Malang yang tidak bisa ditampung di SMP Negeri karena keterbatasan pagu. Kata Muflik, tahun ini terdapat 13.792 lulusan SD atau MI, tapi pagu yang tersedia hanya 7.360 kursi di SMP Negeri se-Kota Malang. Jadi lebih dari 6.000 siswa harus mencari sekolah swasta atau pesantren. Lebih lanjut, ketimpangan paling tinggi terjadi di Kecamatan Sukun karena terdapat 3.133 lulusan SD dan hanya tersedia 1.088 kursi SMP Negeri yang tersebar di 5 sekolah, membuat 2.045 siswa tidak tertampung di sekolah negeri. Kawan, Kofifah berpesan kepada jemaah haji untuk menjaga kesehatan dan kekusyukan. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa mengingatkan jemaah haji embarkasi Surabaya tahun 2026 untuk menjaga kesehatan dan tetap kusyuk selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Kofifah berharap agar seluruh jemaah diberi keselamatan serta kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Sementara itu, Kofifah juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas haji sekaligus mendoakan jemaah haji yang menunda keberangkatan karena sakit dan menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya jamaah haji di Arab Saudi. Kawan, Bandara Kertajati akan disulap jadi pusat bengkel pesawat Hercules se-Asia. Rencana ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin dalam rapat dengan Komisi 1 DPR RI pada 19 Mei lalu. Sebelumnya, Syafri mengaku mendapat tawaran dari Menteri Perang Amerika Serikat yang ingin jika pemeliharaan C-130 di seluruh Asia dipusatkan di Indonesia. Tawaran ini pun langsung dilaporkan ke Presiden Prabowo Subianto. Dan menurut Karo Infohan Setjen Kemhan, Brigjen Rico Ricardo Sirait menjelaskan, Bandar Kertajati Majalengka, Jawa Barat dipilih karena lahannya luas dan fasilitas memadai. Pembahasan ini masih tahap awal. Seluruh proses tetap mengedepankan kepentingan nasional, kedaulatan Indonesia, serta mekanisme pemerintah yang berlaku. Demikian 911 Hot News jam 6 petang. Saya Ilham Riza, selamat petang.
0: 911 Hot News.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat ini ya, tadi kami tanyakan kawan ya mengenai kabar teror pocong itu ke KBO Reskrim Polres Malang, Ibda Dika. Dan memang dikonfirmasikan katanya langsung saja konfirmasi dengan AKP Bambang Mas selaku Kasih Humas ya. Siap, terima kasih Pak Ibda Dika ya untuk informasinya. Dan mungkin untuk Anda kawan bisa bagikan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya untuk malam hari ini. Kirimkan ke WhatsApp kami ya di 0811 36011.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
4: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
5: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
3: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf, Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
5: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Masih bersama saya Iqbal Zulkarnain untuk di malam hari ini ya. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, tadi ada informasi yang masuk ya dari reporter City Guide FM Astrul Rozi kawan. Dan memang kalau misalkan kita lihat ini, kita coba terhubung dengan reporter Astrul. Kita akan mendengarkan kabar dari Astrul kawan mengenai sepasang kekasih diringkus Polres Batu di kos-kosan, tipu korban pakai modus kencan Telegram.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Oke, silahkan Astrul.
2: Kawan, Polres Batu akhirnya berhasil menangkap sepasang kekasih pelaku penipuan dan penggelapan sepeda motor yang sebelumnya beraksi dengan modus kencan melalui aplikasi Telegram. Keduanya ditangkap tim Resmob Satreskrim Polres Batu di sebuah rumah kos di kawasan Jalan Sarimun, Desa Beji, Kecamatan Jenrejo, Kota Batu. Dua pelaku diketahui berinisial MRA, pria 26 tahun, dan NN, perempuan 19 tahun, asal Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Dalam aksinya, keduanya berbagi peran untuk menjebak korban. Kasus ini bermula saat korban berkenalan dengan pelaku perempuan melalui akun Telegram bernama Samran Yura. Setelah komunikasi intens, korban diajak bertemu di lokasi yang sepi di kawasan Jalan Sarimun, Gang Ponden, Kota Batu. Namun, setibanya di lokasi, muncul pelaku pria yang mengaku sebagai saudara perempuan tersebut. Saat korban lengah, pelaku meminjam sepeda motor Honda Vario milik korban dengan alasan keperluan mendesak. Tak lama kemudian, kedua pelaku justru menghilang dan memblokir kontak korban. Berikut adalah keterangan Kasih Humas Polres Batu, Ibda M. Huda Rohman.
3: Betul, Polres Batu mau bisa mengungkap kasus tindak pidana menyangkut dengan modus lewat aplikasi Telegram ya, itu.
2: Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar 20 juta rupiah. Saat ini, kedua pelaku sudah diamankan ke Polres Batu untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu, melaporkan.
1: Baru saja, kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
4: For your life, City Guide FM.
5: Lulu, yo opo iso ni motong dalan, umong kok tewur, belok kanan tapi njobok kiri. Hey, mandek sik sam, iso ni motong dalan ni wong liyo, ambek no kesusu selak nanti sih, selak luwe dah.
6: Enak rupes beh. Aten ku mang merebet kiri ambek alon-alon ngenteni lamun ijo, moro belok kanan dulu. Kacek birameter tok lu.
5: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Wong kok gak aturan dhewe. Gawe dalan dhewe pisan cek gambayan wong liyane.
7: Kawan, jika ingin belok kiri lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak, berbahaya karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat petang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Tadi informasi kawan ya mengenai adanya teror pocong itu kawan di Bululawang sudah kami teruskan ke Kasih Humas Polres Malang AKP Bambang Subinajar. Dan kita masih tunggu untuk informasi yang nantinya diberikan oleh Pak Bambang kawan ya. Dan mungkin kalau misalkan kita lihat kawan untuk di sore hari ini ya, memang lalu lintas di sekitaran kota Malang itu sudah mulai melandai, tapi peningkatan juga sudah mulai terjadi kawan di beberapa titik seperti di Suhat. Dari arah utara ke selatan yang mengarah ke jembatan Suhat itu ya, itu sudah sangat padat sekali kawan, sangat luar biasa sekali ya. Lalu di sekitaran Panji Suroso itu juga padat ke LH Sucipto, tapi yang sekitaran TL Sabilillah dari arah Borobudur maupun dari Lejen Esparman itu cukup aman. Lalu di titik lain, Saksofon itu sudah mulai ada peningkatan lagi kawan ya. Jalan Saksofon sekitaran Ijen sudah mulai ada peningkatan lagi, dan di Kayu Tangan kawan seperti biasa ya ada peningkatan. Nah tadinya kan memang kalau misalkan saya lihat di Gatot Subroto itu sudah mulai melandai ya, di jam 7:30 ini 18:29 di Gatot

Broto padat lagi kawan, dari arah selatan ke utara. Yang tadinya itu cuma sampai di Gatot Subroto Gang 2, sekarang sudah sampai ke Simpang Kiai Haji Ahmad Dahlan kawan. Nah mungkin itu yang perlu Anda waspadai ya kali ini. Dan bisa bagikan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya kawan. Untuk di jam 18.29 ini, kirimkan di 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911fm. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Saya Sulam Muhammad dari Karimata Pamekasan membawa kabar. Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Sampang masih cenderung terkendali. Namun satu komoditas mulai menunjukkan tren kenaikan, yakni cabai rawit yang kini dijual hingga Rp70.000 per kilogram. Staf Bidang Perdagangan Diskopindag Sampang Imam Supriyadi membenarkan kondisi itu. Tidak hanya cabai rawit, cabai besar juga mulai mengalami penyesuaian harga. Meski begitu, untuk pasokan di pasar tradisional masih mencukupi dan distribusi belum mengalami hambatan.
2: Baik, kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang. Saya Haris Widi. Sebanyak 7 siswa di Kota Semarang dilaporkan mengundurkan diri dari program sekolah rakyat rintisan karena tidak mampu beradaptasi dengan disiplin ketat di asrama. Kepala Dinas Sosial Kota Semarang Muhammad Agus Junaidi bilang, kendala utama para siswa yang berasal dari jenjang SD dan SMA tersebut adalah merasa tidak betah karena seluruh aktivitas di asramakan penuh, mulai bangun tidur hingga malam hari. Guna mengantisipasi masalah serupa, pemerintah Kota Semarang akan melibatkan orang tua, pihak kelurahan, kecamatan, serta pekerja sosial masyarakat, agar proses penjaringan sejak awal dapat memastikan para calon siswa benar-benar siap dan berminat mengikuti sistem pendidikan asrama.
3: Kabar terakhir dari saya Cu Suara Bojonegoro Indah FM, pegawai non-aparatur sipil negara yang bertugas sebagai satpam, pengemudi, petugas kebersihan, hingga pramu bakti tidak mendapatkan gaji ke-13. Meski bekerja di lingkungan instansi pemerintah, pegawai-pegawai tersebut hanya mendapatkan tunjangan hari raya. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Bojonegoro Teguh Ratno Soekarno mengatakan, terkait satpam, pengemudi, petugas kebersihan, hingga pramu bakti tidak mendapatkan gaji ke-13, ia tidak mengetahui pasti alasannya. Namun ketentuan tersebut mengacu pada petunjuk teknis pembayaran gaji ke-13 dari pemerintah pusat.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Pokoknya hidup setelah kita jalanin harus kita lihat ke belakang, tidak untuk kita menyesali ataupun untuk kita mengeluh kok nasib saya jadi begini gitu ya, kok takdir saya begini, tapi enggak. Sesungguhnya Allah selalu mempertunjukkan satu jalan kehidupan bagi kita untuk belajar darinya. Kalau kita punya pengalaman pahit di masa lalu, jangan terus stay di situ. Ayo kita cari tahu, oh salahnya di mana ya? Oh mungkin teman aku salah dulu karena ternyata teman aku toksik, atau oh ternyata teman aku hianat dulu. Makanya oh ya udah hati-hati kalau berteman, karena emang banyak teman tuh yang hanya mau manfaatin kita untuk kekuasaan, untuk jaringan, untuk duit, dan ujung-ujungnya juga hianatin kita. Terus ketika kita udah tahu nih pelajaran apa yang sesungguhnya sudah membuat kita ini terjatuh atau penyebab dari kitanya jadi hancur, maka jangan pernah balik lagi. Karena kadang-kadang manusia udah tahu salahnya di situ tapi terus melakukan kesalahan yang sama, akhirnya dia tidak akan pernah bisa maju. Dan yang paling penting buat kehidupan kita adalah udah gak usah mikir untuk balas dendam. Karena kalau kita hidup dalam dendam, kita gak suka sama

sama orang itu sesungguhnya yang akan membawa kita tuh mundur. Jadi ibarat katanya kalau kita lagi berjalan maju, bawaan bagasinya kebanyakan, terus isinya dendam, benci, iri, akhirnya kita kan susah untuk maju. Yang harusnya kecepatan kita bisa 100 km per hour, akhirnya gara-gara kebanyakan bawa barang cuma jadi 60 per hour. Nah jadi udah, lupain semua orang yang telah menyakitimu, tetap baik kepada mereka. Tapi ingat bahwa setiap langkah kita itu, lihatlah kesalahan yang telah kita lakukan di masa yang lalu. Saya Angelina Sondag di Wisdom City Guide 911 FM. Wisdom.

Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: Solutions for Your Life. City Gate FM.
1: Waduh, gas gak ya? Gas lah.
2: Woi, berhenti mas. Waduh.
1: Waduh pak, saya keburu ini. Biasanya saya nerobos sama mana-mana aja kok. Keretanya juga masih agak jauh loh.
2: Saya ngomong aman nih sopo. Kata tekok ndi to?
1: Ya feeling aja sih pak.
2: Mas, kereta api ku beratnya ratusan ton loh. Gak iso dikongon ngerem dadak kayak becak. Kok sampean wani-wani ini aduh kuat ha? Titisan Gatot Kaca ta? Otot kawat balung besi. Wong dikongon tertib kok uang ngeleram.
3: Terburu-buru bukan alasan untuk bisa menerobos palang pintu kereta api. Bukan hanya sekedar imbauan, pasal 296 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ menjelaskan, pelaku penerobos palang pintu kereta api bisa dipidana penjara 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Pernah penasaran kenapa kucing tiba-tiba hilang nafsu makan? Atau kenapa anjing bisa menggonggong terus tanpa sebab? Di balik tingkah lucu hewan, sebenarnya ada banyak hal yang perlu kita pahami. Karena merawat hewan bukan cuma soal memberi makan, tapi juga soal memahami kesehatan, perilaku, dan kesejahteraan mereka. Di Kawan Animalia, kita akan ngobrol santai tentang dunia satwa bersama para dokter hewan yang siap berbagi pengetahuan. Mulai dari perawatan hewan peliharaan di rumah, tips mengenali tanda-tanda hewan yang sedang sakit, sampai cerita menarik tentang satwa liar dan pentingnya menjaga kelestarian mereka.
6: Jangan sampai Anda memiliki alergi pada hewan, itu hati-hati sekali.
7: Jangan kalau anjing, ada yang tidak menunjukkan langsung responnya.
5: Punya pertanyaan tentang hewan kesayangan Anda atau ingin sharing pengalaman merawat satwa? Gabung saja di Kawan Animalia. Setiap Sabtu jam 7 malam di City Guide 911 FM.
8: City Guide 911 FM.

Jesus for your life. City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat petang menuju malam kawan. Dan tadi kita tanyakan kawan yang mengenai teror pocong yang memang terjadi di area Pulau Lawang, katanya itu tersebar luas di sosial media kawan, khususnya Facebook ya. Dan kalau misalkan kita lihat memang dari foto yang ditampilkan ini kawan, itu terlihat seperti AI gitu, buatan gitu kawannya, tidak asli. Dan hal inilah yang memang kita tanyakan ke pihak kepolisian kawan, apakah benar atau tidak. Dan ternyata kita sudah dibalas oleh Kasih Humas Polres Malang AKP Bambang Subinajar. Katanya belum ada laporan dari Polsek Jajaran dan sudah kami konfirmasi terkait berita pocong tersebut ya, belum ada laporan kawan. Dan kami tanyakan juga apakah ini termasuk bisa dibilang berita hoax gitu ya. Nah ini kita masih tunggu konfirmasinya lagi dari Pak Bambang kawan untuk malam hari ini. Nah mungkin untuk Anda malam hari ini kawan bisa tambahkan juga pendapat Anda mengenai banyaknya hoax-hoax tentang teror pocong ini kawannya. Kemarin ada di Tangerang, ternyata itu memang komplotan. Lalu ada di Ciputat, ada di mana lagi, dan itu ternyata banyak yang hoax. Termasuk ternyata sudah sampai merambah ke sekitaran sudah sampai merambah ke sekitaran Malang gitu kawan ya. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, baru saja Kasih Humas Polres Malang AKP Bambang Subinajar itu menyatakan, kami belum bisa menyampaikan statement karena kami konfirmasi belum ada jawaban dari para Kapolsek, masih dilakukan penelusuran. Seperti itu. Terima kasih informasinya Pak Bambang ya. Dan mungkin untuk Anda bisa bagikan juga kawan bagaimana pendapatnya di WhatsApp kami ya di 0811 3600 911.

Dan nanti kawan, setelah ini saya akan digeser oleh Nurul ya. Dan nanti Nurul akan masuk ke Cafe Ide bersama salah satu anak muda Malang. Jadi dengan topiknya ini, inovasi hijau anak muda Malang, ubah limbah jadi penilai. Nah, mungkin Anda bisa bergabung juga ya nanti kalau misalkan Anda juga suka dengan konsep-konsep kealaman itu kawan ya. Bisa kirimkan saja di WhatsApp kami di 0811 360 911. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: informasi seputar jantung.
1: Kawan, untuk di malam hari ini informasi dulu untuk Anda yang lagi mobile di ruas tol, kondisi trafik di ruas Pandan Malang lalu lintas masih lancar ya, bagi dari Malang sampai ke Pandaan. Selain di Pandan Malang area tol Gempol, Kecapanan Porong, Sidoarjo sampai di Waru Utama, kondisi lalu lintas juga masih cenderung lancar. Kawan, untuk kondisi cuaca bagaimana di ruas tol? Tadi sore ya sempat hujan cukup deras di area Lawang dan sekitarnya. Untuk kali ini bagaimana update-nya nantinya boleh untuk Anda sampaikan di 0811-3600-911. Info tol kawan didukung oleh Star Glutiner dan matriks cat epoksi dari Gajah Mas. Performa maksimal, harga minimal. Anda bisa dapatkan di toko cat dan bangunan terdekat. Info pemesanan hubungi di 081-999-3005.

Warisan tradisi yang ditinggalkan oleh para sesepuh menunjukkan kalau peradaban manusia, khususnya Jawa, adalah peradaban luhur. Dan hutan cenderung menjadi tempat untuk menyepikan diri, menjadi sebuah tempat untuk mencari jati diri bagi para leluhur. Sama halnya dengan legenda Aji Saka dan dua muridnya, Setio dan Setuhu. Legenda ini berkembang di Malang, tepatnya di Dusun Keramat Desa Patok Picis, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Lokasi di mana Mbah Setio dan Setuhu dipusarakan, tepat di sebelah barat lereng Gunung Semeru. Suatu hari, pusaka milik Aji Saka tertinggal di Mekah. Dia memerintahkan Setio untuk mengambilnya, tapi karena perjalanan Setio terlalu lama, dia meminta Setuhu untuk menjemput Setio. Akhirnya, mereka bertemu di tengah perjalanan Setio menuju Jawa. Tapi karena keduanya merasa sama-sama mengemban amanah, Setuhu merasa pusaka itu tidak boleh ada di tangan Setio. Dan Setio merasa ingin segera memberikan pusaka itu pada Aji Saka. Kemudian mereka saling berebut pusaka, berakhir meninggal karena kesetiaan dan kepatuhan kepada Aji Saka. Sang Aji Saka mendengar berita itu dan mendatangi keduanya. Setelah itu tersirat istilah Honocoroko Doto Sowolo Podo Joyonyo Mogo Botongo yang akhirnya kita kenal sampai hari ini sebagai Aksara Jawa. Keduanya dimakamkan di Dusun Keramat Desa Patok Picis, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, dan makam Mbah Setio biasa disebut Seco. Selain itu, kalau Anda berziarah ke makam Mbah Setio Setuhu, juru kunci makam akan mengantar Anda ke sumber air suci. Jadi, siapapun yang berkunjung ke makam keramat harus bersuci di mata air suci. Umumnya, masyarakat berziarah pada malam Jumat Legi. Makam Mbah Setio Setuhu juga banyak dikunjungi peziarah untuk melaksanakan aktivitas spiritual. Bahkan kawasan itu menjadi objek wisata religi, dan saat ini pemerintah desa sudah menyediakan buku tamu yang mengunjungi makam Mbah Setio Setuhu. Kawan, kalau Anda mau ke makam Mbah Setio Setuhu, dari kota Malang arahkan kendaraan Anda ke pertigaan pabrik gula krebet. Setelah itu, belok timur, arah ke Wajak. Nah, sesampainya di pertigaan pasar Wajak, Anda bisa mengarah ke desa Patok Picis. Anda bisa tanya ke warga sekitar lokasi makam Mbah Setio Setuhu. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 7 malam. Kawan, ratusan pedagang pasar Gadang belum tertampung di tempat relokasi. Relokasi pedagang pasar Induk Gadang belum tuntas karena masih ada 500 pedagang yang tidak tertampung di tempat relokasi meski sudah memiliki surat keputusan penggunaan lapak ataupun bedak. Perwakilan pedagang Khairul Anwar di rapat audiensi dengan Komisi B DPRD Kota Malang kemarin mengatakan 500 orang itu tidak masuk dalam relokasi karena alasan perda. Seperti ketika lapak tidak digunakan 3 bulan akan dikembalikan ke Pemkot Malang. Padahal kata Khairul, ratusan pedagang yang memiliki SK tersebut bukan tidak ingin menempati lapak, tapi lokasi lapak yang berada di belakang yang membuat pedagang berjualan di pinggir jalan. Sementara Kabid Perdagangan Diskopindag Kota Malang, Niluh Eka Wilantari menyampaikan pengembalian lapak kosong tidak bisa dilakukan secara masif dan nantinya akan dicek pedagang yang memiliki surat resmi serta membayar di restribusi secara rutin dipastikan mendapat bedak di tempat relokasi. Kawan, DPRD Jatim nilai desa wisata mampu dongkrak UMKM dan tumbuhkan lapangan kerja. Wakil Ketua Komisi DPRD Jatim Adi mengatakan hampir seluruh daerah di Jawa Timur memiliki potensi desa wisata yang dapat dikembangkan. Sementara itu DPRD Jatim juga menilai pengembangan desa wisata berpotensi menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah. Dengan adanya desa wisata dinilai mampu mendorong pertumbuhan UMKM serta membuka lapangan kerja dan meningkatkan perputaran ekonomi lokal. Kawan, BGN respon kritik IDAI soal pemberian susu formula di program MBG. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sanjaya menegaskan program MBG tidak mengganggu proses pemberian air susu ibu ke bayi. MBG juga tidak menyediakan opsi susu formula bagi bayi. Sony menduga muncul kekhawatiran karena petunjuk teknis program tidak dibaca secara menyeluruh. Menurutnya kebijakan MBG sudah disusun sesuai regulasi kesehatan yang berlaku serta rekomendasi internasional terkait perlindungan ASI eksklusif. Pihaknya juga mengatakan BGN melibatkan jumlah ahli dan profesor yang memahami persoalan susu dan pemberian ASI dalam penyusunan program MBG. Demikian 911 Hot News jam 7 malam. Saya Ilham Riza. Selamat malam.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Segera kita ikuti program Cafe Ide.
3: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, saya Nurul Fitriani bersama Anda. Malam hari ini kita di program Cafe Ide. Setiap hari Jumat jam 7 malam, pastinya saya nggak sendirian kawan. Apalagi untuk hari ini spesial, kita akan ditemani ada anak muda asal Malang yang punya inovasi hijau mengubah limbah jadi nilai kehidupan. Nah, seperti apakah kawan? Obrolan kita malam hari ini akan bersama dengan founder dari Purata Organik, ada Erika Dani Mulyadi. Jadi kalau Anda pengen join juga untuk obrolan kita malam hari ini, boleh langsung di WhatsApp untuk interaktif di 0811-3600-911. Bisa kirim pesan melalui chat, bisa voice note maupun juga langsung telepon kawan. Atau Anda yang pengen simak juga di YouTube-nya, boleh kawannya di akun YouTube Radio City Guide 911 FM.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: City Guide Line 109 FM, guiding for your life. Kawan, untuk di malam hari ini, saya Nurul Fitriani bersama Anda. Kita kembali di program Cafe ID. Edisi untuk malam hari ini, 22 Mei 2026. Kawan, kita akan ngobrol ya, barangkali ini kalau dari Anda sering gitu ya menganggap ada beberapa hal yang tidak berguna, tapi justru itu ada loh yang menyimpan potensi yang besar untuk kehidupan. Menariknya lagi kawan, dari keresahan yang sederhana tentang limbah gitu dari lingkungan, ini muncul sebuah inovasi hijau karya anak muda asal Malang yang bahkan berhasil melangkah sampai ke panggung internasional. Malam hari ini kawan, di Cafe ID kita akan ngobrol tentang bagaimana ada limbah organik yang bisa diolah jadi sesuatu yang bernilai. Ada juga proses belajar, eksperimen, sampai semangat menjaga lingkungan lewat inovasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dan kita akan ngobrol kawan di program Cafe ID. Tema malam hari ini, inovasi hijau dari anak muda Malang mengubah limbah jadi nilai kehidupan. Sudah hadir bersama saya di studio, saya mau sapa dulu untuk narasumber saya. Ada Erika Dani Mulyadi selaku founder dari Purata Organik. Selamat malam Kak Erika.
2: Selamat malam Mbak Nurul, selamat malam kawan City Guide.
1: Malam, gimana kabarnya malam hari ini, sehat Kak Erika?
2: Sehat-sehat Mbak Nurul, apa kabar?
1: Alhamdulillah luar biasa sehat juga. Senang sekali malam hari ini bisa ngobrol dengan Kak Erika langsung di studionya City Guide FM. Ya. Ini tadi perjalanan enak ya untuk ke studio?
2: Ya kurang lebih sejam dari Tumpang,
1: waduh cukup jauh ya. Tapi gak apa-apa, terima kasih loh sekali lagi Kak Erika. Luar biasa, kawan, kita akan ngobrol dengan founder dari Purata Organik, Erika Dani Mulyadi. Jadi kalau Anda yang pengen tanya-tanya juga gitu ya, pengen join, atau barangkali ini ada yang berbagi pandangan, mungkin punya pengalaman juga mengelola limbah gitu ya di rumahnya, nanti boleh untuk Anda sharing bersama kami langsung di 0811-3600-911. Anda juga bisa manfaatkan, pengen simak kita di YouTube, boleh di YouTube Radio City Guide 911 FM. Itu kawan. Tapi untuk di malam hari ini, sebelum kita ngobrol ya soal inovasi apa yang ditemukan oleh Kak Erika, kayaknya kita perlu kenalan dulu nih sama Kak Erika sendiri. Boleh. Mungkin boleh dijelaskan dulu nih Kak Erika, bagaimana langkahnya bisa sampai untuk di titik saat ini. Kalau boleh tahu, dari lingkungan rumahnya kah, atau dari pendidikannya itu yang membuat sampai di titik seperti ini Kak Erika?
2: Oke, jadi sebenarnya saya waktu dulu latar belakangnya sama nih kayak Mbak Nurul. Jadi ilmu komunikasi, terus saya sempat kerja tadinya, tapi terus saya resign. Habis itu mencoba untuk bertani gitu, coba-coba berkebun, terus menanam tanaman secara organik gitu. Nah, nanam tanaman waktu itu saya terinspirasi, ternyata pupuknya bisa pakai ekoenzim. Oh. Ekoenzim itu kan terbuat dari limbah. Terus waktu saya coba di tanaman saya, hasilnya tuh bagus gitu. Nah terus saya nemu satu artikel, jadi ini menginspirasi saya banget. Okay. Waktu itu artikelnya itu yang nulis namanya Pak Charles, jadi shout out dulu untuk Pak Charles. Jadi Pak Charles ini beliau kepala dinas pertanian di Kefamenanu di Kabupaten Timur Tengah Utara di Nusa Tenggara Timur Indonesia. Nah, beliau itu juga ketua komunitas ekoenzim NTT gitu. Waktu itu artikelnya itu menginspirasi saya karena di NTT itu kan panas banget ya, Mbak.
1: Okay.
2: Tapi kenapa tanaman di sana itu bisa subur? Nah, itu yang bikin saya penasaran gitu. Makanya saya deep dive lebih lanjut, pengen tahu, sampai akhirnya saya berkunjung ke sana, pengen lihat langsung gitu loh. Oh, ternyata beneran tanahnya itu bebatuan, terus bener-bener kering, tapi petaninya itu bisa bikin tanamannya tumbuh subur. Caranya gimana? Ya dengan bertani secara organik gitu. Jadi memanfaatkan limbah ekoenzim itu tadi menjadi pupuk, terus juga tanamannya itu dirawat menggunakan ekoenzim itu, jadi sustainable banget gitu di sana.
1: Oke.
2: Okay. Merawat tanahnya.
1: Menarik gitu. Sekali. Ya, berarti menarik. Dari keinginan pribadi gitu ya?
2: Ya.
1: Oh, betul. Dari cari-cari, kemudian juga tiba-tiba muncul nih artikel yang menarik. Berarti sampai pernah untuk datang ke NTT juga, ketemu Pak Charles nggak waktu itu?
2: Ketemu, bahkan saya nginep di rumah Pak Charles, jadi orangnya welcome banget. Terus saya kesana, keluarganya juga baik, orang-orang di sana juga baik. Saya ketemu sama banyak orang. Terus ya menginspirasi itu tadi sih.
1: Okay.
2: Bisa lihat sawahnya ternyata subur-subur gitu, walaupun tanahnya kering banget ya.
1: Baik, jadi ini bisa sampai belajar ke NTT untuk belajar ekoenzim dan kemudian dikembangkan di Malang gitu ya.
2: Ya, jadi di sana saya ngelihat mereka bikin kompos, lalu fermentasi komposnya itu juga pakai ekoenzim gitu. Nah, yang unik saya ngelihat di sana, kalau di sini kan kita terkenalnya pupuk itu pakai kotoran kambing aja ya. Tapi kalau di sana itu justru kambing itu jarang banget, bahkan hampir nggak ada. Jadi yang mereka pakai itu antara kotoran sapi atau kotoran kuda. Nah, menurut saya itu menarik banget gitu, karena saya kan kebetulan tinggal di Tumpang. Nah, di Tumpang kan banyak delman gitu. Terus kotorannya suka ada di mana-mana, di jalan. Dan setelah saya tanya-tanya lebih lanjut, ternyata kotorannya itu antara dibuang ke sungai, terus dibuang ke jalan, atau bahkan dibakar. Itu sangat apa ya, prihatin gitu. Akhirnya karena terinspirasi dari NTT itu tadi, akhirnya saya juga bikin kompos di sini pakai ekoenzim gitu.
1: Baik, tapi cukup relate ya dengan apa yang dipelajari di NTT dengan apa yang ada di lingkungannya Erika kali ini.
2: Makanya menginspirasi banget.
1: Itu terhitung mulai dari tahun berapa berarti? Mulai dari belajar dan lain sebagainya?
2: Baru tahun lalu saya ke NTT. Jadi sekitar bulan Agustus kali ya, Agustus 2025.
1: Okay, sekitar 1 tahun yang lalu.
2: Iya.
1: Okay, luar biasa. Tapi kalau bicara soal limbah nih ya, melihat tadi kan sempat disebutkan juga nih kotoran hewan. Soal limbah, sebenarnya keresahan terbesar dari Erika ketika melihat di lingkungan sekitar itu apa kalau soal limbah?
2: Kalau soal limbah, ya itu tadi ya. Kalau di lingkungan kita mungkin belum gimana ya, belum aware gitu orang-orangnya untuk sebatas memisahkan antara limbah organik dengan non-organik gitu. Kalau di rumah saya kebetulan karena saya bikin ekoenzim itu tadi, karena butuh untuk pupuk juga, jadi udah mulai dipisahin tuh untuk sampah buah, sampah sayur, karena memang ada kebutuhan gitu. Tapi kalau lihat di rumah orang lain mungkin masih dicampur jadi satu, terus ya ngendap di TPA aja gitu. Jadi sangat memprihatinkan sih di bidang itu ya.
1: Baik, menarik juga nih ya soal limbah dan juga sampah. Tapi mungkin kalau kita kembali lagi flashback dengan apa yang menarik Erika untuk datang ke NTT buat sambil belajar gitu di sana, apa nih yang sampai sekarang masih diingat dan paling membekas ketika belajar di NTT?
2: Ketika belajar di sana, saya jadi tahu satu hal. Mungkin Mbak Nurul tahu Kus Plus gak?
1: Iya, penyanyi itu kan ya?
2: Iya, nyanyi kan dulu. Kan kita kebetulan seumuran, jadi mungkin tahu lah ya. Kus Plus kan ada lagunya Kolam Susu nih, tahu kan ya. Nah, ternyata pas saya kesana, Kus Plus itu nulis lagu Kolam Susu karena habis berkunjung ke NTT. Daerahnya namanya Atambua. Nah, di situ ada yang menarik, ada Kolam Susuk namanya. Ternyata Kolam Susuk itu artinya susuk itu nyamuk. Jadi kalau berkunjung ke sana itu banyak nyamuknya gitu. Tapi dijadiin Kolam Susu nama judulnya gitu. Nah, salah satu penggalan liriknya itu kan ada orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Itu karena Kus Plus lihat di sana beneran tanahnya itu bebatuan, tanah kering, tapi gimana caranya mereka bisa tetap tumbuh gitu. Nah, jadi gimana ya, kayak menarik sih, kayak terharu gitu. Ternyata beneran Indonesia ini tanahnya subur banget, tapi gimana caranya kita tetap mau untuk mempertahankan itu gitu. Jadi jangan sampai kita ngerusak tanah kita, karena itu masa depan untuk ketahanan pangan kita juga.
1: Wah, keren sekali ya. Jadi salah satu inspirasi berarti ya, datang ke NTT berhasil melihat tanah yang subur gitu ya, langsung kepikiran dibawa ke Malang.
2: Betul.
1: Oke, kita masih di segmen pertama, masih ada beberapa segmen yang lainnya. Kawan, kalau untuk Anda juga pengen sharing-sharing, barangkali di rumah juga sudah coba untuk mengolah sampah atau lain sebagainya, Anda boleh ya untuk join juga bersama kami langsung di 0811-3600-911. Kita masih di Cafe Ide, kawan, kita bahas inovasi hijau dari anak muda yang mengubah limbah jadi nilai kehidupan.
0: Jalan-Jalan Plus.
3: Yang biasanya berwisata di Gunung Bromo, sudah tahu belum kalau warga Tengger punya tradisi entas-entas? Jadi, upacara ini bagian dari suku adat Tengger yang berada di Desa Ngadas, Poncokusumo, Kabupaten Malang, yang lokasinya tidak jauh memang dari Gunung Bromo, mayoritas dari mereka beragama Hindu. Istilah entas-entas sendiri, kawan, berasal dari bahasa Jawa entas, yang artinya mangkat, karena tujuan ritual ini memang untuk memperingati kematian, agar arwah yang telah diangkat mendapat tempat yang lebih baik. Jadi, ritual ini disebut sebagai penyucian roh leluhur atau atma. Ritual adat ini dilaksanakan pada hari ke-1000 atau minimal pada hari ke-44 kematian anggota keluarga. Pelaksanaan upacara ini pun akan menggunakan boneka yang disebut dengan Petra yang terbuat dari dedaunan dan bunga. Boneka ini nantinya akan disucikan oleh pemangku adat setempat sebagai media arwah yang didatangkan kembali. Kalau Anda, kawan, ingin tahu tradisi entas-entas, Anda bisa temui di Desa Ngadas langsung. Kalau dari Kota Malang, nanti Anda bisa lewat Raya Wendit, lanjut sampai ke daerah Tumpang. Kemudian Anda harus mengarah ke Poncokusumo, ikuti jalan besar sampai nantinya Anda tiba di Desa Ngadas.
4: Jalan-Jalan Plus.

0: Freedom for your life。
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, pala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
7: Konbe ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
8: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
6: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
9: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut. Mungkin nanti kita alihkan ke utara.
10: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
6: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
0: Cadence for your life. City Guide FM.
11: Sedikit lain untuk FM Guiding for Your Life. Kawan, di malam hari ini saya Nurul Fitriani masih bersama Anda ya di Cafe Ide.

0: malam hari ini lagi mobile, tujuannya mau mengarah ke area Kota Batu. Sejauh ini kondisi trafik masih lancar ya, yang mengarah ke area Kota Batu. Anda ambil rutenya dari area sekitaran Tlogomas, kemudian mengarah ke Sengkaling, area Pendem sampai IR Soekarno, Patimura, ini masih lancar saja. Alun-alun Kota Batu juga untuk hari Jumat malam kondisinya masih cenderung lancar. Untuk malam hari ini kawan, traffic report didukung oleh Villa Parama Pandarman Hill by Paramalen, Villa Lantai 2, View Gunung Arjuno. Dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya. Hanya di Parama Pandarman Hill, Anda bisa hubungi di 0822-331-447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Baik kawan, kita kembali ke narasumber ya. Malam hari ini kita ngobrol inovasi hijau dari anak muda Malang mengubah limbah jadi bernilai. Nah, ini tadi di awal kita sudah kenalan dengan founder dari Purata Organik, Erika Diani Mulyadi. Bagaimana untuk perjalanannya gitu ya, untuk belajar, kemudian juga memilih ekoenzim. Tapi sebelum kita ngobrol soal ekoenzim dan juga proses inovasinya, mungkin bisa di gambarkan dulu ya, apa nih yang dikembangkan ekoenzimnya itu seperti apa, kemudian produknya itu bagaimana sih sebenarnya, Erika?
1: Oke, jadi untuk ekoenzimnya sendiri itu memang bisa digunakan untuk pupuk, karena kan ekoenzim serbaguna ya. Tapi kalau untuk Purata Organik sendiri, untuk produk kita kan mengolah limbah kotoran hewan untuk dijadikan pupuk organik. Nah, untuk dekomposernya itu menggunakan ekoenzim. Jadi proses fermentasinya menggunakan ekoenzim sebagai bakteri dekomposer gitu. Itu juga yang dilakukan sama masyarakat di Keva di NTT gitu. Jadi menginspirasi saya untuk bikin di Malang juga.
0: Oh, baik. Jadi dari ekoenzim ini bisa dibuat juga jadi komposer untuk bikin purata gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oh,
1: betul.
0: Baik. Nah, tapi ya setelah pulang dari NTT, bagaimana akhirnya proses lahirnya sekarang ini kan yang lagi dikembangkan oleh Erika namanya Purata Organik. Itu bagaimana?
1: Setelah dari NTT, terus saya melihat di sini riset-riset kotoran kudanya itu dikemanakan gitu. Jadinya saya kumpulkan, terus saya coba bikin kompos ekoenzim seperti yang sudah diajarkan di sana begitu. Terus setelah coba-coba, lalu saya coba untuk tanaman saya, ternyata hasilnya kok bagus gitu. Akhirnya saya coba untuk tawarin gitu ke petani atau juga ke bapak ibu yang hobi gardening gitu misalnya untuk mencoba juga.
0: Berarti juga selain dicoba untuk diri sendiri, dicoba juga untuk warga yang ada di sekitar yang bertanam. Itu berarti prosesnya berapa lama? Karena ekoenzim itu kan kalau nggak salah perlu pengendapan atau fermentasi gitu ya.
1: Oh iya, jadi kebetulan sebelum ke NTT memang saya udah pernah bikin ekoenzim juga gitu. Jadi di sana memang fokusnya untuk pertaniannya. Jadi pakai stok ekoenzim yang udah pernah bikin, terus coba untuk jadi bakteri dekomposer untuk fermentasi pupuk gitu.
0: Berarti bisa dibilang sebelum datang ke NTT ini memang bukan benar-benar nol sama sekali ya, tapi sudah pernah coba untuk menanam dan lain sebagainya gitu berarti di Malang.
1: Sudah pernah, terus juga sudah pernah pakai ekoenzim untuk pertanian. Makanya pengen belajar lebih dalam kayak sebenarnya untuk pertanian ekoenzim ini bisa buat apa lagi sih? Itu di NTT gitu. Jadi belajar bikin komposnya di sana.
0: Oke. Tapi kemudian namanya Purata Organik gitu ya. Nah, dari apa nih nama itu?
1: Jadi Purata itu sebenarnya singkatan, Mbak. Singkatan dari pupuk rabuk tanaman. Kan rabuk itu ini ya pupuk kotoran hewan gitu ya. Jadi emang saya tuh niatnya pupuk kotoran hewan untuk tanaman gitu. Bahasa Jawa kan rabuk.
0: Oke. Jadi singkatan itu ya.
1: Terus organik.
0: Tapi kalau dijelaskan secara sederhana ke pendengar gitu ya, Purata Organik ini sebenarnya seperti apa? Kemudian juga pengaplikasiannya gimana? Fungsinya juga gimana tuh?
1: Kalau Purata Organik sendiri itu kan bentuknya pupuk kompos ya. Jadi seperti tanah ya bentuknya. Nah, nanti itu tinggal dicampur aja sama tanah di rumah, kayak ditabur di pot atau juga untuk pohon juga bisa. Jadi kayak gali tanahnya sedikit, terus masukkan pupuknya, nanti itu jadi pupuk organik gitu.
0: Oh, baik. Itu kan biasanya ada perbandingannya ya antara tanah dengan pupuk gitu. Ada perbedaankah dengan yang pupuk lainnya?
1: Biasanya itu kalau mau optimal untuk satu tanaman itu pakai sekilo. Tapi cuma butuh kayak 6 bulan sekali aja sih kasih pupuknya gitu. Jadi 1 kilo pupuk kompos untuk satu tanaman. Tapi kalau misalnya untuk pohon yang besar itu bisa beda lagi, kayak

0: misalnya bisa untuk seember gitu, seember pupuk terus untuk satu pohon gitu.
1: Oke. Tapi yang menarik juga nih dari proses meracik purata organik, apakah juga langsung berhasil atau ada trial errornya itu, Erika?
0: Sebenarnya sempat ada trial errornya juga sih, karena saya sempat ke uji lab juga untuk pupuknya. Terus ternyata ada hasilnya yang masih kurang optimal gitu. Kurang optimalnya di adalah nutrisinya yang masih belum puas lah saya. Terus saya coba telepon lagi Pak Charles. Jadi telepon Pak Charles yang di NTT itu nanyain ini gimana ya untuk biar nutrisinya lebih optimal. Nah, jadi ada bahan-bahan yang harus ditambahkan, kayak misalnya ada kotoran hewan apa yang misalnya lebih banyak gitu karena nutrisinya lebih banyak di situ gitu. Untuk kandungannya.
1: Oke. Tapi kalau dari sejauh ini tantangan terbesar saat melakukan eksperimen itu seperti apa, Erika?
0: Sebenarnya tantangan terbesarnya itu lebih ke mengubah mindset orang sekitar sih. Karena sekarang cukup prihatinnya petani kita udah semakin ketergantungan sama pupuk kimia dan pestisida kimia kan. Sedangkan harga pupuk kimia sendiri semakin hari semakin bertambah gitu, makin naik. Nah, karena itu saya mencontohkan gitu. Jadi memang ada kelola lahan juga, terus saya tanam secara organik. Harapannya karena hasilnya lebih bagus, saya berharap lebih banyak petani yang mau gitu coba untuk pakai pupuk organik gitu. Tantangannya di situ sih. Ya.
1: Oke, karena ini kan juga jadi tantangan ya bagi para petani yang ada di desa, bagaimana kalau harga pupuk ini sering jadi keluhan gitu.
0: Benar.
1: Yang dilakukan gimana? Memberikan mereka langsung contoh atau kasih produk atau gimana tuh?
0: Jadi iya, saya sempat kasih ke berapa ya? Ada beberapa sih petani, kayak misalnya 9 orang gitu mungkin ya, untuk kasih coba gratis gitu ke jadi ada perbandingannya yang full pakai kimia sama ada yang tambahan pakai pupuknya dari saya. Hasilnya tuh memang lebih bagus, jadi lebih besar-besar untuk hasil tanamnya gitu.
1: Luar biasa. Tapi kalau boleh digambarkan juga, berapa lama berarti proses penelitian, pengembangan sampai akhirnya merasa produknya ini siap untuk dikenalkan ke publik?
0: Waktu itu kan saya pulang dari NTT kan pertengahan tahun lalu ya. Terus coba-coba bikin, terus juga coba untuk bikin di untuk tanaman sendiri di rumah. Baru mulai jual itu awal tahun ini sih. Jadi mungkin kurang lebih 5 bulanan sebelum akhirnya saya pengen jual gitu. Sebelum-sebelumnya saya tawarkan ke kayak orang-orang yang emang suka tanaman gitu untuk coba juga, untuk bunga juga bisa.
1: Untuk segala jenis tanaman ya, berarti
0: betul.
1: Ya. Tapi kalau untuk prosesnya gitu ya, ini sekali lagi apakah benar-benar memang organik gitu ya dari bahan sehari-hari atau gimana berarti?
0: Iya, jadi nggak ada penambahan pupuk kimia sama sekali. Bahannya itu benar-benar organik karena bakteri di komposernya sendiri itu pun cuma pakai ekoenzim gitu. Jadi ekoenzim sendiri kan memang dari limbah. Jadi kita emang pengen prosesnya itu sustainable gitu.
1: Oke, tapi kalau menurut Erika gitu ya, kenapa ekoenzim dan pengolahan limbah organik ini kan juga memang penting ya untuk bisa diterapkan di lingkungan. Tapi juga kembali lagi, kenapa milihnya ekoenzim waktu itu?
0: Waktu itu sebenarnya saya belajar ekoenzim tuh mulai dari awal tahun lalu ya, karena saya ngelihatnya kok menarik gitu, dari limbah buah jadi kulit buah gitu jadi sesuatu yang bisa berguna gitu. Karena kan ekoenzim juga selain buat tanaman gitu, misalnya bisa dipakai untuk jadi bahan untuk bikin sabun, terus juga jadi bahan untuk bikin karbol begitu. Kok ini menarik tentang ekoenzim ini, akhirnya saya belajar untuk bikin dan ternyata beneran sangat signifikan sih. Jadi untuk sampah buah di rumah itu udah dibikin buat ekoenzim semua gitu, jadi kita nggak ada buang sampah organik ke TPA lagi.
1: Gitu. Keren ya. Jadi berarti memang bukan bisa dihasilkan sebagai pupuk saja waktu ya, itu ya yang dilihat, tapi bisa untuk pengolahan yang lain-lainnya
0: ya, betul,
1: lagi.
0: Iya betul. Saya bahkan pernah bikin sabun pakai ekoenzim juga gitu. Jadi emang banyak sih tutorialnya di internet juga. Kalau dicari-cari ada kok.
1: Baik, tapi startnya sekali lagi dari ekoenzim ya, gitu ya.
0: Iya betul, betul.
1: Dan sekarang yang difokuskan untuk produknya sebuah pupuk gitu ya untuk outputnya. Oke, menarik sekali. Ini kita masih di segmen kedua, masih ada beberapa segmen yang lainnya, nanti kita akan bahas kembali bagaimana uji coba, kemudian respon publik ya waktu itu, dan lain sebagainya. Kalau Anda pengen tanya-tanya juga, kawan boleh langsung di 0811-3600-911. Sambil saya mau cek kembali untuk lalu lintas, barangkali kalau malam hari ini Anda lagi mobile yang mengarah ke area Veteran, kalau saya lihat dari aplikasi pemantau traffic sebenarnya masih lancar ya daerah Veteran ini, dua arah menuju jalan Bandung maupun juga sebaliknya masih landai. Untuk yang di depannya UM pun juga kondisi traffic masih cenderung lancar kawan. Malam hari ini traffic report didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM Excellent in Learning Innovation.
2: City Guides Life Hacks.
3: Penurunan berat badan biasanya identik dengan olahraga dan menjaga pola makan. Tapi belakangan muncul penelitian baru yang cukup menarik perhatian. Karena ternyata paparan suhu dingin disebut bisa membantu membakar lemak tubuh. Penelitian ini dilakukan pada puluhan orang dengan obesitas. Sebagian pesertanya diminta menggunakan rompi dingin setiap pagi. Sementara peserta lain menjalani aktivitas seperti biasa. Hasilnya kelompok yang rutin terkena paparan dingin mengalami penurunan berat badan dan lemak tubuh. Nah, secara ilmiah, tubuh manusia punya yang namanya brown fat atau lemak coklat. Berbeda dengan lemak biasa, brown fat justru aktif membakar kalori untuk menghasilkan panas, dan saat tubuh kita terkena suhu dingin, lemak ini bekerja lebih aktif. Karena itu, mandi air dingin atau paparan suhu rendah disebut bisa meningkatkan pembakaran energi tubuh. Meski begitu, para peneliti menegaskan, cara ini bukan solusi instan untuk menurunkan berat badan. Tetap harus dibarengi pola makan sehat dan aktivitas fisik. Fun fact-nya kawan, ternyata tubuh manusia sebenarnya bisa menggigil hanya dalam beberapa menit saat terkena dingin ekstrim. Dan proses menggigil itu ternyata juga membakar kalori karena otot bekerja terus untuk menghasilkan panas tubuh. Fun fact lainnya, brown fat lebih banyak ditemukan pada bayi karena bisa membantu menjaga suhu tubuh mereka agar tetap hangat. Tapi orang dewasa ternyata juga masih memilikinya. Hanya saja jumlahnya lebih sedikit. Jadi kalau mandi air dingin mulai terasa populer, ternyata ada penjelasan ilmiahnya juga ya. Tapi ingat, menurunkan berat badan tetap butuh proses kawan, bukan cuma mengandalkan suhu dingin saja.

0: Garden for your life.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit enggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sampe emang jadi buribut tak?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Itu karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit lain 101 FM, guiding for your life. Kawan, untuk malam hari ini kita masih di Cafe Ide. Dan saya juga masih ngobrol kawannya untuk malam hari ini dengan founder dari Purata Organik, ada Erika Deni Mulyadi. Nah, untuk di segmen kali ini, kawan, kita akan fokus untuk tanya-tanya soal gimana sih respon dari publik, kemudian uji cobanya juga bagaimana waktu Purata Organik mulai diuji dan dikenalkan ke masyarakat gitu ya. Mungkin boleh di-share juga nih, respon paling awal dari masyarakat sekitar gimana tuh, Erika?
1: Jadi yang paling saya ingat itu waktu itu ada bapak-bapak yang emang hobi berkebun gitu kan. Terus beliau bilang tanamannya subur, lebih besar-besar, untuk bunga-bunganya itu tumbuhnya lebih bagus gitu. Terus juga ada petani yang tadi saya sempat cerita, untuk waktu itu nanam timun. Nah, timunnya itu bisa lebih besar-besar daripada yang pakai pupuk kimia doang gitu. Menarik sih.
0: Okay. Jadi dari mereka pun juga langsung melihat, kemudian juga kasih responnya seperti itu ya.
1: Iya, betul.
0: Kalau dari masyarakat secara langsung, apakah ada yang percaya atau justru perlu ada proses edukasi gitu ya yang panjang untuk mereka ini bisa coba, kemudian juga percaya gitu dengan produk organik gitu?
1: Kalau untuk emang yang hobi berkebun mungkin lebih cepat percaya ya, karena kan emang biasa kita beli pupuk di toko bunga gitu misalnya. Dan juga untuk Purata Organik sendiri, untuk produk pupuk kita udah ada kerjasama sama toko bunga yang ada di daerah Tumpang. Terus itu juga udah pernah sold out sampai kita harus refill lagi ke tempat itu gitu. Jadi mungkin kalau untuk yang hobi bunga lebih mudah percaya sih. Cuma untuk kayak petani gitu mungkin lebih sulit ya untuk mengedukasi dulu, harus diedukasi dulu.
0: Okay. Karena juga mungkin kebutuhan mereka pengen yang cepet gitu ya, atau gimana?
1: Iya benar.
0: Kalau dari menggunakan yang organik itu, apakah efeknya ke jumlah atau ke ukuran atau gimana sih sebenarnya?
1: Kalau yang dari pengalaman saya ya, itu lebih ke ukuran juga. Terus juga kalau misalnya tahu cerita-cerita dari NTT sana, itu juga bisa ningkatin hasil panen, Mbak. Jadi hasil panennya itu lebih banyak, bahkan bisa berkali-kali lipat karena pakai pupuknya itu secara organik gitu.
0: Okay. Dan ini kan juga bisa dibilang relate ya dengan isu sekarang ini. Kadang isu lingkungan itu dianggap idealis atau rumit gitu ya. Nah, kalau melihat dari masyarakat yang utamanya pertaniannya digunakan untuk berjualan atau lain sebagainya, untuk ekonomi gitu ya, gimana cara untuk membuat ini terasa dekat gitu ya dengan kehidupan sehari-hari agar mereka tidak ketergantungan dengan yang kimia gitu, Erika?
1: Jadi kalau menurut saya, makanya itu saya ngasih contoh gitu untuk di lahan saya itu kan full pakai organik. Jadi biar mereka itu tertarik untuk nyoba pupuknya secara organik, karena memang kita tuh harus menjaga kualitas tanah dari sekarang gitu. Kalau misalnya Mbak Nurul tahu, udah ada penelitiannya dari UNESCO, jadi udah mulai di warn bahkan dari tahun 2024 untuk tahun 2050 nanti kondisi tanah kita itu akan menurun produktivitasnya bahkan sampai 90%. Jadi bukan karena isu lingkungan kayak climate change aja gitu, tapi kita juga harus menjaga tanah kita dari sekarang, karena semua makanan kita apapun deh, kayak buah, sayur, itu kan kita tumbuhin dari tanah. Juga air itu kan juga dari tanah. Kalau nggak ada air, kita mau minum apa? Terus juga tanah jadi makin kering. Nah, makanya kita harus jaga dari sekarang. Caranya itu gimana? Caranya adalah dengan kasih organic matters. Jadi bahan-bahan yang organik ke dalam tanah. Misalnya pakai ekoenzim atau pakai pupuk kompos gitu.
0: Okay. Dan apakah ini juga jadi momen gitu ya untuk Erika merasa ternyata inovasi ini benar-benar punya dampak gitu loh ke depannya gitu, dan keberlanjutan?
1: Memang itu tujuannya. Jadi saya pengen kita tuh masih punya ketahanan pangan sampai nanti anak cucu kita masih mudah gitu mencari makanan seperti sekarang ini gitu.
0: Okay. Ini tadi ada yang tanya juga, saya coba bacakan ya dari Ibu Kurnia. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Nurul, Mbak Erika. Mengingat bahannya ini kan dari kotoran ya, apakah kalau pupuk gimana dengan baunya gitu, dari Ibu Kurnia?
1: Kalau udah jadi pupuk udah pasti gak ada baunya, karena kita udah fermentasi, proses fermentasinya itu juga udah sebulan. Jadi setelah matang itu gak ada baunya sama sekali, udah matang dan bisa langsung digunakan di tanah. Karena kalau masih kotoran yang baru yang fresh, itu kan masih panas banget. Nah itu jangan sampai dipakai untuk langsung ditaruh ke tanah gitu, karena justru malah kita kan nggak tahu di dalamnya itu ada bakteri jahat mungkin untuk tanaman, terus juga bisa membakar tanaman kita kalau terlalu banyak. Makanya harus difermentasi dulu gitu, jadi aman.
0: Gitu ya Bu Kurnia. Berarti kalau memang menggunakan apa namanya kompos berupa berupa kotoran hewan ini, berarti memang semuanya memang perlu harus diolah dulu ya, nggak harus langsung.
1: Benar benar. Gitu. Jangan ditaruh langsung, jangan malah bahaya nanti tanamannya.
0: Oke, karena sifatnya juga panas itu tadi ya.
1: Iya, panas bisa kebakar tanamannya gitu.
0: Dan kalau sempat saya cari-cari juga, purata ini pernah juga ya dibawa ke Jerman gitu.
1: Ya.
0: Gimana tuh?
1: Baru 2 minggu lalu saya ke sana, tapi kebetulan saya enggak bawa pupuknya ya, karena kan untuk ketentuan membawa barang ke
0: Jerman,
1: ke Eropa itu kan lumayan sulit.
0: Jadi
1: saya enggak bawa barangnya, cuma saya tampilin di foto-foto aja gitu. Jadi waktu itu kebetulan saya lagi ikut fellowship. Nama fellowshipnya itu Beevisioneers. Nah Beevisioneers ini pusatnya ada di Jerman. Kebetulan setelah program pendampingan selama setahun untuk mentoring, coaching soal pengembangan bisnis begitu, saya kepilih untuk ke Jerman. Dan di sana itu banyak sih acara-acaranya, ada yang menarik kayak seminar-seminar gitu. Terus juga kebetulan ada sesi pitching gitu, jadi ada sesi exhibition di mana saya bisa memperkenalkan produk saya ke expert-expert yang datang di acaranya gitu.
0: Waduh, keren sekali. Jadi bisa sampai ke internasional juga ya, ternyata.
1: Iya, jadi mereka sekarang tahu ekoenzim itu apa sih gitu. Sekalian memperkenalkan gitu.
0: Baik, waktu itu apa nih yang dikenalkan maupun juga dibawa ke sana?
1: Tentunya pasti purata organik, karena kan itu memang proyek saya juga. Tapi saya sekaligus juga memperkenalkan kayak ini loh, kotoran hewan tuh bisa jadi berguna kalau kita olah dengan baik gitu. Nah cara saya mengolahnya ya itu tadi, pakai ekoenzim, difermentasi, terus kotoran hewan yang tadinya dibakar, dibuang, itu bisa untuk tanaman gitu.
0: Tapi sebenarnya kalau dari Erika sendiri melakukan pengaplikasiannya di rumah gitu ya, itu bagaimana? Apakah nanti bisa juga nih teman-teman yang ada di luar sana yang lagi dengerin itu bisa ikut untuk melakukannya? Apakah enak? Maksudnya itu mudah atau gimana tuh?
1: Mudah-mudah banget. Jadi kan tadi itu ya, takarannya itu untuk pakai purata, pupuk komposnya ini satu tanaman kurang lebih sekilo aja, sekilo pupuk. Terus nanti bisa diaplikasikan lagi kayak 6 bulan sekali gitu.
0: Dan itu pun juga untuk semua tanaman ya?
1: Iya, bisa buat bunga, buah, sayur. Karena memang fokusnya kita itu perbaiki dulu tanahnya. Tanah yang subur pasti akan menumbuhkan tanaman yang subur juga gitu.
0: Luar biasa, keren sekali. Tapi kalau kembali lagi dengan yang baru saja dari luar negeri, kapan hari itu yang paling dirasakan ketika inovasi lokal gitu ya dari Malang ternyata bisa dilihat di panggung internasional, itu gimana rasanya Erika?
1: Rasanya gimana ya, agak deg-degan sih, karena kan harus pitching juga ke teman-teman lain yang dari negara lain, terus juga dari expert-expertnya juga. Tapi melihat antusiasmenya mereka soal ternyata dari limbah buah bisa jadi dekomposer ya. Terus saya juga ngajarin gitu, ekoenzim tuh cara bikinnya kayak gimana sih, terus juga untuk pupuknya ini terbuat dari apa sih. Menarik sih kayak melihat orang-orang tersenyum gitu melihat proyek saya kayak begini, itu seru.
0: Baik, tapi kalau menurut pandangan pribadi dari Erika gitu ya, apakah anak muda di Indonesia ini juga banyak sekarang ini yang mulai tertarik dengan isu sustainability seperti ini?
1: Kalau menurut saya semakin banyak ya sepertinya. Gak tahu sih, tapi kalau di lingkungan saya, karena saya ikut program fellowship yang emang temanya juga sustainability gitu, jadi banyak komunitas-komunitas yang isinya anak muda yang juga concern sama concern hal ini gitu. Karena mungkin karena kita masih muda ya, terus juga hidupnya juga mungkin masih panjang gitu kan, terus berpikir ke depan gimana caranya kita tuh bisa tetap hidup sustainable sampai bertahun-tahun ke depan gitu.
0: Itu yang sebenarnya juga penting gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Kalau melihat perkembangan sekarang juga, apakah inovasi hijau di Indonesia ini sudah mulai dapat ruang atau gimana berarti kalau menurut Erika?
1: Kalau menurut saya, iya sih ya, karena kan banyak juga program-program dari pemerintah yang emang tujuannya untuk sustainability juga gitu. mungkin iya ya kalau dari pandangan saya sih.
0: Sudah mulai banyak ruangnya gitu ya.
1: Betul.
0: Apalagi kalau melihat sekarang di media sosial untuk bisa menularkan hal tersebut juga mudah ya kalau memang pengaplikasinya juga mudah.
1: Iya benar, karena emang mudah banget sih kalau saya mau numbuhin tanaman biar subur ya bisa pakai ekoenzim, bisa bikin sendiri di rumah. Tinggal perbandingannya kalau buat tanaman misalnya kawan City Guide mau coba bikin ekoenzim terus mau buat pupuk tanamannya itu tinggal 1:1000. Jadi pakainya tuh beneran dikit banget tapi hasilnya tuh optimal. Jadi 1 mili banding 1 liter.
0: Gitu ya. 1 mili banding 1 liter dan untuk ekoenzimnya itu kan untuk nyiram gitu ya.
1: Iya, untuk nyiram tanaman. Jadi ekoenzimnya cuma butuh 1 mili untuk 1 liter air gitu.
0: Oke. Cukup mudah kawan ya untuk pengaplikasiannya. Ini tadi ada juga dari Bu Kurnia, mungkin kita jawab di segmen selanjutnya ya.
1: Okay.
0: Masih ada satu segmen lagi. Dan kawan, kalau Anda juga mau join, tentunya malam hari ini Anda bisa manfaatkan langsung di WhatsApp kami 0811-360911. Malam hari ini ya, Cafe Ide, saya Nurul Fitriani masih bersama Anda, kita bahas inovasi hijau dari anak muda Malang, mengubah limbah jadi bernilai.

0: guidance for your life.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung gak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya gak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, gak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya, pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli, bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.
4: Jalan-jalan plus.
5: Siapa sangka, kawasan wisata yang ramai dikunjungi wisatawan di Kota Batu ini dulu pernah dikenal sebagai Desa Kuning, wilayah yang identik dengan kekeringan dan ketertinggalan. Halo kawan, saya Yolanda di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda mengenal desa Oro-Oro Ombo, desa di lereng Gunung Panderman yang kini berkembang menjadi salah satu penyangga utama sektor wisata di Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju desa Oro-Oro Ombo hanya sekitar 10 hingga 15 menit. Jalurnya juga cukup mudah karena berada di Jalan Raya Oro-Oro Ombo, akses utama menuju berbagai kawasan wisata di Kota Batu bagian selatan. Saat memasuki kawasan ini, suasananya terasa

punya perjalanan panjang. Pada sekitar tahun 1970-an, wilayah ini sempat dikenal sebagai Desa Kuning karena kondisi tanahnya yang gersang dan sulit air. Bahkan dulu kawasan ini dianggap tertinggal dibanding desa-desa lain di Kota Batu. Perubahan mulai terasa ketika arah pembangunan Kota Batu berkembang menjadi kota wisata. Salah satu langkah pentingnya terjadi pada tahun 2008 saat pemerintah desa bekerja sama dalam pembangunan Batu Night Spektakuler atau BNS, wisata malam pertama di Kota Batu. Sejak saat itu, roda ekonomi warga mulai bergerak lebih cepat. Banyak rumah warga berkembang menjadi homestay, warung makan mulai bermunculan, hingga anak-anak muda ikut terlibat dalam promosi wisata digital. Menariknya lagi kawan, pemerintah desa juga membuat aturan agar investasi yang masuk tetap melibatkan warga lokal. Salah satunya melalui ketentuan bahwa sebagian besar tenaga kerja harus berasal dari masyarakat Oro-Oro Ombo sendiri. Jadi bukan hanya wisatanya yang berkembang, tapi juga ekonomi masyarakatnya. Meski dikenal sebagai kawasan wisata, desa ini tetap memiliki kekuatan lain di bidang pertanian dan peternakan. Di Dusun Dresel, misalnya, banyak warga yang bekerja sebagai peternak sapi perah. Produksi susu segar dari kawasan ini bahkan mencapai ribuan liter setiap hari. Selain itu, pemerintah desa juga mulai menyiapkan pengembangan wisata baru berbasis desa agar manfaat ekonominya bisa langsung dirasakan masyarakat. Tak hanya soal ekonomi, Desa Oro-Oro Ombo juga masih menjaga warisan budayanya. Tradisi bantengan dan kuda lumping masih rutin ditampilkan saat selamatan desa. Sementara kisah para tokoh pembabat desa tetap hidup lewat punden-punden yang dirawat warga hingga sekarang. Dan mungkin itu yang membuat Oro-Oro Ombo terasa menarik, karena di tengah berkembangnya wisata modern, desa ini tetap berusaha menjaga akar sejarah dan budaya masyarakatnya. Jadi kawan, ketika berkunjung ke kawasan wisata Kota Batu, mungkin ada baiknya juga kita mengenal cerita di balik desa-desa yang ikut tumbuh bersama perkembangan kota ini. Saya Yolanda, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya. Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu. Jalan-Jalan Plus.

0: Sedikit lain on FM, guidance for your life. Kawan, untuk di malam hari ini kita sudah ada di sesi terakhir ya, untuk di program Cafe ID. Terima kasih untuk Anda yang ikut join juga. Ini sebelum ke pertanyaan saya sendiri, tadi ada beberapa pendengar yang ikut join ya. Ada Bu Kurnia lagi nih. Bu Kurnia, tambahan, tanya lagi Mbak, kalau belinya itu di mana, kemudian kisaran harganya juga berapa? Gimana nih Kak Erika?
1: Kalau belinya, kita bisa beli langsung sih. Kebetulan saya di Tumpang, bisa beli di sana, ada di toko bunga, terus ada di rumah saya juga. Harganya itu Rp10.000 untuk satu kantongnya gitu. Satu kantong kurang lebih 3-4 kilo lah isinya. Tapi kalau misalnya mau coba kirim beli online, bisa hubungin kita langsung di Instagram, ada namanya Purata Organik gitu.
0: Di situ ya,
1: ya.
0: Bu Kurnia.
1: Iya, boleh Bu Kurnia, silakan.
0: Tadi ada juga dari Bu Umi. Bu Umi tadi masih sempat kita tawari untuk on air ya. Bu Umi sih bilangnya saya simak ekoenzim saat ini. Bolehkah ditunjukkan cara pembuatannya, bahannya, caranya, kemudian butuh berapa lama gitu ya untuk cara pemakaiannya? Dari Bu Umi.
1: Kalau misalnya mau bikin ekoenzim, sebenarnya kan itu bisa pakai kulit buah. Jadi ekoenzim itu perbandingannya tuh gampang banget sebenarnya. 1 banding 3 banding 10. Pokoknya ingat-ingat itu aja. Satunya itu gula, tiganya itu limbah kotoran, limbah organik untuk kulit buah, terus 10-nya itu air. Tapi airnya ini harus spesifik sih. Jadi jangan pakai air pam ya. Pakainya bisa air sumur atau air hujan atau air AC gitu. Nah, untuk buah-buahnya sendiri itu juga jangan pakai kulit buah dari buah yang berminyak. Contohnya kayak nangka, terus kulit durian gitu juga jangan ya Bu. Terus untuk gulanya sendiri, kalau mau yang murah bisa beli tetes sih. Jadi saya biasa pakai tetes gitu. Jadi kalau banding perbandingannya 1 banding 3 banding 10, 1 kilo tetes, terus juga 3 kilo kulit buah, sama 10 kilonya air gitu. Nah itu tinggal dimasukin aja, bisa di toples, bisa di galon. Tapi harus ada treatmentnya gitu sih, karena kalau tutupnya terlalu rapat di awal-awal, takutnya itu meledak gitu. Jadi kalau misalnya mau tahu lebih lanjut gitu tentang ekoenzim, boleh juga hubungin kita, nanti kita bisa ajarin di @purataorganik di Instagram juga boleh.
0: Oke. Baik. Tapi apakah juga di Erika ini juga membuka untuk mengajar kelas gitu ya, untuk belajar soal ekoenzim juga nih sekarang?
1: Boleh sih, kalau misalnya ada yang mau tertarik ya saya bisa ngajarin juga.
0: Oke. Gitu ya Bu Umi, semoga bisa menjawab ini tadi yang ditanyakan
1: ya.
0: Untuk yang lainnya, mungkin yang mau menambahkan lagi boleh ya, nanti di 0811-3600-911. Kalau saya sendiri pengen tahu juga gitu ya, pernah nggak menyangka kalau perjalanan belajar soal limbah ini bisa membawa Erika sampai saat ini, bahkan sampai dikenal gitu ya ke luar negeri untuk Purata Organiknya?
1: Tentu saja nggak nyangka sih, karena sebenarnya tahun lalu itu kan saya udah mulai ikut program fellowshipnya ini yang tentang sustainability. Tapi waktu ikut pertama-tama itu pun belum kepikiran buat bikin pupuk dari limbah gitu. Jadi waktu itu saya pengennya cuma sekedar ngajar gitu tentang ekologi gitu ke anak-anak sekolah gitu misalnya proyeknya ya. Tapi belum menyangka sampai di titik bikin pupuk terus bisa jualan gitu sampai sekarang, terus sampai ke Jerman. Tentu aja waktu itu gak nyangka, tapi sekarang ya udah sejauh ini pupuk saya juga udah bisa dibeli, udah bisa dicoba orang, senang sih rasanya.
0: Oke. Luar biasa. Baik, terakhir nih, saya juga pengen tahu kenapa sih anak muda ini penting gitu ya menurut Erika. Apakah penting mulai peduli terhadap lingkungan dari sekarang? Kemudian mungkin ada harapan juga nih untuk Purata atau juga anak muda di luar sana.
1: Tentu saja penting ya untuk merawat lingkungan dari sekarang, karena kan kita pengen di tahun-tahun berikutnya kita juga hidupnya itu masih apa ya, untuk masalah limbah terus juga kotoran lainnya gitu misalnya yang belum di manage dengan baik gitu, pengen bisa diselesaikan mulai dari sekarang. Dan juga itu tadi soal ketahanan pangan, karena saya kan bergeraknya di bidang pertanian gitu, agak concerning sih kalau misalnya nggak dirawat dari sekarang untuk tanah kita gitu. Makanya untuk anak muda ya cobalah untuk misalnya dari awal mungkin milah sampah lah, sekedar milah sampah, terus mungkin bisa dibikin ekoenzim, bisa dibikin kompos gitu, bisa coba dikit-dikit dari sekarang gitu harapannya ya.
0: Oke, baik. Terima kasih loh Erika untuk sambungnya bersama kami malam hari ini.
1: Terima kasih juga Mbak Nurul, terima kasih kawan City Guide.
0: Baik, malam hari ini kawan kita belajar ya bagaimana perubahan besar ternyata bisa dimulai dari hal yang sederhana lewat inovasi hijau juga yang dibangun dari proses belajar, keberanian juga untuk mencoba, cari tahu, dan peduli terhadap lingkungan. Dan kita melihat limbah bukan hanya bisa dikurangi, tapi juga bisa diubah jadi bernilai. Semoga malam hari ini apa yang kita bahas bisa bermanfaat untuk Anda. Dan sekali lagi terima kasih untuk narasumber kami, Erika. Dan juga kawan, terima kasih untuk para pendengar City Gear FM yang sudah simak dan ikut interaktif. Jangan lupa untuk selalu simak ke VD setiap hari Jumat jam 7 malam. Saya Nurul Fitri undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.
2: Baru saja kita ikuti program Cafe Ide.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 8 malam. Kawan, sebanyak 20 perlintasan kereta di Malang Raya ditingkatkan fasilitas keselamatannya. Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Trang Bawono mengatakan penataan perlintasan menjadi salah satu langkah penting untuk menekan potensi kecelakaan antara perjalanan kereta api dan pengguna jalan. Tahun ini PT KAI Daop 8 Surabaya menargetkan peningkatan fasilitas keselamatan 13 titik di Kabupaten Malang dan 7 titik lainnya di wilayah Kota Malang. Mahendro menjelaskan upaya yang dilakukan tidak hanya sekedar pemasangan atau pembenahan fasilitas fisik, tapi juga penguatan sumber daya manusia hingga edukasi keselamatan ke masyarakat. Kawan, LPA Jatim mengingatkan kurban di sekolah tidak boleh jadi pungutan wajib. Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, sekolah diingatkan agar kegiatan kurban tidak menjadi pungutan wajib yang membebani wali murid. Pengurus Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur, Ihsan Sori, menegaskan kegiatan kurban di sekolah harus mengedepankan nilai keikhlasan, kepedulian sosial, dan pendidikan karakter, bukan tekanan administratif pada orang tua siswa. Ihsan mengingatkan sesuai aturan Permendikbud, sumbangan pendidikan bersifat sukarela dan sekolah tidak boleh memberi sanksi maupun perlakuan berbeda kepada siswa yang tidak ikut berpartisipasi karena alasan ekonomi. Kawan, meski anggaran dipangkas, BGN pastikan MBG tetap Rp10.000 per porsi. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana memastikan anggaran bahan baku MBG per porsi tidak berubah, jatahnya tetap Rp10.000 meski pemerintah memangkas anggaran MBG tahun ini dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun. Langkah penghematan dilakukan menyusul gejolak global, terutama akibat krisis di Selat Hormuz sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Langkah efisiensi yang dilakukan berupa pengurangan layanan MBG untuk anak sekolah yang awalnya 6 hari dalam sepekan menjadi 5 hari. Dan pada masa libur sekolah, distribusi makanan hanya diberikan ke kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Demikian 911 Hot News jam 8 malam. Saya Ilham Riza, selamat malam.
1: One Hot News.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, mari eksplor Malang Raya di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan berkunjung ke Desa Petung Sewu, sebuah desa agraris di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, yang dikenal dengan lanskap hijau, potensi pertanian, dan wisata petik jeruk. Petung Sewu berada di kawasan Malang bagian barat dengan kontur perbukitan dan udara yang relatif sejuk. Desa ini dikelilingi sawah, kebun, dan lahan pertanian yang masih aktif. Nama Petung Sewu sendiri punya cerita menarik. Petung artinya bambu petung, jenis bambu besar yang dulu tumbuh sangat melimpah di wilayah ini. Wow. Sementara Sewu dalam bahasa Jawa berarti seribu. Konon kawasan ini dahulu dipenuhi dengan rumpun bambu petung dalam jumlah yang sangat banyak sehingga masyarakat menyebutnya sebagai desa seribu bambu atau Petung Sewu. Wow. Jejak tanaman bambu juga masih bisa ditemukan di beberapa sudut desa hingga hari ini ya. Secara potensi ekonomi, Petung Sewu dikenal sebagai desa pertanian dan perkebunan. Salah satu komoditas unggulannya adalah jeruk yang kini dikembangkan menjadi daya tarik wisata. Di sini, pengunjung bisa merasakan pengalaman wisata petik jeruk, memetik buah langsung dari pohonnya, belajar budidaya jeruk, sekaligus menikmati suasana kebun di dataran tinggi. Konsep agrowisata ini menjadi salah satu potensi besar untuk pengembangan desa wisata berbasis pertanian. Selain jeruk, warga juga bergerak di sektor UMKM rumah tangga, pertanian, dan juga kerajinan berbasis bambu. Aktivitas ekonomi desa yang hidup membuat Petung Sewu menarik sebagai lokasi wisata edukasi hingga kegiatan KKN dan riset nasional. Untuk menuju Desa Petung Sewu, dari Kota Malang, Anda bisa mengambil rute ke arah Kecamatan Dau. Setelah masuk wilayah Dau, ikuti petunjuk arah menuju Desa Petung Sewu. Akses jalannya sudah bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 dengan kondisi jalan desa yang relatif baik. Desa Petung Sewu menunjukkan bahwa potensi wisata Malang tidak hanya soal gunung dan air terjun. Desa dengan identitas lokal yang kuat, pertanian produktif, dan konsep agrowisata justru menawarkan pengalaman edukatif dan berkelanjutan. Jadi kawan, kalau Anda ingin melihat sisi lain Malang yang hijau, produktif, dan syarat cerita desa, Desa Petung Sewu di Dau layak Anda kunjungi.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
2: Cocok banget sama tema pesta kita.
3: Setuju.
2: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

City 89.11 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat kawan ya, ini tadi ada kabar kehilangan gitu kawan ya, mengenai sepeda motor gitu. Dan kita tunggu saja untuk informasi lebih lengkapnya bagaimana, khususnya untuk surat kehilangan dari kepolisian kawannya. Kita coba tunggu saja nantinya, dan kita tidak bisa publikasi terlebih dahulu. Lalu kalau misalkan kita lihat ini informasinya juga masih belum jelas, masih belum lengkap maksudnya. Nanti kita coba lengkapi terlebih dahulu kawan.

0: Kalau misalkan kita lihat juga untuk saat ini ya, verifikasi untuk kita verifikasi cuaca malam hari ini kawan, saya cek langsung secara live dari Stamet Juanda, Stasiun Meteorologi Juanda kawan, dan ini kita lihat dari Weather Observation and Forecast Integrated. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, saat ini memang tutupan-tutupan awan itu rata-rata ada di utara Jawa Timur ya. Dan kalau misalkan kita lihat ini masih belum ada pantauannya yang di arah selatan. Dan kalau misalkan saya cek pun saat ini di sekitaran Batu ya, khususnya di jam 8 tadi kawan, terpantau cuaca berawan di bagian utara, selatan, barat, timur, terpantau cuacanya berawan semuanya. Di posko BBBD Kota Batu terpantau cuacanya berawan dengan kejadian bencana alam dan musibahnya nihil. Nah mungkin Anda bisa bagikan bagaimana pantauan cuaca di sekitaran Anda juga kawan, kirimkan di WhatsApp kami ya di 0811 36911. Lalu untuk lalu lintas saya cek juga kawan, untuk di jam 8 lebih 17 menit ini ya, terpantau yang cukup ramai itu di sekitaran Kawi dan juga di Ijen serta di Kayu Tangan kawan, sudah mulai ada peningkatan. Tapi secara keseluruhan di beberapa titik lainnya, contoh seperti di TL Tunggul Mas yang tadi cukup panjang, sekarang sudah mulai melandai. Lalu di MT Haryono mengarah ke TL Daging Dinoyo juga sudah melandai. Lalu sekitaran Soekarno-Hatta juga sudah melandai kawan, termasuk di Sabilillah TL LH Sucipto itu sudah melandai juga lalu lintasnya. Nah, ada informasi nih yang masuk dari Bu Husnul menginformasikan wajah cerah dingin. Terima kasih, Bu Husnul. Kalau misalkan kita lihat ini memang di malam hari ini ya, kalau misalkan lewat pantauan BMKG, pantauan suhunya ini berada di kisaran 20 sampai 23 derajat Celcius kawan di Kota Malang. Kalau untuk di Kabupaten Malang, kita coba cek dulu kawan ya, di sekitaran Kabupaten Malang. Karena kalau misalkan kita cek di Kota Malangnya ini memang dari 20 sampai 23 derajat Celcius. Kalau di sekitaran Kabupaten Malang ini, wah ini cukup beragam kawan ya. Ada yang bahkan 17 derajat Celcius kawan. Jadi antaranya ini 17 sampai yang paling tinggi di 24 derajat Celcius. Jadi memang malam hari ini cuaca cukup dingin kawan ya, dari segi suhu saja sudah terlihat dingin. Nah apalagi kalau misalkan kelembapan ya, kelembapan pun juga cukup tinggi antara 92% sampai 94%. Jadi waspadai saja kawan untuk kali ini, jangan lupa jaketnya kalau misalkan memang perjalanan malam. Dan tetap bersama kami di City Guide 911 FM.
1: Info Talk, informasi seputar jalan tol.

0: Untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang, terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga Kejapanan. Menuju Porong, Sidoarjo, Waru Utama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan mungkin Anda juga bisa tambahkan kawan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas saat ini di ruas tol. Saya ingatkan sudah memasuki jam 8 lebih 20 menit. Jadi kalau misalkan malam hari kawan dan Anda sudah terasa ngantuk itu ya, sebaiknya menepi terlebih dahulu di rest area terdekat. Cari tempat yang aman untuk berhenti dan memang jangan berhenti di badan jalan kawan, kecuali darurat ya. Kalau misalkan istirahat lebih baik di rest area lebih aman. Lalu Anda bisa bagikan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.
1: Info Talk, informasi seputar jalan-jalan.

0: for your life. Citygate FM.
1: Kawan, Unisma sudah buka pendaftaran loh.

0: S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

di Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di malam hari ini kawan ya, setelah tadi kita mendapatkan balasan dari Pak Kasih Humas Polres Malang gitu, Pak Bambang Subinajar, mengenai teror pocong itu kawan, yang memang masih diklarifikasi kawan ya, bagaimana, apakah memang betul atau tidak gitu, dan masih belum bisa dibilang hoax atau tidak kawan, karena pihak kepolisian masih berusaha untuk klarifikasi. Tapi yang jelas memang warga Kota Malang ini diteror oleh monyet ekor panjang kawan ya. Jadi ada seekor monyet ekor panjang ini berkeliaran di wilayah Kota Malang kawan, dan ini menjangkau permukiman di kawasan penduduk di kawasan Dinoyo, Kecamatan Lawaru ya. Dan kalau misalkan kita lihat, ini juga menyasar perumahan di Jalan Puncak Borobudur, Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lawaru, Kota Malang kawan. Jadi monyet ekor panjang dengan ukuran yang sama ini mendatangi lingkungan SD Negeri Tlogomas 2 di Jalan Raya Tlogomas, Kecamatan Lawaru, Kota Malang. Dan hari ini monyet yang diduga yang sama bergelantungan di depan rumah warga di Jalan MT Haryono, Gang 6, Kecamatan Lawaru. Dan memang kalau misalkan kita lihat, ekolog Profauna Indonesia Rosek Nur Sahid mengatakan keberadaan monyet ekor panjang berkeliaran di pemukiman warga ini akan cukup membahayakan kawan, karena satwa ini memiliki kemampuan adaptasi yang cukup baik dan agresif, dan khususnya bagi anak-anak yaitu berbahaya. Dan monyet ekor panjang itu bukan berasal dari alam liar kelihatannya, dan itu sebelumnya dipelihara sepertinya satwanya, diduga seperti itu kawan, dan bisa jadi itu lepas atau dilepas kawan. Dan kalau misalkan kita lihat, menurut Rosek, masyarakat bisa melaporkan adanya monyet liar kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA untuk bisa dilakukan penanganan. Warga bisa lapor ke BKSDA supaya ada penanganan segera ya, karena ini cukup berbahaya kawan untuk monyet ekor panjang ini ya. Nah mungkin Anda bisa tambahkan juga pendapat Anda mengenai hal ini kawan ya, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan selain itu, yang jadi perbincangan di Kota Malang selain monyet ekor panjang kawan ya, ada juga pasar besar Malang kawan, yang mana tembok retak di sisi timur itu jadi perhatian lagi. Jadi kondisi bangunan pasar besar Kota Malang itu kembali menjadi sorotan setelah ditemukan keretakan pada tembok di sisi timur bangunan, tepatnya di bawah area tandon air yang masih aktif digunakan. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran baru terkait keamanan struktur pasar. Yang selama ini memang sudah beberapa kali mengalami kerusakan kawan. Anggota Komisi B DPRD Kota Malang dari Pak Edi Wijanarko mengatakan ya, kalau misalkan temuan ini tidak boleh dianggap sepele ya. Jadi pihak-pihak terkait harus segera melakukan langkah pengamanan di lokasi sebelum terjadi potensi bahaya bagi pedagang maupun pengunjung pasar ya. Dan kalau misalkan kita lihat

Lihat Edi menjelaskan pihak ini sudah menerima beberapa laporan terkait kondisi keretakan tersebut. Dan langkah yang paling diperlukan saat ini adalah melakukan penutupan dan pembatasan akses di area rawan supaya tidak digunakan lagi untuk aktivitas ekonomi maupun parkir kendaraan. Jadi harus ada clearing area, dipasang pembatas yang jelas gitu ya. Jangan sampai ada aktivitas di bawah atau di dekat tembok yang retak itu. Baik pedagang maupun parkir, karena kondisinya ya sudah cukup mengkhawatirkan, kata Edi ya. Dan kerusakan yang terjadi di pasar besar ini bukanlah kejadian pertama kawannya, melainkan bagian dari persoalan lama yang belum terselesaikan secara menyeluruh, karena DPRD menilai perlu ada langkah penanganan yang lebih serius dan terstruktur agar kejadian serupa tidak terus berulang di kemudian hari. Karena masih ada perbedaan pendapat dari para pedagang kawan. Para pedagang itu tidak ingin kehilangan mata pencahariannya, katanya takut kalau misalkan direlokasi nanti kelamaan dan lain-lain lah, intinya seperti itu. Padahal seharusnya itu juga bisa meningkatkan ekonomi dari sekitarnya ya, bukan hanya pedagang saja, nanti pedagang pun juga mendapatkan impact positifnya, lalu di sekitarnya juga mendapatkan impact positifnya kalau misalkan pasar besar itu diperbaiki gitu kawan. Dan kalau misalkan kita lihat, memang rencana pemerintah Kota Malang yang sedang mencoba skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU untuk revitalisasi pasar. Nah, memang ya pada prinsipnya DPRD itu mendukung upaya perbaikan ini, tapi harus tetap mengedepankan kepentingan pedagang gitu ya. Jadi jumlah pedagang tidak boleh bertambah dan pedagang lama harus benar-benar dilindungi haknya, jangan sampai ada yang dirugikan, seperti itu. Dan saat ini memang ini cukup berbahaya kawan untuk apa namanya, kondisinya, dan cukup miris gitu ya. Sementara kalau misalkan kita lihat, Kepala Diskoperindah Kota Malang Eko Sri Yuliadi menyampaikan pihaknya saat ini tuh masih menunggu arahan lebih lanjut dari pimpinan daerah terkait langkah teknis penanganan keretakan ini kawan ya. Jadi untuk pembongkaran atau tindakan lanjutan itu masih menunjuk dari atasan atau wali kota, dan sampai saat ini belum ada alokasi anggaran khusus untuk penanganan struktur yang mengalami keretakan ini. Dan fokus pemerintah adalah melakukan clearing area agar lokasi ini benar-benar steril dari aktivitas masyarakat. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan kawan pendapat Anda juga mengenai hal ini ya. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Di tengah hutan Kalimantan, gedung-gedung berdiri perlahan. Jalan dibangun, istana didirikan, dan sebuah mimpi tentang ibu kota baru diperkenalkan ke dunia. Selama bertahun-tahun Indonesia berbicara tentang pemerataan, tentang masa depan, dan tentang memindahkan pusat negara ke tempat yang baru. Namun hari ini, Jakarta masih menyandang status sebagai ibu kota negara. Hakim Konstitusi Adis Kadir dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi menafsirkan pemindahan ibu kota dilakukan secara bertahap dan status Jakarta sebagai ibu kota negara baru akan berakhir setelah Presiden menerbitkan keputusan Presiden tentang pemindahan ibu kota ke IKN.
2: Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dikaitkan dengan petitum pemohon akuo, menurut Mahkamah, tanpa penafsiran terhadap pasal 39 ayat 1 Undang-Undang 2 tahun 2024, sebagaimana dimohonkan oleh pemohon, kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sampai dengan ditetapkannya keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara.
1: Perbincangan tentang IKN pun kembali ramai. Sebagian melihat sebagai mimpi besar yang belum selesai. Sebagian lain mulai mempertanyakan arah dan kepastiannya. Dekan FISIP Universitas Brawijaya Dr. Ahmad Imran Rozuli menilai, ramainya diskusi tentang IKN menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya melihat ibu kota sebagai pusat pemerintahan.
3: Jadi putusan MK berkaitan dengan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta itu kemudian menegaskan tentang bagaimana sebetulnya IKN itu kedepannya tetap diproyeksikan sebagai ibu kota negara. Kalau kita melihat misalkan di Malaysia itu digeser ke Putrajaya, tetapi dominan si Kuala Lumpur itu tidak bisa digeser. Agak berbeda misalnya dengan di Australia ketika Canberra sekarang itu menjadi ibu kota dan secara fasilitas mungkin sudah lebih siap. Nah ini yang juga menjadi harapan oleh masyarakat kita bahwa IKN itu menjadi simbol status dari sebuah negara yang merdeka. Karena ya kita tahu lah arsitektural di Jakarta itu hampir semua tinggalan kolonial yang digunakan sebagai istana. Sehingga simbol ini menjadi penting termasuk dalam konteks hal-hal yang mungkin agak sensitif misalnya berkaitan dengan aspek pertahanan dan lain-lain.
1: Di tengah besarnya pembangunan dan anggaran yang telah digunakan, publik masih melihat proses perpindahan yang terasa belum benar-benar tuntas. Bukan hanya soal gedung atau kawasan baru, melainkan harapan bahwa ibu kota baru dulu hadir dengan janji pemerataan, kemacetan yang berkurang, hingga Indonesia yang tak lagi terpusat di satu pulau. Sebab ibu kota pada akhirnya bukan sekedar titik di peta, tapi tempat sebuah negara menitipkan arah masa depannya. Dan di tengah pembangunan yang masih berjalan, publik pun mengamati kemana sebenarnya langkah besar ini akan dibawa.

0: guidance for your life. CityGate FM. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
1: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di malam hari ini ya, memang pembahasan kita tadi mengenai pasar besar Kota Malang yang memang perlu revitalisasi kawan ya. Setelah lama kita tidak bahas mengenai pasar besar yang memang waktu itu tidak dijadikan ini ya, tidak dihasisi oleh pemerintah pusat PU ya, karena memang tidak ada persetujuan dari para pedagang kawan. Jadi masih ada pada para pedagang yang berkonflik gitu ya, ada yang setuju ada yang tidak. Nah mungkin Anda bisa tambahkan ini ke WhatsApp kami mengenai hal ini kawan, mengenai urgensi revitalisasi pasar besar yang memang kemarin itu sempat muncul retakan besar lagi di sisi timurnya kawan ya, sisi timur bangunan pasar besar. Nah mungkin Anda bisa sharing-sharing ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Kawan, bayangin deh, menikmati suasana air terjun di kawasan sawah dan kebun ketika akhir pekan. Pasti seru banget ya. Nah, daripada cuma bayangin aja, yuk ikuti saya jalan-jalan ke Coban Kedung Darmo di Desa Wonorejo, Kecamatan Bantur. Siap-siap disambut dengan suasana tenang dan jauh dari keramaian. Udara segar, pepohonan yang masih hijau, dan suara aliran air dari sungai. Yang membuat Coban Kedung Darmo berbeda, bentuk air terjunnya yang bertingkat. Tidak seperti air terjun pada umumnya yang hanya memiliki satu jatuhan air. Di sini, aliran sungainya turun beberapa kali, membentuk tingkatan alami di bebatuan. Aliran airnya juga melebar dengan debit yang tidak terlalu deras, sehingga di beberapa bagian, pengunjung bisa bermain air dengan aman. Di bagian bawah air terjun, airnya mengalir dan membentuk sebuah kedung atau kolam alami dengan warna hijau toska yang sangat jernih. Pemandangan ini yang membuat Coban Kedung Darmo terlihat begitu eksotis. Untuk menuju ke lokasi air terjun, dari area parkir, Anda perlu berjalan kaki menyusuri jalan setapak dengan suasana alam yang masih sangat asri. Jalurnya memang sedikit trekking, tapi justru itu yang membuat perjalanan terasa seperti petualangan kecil sebelum sampai ke air terjun. Jadi, kalau Anda ingin merasakan sensasi bermain air di air terjun bertingkat dengan kolam alami berwarna hijau toska, Coban Kedung Darmo bisa menjadi destinasi yang wajib. Gimana-gimana? Tertarik? Oke, saya beritahu rutenya. Dari Kota Malang ya, Anda bisa mengarah ke Bululawa. Lurus saja sampai akhirnya Anda masuk wilayah Gondang Legi. Bertemu Pasar Gondang Legi, ambil arah Jalan Dr. Wahidin sampai masuk Pagelaran. Lanjut, masuk Jalan Gajah Mada, Jalan Wonokerto, sampai akhirnya bertemu Desa Wonorejo, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. Jalan-Jalan Plus.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 9 malam. Kawan, DPRD Kota Malang dorong wali kota untuk percepat isi jabatan kosong. Wakil Ketua 2 DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono, menyampaikan pihaknya mendesak pemerintah Kota Malang agar segera melakukan pengisian kekosongan jabatan di lingkungan organisasi perangkat daerah atau OPD. Kata Trio, kekosongan tersebut terletak di beberapa jabatan strategis seperti Eselon 2. Dan sampai saat ini rotasi atau mutasi jabatan level Eselon 2 belum juga dilakukan sejak awal pemerintahan wali kota Malang, Wahyu Hidayat. Lebih lanjut, pengisian kekosongan jabatan ini bukan karena minimnya SDM, tapi dinilai karena belum adanya percepatan langkah dari Pemkot dengan kurang lebih ada 10 jabatan yang kosong dan masih berpotensi bertambah. Kawan, Kadin Jatim gelar esai competition, dorong mahasiswa wujudkan inovasi untuk industri. Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur bersama mahasiswa magang menggelar esai competition dan talk show di Gra Kadin Jatim, Surabaya. Kegiatan ini menjadi wadah kolaborasi mahasiswa lintas kampus untuk menghadirkan inovasi yang bisa diterapkan di dunia industri. Lecturer of International Relations OPN Veteran Jawa Timur, Meghananda Alidian Krisnawati, menilai kompetisi ini fokus pada karya tulis dan mendorong implementasi ide serta peluang kolaborasi dengan dunia industri. Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur, Adik Dwi Putranto, menegaskan keberanian dan kemampuan komunikasi menjadi modal penting mahasiswa untuk berkembang di dunia kerja dan industri setelah lulus kuliah. Kawan, kerugian masyarakat Indonesia akibat scam mencapai 9 triliun. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Frederika Widya Santi Dewi, menyampaikan Indonesia Anti-Scam Center sudah menerima ratusan ribu aduan terkait kejahatan penipuan digital atau scam dengan berbagai modus. Kata Frederika, terdapat 549 ribu laporan dalam periode 22 November 2024 hingga 30 April 2025 dengan kehilangan yang dilaporkan dalam satu tahun terakhir mencapai 9,5 triliun. Lebih lanjut, dari data yang dikumpulkan, terdapat 5 modus penipuan seperti penipuan transaksi belanja online, penipuan panggilan palsu, investasi bodong, lowongan kerja palsu, dan penipuan via media sosial. Demikian 911 Hot News jam 9 malam. Saya Ilham Riza, selamat malam. 911 Hot News.

0: Warisan tradisi yang ditinggalkan oleh para sesepuh menunjukkan kalau peradaban manusia, khususnya Jawa, adalah peradaban luhur. Dan hutan cenderung menjadi tempat untuk menyepikan diri, menjadi sebuah tempat untuk mencari jati diri bagi para leluhur. Sama halnya dengan legenda Aji Saka dan dua muridnya, Setio dan Setuhu. Legenda ini berkembang di Malang, tepatnya di Dusun Keramat Desa Patok Picis, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Lokasi di mana Mbah Setio dan Setuhu dipusarakan, tepat di sebelah barat lereng Gunung Semeru. Suatu hari, pusaka milik Aji Saka tertinggal di Mekah. Dia memerintahkan Setio untuk mengambilnya, tapi karena perjalanan Setio terlalu lama, dia meminta Setuhu untuk menjemput Setio. Akhirnya, mereka bertemu di tengah perjalanan Setio menuju Jawa. Tapi karena keduanya merasa sama-sama mengemban amanah, Setuhu merasa pusaka itu tidak boleh ada di tangan Setio. Dan Setio merasa ingin segera memberikan pusaka itu pada Aji Saka. Kemudian mereka saling berebut pusaka, berakhir meninggal karena kesetiaan dan kepatuhan kepada Aji Saka. Sang Aji Saka mendengar berita itu dan mendatangi keduanya. Setelah itu tersirat istilah Hono Coroko Doto Sowolo Podo Joyonyo Mogo Botongo yang akhirnya kita kenal sampai hari ini sebagai Aksara Jawa. Keduanya dimakamkan di Dusun Keramat Desa Patok Picis, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, dan makam Mbah Setio biasa disebut Seco. Selain itu, kalau Anda berziarah ke makam Mbah Setio Setuhu, juru kunci makam akan mengantar Anda ke sumber air suci. Jadi, siapapun yang berkunjung ke makam keramat harus bersuci di mata air suci. Umumnya, masyarakat berziarah pada malam Jumat Legi. Makam Mbah Setio Setuhu juga banyak dikunjungi peziarah untuk melaksanakan aktivitas spiritual. Bahkan kawasan itu menjadi objek wisata religi, dan saat ini pemerintah desa sudah menyediakan buku tamu yang mengunjungi makam Mbah Setio Setuhu. Kawan, kalau Anda mau ke makam Mbah Setio Setuhu, dari kota Malang arahkan kendaraan Anda ke pertigaan pabrik gula krepet. Setelah itu, belok timur, arah ke Wajak. Nah, sesampainya di pertigaan Pasar Wajak, Anda bisa mengarah ke Desa Patok Picis. Anda bisa tanya ke warga sekitar lokasi makam Mbah Setio Setuhu. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
3: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude kampus mahal tapi masih nganggur.
4: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
3: Terus,
4: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
5: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
3: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
4: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
5: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
0: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
6: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
7: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
6: Ini dia tempat tinggal impian kita.
4: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822 333 1444.

0: 47 Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya. Totalnya 185.000, Bu. Mau pakai kantong plastik?
1: Gak usah, Mbak. Saya udah bawa tas sendiri. Kantong plastik sekali pakai, terus dibuang. Sedangkan sifatnya kan sulit terurai, butuh waktu lama.
0: Wah, mantep. Udah mulai banyak nih orang yang aware dengan langkah kecil ini.
1: Iya dong, Mbak. Langkah kecil yang bisa bawa perubahan besar. Kalau masih ada yang kepikiran ribet, ya salah. Kan tinggal dilipat kecil, bisa dibawa kemana-mana. Selain itu juga jadi hemat. Gak perlu nambah uang buat bayar kantong plastik.
0: Kalau urusan hemat-menghemat, emang ibu juaranya deh.
1: Nah, itu dia. Mbak, makasih banyak ya.
2: Loh, Bu, belum bayar.
1: Ya Allah, maaf, Mbak. Keasikan ngobrol, jadi sampai lupa bayar nih saya ya.
3: Yuk kita biasakan belanja membawa tas sendiri yang bisa dipakai berulang. Mengurangi sampah plastik sama dengan menjaga lingkungan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, dengan saya Ilham Riza yang akan menemani Anda di City Report jam 9 malam. Untuk cuaca terpantau di malam hari ini cerah ya kawan. Sedangkan untuk pantauan arus lalu lintasnya terlihat lancar di sejumlah titik jalan utama Kota Malang. Nah kawan, kalau biasanya malam hari itu identik dengan suasana yang tenang dan udara dinginnya khas Malang Raya, justru belakangan ini muncul kabar yang bikin kita penasaran sekaligus merinding ini. Di akhir-akhir ini jagat media sosial juga dihebohkan dengan kabar kemunculan pocong abal-abal yang disebut mulai masuk wilayah Malang Raya. Isu tersebut juga ramai ya dibicarakan setelah beredar unggahan di media sosial yang memperlihatkan tangkapan layar status bergambar sosok menyerupai pocong. Nah, sebelumnya kemunculan sosok menyerupai pocong juga sempat viral ini ya di sejumlah wilayah termasuk di Kabupaten Tangerang dan juga Tangerang Selatan. Sedangkan video-video yang beredar di media sosial memperlihatkan sosok itu berpakaian seperti pocong muncul di jalanan hingga area permukiman warga pada malam hari. Nah, ini pihak kepolisian pun juga sempat turun tangan menanggapi keresahan warga terkait isu tersebut, kawan. Kapolsek Ciputa Timur, Kompol Bambang Askar Sodik ini juga mengatakan isu pocong yang ramai dibicarakan warga ternyata hanya ulah pengamen yang memakai kostum menyerupai pocong. Menurut Bambang, pihaknya juga sudah menerjunkan patroli gabungan yang melibatkan polisi, TNI, hingga warga setempat untuk mengecek informasi yang beredar. Dia juga menjelaskan awalnya ada warga yang mengaku melihat pocong di sekitar rumah kos di wilayah Ciputa Timur. Namun setelah dilakukan penelusuran, ini sosok tersebut diketahui hanyalah pengamen berkostum. Meski begitu, kabar soal pocong abal-abal kini kembali ramai diperbincangkan setelah disebut muncul di sejumlah titik di Malang Raya. Nah, menurut Anda bagaimana kawan? Pernah melihat langsungkah atau justru menganggap ini cuma tren konten viral demi menarik perhatian di media sosial? Nah, bisa Anda langsung kirimkan komentar Anda dan cerita Anda melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Sam, parkir deh, 2000.
1: Loh, kaya jahe langkung air, toko ora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wes, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wes, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar, yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
0: Ra usah ribet, Sam.
2: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib gak karcis, Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti, iki penting ya Pak Disub?
2: Yo sangat penting, karcis itu bukti resmi kanggo lindungi hak-hak sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
3: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 non Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal.

0: RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: Jarak dekat doang, gak usah pakai sabuk pengaman lah ya.
2: Jangan gitu, kecelakaan gak pernah janjian loh. Jarak dekat pun juga bisa fatal.
1: Alah, lebay, kan jalannya pelan.
2: Nah kan,
1: aduh, deg-degan tahu.
2: Bayangin deh kalau tadi tabrakan, sabuk pengaman ini bisa menahan tubuh kamu biar nggak terbentur dashboard atau terlempar keluar.
1: Iya juga ya, kalau nggak pakai sabuk bisa parah dampaknya.
3: Sabuk pengaman dirancang untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi risiko cedera serius hingga lebih dari setengahnya saat terjadi kecelakaan. Pakai sabuk pengaman, baik pengemudi maupun penumpang, di kursi depan maupun belakang. Ayo, klik sabuk dulu sebelum jalan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: city guides inside.
1: Dari 16.600 melesat ke 17.600 per dolar Amerika Serikat, rupiah kita kembali melemah akibat kondisi global yang tidak menentu. Meski inflasi dalam negeri saat ini masih aman, efek domino pada barang impor jelas tidak bisa dihindari. Lalu di tengah guncangan luar biasa ini, seberapa siap kita menjaga stabilitas ekonomi agar tidak sampai merusak daya beli masyarakat? Guru Besar Ilmu Ekonomi sekaligus Wakil Dekan 3 FEB Universitas Negeri Malang, Profesor Dr. Imam Mukhlis menyatakan, pergerakan kurs rupiah yang melemah hingga 17.600 per dolar murni akibat faktor eksternal global. Namun masyarakat diimbau tetap tenang karena inflasi domestik masih terjaga aman di angka 0,13%.
2: Persoalan kurs rupiah dengan dolar ini kan memang menjadi perhatian karena kita tahu bahwa indeks nilai tukar ini kan juga merupakan indikator stabilitas perekonomian. Jadi itu juga bisa menjadi seberapa kuat ekonomi kita di tengah-tengah konstelasi perekonomian global begitu. Dan ini kan memang karena kita sudah masuk di era pasar ya, memang semua mata uang kan mengalami pergerakan ya, bisa menguat, bisa melemah, itu kan akan terus seperti itu. Cuman yang perlu diantisipasi ini kan supaya tidak terlalu ekstrim ya volatilitasnya itu. Karena kalau terlalu ekstrim, ini kan shock yang ditimbulkan, goncangan yang ditimbulkan juga akan semakin berdampak besar dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Yang sekarang dibutuhkan adalah sebenarnya satu trust ya, kepercayaan. Jadi kepercayaan masyarakat, kepercayaan investor terkait dengan kondisi ekonomi dan juga terkait dengan kebijakan pemerintah. Ini yang perlu untuk menjadi perhatian. Selama masyarakat pelaku usaha masih punya trust, itu saya pikir energi yang bisa dikeluarkan itu juga positif untuk membangun fundamental ekonomi kita gitu.
1: Financial Educator Amang Rifai mengimbau masyarakat tidak panik hingga menarik seluruh investasi akibat ketidakstabilan geopolitik dunia. Melainkan, masyarakat harus fokus membantu menjaga inflasi mulai dari tingkat keluarga melalui pengelolaan uang secara bijak.
3: Kita ngomong tentang menjaga stabilitas ekonomi, ya artinya kita memastikan tidak ada pengeluaran yang besar yang tak terduga. Artinya ya kita mulai bagaimana kita bisa dari kalangan kecil lagi ya, sekali lagi kita as financial planner khususnya untuk keluarga, untuk mandiri, untuk individu ya, bagaimana kita bisa memastikan untuk perencanaan keuangan kita, janganlah panik, tetaplah waspada ya. Stabilitas ekonomi nasional itu dimulai dari stabilitas ekonomi keluarga. Artinya ya kita harus mulai memproteksi diri kita, mulai memilah juga, kita bisa mengenali apa sih sebenarnya yang harus kita beli. Jadi needs want-nya itu kita tahu. Jadi
1: menghadapi pelemahan rupiah bukan dengan cara panik lalu menarik semua investasi, karena benteng ekonomi terkuat sebenarnya dimulai dari hal kecil seperti kebijaksanaan kita sendiri dalam mengatur keuangan keluarga. Tetap tenang, tetap rasional, karena stabilitas syariah

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit, sampai paket wisata praktis, semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang. Hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalanan mudik Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jatim Park 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group, jagonya liburan hemat.
2: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju. Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
5: Woi, maju wae. Kiri langsung jalan.
6: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran, selak luwe ya. Apa selak nang jeding?
5: Lo cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Kak denger klakson ta?
6: Set alasan barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lo. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
7: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide Nine.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza yang masih menemani Anda di City Report. Nah kawan, di segmen sebelumnya Iqbal juga sempat membahas ini ya tentang kondisi pasar besar yang semakin memprihatinkan kawan. Kondisi bangunan pasar besar Kota Malang ini kembali menjadi sorotan setelah ditemukan keretakan pada tembok sisi timur bangunan. Ini tepat di bawah area tandon air yang masih aktif digunakan. Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran baru terkait keamanan struktur pasar yang selama ini memang sudah beberapa kali mengalami kerusakan, sehingga dilirik oleh anggota Komisi B DPRD Kota Malang dari fraksi Golkar Haji Edi Wijanarko. Ini yang menegaskan bahwa temuan ini tidak boleh dianggap sepele. Ia juga meminta agar segera dilakukan langkah pengamanan di lokasi sebelum terjadi potensi bahaya bagi pedagang maupun pengunjung pasar kawan. Nah ini juga sempat ada Bu Indah Barahma ini yang memberikan informasi ini ya. Untuk masalah renovasi pasar besar sepertinya belum ada kesepakatan di antara pedagang. Ada yang setuju dibongkar, ada yang setuju dibongkar total, lainnya nggak setuju. Dan sekarang dengan kondisi perekonomian seperti ini malah nggak ada kelanjutan pembahasan pembangunan pasar besar kawan. Nah ini terima kasih untuk Bu Indah Barahma yang sudah bergabung pada malam hari ini. Mungkin ada tambahan lagi untuk kawan-kawan City Guide yang mau bergabung, bisa langsung saja di WhatsApp kita di 0811 3600 911. Dan tentunya kita beralih ke informasi berikutnya kawan. Nah ini untuk Arema FC menang 3-1 atas PSIM Yogyakarta pada pekan terakhir Super League 2025-2026. Kemenangan ini juga bikin Singo Edan berada di posisi 9. Arema FC juga melawan PSIM pada laga pekan terakhir Super League 2025-2026. Ini yang berlangsung di Stadion Kanjuruhan Malang pada hari ini ya. Tuan rumah juga sudah mampu unggul ketika laga baru berjalan 2 menit. Saja gol berawal dari Dalberto yang mampu merebut bola di lini tengah. Ia lalu menyodorkan bola ke Joel Vinicius di sisi kanan kotak penalti. Ini sepakan keras Vinicius tak terbendung Cahya Supriyadi. Dan Arema hampir saja menggandakan keunggulan dari sepakan kencang jarak jauh dari Julian Guevara. Tembakannya tapi masih menerpa tiang gawang. Nah, itu saja skor 1-0 untuk Arema bertahan hingga babak pertama tuntas. Selepas jeda, Arema juga menggandakan keunggulan di menit ke-48. Dalberto mencatatkan nama di papan skor memanfaatkan umpan dari Betinho. PSIM merespon cepat gol ini 4 menit berselang. Zee Valente melepas umpan tarik yang bisa dikontrol dengan baik oleh Derry Corve. Ya. Tembakan dari Corve dari dalam kotak penalti bersarang ke pojok kiri gawang Adi Satrio. Skor berubah menjadi 2-1, masih untuk keunggulan Singo Edan. Pulga Vidal mengancam beberapa saat kemudian, tembakannya masih terlalu lemah ya, hingga mudah diamankan Adi. PSM tampil menekan di menit akhir laga, memburu gol penyama kedudukan. Muhammad Iqbal juga mencoba mengancam lewat tembakan jarak jauh kawan. Percobanya juga masih melambung dari gawang. Beberapa saat kemudian, Nermin Haljeta yang melepas tembakan dari depan kotak penalti. Tembakannya pun masih tepat berada di tangkapan Adi. Arema justru mampu mencuri gol di menit 89. Valdesi ini melepas sepakan melengkung dari tepi kotak penalti ke pojok gawang PSIM. Arema menang telak 3-1 kawan. Oke kawan, kita beralih ke informasi berikutnya. Di sini yang sudah mengabarkan masuk di melalui WhatsApp ada Pak Abu Jakfar ini ya, mengabarkan ada kecelakaan di depan Jatim Park 3 kawan. Ini Pak Abu Jakfar juga mengirimkan voice note. Baik, kita coba memutarkan voice note dari Pak Abu Jakfar Arifai.
1: Melaporkan kecelakaan di depan Jatim Park 3. Pickup warna putih menabrak separa tengah di tengah-tengah jalan. Terima kasih, hati-hati semua.
0: Oke, baik, terima kasih untuk Pak Abu Ja'far ini yang sudah mengirimkan voice note bahwa ada kecelakaan di depan Jatim Park 3. Lalu dilanjut lagi, ada Pak Pujiantoro ini juga mengirimkan sebuah video. Ini sebuah videonya juga sama, kecelakaan di depan Jatim Park 3, pick up menabrak pembatas jalan. Ini tadi awal masih belum ada petugas yang datang, tapi sekarang sudah ada petugas yang datang dan ada ambulan juga yang sudah datang. Jalannya pun juga cukup lumayan macet kawannya. Ini kita tampilkan dulu videonya di radio visual kita.
2: Selamat malam Citygate FM, melaporkan dari depan Jatim Park 3 ada laka. Satu buah pickup menabrak tengah-tengah trotoar. Saya ngantuk ya. Pas di depan Jatim Park 3.
0: Oke, baik, itu tadi untuk kiriman video dari Pak Pujiantoro. Dan di sini juga ada kiriman voice note lagi nih ya dari Pak Pujiantoro. Baik, kita putarkan kawan.
2: Belum ada petugas dari kepolisian yang datang. Hanya beberapa security yang mengamankan jalan lalu lintas ya.
0: Oke, baik. Ini juga Pak Pujiantoro mengirimkan video lagi kawan, kita tampilkan di radio visual kita.
2: Nah, ini barusan datang dari pihak kepolisian beserta mobil ambulan. Kayaknya korban sudah dibawa ambulan. Korban dari mobil pickup ke ambulan. Sudah ada pihak dari kepolisian. Ada berhati-hati yang arah dari Surabaya menuju Batu agak sedikit macet. Begitu juga dari arah Batu menuju Surabaya menuju Pendem juga agak macet.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Pujiantoro atas informasinya yang sudah dikirimkan kepada kami. Dan tadi juga sudah kami teruskan ke Kanit Turjawali Polres Batu Ibda Gema ya, tentang kecelakaan yang sudah Pak Pujiantoro kirimkan. Dan baik, untuk kawan-kawan, bagi di malam hari ini, untuk Anda yang ingin memberikan informasi seputar cuaca maupun lalu lintas di sekitaran Malang Raya, langsung saja WhatsApp ke 0811-360911.
3: Info Talk, informasi seputar jantung.
4: Kaum pengendara menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga Kecapanan. Menuju Porong, Sidoarjo, Waru Utama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan mungkin Anda bisa tambahkan kawan bagaimana pantauan lalu lintas di ruas tol lainnya. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811-360911 atau kirimkan ke sosial media kami di @citygate911FM.

0: Kawan, tahukah Anda? Selain dikenal dengan wisatanya, Kota Malang juga memiliki bangunan yang bersejarah dan bereligi. Salah satunya, bangunan yang ada di sebelah barat alun-alun Kota Malang, kawan. Yah, itu dia, Masjid Jami' Malang. Masjid Jami' Malang dikenal juga dengan masjid dengan tiang bertuah. Masjid Jami' Malang tetap mempertahankan bagian utamanya seperti sedia kala dengan sejumlah tiang yang dianggap bertuah. Selain itu, Masjid Jami' ini merupakan salah satu saksi sejarah dari perkembangan Kota Malang. Masjid ini ada di sisi sebelah barat alun-alun Kota Malang yang menjadi titik pertama pusat peradaban modern di Malang. Masjid Jami' Malang ini mulai didirikan tahun 1890 di tanah yang dimiliki oleh pemerintah saat itu. Pembangunan masjid ini sendiri dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama mulai dibangun pada tahun 1890 dan tahap kedua dilakukan di tahun 1903. Nah, dari sisi arsitektur, masjid ini memadukan dua gaya arsitek yang cukup berbeda jauh, yaitu arsitek Jawa dan arsitek Arab. Di mana gaya Jawa bisa sangat terasa di model atap bangunan masjid, terutama yang ada di bagian dalam. Sedangkan gaya Arab diadaptasi dalam kubah masjid serta minaret. Masjid Jami' Malang ini, kawan, termasuk tiga masjid bertuah yang ada di Jawa Timur, sesudah ditetapkan dari Masjid Sunan Ampel Surabaya dan Masjid Jami' Pasuruan. Nah, latar belakang inilah yang membuat bangunan utama dari masjid tetap mempertahankan 20 tiang dan 4 tiang besar, mimbar, dan beberapa aksesoris yang masih asli sejak masjid pertama kali dibangun. Jejak peninggalan awal masjid ini bisa Anda lihat, kawan. Seperti prasasti berbahan kayu yang bertuliskan Arab Jawa. Ada ornamen tombak dan bentuk pintu masjid yang masih asli tanpa ada perombakan. Hanya ada di beberapa bentuk perawatan saja. Tiang-tiang yang ada di Masjid Jami' disebut juga memiliki petuah. Karena dari berbagai cerita masyarakat, tiang-tiang Masjid Jami' ini menjadi tempat utama untuk pendiri-pendiri masjid memanjatkan doa sambil bertirakat atau melakukan puasa dan berdoa. Kawan, kalau Anda ingin ke Masjid Jami' ini, Anda bisa arahkan kendaraan ke alun-alun Kota Malang. Tepatnya di Jalan Merdeka Barat, sisi barat alun-alun Merdeka Malang. Anda bisa melihat kemegahan Masjid Jami' Malang. Eits, jangan lupa kawan, bagikan juga keseruan Anda ke media sosial City Guide 911 FM. Selamat menikmati kemegahan Masjid Jami' Malang.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News, jam 10 malam. Kawan, puluhan perlintasan sebidang di Malang Raya akan dimenahi. Manajer Humas KAI Daup 8 Surabaya Mahendra Terang Buwono menyampaikan, pihaknya menargetkan peningkatan fasilitas keselamatan di 20 titik perlintasan sebidang di Malang Raya. Kata Mahendra, penataan dan peningkatan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang bertujuan untuk mengurangi potensi kecelakaan dengan 13 titik berada di Kabupaten Malang dan sisanya ada di Kota Malang. Sementara Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Malang juga mengusulkan pengalihan pengelolaan 3 perlintasan yang selama ini dijaga masyarakat untuk dikelola oleh KAI seperti JPL 61 dan JPL 62 Purwodadi serta JPL 81 Kebon Sari. IGIS jadi ruang strategis, lahirkan inovasi untuk pendidikan Jatim. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa berharap East Java Innovative Education Summit atau IGIS 2026 menjadi wadah lahirnya inovasi pendidikan yang berdampak nyata bagi sekolah, guru, dan siswa di Jawa Timur. Tahun ini IGIS diikuti lebih dari 24.000 peserta dengan hampir 20.000 karya inovasi yang masuk seleksi. Hovifah juga mengajak seluruh insan pendidikan terus menghadirkan terobosan baru demi menciptakan pendidikan yang adaptif dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kawan, ratusan ribu anak terpapar judi online. Puan tegaskan dorong gerakan nasional literasi digital. Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti data Kemkomdigi yang menyebut hampir 200 ribu anak Indonesia terpapar judi online dan 40% diantaranya berusia di bawah 10 tahun. Menurut Puan, kondisi ini sudah menjadi alarm sosial dan darurat perlindungan anak di ruang digital. Ia menilai judi online tidak hanya berdampak ekonomi tapi juga mengganggu mental, emosi hingga pola pikir anak. Puan pun mendorong penguatan literasi digital, pengawasan keluarga hingga penegakan regulasi yang lebih tegas. Agar anak-anak terlindungi dari bahaya judi online. Demikian 911 Hot News jam 10 malam, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam.

City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di Blue Spirit. Dan malam hari ini kawan ya, untuk Anda yang sedang mengemudikan kendaraan dan merasakan dinginnya kota Malang gitu, atau mungkin sedang bersandar santai gitu di kursi kerja menyelesaikan giliran malam, atau mungkin mendengarkan radio sambil menunggu jam tidur Anda datang gitu kawan ya. Nah, selamat bergabung kawan ya di Blue Spirit edisi hari ini. Kalau di hari ini kawan, kita bakal bahas mengenai salah satu fenomena sosiologis yang pelan-pelan sering kita lihat itu di tengah masyarakat menjadi kok kebiasaan ya gitu. Sebuah kondisi yang mungkin saya nyebutnya itu gengsi tinggi dompet tipis gitu. Dalam bahasa yang lebih akademis, namanya the cost of pretending, biaya mahal untuk sebuah kepalsuan kawan. Jadi kita bayangkan saja ya, sebuah adegan yang sangat akrab di mata kita beberapa waktu hari ini atau beberapa waktu terakhir ini. Anda datang ke kawasan yang sedang hits di Malang, atau mungkin contohnya salah satu kawasan kayak koridor Kayutangan Heritage deh ya. Ada kan kafe-kafe estetik, kawasan Soekarno-Hatta juga ada, atau mungkin di Kota Batu gitu, di dataran tinggi Kota Batu. Nah, Anda duduk di sana, Anda mungkin bisa memperhatikan ya, di sekitaran Anda kawan, ada sekelompok anak muda, atau mungkin pekerja awal 30-an yang baru saja memesan menu. Terus begitu pesanan datang, ada satu ritualnya gitu lah, ritual wajib yang mengalahkan rasa lapar itu sendiri. Jadi saat ponsel dikeluarkan, lalu potret diambil berkali-kali dari atas gitu kawan ya, atau mungkin dari samping, bahkan menemukan komposisi yang pas untuk diunggah ke cerita media sosial. Setelah foto itu terungkap, apa yang terjadi? Yang awalnya suasana meja tadinya rame, tiba-tiba hening kawan. Masing-masing sibuk menatap layarnya sendiri, menyegarkan halaman, refresh-refresh gitu ya, menghitung berapa banyak like atau mungkin balasan pesan yang masuk untuk memvalidasi keberadaan mereka di tempat itu hari ini kawan. Menu yang harganya mungkin setara dengan 3 atau 4 porsi lalapan ayam geprek di sekitaran Logo Mas atau mungkin sekitaran kampus gitu ya. Nah, sering diabaikan begitu saja setelah fungsi visualnya terpenuhi. Dan secara jurnalistik mungkin ya, secara kita lihat sosiologis juga, pemandangan ini bukan sekedar urusan anak muda yang sedang bersenang-senang. Ini merupakan indikator dari sebuah pergeseran nilai yang sangat masif di era modern ini, kawan. Kita sedang membicarakan sebuah generasi yang memang banyak yang mengalami kecemasan akut kalau tidak terlihat sukses di mata orang lain. Kita berada di era di mana isi bungkus dianggap jauh lebih penting daripada isi di dalamnya. Dan kalau misalkan kita lihat datanya secara faktual ya, contoh-contoh saja kita, kalau kita membaca laporan triwulanan yang dirilis oleh OJK serta beberapa riset ekonomi makro mengenai perilaku konsumen usia produktif di Indonesia, ada angka yang membuat kita mungkin agak kaget gitu ya. Jadi pertumbuhan angka kredit macet atau tingkat uang prestasi di atas 90 hari yang biasa disebut TWP 90 pada sektor pinjaman online atau pinjol dan layanan pay later hari ini justru didominasi oleh anak muda di rentang usia 19-25 tahun. Dan yang lebih miris lagi, sebagai fakta mungkin yang apa ya, just info gitu lah ya, ketika ditelusuri lebih dalam, sebagian besar dana pinjaman ini bukan dialokasikan untuk hal-hal yang sifatnya produktif, tapi untuk tambahan modal usaha. Bukan untuk tambahan modal untuk misalkan usaha mikro gitu kawan, bukan untuk membayar biaya kuliah yang semakin mahal, tapi untuk membiayai kebutuhan konsumtif mereka secara sementara gitu. Membeli tiket konser demi status di media sosial, atau mungkin membeli pakaian dengan merek tertentu agar tidak terlihat ketinggalan zaman, FOMO saat nongkrong gitu ya, atau membiayai gaya hidup urban yang standarnya ditentukan oleh algoritma internet, baik itu IG, TikTok, dan lain-lain. Dan kalau misalkan kita lihat, mereka ini rela merusak skor kredit finansialnya di masa depan, rela dikejar-kejar oleh debt collector atau penagih utang gitu ya, hanya demi mempertahankan sebuah ilusi kalau misalkan
mampu kok kita, orang yang mampu gitu ya, di hadapan lingkaran pertemanannya. Nah, kenapa ini bisa terjadi ya? Nah, di Blue Spirit malam hari ini kita bakal bahas mengenai hal tersebut, kawan. Mengapa kita menjadi masyarakat yang begitu ketakutan jika dicap miskin atau biasa-biasa saja? Mengapa label tidak punya ya, dalam tanda kurung ya, itu seolah-olah menjadi vonis sosial yang paling mengerikan, mengalahkan hilangnya kejujuran dan integritas diri. Padahal kalau misalkan kita lihat ke belakang, kalau misalkan kita ingat-ingat kembali apa yang membuat karakter contohnya Arek Malang gitu saja disegani gitu kawan, adalah pondasi kultural di Malang Raya seperti egalitarisme, jiwa setara, blak-blakan apa adanya, atau mungkin kalau misalkan ngomongnya Wallace gitulah ya, intinya kita tidak silau oleh jabatan, kita tidak gampang kagum oleh kemewahan lahiriah. Nah, itulah yang dulu ukuran seseorang dianggap boys di Malang. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini, kawan. Anda bisa sharing-sharing di 0811-3600-911 atau kirimkan ke sosial media kami, kawan, di @city891FM.

0: Yang biasanya berwisata di Gunung Bromo, sudah tahu belum kalau warga Tengger punya tradisi entas-entas? Jadi, upacara ini bagian dari suku adat Tengger yang berada di Desa Ngadas, Poncokusumo, Kabupaten Malang, yang lokasinya tidak jauh memang dari Gunung Bromo, mayoritas dari mereka beragama Hindu. Istilah entas-entas sendiri, kawan, berasal dari bahasa Jawa entas, yang artinya mangkat, karena tujuan ritual ini memang untuk memperingati kematian, agar arwah yang telah diangkat mendapat tempat yang lebih baik. Jadi, ritual ini disebut sebagai penyucian roh leluhur atau atma. Ritual adat ini dilaksanakan pada hari ke-1000 atau minimal pada hari ke-44 kematian anggota keluarga. Pelaksanaan upacara ini pun akan menggunakan boneka yang disebut dengan Petra yang terbuat dari dedaunan dan bunga. Boneka ini nantinya akan disucikan oleh pemangku adat setempat sebagai media arwah yang didatangkan kembali. Kalau Anda, kawan, ingin tahu tradisi entas-entas, Anda bisa temui di Desa Ngadas langsung. Kalau dari Kota Malang, nanti Anda bisa lewat Raya Wendit, lanjut sampai ke daerah Tumpang. Kemudian Anda harus mengarah ke Poncokusumo, ikuti jalan besar sampai nantinya Anda tiba di Desa Ngadas.
1: Jalan-Jalan Plus. For your life. City Guide FM.
2: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
3: Sekarang banyak ya sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
4: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
3: Terus,
4: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
5: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
3: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
4: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
5: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: for your life. Citygate FM.
1: Ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit, sampai paket wisata praktis, semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang. Hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jati Park 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group, jagonya liburan hemat.
2: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju. Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kita masih tetap di Blue Spirit kawan, yang membahas ya malam hari ini tentang fenomena gaya hidup yang dipaksakan demi pemenuhan ego sosial. Dan di segmen kedua ini kita bakal melangkah lebih mendalam untuk membedah bagaimana infrastruktur teknologi hari ini itu menyediakan bagi siapa saja yang ingin hidup dalam kepalsuan finansial kawan. Mungkin kita lihat dulu ya bagaimana pergeseran transaksi dalam satu dekade terakhir. Dulu kalau misalkan untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pinjaman, seseorang itu harus melewati birokrasi perbankan yang sangat panjang dan tebal kawan ya. Ada syarat slip gaji, verifikasi tempat kerja, survei rumah tinggal, hingga analisis risiko yang memakan waktu itu berminggu-minggu. Proses yang melelahkan itu secara tidak langsung berfungsi sebagai rem darurat psikologis untuk manusia. Seseorang akan berpikir puluhan kali kawan sebelum memutuskan untuk berhutang karena rintangannya tidak mudah. Tapi hari ini landscape itu berubah total. Lalu ekosistem digital sudah memangkas semua rintangan itu menjadi sebuah kemudahan yang bisa dimanipulasi. Hanya bermodal foto kartu identitas dan verifikasi wajah dalam hitungan menit, seseorang bisa mendapatkan akses limit dana yang cukup tinggi di tangan mereka kawan ya. Fasilitas beli sekarang bayar nanti atau pay later saat ini sudah terintegrasi secara halus di hampir seluruh aplikasi esensial kita, mulai dari aplikasi belanja, pemesanan transportasi, sampai layanan pesan antar makanan kawan ya. Jadi kemudahan inilah yang melahirkan apa yang di dalam psikologi ekonomi disebut sebagai frictionless spending kawan, transaksi tanpa gesekan. Ketika kita bertransaksi menggunakan uang fisik, ada efek psikologis yang muncul saat jemari kita itu menghitung lembaran kertas dan menyerahkan kepada orang lain. Ada rasa kehilangan yang nyata gitu kawan, yang buat otak kita itu secara otomatis memberikan sinyal peringatan. Tapi kalau kita transaksi tersebut diubah menjadi sekedar ketukan di layar gawai, rasa kehilangannya itu hilang dan angka-angka tagihan ini menjadi seolah-olah abstrak gitu ya, dan bukan uang beneran, sampai akhirnya ya lembar tagihan resmi datang di akhir bulan gitu. Dan kalau misalkan kita lihat, fenomena ini menyembunyikan bom waktu yang sangat besar sebenarnya. Kalau kita lihat data statistik makro mengenai tingkat literasi dan inklusi keuangan, ada ketimpangan sebenarnya yang cukup berbahaya kawan. Inklusi keuangan atau akses terhadap produk pendanaan digital berkembang sangat masif, tapi tidak diimbangi dengan literasi keuangan yang memadai. Akhirnya apa? Banyak masyarakat usia muda yang punya akses instan terhadap utang tanpa pernah diajari bagaimana cara mengelola risiko utang tersebut. Dampaknya sudah mulai terlihat nyata kawan. Dalam catatan sistem layanan informasi keuangan atau SLIK OJK, banyak anak muda baru saja menyelesaikan pendidikan atau baru memulai karir mereka sudah memiliki catatan kredit yang buruk. Mereka mengalami cacat finansial sebelum bahkan sempat membangun masa depan mereka. Jadi efek dominonya sangat panjang kawan. Ketika catatan kredit mereka sudah masuk ke dalam kategori hitam, nah ini bisa kehilangan kesempatan untuk mengakses pinjaman produktif di masa depan. Entah kredit kepemilikan rumah atau modal usaha resmi, mimpi-mimpi besar jangka panjang dikorbankan hanya demi kepuasan instan jangka pendek yang durasinya tidak lebih dari 24 jam di media sosial. Industri teknologi finansial inilah yang sangat cerdas ya, memanfaatkan celah psikologis manusia modern. Mereka tidak mengiklankan produk utang sebagai beban, melainkan mengemasnya sebagai bagian dari kebebasan gaya hidup. Iklan-iklan di media massa menampilkan narasi kalau misalkan Anda berhak mendapatkan apa yang Anda inginkan sekarang juga tanpa harus menunggu kawan, 5 menit langsung cair uangnya gitu intinya. Nah kalau misalkan kita lihat, inilah manipulasi persepsi yang sangat berbahaya sebenarnya ya. Kebebasan yang sesungguhnya tidak pernah lahir dari utang konsumtif. Utang konsumtif ini merupakan bentuk perbudakan modern yang paling nyata, di mana waktu dan tenaga Anda di masa depan sudah digadaikan untuk membayar apa yang Anda nikmati hari ini. Krisis ini diperparah oleh lingkungan sosial dan kompetitif secara visual ya. Apalagi di lingkungan kota seperti Kota Malang dengan populasi usia produktif dan mahasiswa yang besar, tekanan kelompok sebaya atau peer pressure itu sangat terasa. Ada ketakutan tersendiri gitu ya, kalau misalkan gak ikut nongkrong di tempat yang sama, tidak memakai pakaian dengan standar yang sama, atau tidak mengikuti tren liburan yang sama. Dan akhirnya kita mengabaikan kapasitas dompet sendiri hanya agar tidak dieliminasi oleh pergaulan-pergaulan itu. Nah mungkin saya ingin membahas tentang ini kawan, bagaimana Anda menyikapi kemudahan akses digital ini di tengah tuntutan pergaulan modern yang makin hari makin tidak realistis. Sampaikan cerita dan opini Anda, kita bakal bahas dan bedah bersama setelah jeda. Setelah ini kawan ya, tetap bersama saya di Blue Spirit.

Pokoknya hidup setelah kita jalanin harus kita lihat ke belakang, tidak untuk kita menyesali ataupun untuk kita mengeluh kok nasib saya jadi begini gitu ya, kok takdir saya begini, tapi enggak. Sesungguhnya Allah selalu mempertunjukkan satu jalan kehidupan bagi kita untuk belajar darinya. Kalau kita punya pengalaman pahit di masa lalu, jangan terus stay di situ. Ayo kita cari tahu, oh salahnya di mana ya? Oh mungkin teman aku salah dulu karena ternyata teman aku toksik, atau oh ternyata teman aku hianat dulu. Makanya oh ya udah hati-hati kalau berteman, karena emang banyak teman tuh yang hanya mau manfaatin kita untuk kekuasaan, untuk jaringan, untuk duit, dan ujung-ujungnya juga hianatin kita. Terus ketika kita udah tahu nih pelajaran apa yang sesungguhnya sudah membuat kita ini terjatuh atau penyebab dari kitanya jadi hancur, maka jangan kena balik lagi. Karena kadang-kadang manusia udah tahu salahnya di situ tapi terus melakukan kesalahan yang sama, akhirnya dia tidak akan pernah bisa maju. Dan yang paling penting buat kehidupan kita adalah udah gak usah mikir untuk balas dendam. Karena kalau kita hidup dalam dendam, kita gak suka sama orang, itu sesungguhnya yang akan membawa kita tuh mundur. Jadi ibarat katanya kalau kita lagi berjalan maju, bawaan bagasinya kebanyakan, terus isinya dendam, benci, iri, akhirnya kita kan susah untuk maju. Yang harusnya kecepatan kita bisa 100 km/h, akhirnya gara-gara kebanyakan bawa barang cuma jadi 60 km/h. Nah jadi udah lupain semua orang yang telah menyakitimu, tetap baik kepada mereka. Tapi ingat bahwa setiap langkah kita itu, lihatlah kesalahan yang telah kita lakukan di masa yang lalu. Saya Nyelana Sondak di Wisdom City Guide 911 FM. Wisdom.

0: Guidance for your life. CityGate FM. Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
3: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
4: Woi, maju wae. Kiri langsung jalan.
5: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
4: Lho, cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
5: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
6: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide Mind Valley.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
9: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat kawan ya, karakter dasar yang membentuk ekosistem sosial di Malang Raya ini kawan ya. Setelah tadi kita membahas mengenai masalah kepalsuan finansial itu ya. Jawaban sebenarnya memang terletak pada kemampuan kita untuk menggeser standar validasi, kawan. Dalam kacamata sosiopsikologis, manusia modern itu perlu kembali melihat tentang konsep dikotomi kendali, sebuah prinsip sederhana tentang bagaimana kita memisahkan hal-hal yang berada di bawah kontrol penuh kita dengan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Contoh pikiran orang lain, penilaian netizen di media sosial, standar keren atau tidak keren menurut tren pergaulan hari ini. Nah, itu hal-hal eksternal yang mutlak berada di luar kendali kita. Mau sekaya apapun Anda, mau sekeren apapun kita, pakaian yang Anda beli dengan sistem cicilan itu, orang yang dasarnya tidak peduli atau tidak suka akan tetap mencari celah untuk merendahkan, kawan. Lalu untuk apa kita mengorbankan kedamaian pikiran, merusak skor kredit masa depan, menyiksa diri sendiri hanya untuk memuaskan sesuatu yang tidak akan pernah bisa dikendalikan, gitu ya. Satu-satunya hal yang bisa dikontrol penuh adalah respon kita, prinsip hidup kita, dan bagaimana kita mendefinisikan nilai diri kita tanpa perlu meminta izin dari orang lain di layar digital gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat tadi ya, karakter dasar yang membentuk ekosistem sosial di Malang Raya ini adalah akar budaya yang egaliter, sebuah ruang di mana setiap orang itu dihargai karena kejujuran karakternya, bukan atribut lahiriahnya. Karakter asli, karakter yang merdeka dari diktat kemewahan, kawan ya. Kalau misalkan kita lihat di kota ini punya sejarah panjang tentang bagaimana ruang-ruang cangkruan dan lain-lain itu ada di setiap tempat. Bahkan makanya di kota Malang ini menjadi tempat yang salah satu pelopor gitu ya, tempat kopi yang terbanyak di Jawa Timur, kawan ya. Dan marwah kesederhanaan ini bukan berarti kita mengajak Anda untuk anti terhadap kemajuan atau anti terhadap barang berkualitas, sama sekali bukan, kawan ya. Tapi untuk bersikap jujur secara finansial saja sebenarnya. Jadi kalau misalkan anggaran hidup Anda malam ini memang hanya cukup untuk menikmati kopi saset di warung rombong pojok jalan gitu misalkan, ya udah berangkat saja gitu ya. Tidak ada yang perlu dipermalukan dari kesederhanaan yang jujur gitu. Yang memalukan adalah ketika kita meminum kopi

kopi di tempat yang mahal, yang mewah. Tapi di saat yang sama pikiran kita dipenuhi kecemasan karena uang di rekening kita sebenarnya sudah habis untuk membayar gaya hidup itu. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan nih ya pendapat Anda mengenai hal ini, kawan. Dan menutup di jam 10 ini untuk di program Blue Spirit, saya ingin meninggalkan satu catatan gitu untuk kita semua, kawan ya. Jadi kebahagiaan dan ketenangan hidup itu sebenarnya selalu ramah di kantong. Yang membuatnya menjadi sangat mahal dan tidak pernah cukup itu adalah biaya untuk kita memamerkan secara visual. Jadi jangan biarkan masa depan finansial kita itu habis hanya untuk mencicil sebuah ilusi demi mendapatkan pengakuan dari orang-orang yang bahkan tidak akan peduli saat Anda jatuh terpuruk nanti. Dan nanti kita juga bakal bahas, kawan, di jam 11 ya, mengenai FOMO culture. Nah, sebuah kondisi yang membuat kita itu perlahan kehilangan keunikan jati diri hanya demi mengikuti validasi massal yang bergerak terlalu cepat. Tetap bersama kami, kawan, di City Guide 911 FM.

Jalan-Jalan Plus. Siapa sangka, kawasan wisata yang ramai dikunjungi wisatawan di Kota Batu ini dulu pernah dikenal sebagai Desa Kuning, wilayah yang identik dengan kekeringan dan ketertinggalan. Halo kawan, saya Yolanda di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda mengenal Desa Oro-Oro Ombo, desa di lereng Gunung Panderman yang kini berkembang menjadi salah satu penyangga utama sektor wisata di Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju Desa Oro-Oro Ombo hanya sekitar 10 hingga 15 menit. Jalurnya juga cukup mudah karena berada di Jalan Raya Oro-Oro Ombo, akses utama menuju berbagai kawasan wisata di Kota Batu bagian selatan. Saat memasuki kawasan ini, suasananya terasa

punya perjalanan panjang. Pada sekitar tahun 1970-an, wilayah ini sempat dikenal sebagai Desa Kuning karena kondisi tanahnya yang gersang dan sulit air. Bahkan dulu kawasan ini dianggap tertinggal dibanding desa-desa lain di Kota Batu. Perubahan mulai terasa ketika arah pembangunan Kota Batu berkembang menjadi kota wisata. Salah satu langkah pentingnya terjadi pada tahun 2008 saat pemerintah desa bekerja sama dalam pembangunan Batu Night Spektakuler atau BNS, wisata malam pertama di Kota Batu. Sejak saat itu, roda ekonomi warga mulai bergerak lebih cepat. Banyak rumah warga berkembang menjadi homestay, warung makan mulai bermunculan, hingga anak-anak muda ikut terlibat dalam promosi wisata digital. Menariknya lagi kawan, pemerintah desa juga membuat aturan agar investasi yang masuk tetap melibatkan warga lokal. Salah satunya melalui ketentuan bahwa sebagian besar tenaga kerja harus berasal dari masyarakat Oro-Oro Ombo sendiri. Jadi bukan hanya wisatanya yang berkembang, tapi juga ekonomi masyarakatnya. Meski dikenal sebagai kawasan wisata, desa ini tetap memiliki kekuatan lain di bidang pertanian dan peternakan. Di Dusun Dresel, misalnya, banyak warga yang bekerja sebagai peternak sapi perah. Produksi susu segar dari kawasan ini bahkan mencapai ribuan liter setiap hari. Selain itu, pemerintah desa juga mulai menyiapkan pengembangan wisata baru berbasis desa agar manfaat ekonominya bisa langsung dirasakan masyarakat. Hanya soal ekonomi, Desa Oro-Oro Ombo juga masih menjaga warisan budayanya. Tradisi bantengan dan kuda lumping masih rutin ditampilkan saat selamatan desa. Sementara kisah para tokoh pembabat desa tetap hidup lewat punden-punden yang dirawat warga hingga sekarang. Dan mungkin itu yang membuat Oro-Oro Ombo terasa menarik, karena di tengah berkembangnya wisata modern, desa ini tetap berusaha menjaga akar sejarah dan budaya masyarakatnya. Jadi kawan, ketika berkunjung ke kawasan wisata Kota Batu, mungkin ada baiknya juga kita mengenal cerita di balik desa-desa yang ikut tumbuh bersama perkembangan kota ini. Saya Yolanda, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya. Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Sedih Guide 911 FM, guiding for your life. Selamat malam kawan, saya Nur Fitriani di 911 Hot News jam 11 malam. Kawan, hampir 50% lulusan SD di Kota Malang tidak mendapatkan pagu di SMP Negeri. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar di Distikbud Kota Malang, Mufli Adi, mengatakan ada 46% lulusan SDMI di Kota Malang yang tidak ditampung di SMP Negeri karena keterbatasan pagu. Kata Mufli, kawan, tahun ini terdapat 13.792 lulusan SDMI, tapi pagu yang tersedia hanya 7.360 kursi di SMP Negeri se-Kota Malang karena lebih dari 6.000 siswa harus menjadi sekolah swasta atau pesantren. Lebih lanjut, kawan, ketimpangan paling tinggi terjadi di Kecamatan Sukun karena terdapat 3.133 lulusan SD yang hanya tersedia 1.088 kursi SMP Negeri yang tersebar di 5 sekolah, membuat 2.045 siswa tidak tertampung di sekolah negeri. Kawan, Hovifa berpesan kepada jemaah haji untuk menjaga kesehatan dan kehusyuan. Gubernur Jawa Timur, Hovifa Indar Parawansa, mengingatkan jemaah haji embarkasi Surabaya tahun 2026 untuk menjaga kesehatan dan tetap khusyuk selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Hovifa berharap agar seluruh jemaah diberi keselamatan serta kembali ke tanah air dengan keadaan sehat. Sementara itu, kawan, Hovifa juga menyampaikan apresiasi pada petugas haji sekaligus mendoakan jemaah yang menunda keberangkatan karena sakit dan menyampaikan belasungkawa atas wafatnya jemaah haji di Arab Saudi. Informasi lain, kawan, Bandara Kertajati akan disulap jadi pusat bengkel pesawat Hercules se-Asia. Rencana ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Safri Syamsuddin dalam rapat dengan Komisi 1 DPR RI pada 19 Mei lalu. Sebelumnya, Syafri mengaku mendapat tawaran dari Menteri Perang Amerika Serikat yang ingin jika pemeliharaan C-130 di seluruh Asia dipusatkan di Indonesia. Tawaran ini pun langsung dilaporkan ke Presiden Prabowo Subianto dan menurut Karo Infohan, Sekjen Kemhan Brigjen Rico Ricardo Dusrait menjelaskan, Bandara Kertajati Majalengka, Jawa Barat dipilih karena lahannya luas dan fasilitas memadai. Pembahasan ini masih tahap awal. Semua proses tahap mengedepankan kepentingan nasional, kedaulatan Indonesia, serta mekanisme pemerintah yang berlaku. Demikian 911 Hot News jam 10 malam, jam 11 malam. Saya Nur Fitriani, selamat malam.
0: 911 Hot News.
2: For your life. City Guide FM.
3: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat datang di jam 11 ya dalam program Blue Spirit. Dan kalau untuk malam hari ini kawan, masih bersama saya Iqbal Zulkarnain. Tadi kita sudah membahas mengenai financial illusion gitu ya, ilusi finansial yang memang terjadi di banyak kalangan masyarakat kawan. Dan kalau misalkan kita lihat di dunia virtual kawan, kalau misalkan di malam hari gitu ya, banyak sekali orang-orang yang masih menonton handphone dan lain-lain gitu kawan. Dan kalau misalkan kita lihat, ini menjadi satu hal yang memang perlu kita waspadai. Ada satu hal yang mungkin bisa masuk ke dalam diskusi kita, atau mungkin ke dalam pemikiran kita saat kita sering scroll kawan, yaitu istilah modern FOMO atau Fear of Missing Out. Sebuah ketakutan yang memang membuat kita itu membuat apa ya, sering kecemasan akut gitu ya. Dan kita takut kalau misalkan tertinggal dari sebuah tren yang sedang berjalan di sosial media. Nah, kita bedah kawan fenomena ini bukan sekedar sebagai istilah gaul anak muda, tapi juga sebagai pergeseran perilaku sosial yang nyata di tengah dinamika urban Malang Raya. Beberapa tahun terakhir ini memang kalau misalkan kita perhatikan, Anda mungkin melewati sebuah tempat nongkrong baru, kedai makanan, kafe estetik yang baru dibuka, dan antrean manusia usianya itu sudah mengular panjang, bahkan sampai makan bahu jalan gitu. Ya, kejadian itu seringkali terjadi secara instan, hanya dalam waktu satu malam atau mungkin beberapa jam saja. Tempat ini sudah viral di aplikasi media sosial gitu ya. Dan secara sosiologis, kalau misalkan kita mau sedikit kritis tentang antrean panjang ini, ada sebuah pertanyaan mendasar. Apakah ratusan orang yang rela berdiri berjam-jam di bawah terik sinar matahari atau dinginnya angin malam gitu ya, benar-benar datang karena mereka membutuhkan produk tersebut? Apakah rasa dari makanan atau kopi di tempat itu memang seradikal atau serevolusioner itu sampai layak mengorbankan waktu mereka? Nah, seringkali jawabannya ya tidak. Tapi rasa makanannya mungkin biasa saja. Kualitas kopinya pun juga sama dengan kedai-kedai lain, kafe-kafe lain yang sudah ada sebelumnya. Lalu apa yang sebenarnya mendorong mereka untuk berada di sana? Jawabannya adalah kecemasan sosial biasanya. Jadi ada sebuah suara di dalam kepala mereka ya, yang memang berbisik kalau mereka tidak datang ke sana, mereka tidak mengambil foto dengan latar belakang tempat yang sedang hits itu, dan jika mereka tidak mengunggahnya ke media sosial, maka mereka dianggap tidak relevan. Mereka takut dianggap kuper, ketinggalan zaman, kamsa upai, dan lain-lain gitu ya. Takut dieliminasi dari bahan obrolan di lingkaran pertemanan di keesokan harinya. Inilah yang dinamakan ekonomi perhatian modern, kawan. Industri hari ini tidak lagi sekedar menjual fungsi atau kualitas dari sebuah komoditas, tapi juga sedang menjual sebuah perasaan emosional, perasaan yang menjadi bagian dari kelompok eksklusif yang selalu memperbarui informasi. Jadi FOMO ini sudah mengubah kita dari manusia yang merdeka menjadi konsumen yang sangat reaktif, kawan ya. Kita dipaksa oleh algoritma internet untuk selalu bergerak cepat dengan tempo yang tidak masuk akal. Setiap ada handphone atau gawai baru dirilis setiap tahun, trend fashion berganti setiap bulan, tempat nongkrong estetik bermunculan setiap minggu, bahkan istilah-istilah gaul di internet bisa berganti setiap beberapa hari sekali gitu ya. Kita dipaksa untuk terus mengikuti semua itu tanpa pernah diberi kesempatan untuk berhenti sejenak. Dan akibatnya apa, kawan? Dampak psikologisnya sangat merusak kedamaian batin kita. Kita kehilangan kemampuan esensial manusia untuk menikmati momen, menikmati apa yang sedang ada di depan mata kita sekarang. Ketika kita sedang berkumpul bersama keluarga di meja makan misal, pikiran kita tidak benar-benar ada di sana. Kita sedang mengembara di sosial media gitu ya, yang memang itu cukup buruk nantinya untuk diri kita sendiri, yang membuat kita terjebak dalam delusi kalau hidup ini merupakan sebuah kompetisi visual yang harus terus-menerus kita menangkan. Kondisi ini perlahan-lahan mengikis keunikan jati diri kita secara personal. Kita menjadi generasi yang seragam, yang gitu-gitu aja gitu. Karena takut apa? Takut tertinggal. Kita mulai meniru gaya hidup yang sama, mengunjungi tempat-tempat yang sama, memakai pakaian dengan potongan yang sama, hingga menggunakan sudut pandang yang sama dalam melihat sebuah masalah. Hanya karena standar tersebutlah yang sedang divalidasi oleh massa di internet. Kita mengorbankan identitas diri kita hanya demi mendapatkan selembar pengakuan semu berupa likes di layar digital, komentar, dan lain-lain. Jadi kita lupa kalau setiap manusia itu diciptakan dengan temponya masing-masing, dengan jalurnya sendiri, yang tidak harus selalu paralel dengan apa yang sedang viral hari ini. Dan saya ingin mengajak Anda semua untuk menurunkan tempo berpikir kita, kawan. Mari kita ambil pemikiran gitu ya, dan kita tanyakan pada diri Anda masing-masing dengan sejujurnya. Ketika Anda memutuskan untuk membeli sesuatu, mendatangi suatu tempat, atau mengikuti sebuah tren baru-baru ini, apakah itu tindakan lahir kebutuhan murni diri Anda yang paling dalam, atau sebenarnya itu hanyalah manifestasi dari rasa takut karena Anda tidak ingin menjadi satu-satunya orang di lingkaran Anda yang tidak ikut serta dalam tren tersebut? Anda mungkin bisa tambahkan pendapat Anda ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, mari eksplor Malang Raya di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan berkunjung ke Desa Petung Sewu, sebuah desa agraris di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, yang dikenal dengan lanskap hijau, potensi pertanian, dan wisata petik jeruk. Petung Sewu berada di kawasan Malang bagian barat dengan kontur perbukitan dan udara yang relatif sejuk. Desa ini dikelilingi sawah, kebun, dan lahan pertanian yang masih aktif. Nama Petung Sewu sendiri punya cerita menarik. Petung artinya bambu petung, jenis bambu besar yang dulu tumbuh sangat melimpah di wilayah ini. Wow. Sementara Sewu dalam bahasa Jawa berarti seribu. Konon kawasan ini dahulu dipenuhi dengan rumpun bambu petung dalam jumlah yang sangat banyak sehingga masyarakat menyebutnya sebagai desa seribu bambu atau Petung Sewu. Wow. Jejak tanaman bambu juga masih bisa ditemukan di beberapa sudut desa hingga hari ini ya. Secara potensi ekonomi, Petung Sewu dikenal sebagai desa pertanian dan perkebunan. Salah satu komoditas unggulannya adalah jeruk yang kini dikembangkan menjadi daya tarik wisata. Di sini, pengunjung bisa merasakan pengalaman wisata petik jeruk, memetik buah langsung dari pohonnya, belajar budidaya jeruk, sekaligus menikmati suasana kebun di dataran tinggi. Konsep agrowisata ini menjadi salah satu potensi besar untuk pengembangan desa wisata berbasis pertanian. Selain jeruk, warga juga bergerak di sektor UMKM rumah tangga, pertanian, dan juga kerajinan berbasis bambu. Aktivitas ekonomi desa yang hidup membuat Petung Sewu menarik sebagai lokasi wisata edukasi hingga kegiatan KKN dan riset nasional. Untuk menuju Desa Petung Sewu, dari Kota Malang, Anda bisa mengambil rute ke arah Kecamatan Dau. Setelah masuk wilayah Dau, ikuti petunjuk arah menuju Desa Petung Sewu. Akses jalannya sudah bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 dengan kondisi jalan desa yang relatif baik. Desa Petung Sewu menunjukkan bahwa potensi wisata Malang tidak hanya soal gunung dan air terjun. Desa dengan identitas lokal yang kuat, pertanian produktif, dan konsep agrowisata justru menawarkan pengalaman edukatif dan berkelanjutan. Jadi kawan, kalau Anda ingin melihat sisi lain Malang yang hijau, produktif, dan syarat cerita desa, Desa Petung Sewu di Dau layak Anda kunjungi.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
3: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
2: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
3: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
2: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
3: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
4: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya, pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli, bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
5: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
4: Tantangannya dihadapi.
6: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
4: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
7: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
4: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Akhirnya.
1: Apa sih? Hebat dewe gue loh.
0: Lihat sini, aku dapat undangan dari Ratna, teman kantor kita. Dia jadi nikah dong sama pacarnya.
1: Mosok, sama yang pacarnya 9 tahun itu? Mereka bukannya wis putus yo.
0: Ini loh, lihat, dia baru aja kirim undangan ke aku. Ini nomor aslinya Ratna kan?
1: Astaga, sik. Bijin, ojo diklik. Iku penipuan kaya ini. Guys, jangan hubungi aku di nomor biasanya ya. Soalnya habis kena retas, abaikan pesan apapun. Iku loh, di grup wis rame. Pasti dia mari jadi korban peretasan iki. Moro saiki penipune iku menyasar kontak-kontaknya Ratna. Kok tego sih yo.
2: Hati-hati dengan modus peretasan data dengan mengirimkan undangan atau surat pemberitahuan dengan format APK. Ketika Anda klik atau install file ini, data pribadi bisa bocor dan disalahgunakan. Biasanya, undangan berbentuk gambar, PDF, atau tautan resmi. Waspada penipuan digital dan lindungi data pribadi maupun keuangan Anda. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di malam hari ini kawan ya, kita akan membicarakan tentang rasa cemas yang tadi kita bahas kawan ya, FOMO. Nah, bagaimana ketakutan Anda akan ketertinggalan atau telah diubah menjadi sebuah komoditas bisnis yang menghasilkan perputaran uang bernilai triliunan rupiah kawan. Selamat datang di dalam realita ekonomi validasi atau yang dalam dunia akademik global dikenal sebagai the attention economy, sebuah ekosistem ekonomi modern yang mata uang utamanya bukan lagi sekedar emas atau kertas, tapi perhatian dan fokus dalam waktu hidupnya konsumen. Nah, mari kita sepakati satu hal terlebih dahulu ya. Fenomena FOMO, antrean panjang di kafe-kafe baru yang viral, atau hasrat untuk selalu membeli barang keluaran terbaru, itu semua tidak terjadi secara kebetulan. Jadi itu bukan sekadar pergeseran secara alami dari sebuah generasi. Di balik semua perilaku konsumtif tersebut ada ribuan insinyur perangkat lunak, ahli psikologi perilaku dan pakar analisis data di perusahaan teknologi raksasa dunia yang bekerja setiap hari untuk satu tujuan spesifik, memastikan mata Anda tidak pernah lepas menatap layar gawai dan memastikan Anda terus melakukan scroll tanpa henti. Mereka merancang algoritma di media sosial dengan memanfaatkan kerentanan psikologis paling mendasar dari makhluk hidup, yaitu kebutuhan akan pengakuan sosial dan pelepasan hormon dopamin secara instan. Nah, kalau misalkan kita bedah datanya kawan, riset sosiologi ekonomi kontemporer mengenai perilaku belanja generasi muda di wilayah urban Indonesia ya, itu ada sebuah anomali besar yang saat ini sedang terjadi. Alokasi pengeluaran bulanan masyarakat usia produktif saat ini mengalami pergeseran radikal ke sektor yang disebut experience economy atau ekonomi berbasis pengalaman. Jadi anak muda hari ini tuh rela menghabiskan hingga 30-40% dari total pendapatan bulanan mereka hanya untuk membiayai hal-hal yang sifatnya rekreasional atau demi kebutuhan eksistensi digital, mulai dari berburu tiket konser musik dengan harga yang tidak rasional, melakukan aktivitas cafe hopping ke tempat-tempat yang yang memiliki nilai estetika visual tinggi hingga melakukan perjalanan wisata mikro demi pemenuhan konten media sosial. Dan yang paling ironis, ketika data disandingkan dengan data tabungan dan investasi jangka panjang, angkanya justru menunjukkan grafik penurunan yang tajam ya. Lebih dari 60% pekerja muda di kota-kota besar mengakui kalau mereka tidak memiliki dana darurat yang cukup untuk bertahan selama 3 bulan kalau terjadi krisis ataupun pemutusan hubungan kerja. Mereka memiliki batas limit paylater yang penuh, mereka memiliki koleksi foto-foto estetik di halaman profil mereka, tapi mereka tidak memiliki bantalan finansial yang nyata di dunia real, kawan. Inilah strategi pemasaran industri yang sangat jenius sekaligus kejam, kawan. Mereka menciptakan sebuah masalah psikologis di dalam kepala banyak orang berupa rasa takut tersisih, lalu di saat sama mereka menjual solusinya dalam bentuk tiket pengalaman, produk fashion, atau tempat nongkrong eksklusif agar Anda bisa membeli kembali rasa aman dan validasi sosial tersebut. Dan mungkin Anda bisa tambahkan, kawan, pendapat Anda ke WhatsApp kami mengenai hal ini. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut di 0811 3600 911.

0: right.
1: City Guides Life Hacks.
2: Penurunan berat badan biasanya identik dengan olahraga dan menjaga pola makan. Tapi belakangan muncul penelitian baru yang cukup menarik perhatian. Karena ternyata paparan suhu dingin disebut bisa membantu membakar lemak tubuh. Penelitian ini dilakukan pada puluhan orang dengan obesitas. Sebagian pesertanya diminta menggunakan rompi dingin setiap pagi. Sementara peserta lain menjalani aktivitas seperti biasa. Hasilnya kelompok yang rutin terkena paparan dingin mengalami penurunan berat badan dan lemak tubuh. Nah, secara ilmiah, tubuh manusia punya yang namanya brown fat atau lemak coklat. Berbeda dengan lemak biasa, brown fat justru aktif membakar kalori untuk menghasilkan panas. Dan saat tubuh kita terkena suhu dingin, lemak ini bekerja lebih aktif. Karena itu, mandi air dingin atau paparan suhu rendah disebut bisa meningkatkan pembakaran energi tubuh. Meski begitu, para peneliti menegaskan cara ini bukan solusi instan untuk menurunkan berat badan. Tetap harus dibarengi pola makan sehat dan aktivitas fisik. Fun fact-nya kawan, ternyata tubuh manusia sebenarnya bisa menggigil hanya dalam beberapa menit saat terkena dingin ekstrim. Dan proses menggigil itu ternyata juga membakar kalori karena otot bekerja terus untuk menghasilkan panas tubuh. Fun fact lainnya, brown fat lebih banyak ditemukan pada bayi karena bisa membantu menjaga suhu tubuh mereka agar tetap hangat. Tapi orang dewasa ternyata juga masih memilikinya. Hanya saja jumlahnya lebih sedikit. Jadi kalau mandi air dingin mulai terasa populer, ternyata ada penjelasan ilmiahnya juga ya. Tapi ingat, menurunkan berat badan tetap butuh proses kawan, bukan cuma mengandalkan suhu dingin saja.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: Pagi, Kak.
2: Pagi, Pak.
1: Kak, tolong sabuk keselamatannya dipakai ya.
2: Gak usah deh, Pak. Kan tujuannya dekat. Nanti ribet lagi lepas pasang. Udah deh, gak nyaman pokoknya.
3: Beberapa orang masih beranggapan perjalanan dekat tidak perlu sabuk keselamatan. Padahal resiko kecelakaan bisa terjadi kapan saja, entah itu jarak dekat atau jauh. Sabuk keselamatan berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan akibat pengereman. Kebiasaan sederhana yang bisa menyelamatkan nyawa. Pasal 106 ayat 6 LLAJ menjelaskan menggunakan sabuk keselamatan wajib untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Jika tidak, maka akan dikenakan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
1: Gimana, Kak? Bisa dipakai sabuknya? Ini gratis loh, nggak kena biaya tambahan.
2: Iya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Pernah penasaran kenapa kucing tiba-tiba hilang nafsu makan? Atau kenapa anjing bisa menggonggong terus tanpa sebab? Balik tingkah lucu hewan, sebenarnya ada banyak hal yang perlu kita pahami. Karena merawat hewan bukan cuma soal memberi makan, tapi juga soal memahami kesehatan, perilaku, dan kesejahteraan mereka. Di Kawan Animalia, kita akan ngobrol santai tentang dunia satwa bersama para dokter hewan yang siap berbagi pengetahuan. Mulai dari perawatan hewan peliharaan di rumah, tips mengenali tanda-tanda hewan yang sedang sakit, sampai cerita menarik tentang satwa liar dan pentingnya menjaga kelestarian mereka.
6: Jangan sampai Anda memiliki alergi pada hewan, itu hati-hati sekali.
7: Sedangkan kalau anjing, ada yang tidak menunjukkan langsung responnya.
5: Punya pertanyaan tentang hewan kesayangan Anda atau ingin sharing pengalaman merawat satwa? Gabung saja di Kawan Animalia. Setiap Sabtu jam 7 malam di City Guide 911 FM.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
9: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain ya. Tadi kita membahas mengenai realita urban yang barangkali selama ini sering dirasakan oleh banyak orang ya, dan jarang kita bicarakan secara terbuka. Jadi kita sudah membahas bagaimana industri gengsi ya, perlahan-lahan menguras isi dompet banyak orang secara manipulatif di jam pertama tadi. Lalu kita membahas tentang FOMO juga, ekosistem digital dan kapitalisme perhatian menciptakan epidemi FOMO itu kawan. Dan untuk menutup pembahasan kita malam hari ini, saya tentu tidak ingin meninggalkan Anda dengan perasaan cemas ya. Di segmen terakhir ini kita tidak lagi bicara tentang masalah, tapi kita membahas tentang perlawanan mental dari FOMO itu kawan, yaitu gerakan psikologis antitesis dari ramainya dunia digital modern. Contoh Jumu itu apa? Joy of missing out. Sebuah kegembiraan, sebuah rasa syukur yang mendalam ketika kita memilih untuk tertinggal dari sebuah tren yang sedang viral di luar sana. Kalau FOMO didorong oleh rasa takut dan rasa tidak aman, Jumu ini digerakkan oleh kedamaian batin dan kedaulatan diri. Jumu ini adalah seni untuk berani berkata tidak pada hal yang tidak esensial dalam hidup kita kawan. Jadi ini merupakan keberanian psikologis ya, untuk dengan sengaja membalikkan posisi handphone Anda di atas meja, mematikan notifikasinya selama beberapa jam, dan duduk tenang menikmati apa yang ada di hadapan Anda sekarang tanpa ada hasrat sedikit untuk membagikannya ke dunia maya. Jadi benar-benar menikmati momen yang ada kawan. Jadi kalau misalkan kita membayangkan betapa indahnya hidup kita mengembalikan fungsi segala sesuatu ke tempat yang semestinya, misal menikmati semangkuk makanan yang enak gitu ya, dan kita tidak perlu ngepost dan lain-lain, atau mungkin itu karena makanannya enak, rasanya enak, tempatnya nyaman. Jadi kita itu rasanya bagaimana? Wah, ini rasanya melegakan tenggorokan sekali gitu ya. Bukan karena kita ingin ke sana karena ada sudut-sudut estetik untuk dipotret gitu. Tidak seperti itu kawan ya. Nah, kalau misalkan kita lihat juga kita kemana liburan gitu. Kita tidak hanya menikmati pemandangannya saja kan, biasanya kita foto-foto, mendokumentasikan. Tapi banyak orang yang mendokumentasikan ini demi gengsi. Nah, itu yang menuju ke tempat itu yang dengan harga mahal gitu, misalkan ke Jepang dengan harga mahal dan lain-lain, tapi hutang. Nah, itu yang memang banyak orang FOMO kawan ya. Tapi ini kita bisa menikmati juga JOMO kawan ya, joy of missing out. Nah, mungkin Anda bisa bagikan kawan untuk pendapat Anda mengenai hal ini ya. Kita mencoba untuk tidak membuka media sosial dan tidak selama itu membuka sosial media kawan. Kita kembalikan waktu yang memang dulu kita pernah rasakan secara alami dan secara pelan-pelan. Anda mungkin bisa bagikan pendapat Anda di 0811 36 00 911.

Jalan-Jalan Plus. Kawan, bayangin deh, menikmati suasana air terjun di kawasan sawah dan kebun ketika akhir pekan. Pasti seru banget ya. Nah, daripada cuma bayangin aja, yuk ikuti saya. Jalan-jalan ke Coban Kedung Darmo di Desa Wonorejo, Kecamatan Bantur. Siap-siap disambut dengan suasana tenang dan jauh dari keramaian. Udara segar, pepohonan yang masih hijau, dan suara aliran air dari sungai. Yang membuat Coban Kedung Darmo berbeda, bentuk air terjunnya yang bertingkat. Tidak seperti air terjun pada umumnya yang hanya memiliki satu jatuhan air. Di sini, aliran sungainya turun beberapa kali, membentuk tingkatan alami di bebatuan. Aliran airnya juga melebar dengan debit yang tidak terlalu deras, sehingga di beberapa bagian, pengunjung bisa bermain air dengan aman. Di bagian bawah air terjun, airnya mengalir dan membentuk sebuah kedung atau kolam alami dengan warna hijau toska yang sangat jernih. Pemandangan ini yang membuat Coban Kedung Darmo terlihat begitu eksotis. Untuk menuju ke lokasi air terjun, dari area parkir, Anda perlu berjalan kaki menyusuri jalan setapak dengan suasana alam yang masih sangat asri. Jalurnya memang sedikit trekking, tapi justru itu yang membuat perjalanan terasa seperti petualangan kecil sebelum sampai ke air terjun. Jadi, kalau Anda ingin merasakan sensasi bermain air di air terjun bertingkat dengan kolam alami berwarna hijau toska, Coban Kedung Darmo bisa menjadi destinasi yang wajib. Gimana? Tertarik? Oke, saya beritahu rutenya. Dari Kota Malang ya, Anda bisa mengarah ke Bululawa. Lurus saja sampai akhirnya Anda masuk wilayah Gondang Legi. Bertemu Pasar Gondang Legi, ambil arah Jalan Dr. Wahidin sampai masuk Pagelaran. Lanjut, masuk Jalan Gajah Mada, Jalan Wonokerto, sampai akhirnya bertemu Desa Wonorejo, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. Jalan-Jalan Plus.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Lulu, yo opo iso nimotong dalan. Umum kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso nimotong dalane wong liya. Ambek no kesusu slak nandi sih? Slak luwe ta.
2: Ana repes be. Batinku mang merebet kiri ambek alon-alon nanti lampu hijau. Moro belok kanan dulu. Kacek pira meter tok lu.
1: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Dawe dalan dewe pisan, cek gambayan wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Warisan tradisi yang ditinggalkan oleh para sesepuh menunjukkan kalau peradaban manusia, khususnya Jawa, adalah peradaban luhur. Dan hutan cenderung menjadi tempat untuk menyepikan diri, menjadi sebuah tempat untuk mencari jati diri bagi para leluhur. Sama halnya dengan legenda Aji Saka dan dua muridnya, Setio dan Setuhu. Legenda ini berkembang di Malang, tepatnya di Dusun Keramat Desa Patok Picis, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Lokasi di mana Mbah Setio dan Setuhu dipusarakan, tepat di sebelah barat lereng Gunung Semeru. Suatu hari, pusaka milik Aji Saka tertinggal di Mekah. Dia memerintahkan Setio untuk mengambilnya, tapi karena perjalanan Setio terlalu lama, dia meminta Setuhu untuk menjemput Setio. Akhirnya, mereka bertemu di tengah perjalanan Setio menuju Jawa. Tapi karena keduanya merasa sama-sama mengemban amanah, Setuhu merasa pusaka itu tidak boleh ada di tangan Setio. Dan Setio merasa ingin segera memberikan pusaka itu pada Aji Saka. Kemudian mereka saling berebut pusaka, berakhir meninggal karena kesetiaan dan kepatuhan kepada Aji Saka. Sang Aji Saka mendengar berita itu dan mendatangi keduanya. Setelah itu tersirat istilah Honocoroko Doto Sowolo Podo Joyonyo Mogo Botongo yang akhirnya kita kenal sampai hari ini sebagai Aksara Jawa. Keduanya dimakamkan di Dusun Keramat Desa Patok Picis, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, dan makam Mbah Setio biasa disebut Seco. Selain itu, kalau Anda berziarah ke makam Mbah Setio Setuhu, juru kunci makam akan mengantar Anda ke sumber air suci. Jadi, siapapun yang berkunjung ke makam keramat harus bersuci di mata air suci. Umumnya, masyarakat berziarah pada malam Jumat Legi. Makam Mbah Setio Setuhu juga banyak dikunjungi peziarah untuk melaksanakan aktivitas spiritual. Bahkan kawasan itu menjadi objek wisata religi, dan saat ini pemerintah desa sudah menyediakan buku tamu yang mengunjungi makam Mbah Setio Setuhu. Kawan, kalau Anda mau ke makam Mbah Setio Setuhu, dari kota Malang arahkan kendaraan Anda ke pertigaan pabrik gula krebet. Setelah itu, belok timur, arah ke Wajak. Nah, sesampainya di pertigaan Pasar Wajak, Anda bisa mengarah ke Desa Patok Picis. Anda bisa tanya ke warga sekitar lokasi makam Mbah Setio Setuhu.
1: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Penurunan berat badan biasanya identik dengan olahraga dan menjaga pola makan. Tapi belakangan muncul penelitian baru yang cukup menarik perhatian. Karena ternyata paparan suhu dingin disebut bisa membantu membakar lemak tubuh. Penelitian ini dilakukan pada puluhan orang dengan obesitas. Sebagian pesertanya diminta menggunakan rompi dingin setiap pagi. Sementara peserta lain menjalani aktivitas seperti biasa. Hasilnya kelompok yang rutin terkena paparan dingin mengalami penurunan berat badan dan lemak tubuh. Nah, secara ilmiah, tubuh manusia punya yang namanya brown fat atau lemak coklat. Berbeda dengan lemak biasa, brown fat justru aktif membakar kalori untuk menghasilkan panas, dan saat tubuh kita terkena suhu dingin, lemak ini bekerja lebih aktif. Karena itu, mandi air dingin atau paparan suhu rendah disebut bisa meningkatkan pembakaran energi tubuh. Meski begitu, para peneliti menegaskan, cara ini bukan solusi instan untuk menurunkan berat badan. Tetap harus dibarengi pola makan sehat dan aktivitas fisik. Fun fact-nya kawan, ternyata tubuh manusia sebenarnya bisa menggigil hanya dalam beberapa menit saat terkena dingin ekstrim. Dan proses menggigil itu ternyata juga membakar kalori karena otot bekerja terus untuk menghasilkan panas tubuh. Fun fact lainnya, brown fat lebih banyak ditemukan pada bayi karena bisa membantu menjaga suhu tubuh mereka agar tetap hangat. Tapi orang dewasa ternyata juga masih memilikinya. Hanya saja jumlahnya lebih sedikit. Jadi kalau mandi air dingin mulai terasa populer, ternyata ada penjelasan ilmiahnya juga ya. Tapi ingat, menurunkan berat badan tetap butuh proses kawan, bukan cuma mengandalkan suhu dingin saja.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Totalnya 185.000, Bu. Mau pakai kantong plastik?
2: Nggak usah, Mbak. Saya udah bawa tas sendiri. Kantong plastik sekali pakai, terus dibuang. Sedangkan sifatnya kan sulit terurai, butuh waktu lama.
1: Wah, mantep. Udah mulai banyak nih orang yang aware dengan langkah kecil ini.
2: Iya dong, Mbak. Langkah kecil yang bisa bawa perubahan besar. Kalau masih ada yang kepikiran ribet, ya salah. Kan tinggal dilipat kecil, bisa dibawa kemana-mana. Selain itu juga jadi hemat. Nggak perlu nambah uang buat bayar kantong plastik.
1: Kalau urusan hemat-menghemat, emang ibu juaranya deh.
2: Nah, itu dia. Mbak, makasih banyak ya.
3: Loh, Bu, belum bayar.
2: Ya Allah, maaf, Mbak. Keasikan ngobrol, jadi sampai lupa bayar nih saya ya.
4: Yuk kita biasakan belanja membawa tas sendiri yang bisa dipakai berulang. Mengurangi sampah plastik sama dengan menjaga lingkungan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Yang biasanya berwisata di Gunung Bromo, sudah tahu belum kalau warga Tengger punya tradisi entas-entas? Jadi, upacara ini bagian dari suku adat Tengger yang berada di Desa Ngadas, Poncokusumo, Kabupaten Malang, yang lokasinya tidak jauh memang dari Gunung Bromo, mayoritas dari mereka beragama Hindu. Istilah entas-entas sendiri, kawan, berasal dari bahasa Jawa entas, yang artinya mangkat, karena tujuan ritual ini memang untuk memperingati kematian, agar arwah yang telah diangkat mendapat tempat yang lebih baik. Jadi, ritual ini disebut sebagai penyucian roh leluhur atau atma. Ritual adat ini dilaksanakan pada hari ke-1000 atau minimal pada hari ke-44 kematian anggota keluarga. Pelaksanaan upacara ini pun akan menggunakan boneka yang disebut dengan Petra yang terbuat dari dedaunan dan bunga. Boneka ini nantinya akan disucikan oleh pemangku adat setempat sebagai media arwah yang didatangkan kembali. Kalau Anda, kawan, ingin tahu tradisi entas-entas, Anda bisa temui di Desa Ngadas langsung. Kalau dari Kota Malang, nanti Anda bisa lewat Raya Wendit, lanjut sampai ke daerah Tumpang. Kemudian Anda harus mengarah ke Poncokusumo, ikuti jalan besar sampai nantinya Anda tiba di Desa Ngadas.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Di tengah hutan Kalimantan, gedung-gedung berdiri perlahan. Jalan dibangun, istana didirikan, dan sebuah mimpi tentang ibu kota baru diperkenalkan ke dunia. Selama bertahun-tahun Indonesia berbicara tentang pemerataan, tentang masa depan, dan tentang memindahkan pusat negara ke tempat yang baru. Namun hari ini, Jakarta masih menyandang status sebagai ibu kota negara. Hakim Konstitusi Adis Kadir dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi menafsirkan pemindahan ibu kota dilakukan secara bertahap dan status Jakarta sebagai ibu kota negara baru akan berakhir setelah Presiden menerbitkan keputusan Presiden tentang pemindahan ibu kota ke IKN.
2: Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dikaitkan dengan petitum pemohon akuo, menurut Mahkamah, tanpa penafsiran terhadap pasal 39 ayat 1 Undang-Undang 2 tahun 2024, sebagaimana dimohonkan oleh pemohon, kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sampai dengan ditetapkannya keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara.
1: Perbincangan tentang IKN pun kembali ramai. Sebagian melihat sebagai mimpi besar yang belum selesai. Sebagian lain mulai mempertanyakan arah dan kepastiannya. Dekan FISIP Universitas Brawijaya Dr. Ahmad Imran Rozuli menilai, ramainya diskusi tentang IKN menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya melihat ibu kota sebagai pusat pemerintahan.
3: Jadi putusan MK berkaitan dengan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta itu kemudian menegaskan tentang bagaimana sebetulnya IKN itu kedepannya tetap diproyeksikan sebagai ibu kota negara. Kalau kita melihat misalkan di Malaysia itu digeser ke Putrajaya, tetapi dominan si Kuala Lumpur itu tidak bisa digeser. Agak berbeda misalnya dengan di Australia ketika Canberra sekarang itu menjadi ibu kota dan secara fasilitas mungkin sudah lebih siap. Nah ini yang juga menjadi harapan oleh masyarakat kita bahwa IKN itu menjadi simbol status dari sebuah negara yang merdeka. Karena ya kita tahu lah arsitektural di Jakarta itu hampir semua tinggalan kolonial yang digunakan sebagai istana. Sehingga simbol ini menjadi penting termasuk dalam konteks hal-hal yang mungkin agak sensitif misalnya berkaitan dengan aspek pertahanan dan lain-lain.
1: Di tengah besarnya pembangunan dan anggaran yang telah digunakan, publik masih melihat proses perpindahan yang terasa belum benar-benar tuntas. Bukan hanya soal gedung atau kawasan baru, melainkan harapan bahwa ibu kota baru dulu hadir dengan janji pemerataan, kemacetan yang berkurang, hingga Indonesia yang tak lagi terpusat di satu pulau. Sebab ibu kota pada akhirnya bukan sekedar titik di peta, tapi tempat sebuah negara menitipkan arah masa depannya. Dan di tengah pembangunan yang masih berjalan, publik pun mengamati kemana sebenarnya langkah besar ini akan dibawa.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Waduh, gas gak ya? Gas lah.
2: Woi, berhenti mas. Waduh.
1: Aduh pak, saya keburu ini. Biasanya saya nerobos sama mana-mana aja kok. Keretanya juga masih agak jauh loh.
2: Saya ngomong aman nih sopo. Data tuh kok ndi toh?
1: Ya feeling aja sih pak.
2: Mas, kereta api ku beratnya ratusan ton loh. Gak iso dikongon ngerem dadak kayak becak. Kok sampean wani-wani ini aduh kuat ha? Titisan Gatot Kaca ta? Otot kawat balung besi. Wong dikongon tertib kok uang ngeleram.
3: Alasan untuk bisa menerobos palang pintu kereta api bukan hanya sekedar imbauan pasal 296 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ menjelaskan pelaku penerobos palang pintu kereta api bisa dipidana penjara 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Siapa sangka, kawasan wisata yang ramai dikunjungi wisatawan di Kota Batu ini dulu pernah dikenal sebagai Desa Kuning, wilayah yang identik dengan kekeringan dan ketertinggalan. Halo kawan, saya Yolanda di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda mengenal desa Oro-Oro Ombo, desa di lereng Gunung Panderman yang kini berkembang menjadi salah satu penyangga utama sektor wisata di Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju desa Oro-Oro Ombo hanya sekitar 10 hingga 15 menit. Jalurnya juga cukup mudah karena berada di Jalan Raya Oro-Oro Ombo, akses utama menuju berbagai kawasan wisata di Kota Batu bagian selatan. Saat memasuki kawasan ini, suasananya terasa sejuk dengan panorama pegunungan yang cukup terbuka. Heran kalau desa ini kemudian berkembang pesat seiring tumbuhnya pariwisata Kota Batu. Namun di balik ramainya wisata hari ini, Oro-Oro Ombo punya perjalanan panjang. Pada sekitar tahun 1970-an, wilayah ini sempat dikenal sebagai Desa Kuning karena kondisi tanahnya yang gersang dan sulit air. Bahkan dulu kawasan ini dianggap tertinggal dibanding desa-desa lain di Kota Batu. Perubahan mulai terasa ketika arah pembangunan Kota Batu berkembang menjadi kota wisata. Salah satu langkah pentingnya terjadi pada tahun 2008 saat pemerintah desa bekerja sama dalam pembangunan Batu Night Spektakuler atau BNS, wisata malam pertama di Kota Batu. Sejak saat itu, roda ekonomi warga mulai bergerak lebih cepat. Banyak rumah warga berkembang menjadi homestay, warung makan mulai bermunculan, hingga anak-anak muda ikut terlibat dalam promosi wisata digital. Menariknya lagi kawan, pemerintah desa juga membuat aturan agar investasi yang masuk tetap melibatkan warga lokal. Salah satunya melalui ketentuan bahwa sebagian besar tenaga kerja harus berasal dari masyarakat Oro-Oro Ombo sendiri. Jadi bukan hanya wisatanya yang berkembang, tapi juga ekonomi masyarakatnya. Meski dikenal sebagai kawasan wisata, desa ini tetap memiliki kekuatan lain di bidang pertanian dan peternakan. Di Dusun Dresel, misalnya, banyak warga yang bekerja sebagai peternak sapi perah. Produksi susu segar dari kawasan ini bahkan mencapai ribuan liter setiap hari. Selain itu, pemerintah desa juga mulai menyiapkan pengembangan wisata baru berbasis desa agar manfaat ekonominya bisa langsung dirasakan masyarakat. Tak hanya soal ekonomi, Desa Oro-Oro Ombo juga masih menjaga warisan budayanya. Tradisi bantengan dan kuda lumping masih rutin ditampilkan saat selamatan desa. Sementara kisah para tokoh pembabat desa tetap hidup lewat punden-punden yang dirawat warga hingga sekarang. Dan mungkin itu yang membuat Oro-Oro Ombo terasa menarik karena di tengah berkembangnya wisata modern, desa ini tetap berusaha menjaga akar sejarah dan budaya masyarakatnya. Jadi kawan, ketika berkunjung ke kawasan wisata Kota Batu, mungkin ada baiknya juga kita mengenal cerita di balik desa-desa yang ikut tumbuh bersama perkembangan kota ini. Saya Yolanda, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya. Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu. Jalan-Jalan Plus.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, mari eksplor Malang Raya di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan berkunjung ke Desa Petung Sewu, sebuah desa agraris di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, yang dikenal dengan lanskap hijau, potensi pertanian, dan wisata petik jeruk. Petung Sewu berada di kawasan Malang bagian barat dengan kontur perbukitan dan udara yang relatif sejuk. Desa ini dikelilingi sawah, kebun, dan lahan pertanian yang masih aktif. Nama Petung Sewu sendiri punya cerita menarik. Petung artinya bambu petung, jenis bambu besar yang dulu tumbuh sangat melimpah di wilayah ini. Wow. Sementara Sewu dalam bahasa Jawa berarti seribu. Konon kawasan ini dahulu dipenuhi dengan rumpun bambu petung dalam jumlah yang sangat banyak sehingga masyarakat menyebutnya sebagai desa seribu bambu atau Petung Sewu. Wow. Jejak tanaman bambu juga masih bisa ditemukan di beberapa sudut desa hingga hari ini ya. Secara potensi ekonomi, Petung Sewu dikenal sebagai desa pertanian dan perkebunan. Salah satu komoditas unggulannya adalah jeruk yang kini dikembangkan menjadi daya tarik wisata. Di sini, pengunjung bisa merasakan pengalaman wisata petik jeruk, memetik buah langsung dari pohonnya, belajar budidaya jeruk, sekaligus menikmati suasana kebun di dataran tinggi. Konsep agrowisata ini menjadi salah satu potensi besar untuk pengembangan desa wisata berbasis pertanian. Selain jeruk, warga juga bergerak di sektor UMKM rumah tangga, pertanian, dan juga kerajinan berbasis bambu. Aktivitas ekonomi desa yang hidup membuat Petung Sewu menarik sebagai lokasi wisata edukasi hingga kegiatan KKN dan riset nasional. Untuk menuju Desa Petung Sewu, dari Kota Malang, Anda bisa mengambil rute ke arah Kecamatan Dau. Setelah masuk wilayah Dau, ikuti petunjuk arah menuju Desa Petung Sewu. Akses jalannya sudah bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 dengan kondisi jalan desa yang relatif baik. Desa Petung Sewu menunjukkan bahwa potensi wisata Malang tidak hanya soal gunung dan air terjun. Desa dengan identitas lokal yang kuat, pertanian produktif, dan konsep agrowisata justru menawarkan pengalaman edukatif dan berkelanjutan. Jadi kawan, kalau Anda ingin melihat sisi lain Malang yang hijau, produktif, dan syarat cerita desa, Desa Petung Sewu di Dau layak Anda kunjungi.

0: Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Kesiangan deh, mana mau ketemu klien, jalan macet lagi. Nah, ini nih kesempatan. Ikutin belakang ambulans aja deh biar cepet.
3: Kawan, ambulans sebagai kendaraan prioritas yang harus didahulukan di jalan. Kalau Anda ikut-ikutan di belakangnya, ngebut, dan menerobos lampu merah, risiko kecelakaan sangat besar terjadi. Selain membahayakan diri sendiri, tindakan ini juga menghambat ambulans membawa pasien yang sedang kritis. Lebih baik tetap patuhi rambu, jaga jarak aman, dan beri jalan penuh untuk ambulans. Ingat, mengikuti ambulans bukan jalan pintas untuk bisa cepat sampai, tapi berisiko besar.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Penurunan berat badan biasanya identik dengan olahraga dan menjaga pola makan. Tapi belakangan muncul penelitian baru yang cukup menarik perhatian. Karena ternyata paparan suhu dingin disebut bisa membantu membakar lemak tubuh. Penelitian ini dilakukan pada puluhan orang dengan obesitas. Sebagian pesertanya diminta menggunakan rompi dingin setiap pagi. Sementara peserta lain menjalani aktivitas seperti biasa. Hasilnya kelompok yang rutin terkena paparan dingin mengalami penurunan berat badan dan lemak tubuh. Nah, secara ilmiah, tubuh manusia punya yang namanya brown fat atau lemak coklat. Berbeda dengan lemak biasa, brown fat justru aktif membakar kalori untuk menghasilkan panas, dan saat tubuh kita terkena suhu dingin, lemak ini bekerja lebih aktif. Karena itu, mandi air dingin atau paparan suhu rendah disebut bisa meningkatkan pembakaran energi tubuh. Meski begitu, para peneliti menegaskan, cara ini bukan solusi instan untuk menurunkan berat badan. Tetap harus dibarengi pola makan sehat dan aktivitas fisik. Fun fact-nya kawan, ternyata tubuh manusia sebenarnya bisa menggigil hanya dalam beberapa menit saat terkena dingin ekstrim. Dan proses menggigil itu ternyata juga membakar kalori karena otot bekerja terus untuk menghasilkan panas tubuh. Fun fact lainnya, brown fat lebih banyak ditemukan pada bayi karena bisa membantu menjaga suhu tubuh mereka agar tetap hangat. Tapi orang dewasa ternyata juga masih memilikinya. Hanya saja jumlahnya lebih sedikit. Jadi kalau mandi air dingin mulai terasa populer, ternyata ada penjelasan ilmiahnya juga ya. Tapi ingat, menurunkan berat badan tetap butuh proses, kawan, bukan cuma mengandalkan suhu dingin saja.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Wah, alhamdulillah, akhirnya.
2: Apa sih? Hebat dewe gue loh.
1: Lihat sini, aku dapat undangan dari Ratna, teman kantor kita. Dia jadi nikah dong sama pacarnya.
2: Masa? Sama yang pacarnya 9 tahun itu? Mereka bukannya wis putus yo.
1: Ini loh, lihat, dia baru aja kirim undangan ke aku. Ini nomor aslinya Ratna kan?
2: Astaga, si. Bijin, ojo diklik. Iku penipuan kayak ini. Guys, jangan hubungi aku di nomor biasanya ya. Soalnya habis kena retas, abaikan pesan apapun. Iku loh, dek grup wis rame. Pasti dek mari jadi korban.

0: harta pribadi maupun keuangan Anda. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kurban Kedung Darmo di Desa Wonorejo, Kecamatan Bantur. Siap-siap disambut dengan suasana tenang dan jauh dari keramaian. Udara segar, pepohonan yang masih hijau, dan suara aliran air dari sungai. Yang membuat cobaan Kedung Darmo berbeda, bentuk air terjunnya yang bertingkat. Tidak seperti air terjun pada umumnya yang hanya memiliki satu jatuhan air. Di sini, aliran sungainya turun beberapa kali, membentuk tingkatan alami di bebatuan. Aliran airnya juga melebar dengan debit yang tidak terlalu deras, sehingga di beberapa bagian, pengunjung bisa bermain air dengan aman. Di bagian bawah air terjun, airnya mengalir dan membentuk sebuah kedung atau kolam alami dengan warna hijau toska yang sangat jernih. Pemandangan ini yang membuat cobaan Kedung Darmo terlihat begitu eksotis. Untuk menuju ke lokasi air terjun, dari area parkir, Anda perlu berjalan kaki menyusuri jalan setapak dengan suasana alam yang masih sangat asri. Jalurnya memang sedikit trekking, tapi justru itu yang membuat perjalanan terasa seperti petualangan kecil sebelum sampai ke air terjun. Jadi, kalau Anda ingin merasakan sensasi bermain air di air terjun bertingkat dengan kolam alami berwarna hijau toska, cobaan Kedung Darmo bisa menjadi destinasi yang wajib. Gimana-gimana? Tertarik? Oke, saya beritahu rutenya. Dari Kota Malang ya, Anda bisa mengarah ke Bululawa. Lurus saja sampai akhirnya Anda masuk wilayah Gondanglegi. Bertemu Pasar Gondanglegi, ambil arah Jalan Dr. Wahidin sampai masuk Pagelaran. Lanjut, masuk Jalan Gajah Mada, Jalan Wonokerto, sampai akhirnya bertemu Desa Wonorejo, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
3: Loh, mas. Bukannya sampean mang di buri buta?
2: Ini kan jalur VIP.
3: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean robot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
2: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
0: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Waduh, gas gak ya? Gas lah.
4: Woi, berhenti mas, waduh.
2: Aduh pak, saya keburu ini. Biasanya saya nerobos sama mana-mana aja kok. Keretanya juga masih agak jauh loh.
4: Saya ngomong aman nih sopo. Kata tuh kok ndi toh?
2: Ya feeling aja sih pak.
4: Mas, kereta api ku beratnya ratusan ton loh. Gak iso dikongkong ngerem dadak kayak becak. Kok sampean wani-wani ini aduh kuat ha? Titisan nih gatot kaca ta? Otot kawat balung besi. Wong dikongkong tertib kok uang ngeleram.
5: Terburu-buru bukan alasan untuk bisa menerobos palang pintu kereta api. Bukan hanya sekedar imbauan, pasal 296 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ menjelaskan, pelaku penerobos palang pintu kereta api bisa dipidana penjara 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Di tengah hutan Kalimantan, gedung-gedung berdiri perlahan. Jalan dibangun, istana didirikan, dan sebuah mimpi tentang ibu kota baru diperkenalkan ke dunia. Selama bertahun-tahun Indonesia berbicara tentang pemerataan, tentang masa depan, dan tentang memindahkan pusat negara ke tempat yang baru. Namun hari ini, Jakarta masih menyandang status sebagai ibu kota negara. Hakim Konstitusi Adis Kadir dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi menafsirkan pemindahan ibu kota dilakukan secara bertahap dan status Jakarta sebagai ibu kota negara baru akan berakhir setelah Presiden menerbitkan keputusan Presiden tentang pemindahan ibu kota ke IKN.
2: Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dikaitkan dengan petitum pemohon akuo, menurut Mahkamah, tanpa penafsiran terhadap pasal 39 ayat 1 Undang-Undang 2 tahun 2024, sebagaimana dimohonkan oleh pemohon, kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sampai dengan ditetapkannya keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara.
1: Perbincangan tentang IKN pun kembali ramai. Sebagian melihat sebagai mimpi besar yang belum selesai. Sebagian lain mulai mempertanyakan arah dan kepastiannya. Dekan FISIP Universitas Brawijaya Dr. Ahmad Imran Rozuli menilai, ramainya diskusi tentang IKN menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya melihat ibu kota sebagai pusat pemerintahan.
3: Jadi putusan MK berkaitan dengan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta itu kemudian menegaskan tentang bagaimana sebetulnya IKN itu kedepannya tetap diproyeksikan sebagai ibu kota negara. Kalau kita melihat misalkan di Malaysia itu digeser ke Putrajaya, tetapi dominasi Kuala Lumpur itu tidak bisa digeser. Agak berbeda misalnya dengan di Australia ketika Canberra sekarang itu menjadi ibu kota dan secara fasilitas mungkin sudah lebih siap. Nah ini yang juga menjadi harapan oleh masyarakat kita bahwa IKN itu menjadi simbol status dari sebuah negara yang merdeka. Karena ya kita tahu lah arsitektural di Jakarta itu hampir semua tinggalan kolonial yang digunakan sebagai istana. Sehingga simbol ini menjadi penting termasuk dalam konteks hal-hal yang mungkin agak sensitif misalnya berkaitan dengan aspek pertahanan dan lain-lain.
1: Di tengah besarnya pembangunan dan anggaran yang telah digunakan, publik masih melihat proses perpindahan yang terasa belum benar-benar tuntas. Bukan hanya soal gedung atau kawasan baru, melainkan harapan bahwa ibu kota baru dulu hadir dengan janji pemerataan, kemacetan yang berkurang, hingga Indonesia yang tak lagi terpusat di satu pulau. Sebab ibu kota pada akhirnya bukan sekedar titik di peta, tapi tempat sebuah negara menitipkan arah masa depannya. Dan di tengah pembangunan yang masih berjalan, publik pun mengamati kemana sebenarnya langkah besar ini akan dibawa.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tawar sih.
2: Lah iyo, Pak. Loh entah, Pak, kok banyune tambah mumpul ya?
1: Waduh, iya iki. Sik-sik, Bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase iki? Anggite kos-kosan ta iki?
2: Aku, Pak. Lah, yopo yo? Wis gak digawe kan?
1: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah garakno saluran banyune mampet ta. Kaya ana nggon liyo ae. Samene ono-ono ae.
3: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Haduh, tiap hari nih ya, harus banget bersihin mobil dari daun-daun. Apalagi kalau semalaman habis hujan angin, ya Allah, ribet banget bersihinnya.
4: Iya, jadinya mobil ada corak hijaunya gitu.
2: Bentar, tapi kok kayak estetik ya kalau dilihat-lihat?
4: Estetik, ini mah namanya kotor. Paling benar ditebang aja deh.
2: Tenang, sabar, jangan mendahulukan emosi sesaatnya. Emang boleh sembarangan nebang pohon?
4: Ya, emang kenapa kalau langsung ditebang? Pohonnya aja gak protes.
2: Iya, tapi nanti kamu yang bakal protes kalau mulai ada banjir sama longsor. Pohon itu kan tugasnya bukan cuma sebagai hiasan aja, tapi untuk nyerap air, nahan tanah, dan bikin udara jadi adem. Lagian pohon masih sehat bugar gini kok mau dipotong. Sayang banget lah. Ini kalau pohon bisa dipindah tuh ya, mending taruh depan rumahku aja biar adem.
4: Iya juga ya. Biasanya kalau cari angin juga di bawah pohon ini.
2: Nah kan, mending mobilnya ditutup atau digeser aja. Halaman rumah seluas ini kok bingung.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Warisan tradisi yang ditinggalkan oleh para sesepuh menunjukkan kalau peradaban manusia, khususnya Jawa, adalah peradaban luhur. Dan hutan cenderung menjadi tempat untuk menyepikan diri, menjadi sebuah tempat untuk mencari jati diri bagi para leluhur. Sama halnya dengan legenda Aji Saka dan dua muridnya, Setio dan Setuhu. Legenda ini berkembang di Malang, tepatnya di Dusun Keramat Desa Patok Picis, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Lokasi di mana Mbah Setio dan Setuhu dipusarakan, tepat di sebelah barat lereng Gunung Semeru. Suatu hari, pusaka milik Aji Saka tertinggal di Mekah. Dia memerintahkan Setio untuk mengambilnya, tapi karena perjalanan Setio terlalu lama, dia meminta Setuhu untuk menjemput Setio. Akhirnya, mereka bertemu di tengah perjalanan Setio menuju Jawa. Tapi karena keduanya merasa sama-sama mengemban amanah, Setuhu merasa pusaka itu tidak boleh ada di tangan Setio. Dan Setio merasa ingin segera memberikan pusaka itu pada Aji Saka. Kemudian mereka saling berebut pusaka, berakhir meninggal karena kesetiaan dan kepatuhan kepada Aji Saka. Sang Aji Saka mendengar berita itu dan mendatangi keduanya. Setelah itu tersirat istilah Honocoroko Doto Sowolo Podo Joyonyo Mogo Botongo yang akhirnya kita kenal sampai hari ini sebagai Aksara Jawa. Keduanya dimakamkan di Dusun Keramat Desa Patok Picis, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, dan makam Mbah Setio biasa disebut Seco. Selain itu, kalau Anda berziarah ke makam Mbah Setio Setuhu, juru kunci makam akan mengantar Anda ke sumber air suci. Jadi, siapapun yang berkunjung ke makam keramat harus bersuci di mata air suci. Umumnya, masyarakat berziarah pada malam Jumat Legi. Makam Mbah Setio Setuhu juga banyak dikunjungi peziarah untuk melaksanakan aktivitas spiritual. Bahkan kawasan itu menjadi objek wisata religi, dan saat ini pemerintah desa sudah menyediakan buku tamu yang mengunjungi makam Mbah Setio Setuhu. Kawan, kalau Anda mau ke makam Mbah Setio Setuhu, dari kota Malang arahkan kendaraan Anda ke pertigaan pabrik gula krebet. Setelah itu, belok timur, arah ke Wajak. Nah, sesampainya di pertigaan pasar Wajak, Anda bisa mengarah ke desa Patok Picis. Anda bisa tanya ke warga sekitar lokasi makam Mbah Setio Setuhu. Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Jarak dekat doang, gak usah pakai sabuk pengaman lah ya.
2: Jangan gitu, kecelakaan gak pernah janjian loh. Jarak dekat pun juga bisa fatal.
1: Alah, lebay, kan jalannya pelan.
2: Nah kan?
1: Aduh, deg-degan tahu.
2: Bayangin deh kalau tadi tabrakan. Sabuk pengaman ini bisa menahan tubuh kamu biar nggak terbentur dashboard atau terlempar keluar.
1: Ya juga ya. Kalau nggak pakai sabuk, bisa parah dampaknya.
0: Sabuk pengaman dirancang untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi risiko cedera serius hingga lebih dari setengahnya saat terjadi kecelakaan. Pakai sabuk pengaman, baik pengemudi maupun penumpang, di kursi depan maupun belakang. Ayo, klik sabuk dulu sebelum jalan.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: entas yang artinya mangkat, karena tujuan ritual ini memang untuk memperingati kematian agar arwah yang telah diangkat mendapat tempat yang lebih baik. Jadi, ritual ini disebut sebagai penyucian roh leluhur atau atma. Ritual adat ini dilaksanakan pada hari ke-1000 atau minimal pada hari ke-44 kematian anggota keluarga. Pelaksanaan upacara ini pun akan menggunakan boneka yang disebut dengan Petra yang terbuat dari dedaunan dan bunga. Boneka ini nantinya akan disucikan oleh pemangku adat setempat sebagai media arwah yang didatangkan kembali. Kalau Anda kawan ingin tahu tradisi entas-entas, Anda bisa temui di Desa Ngadas langsung. Kalau dari Kota Malang, nanti Anda bisa lewat Raya Wendit, lanjut sampai ke daerah Tumpang. Kemudian Anda harus mengarah ke Poncokusumo, ikuti jalan besar sampai nantinya Anda tiba di Desa Ngadas.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Mbak, anu yo Dek, kang arep iku mandek dhisik. Aku tetumbas rujak sama tak bungkus nasi ji. Buah itu seger-seger, kemlecer tenan nih sepokok liwat ini.
4: Waduh, gak ada parkirnya di situ. Males ah, besok ayo lo.
3: Sedih lu ayo lo mbak. Sama nanti di kini lo. Nah, sing garis iki zigzag warna kuning. Nah, nah, wes. Sama sing nganteng di kini yo.
4: Yo wes, cepetan.
3: Yo.
4: Mbak, garis zigzag itu loh mbak. Masa gak kelihatan sih? Garis zigzag itu artinya dilarang berhenti meskipun sebentar, apalagi buat parkir yang gak boleh. Pasal 43 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014. Jelas. Selain tanda S coret, P coret, garis zigzag itu artinya dilarang buat berhenti atau parkir. Duh, masih pagi bikin tensi saya naik aja.
5: Iya. Maaf ya, maaf. Sabar. Tenang.
3: Loh, hei, aku kok ditinggal lagi? Hei.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

Pokoknya hidup setelah kita jalanin harus kita lihat ke belakang, tidak untuk kita menyesali ataupun untuk kita mengeluh. Kok nasib saya jadi begini gitu ya, kok takdir saya begini, tapi enggak. Sesungguhnya Allah selalu mempertunjukkan satu jalan kehidupan bagi kita untuk belajar darinya. Kalau kita punya pengalaman pahit di masa lalu, jangan terus stay di situ. Ayo kita cari tahu, oh salahnya di mana ya? Oh mungkin teman aku salah dulu karena ternyata teman aku toksik. Atau oh ternyata teman aku hianat dulu. Makanya oh ya udah hati-hati kalau berteman, karena emang banyak teman tuh yang hanya mau manfaatin kita untuk kekuasaan, untuk jaringan, untuk duit, dan ujung-ujungnya juga hianatin kita. Terus ketika kita udah tahu nih pelajaran apa yang sesungguhnya sudah membuat kita ini terjatuh atau penyebab dari kitanya jadi hancur, maka jangan pernah balik lagi. Karena kadang-kadang manusia udah tahu salahnya di situ tapi terus melakukan kesalahan yang sama. Akhirnya dia tidak akan pernah bisa maju. Dan yang paling penting buat kehidupan kita adalah udah gak usah mikir untuk balas dendam. Karena kalau kita hidup dalam dendam, kita gak suka sama orang, itu sesungguhnya yang akan membawa kita tuh mundur. Jadi ibarat katanya kalau kita lagi berjalan maju, bawaan bagasinya kebanyakan, terus isinya dendam, benci, iri, akhirnya kita kan susah untuk maju. Yang harusnya kecepatan kita bisa 100 km per hour, akhirnya gara-gara kebanyakan bawa barang cuma jadi 60 per hour. Nah jadi udah lupain semua orang yang telah menyakitimu, tetap baik kepada mereka. Tapi ingat bahwa setiap langkah kita itu, lihatlah kesalahan yang telah kita lakukan di masa yang lalu. Saya Angelina Sondag di Wisdom City Guide 911 FM. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung gak aktif sih nomornya?

0: Kita berdua ditipu.
1: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
2: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya, pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman. Bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli, bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Siapa sangka, kawasan wisata yang ramai dikunjungi wisatawan di Kota Batu ini dulu pernah dikenal sebagai Desa Kuning, wilayah yang identik dengan kekeringan dan ketertinggalan. Halo kawan, saya Yolanda di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda mengenal Desa Oro-Oro Ombo, desa di lereng Gunung Panderman yang kini berkembang menjadi salah satu penyangga utama sektor wisata di Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju Desa Oro-Oro Ombo hanya sekitar 10 hingga 15 menit. Jalurnya juga cukup mudah karena berada di Jalan Raya Oro-Oro Ombo, akses utama menuju berbagai kawasan wisata di Kota Batu bagian selatan. Saat memasuki kawasan ini, suasananya terasa sejuk dengan panorama pegunungan yang cukup terbuka. Heran kalau desa ini kemudian berkembang pesat seiring tumbuhnya pariwisata Kota Batu. Namun di balik ramainya wisata hari ini, Oro-Oro Ombo punya perjalanan panjang. Pada sekitar tahun 1970-an, wilayah ini sempat dikenal sebagai Desa Kuning karena kondisi tanahnya yang gersang dan sulit air. Bahkan dulu kawasan ini dianggap tertinggal dibanding desa-desa lain di Kota Batu. Perubahan mulai terasa ketika arah pembangunan Kota Batu berkembang menjadi kota wisata. Salah satu langkah pentingnya terjadi pada tahun 2008 saat pemerintah desa bekerja sama dalam pembangunan Batu Night Spektakuler atau BNS wisata malam pertama di Kota Batu. Sejak saat itu, roda ekonomi warga mulai bergerak lebih cepat. Banyak rumah warga berkembang menjadi homestay, warung makan mulai bermunculan, hingga anak-anak muda ikut terlibat dalam promosi wisata digital. Menariknya lagi kawan, pemerintah desa juga membuat aturan agar investasi yang masuk tetap melibatkan warga lokal. Salah satunya melalui ketentuan bahwa sebagian besar tenaga kerja harus berasal dari masyarakat Oro-Oro Ombo sendiri. Jadi bukan hanya wisatanya yang berkembang, tapi juga ekonomi masyarakatnya. Meski dikenal sebagai kawasan wisata, desa ini tetap memiliki kekuatan lain di bidang pertanian dan peternakan. Di Dusun Dresel, misalnya, banyak warga yang bekerja sebagai peternak sapi perah. Produksi susu segar dari kawasan ini bahkan mencapai ribuan liter setiap hari. Selain itu, pemerintah desa juga mulai menyiapkan pengembangan wisata baru berbasis desa agar manfaat ekonominya bisa langsung dirasakan masyarakat. Tak hanya soal ekonomi, Desa Oro-Oro Ombo juga masih menjaga warisan budayanya. Tradisi bantengan dan kuda lumping masih rutin ditampilkan saat selamatan desa. Sementara kisah para tokoh pembabat desa tetap hidup lewat punden-punden yang dirawat warga hingga sekarang. Dan mungkin itu yang membuat Oro-Oro Ombo terasa menarik karena di tengah berkembangnya wisata modern, desa ini tetap berusaha menjaga akar sejarah dan budaya masyarakatnya. Jadi kawan, ketika berkunjung ke kawasan wisata Kota Batu, mungkin ada baiknya juga kita mengenal cerita di balik desa-desa yang ikut tumbuh bersama perkembangan kota ini. Saya Yolanda, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya. Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu. Jalan-Jalan Plus.

Pokoknya hidup setelah kita jalanin harus kita lihat ke belakang, tidak untuk kita menyesali ataupun untuk kita mengeluh. Kok nasib saya jadi begini gitu ya, kok takdir saya begini, tapi enggak. Sesungguhnya Allah selalu mempertunjukkan satu jalan kehidupan bagi kita untuk belajar darinya. Kalau kita punya pengalaman pahit di masa lalu, jangan terus stay di situ. Ayo kita cari tahu, oh salahnya di mana ya? Oh mungkin teman aku salah dulu karena ternyata teman aku toksik. Atau oh ternyata teman aku hianat dulu. Makanya oh ya udah hati-hati kalau berteman, karena emang banyak teman tuh yang hanya mau manfaatin kita untuk kekuasaan, untuk jaringan, untuk duit, dan ujung-ujungnya juga hianatin kita. Terus ketika kita udah tahu nih pelajaran apa yang sesungguhnya sudah membuat kita ini terjatuh atau penyebab dari kitanya jadi hancur, maka jangan pernah balik lagi. Karena kadang-kadang manusia udah tahu salahnya di situ tapi terus melakukan kesalahan yang sama. Akhirnya dia tidak akan pernah bisa maju. Dan yang paling penting buat kehidupan kita adalah udah, gak usah mikir untuk balas dendam. Karena kalau kita hidup dalam dendam, kita gak suka sama orang, itu sesungguhnya yang akan membawa kita tuh mundur. Jadi ibarat katanya kalau kita lagi berjalan maju, bawaan bagasinya kebanyakan, terus isinya dendam, benci, iri, akhirnya kita kan susah untuk maju. Yang harusnya kecepatan kita bisa 100 km per hour, akhirnya gara-gara kebanyakan bawa barang cuma jadi 60 per hour. Nah jadi udah, lupain semua orang yang telah menyakitimu, tetap baik kepada mereka. Tapi ingat bahwa setiap langkah kita itu, lihatlah kesalahan yang telah kita lakukan di masa yang lalu. Saya Angelina Sondag di Wisdom City Guide 911 FM. Wisdom.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, mari eksplor Malang Raya di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan berkunjung ke Desa Petung Sewu, sebuah desa agraris di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, yang dikenal dengan lanskap hijau, potensi pertanian, dan wisata petik jeruk. Petung Sewu berada di kawasan Malang bagian barat dengan kontur perbukitan dan udara yang relatif sejuk. Desa ini dikelilingi sawah, kebun, dan lahan pertanian yang masih aktif. Nama Petung Sewu sendiri punya cerita menarik. Petung artinya bambu petung, jenis bambu besar yang dulu tumbuh sangat melimpah di wilayah ini. Wow. Sementara Sewu dalam bahasa Jawa berarti seribu. Konon kawasan ini dahulu dipenuhi dengan rumpun bambu petung dalam jumlah yang sangat banyak sehingga masyarakat menyebutnya sebagai desa seribu bambu atau Petung Sewu. Wow. Jejak tanaman bambu juga masih bisa ditemukan di beberapa sudut desa hingga hari ini ya. Secara potensi ekonomi, Petung Sewu dikenal sebagai desa pertanian dan perkebunan. Salah satu komoditas unggulannya adalah jeruk yang kini dikembangkan menjadi daya tarik wisata. Di sini, pengunjung bisa merasakan pengalaman wisata petik jeruk, memetik buah langsung dari pohonnya, belajar budidaya jeruk, sekaligus menikmati suasana kebun di dataran tinggi. Konsep agrowisata ini menjadi salah satu potensi besar untuk pengembangan desa wisata berbasis pertanian. Selain jeruk, warga juga bergerak di sektor UMKM rumah tangga, pertanian, dan juga kerajinan berbasis bambu. Aktivitas ekonomi desa yang hidup membuat Petung Sewu menarik sebagai lokasi wisata edukasi hingga kegiatan KKN dan riset nasional. Untuk menuju Desa Petung Sewu, dari Kota Malang, Anda bisa mengambil rute ke arah Kecamatan Dau. Setelah masuk wilayah Dau, ikuti petunjuk arah menuju Desa Petung Sewu. Akses jalannya sudah bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 dengan kondisi jalan desa yang relatif baik. Desa Petung Sewu menunjukkan bahwa potensi wisata Malang tidak hanya soal gunung dan air terjun. Desa dengan identitas lokal yang kuat, pertanian produktif, dan konsep agrowisata justru menawarkan pengalaman edukatif dan berkelanjutan. Jadi kawan, kalau Anda ingin melihat sisi lain Malang yang hijau, produktif, dan syarat cerita desa, Desa Petung Sewu di Dau layak Anda kunjungi.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 91 FM, Garden for Your Life. Selamat pagi kawan, saya Eko Setiawan masuk di program talk show Ijen Talk untuk pagi hari ini, edisi 21 Mei 2026. Dan kawan, kita akan membahas buat topik bahasan ketika permukiman bertemu resiko bencana. Ada tiga narasumber yang sudah kita undang ya, dari kawan-kawan DPUPR PKP Kota Malang, terus juga dari BBBD dan juga kawan-kawan akademisi. Nah kawan, kami dapat data dari pemetaan BBBD Kota Malang, ada total sekitar 13.465 rumah yang berdiri di zona merah atau area rawan bencana. Nah, dari 57 kelurahan di Kota Malang, itu 40 kelurahan zona merah. Daerah rawan bencana ini mencakup ancaman banjir, tanah longsor, sampai cuaca ekstrim seperti pohon tumbang. Nanti seperti apa dan bagaimana solusinya dan advice-nya seperti apa, kita akan diskusi dengan kawan-kawan narasumber. Di antaranya narasumber yang kita sudah undang dan sekarang ini join lewat daring, ada Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman DPUPR PKP Kota Malang, Pak Lukman Hidayat ST. Terus juga ada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BBBD Kota Malang, Pak Surya Adi Nugraha ST. Lalu ada dosen Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Engineer Fadli Usman STMT. Nanti Anda juga bisa join bersama kami di 0811-3600-911. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu satu lagu dari YouTube, Without or Without You.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Seperti yang sudah kami informasikan sebelumnya, bahwa hari ini kita masuk dalam program Talk Show Ijen Talk. Jadi kawan, pemukiman di Kota Malang ini terus berkembang, tapi di saat yang sama, risiko bencana juga ikut membesar. Rumah berdiri di kawasan rawan longsor, sepadan sungai juga semakin padat, sementara persoalan-persoalan tata ruang dan mitigasi masih menjadi pekerjaan besar. Lalu, apakah kota ini benar-benar siap menghadapi ancaman bencana, atau justru kita sedang membiarkan risiko tumbuh di tengah pemukiman warga? Nah, hari ini kita akan membahasnya dalam talk show ketika pemukiman bertemu risiko. Seperti yang sudah di awal tadi saya sampaikan, bahwa di Malang ada data dari pemetaan BPBD Kota Malang, total ada sekitar 13.465 rumah yang berdiri di zona merah atau area rawan bencana. Ini dari 57 kelurahan di Kota Malang, dan 40 kelurahannya merupakan zona merah. Sudah hadir bersama kami, kita langsung saja sapa untuk para narasumber kita hari ini. Saya sapa dulu Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman DPUPR PKP Kota Malang, Pak Lukman Hidayat ST. Pak Lukman, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Pak Eko.
0: Terima kasih sudah bergabung hari ini, Pak Lukman.
1: Selamat pagi, Pak Eko.
0: Ya, selain Pak Lukman, kita juga mengundang kepala teman-teman dari BPBD ya. Dalam hal ini diwakilkan Kepala Bidang Kedaruratan dan juga Logistik BPBD Kota Malang, Pak Surya Adi Nugraha ST. Pagi, Pak Surya.
2: Selamat pagi, Pak Eko.
0: Saya
2: selamat
0: manggilnya pagi, Pak Surya atau Pak Adi, Pak? Pak Surya ya, betul ya?
2: Pak Surya.
0: Siap. Surya yang hari ini cerah sekali, Pak.
2: Alhamdulillah.
0: Siap. Agak cerah. Lalu kita ketemu juga dengan dosen Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Engineer Fadli Usman STMT. Prof. Fadli, selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi.
0: Sudah di kantor atau masih di rumah ini?
3: Masih di luar ini.
0: Masih di luar, tapi di dalam ruangan. Ya. Oke, terima kasih Prof. Sudah bergabung bersama kami, Prof. Oke, mungkin di awal langsung saja ini. Saya ke data yang disampaikan teman-teman BPBD. Seperti apa, Pak, potretnya, Pak? Apa Pak Surya mohon maaf Pak Surya, silakan mungkin bisa dipaparkan, Pak, potretnya seperti apa sih dari temuan teman-teman BPBD terkait dengan data yang tadi sudah disampaikan ya, sekitar ada 13.000 lebih ya rumah yang berdiri di zona merah, Pak. Silakan, Pak, potretnya.
2: Betul sekali, Pak Eko dan Prof. Fadli Usman dan Pak Lukman. Jadi berdasarkan hasil pemetaan dari teman-teman BPBD, terutama di Pusdal Ops, berdasarkan kajian spasialnya ya, kita menemukan bahwa ada 13.465 rumah atau bangunan yang berada di kawasan yang rawan bencana atau potensi terjadi bencana. Memang ini banyak sekali ya. Karena sebagian besar ini adalah ada di kawasan sempadan sungai. Dan ada beberapa daerah juga yang rawan tergenang, biasanya di daerah Blimbing, di Kedung Kandang, kemudian di Kecamatan Pulojen juga ada banyak itu. Yang untuk Kecamatan Lowaru itu paling banyak di Kecamatan di Kelurahan Mojolangu. Itu ancaman bencana yang terbanyak adalah banjir luapan, itu juga paling banyak ya, antara banjir dan termasuk juga pohon tumbang seperti itu karena angin yang cukup kencang di Kota Malang.
0: Ya. Jadi Klojen, Lowokwaru sama Gedung Kandang ya, Pak Surya, betul ya? Di wilayah kecamatan itu ya yang rawan ya?
2: Hampir semua kecamatan sebenarnya.
0: Hampir semua kecamatan ada ya.
2: Hampir semua kecamatan ada.
0: Oke. Nah, kalau kita melihat dengan posisi seperti itu, sebenarnya faktor utama apa yang membuat kerentanan pemukiman ini terus meningkat, Pak Surya?
2: Jadi begini, kerawanan ini kan adalah karena faktor geografis paling utamanya ya. Nah, seperti saya bilang tadi, kebanyakan itu adalah bangunan atau rumah yang berada di kawasan sepadan sungai. Nah, itu yang kita kan Kota Malang ini kan ada sungai besarnya kan, ada Sungai Metro, ada Sungai Berantas terutama ya. Terus Kali Amprong, itu sungai-sungai besar ini biasanya memang warga itu kebanyakan tinggal di sekitar pinggir-pinggir sungai seperti itu. Tapi ada juga kawasan-kawasan yang berupa daerah cekungan atau datar seperti daerah Sawo Jajar gitu kan. Itu juga rawan dengan banjir karena itu adalah kawasan perumahan yang mana saluran irigasi drainasenya kadang-kadang ini terhambat juga seperti itu.
0: Ya, Pak, kira-kira kawasan mana saja yang kalau di assessment ini paling membutuhkan perhatian, Pak? Dari sekitar berapa tadi? 40 zona merah tadi, 40 kawasan zona merah.
2: 40 kawasan. Semua kawasan sebenarnya harus diperhatikan, Pak. Gitu. Tidak bisa kita memilih satu persatu sih.
0: Yang jadi, paling urgent nggak ada ya, Pak ya? Jadi itu sama ya, harus diperhatikan semua ya?
2: Semua urgent, iya betul. Semua urgent.
0: Iya.
2: Jadi memang, kita tidak bisa memilih satu-satu mana yang harus terlebih dahulu ya. Karena juga, kembali lagi, ini terkait dengan keselamatan manusia.
0: Pak Surya, apakah... Ini ada kaitannya ya, kaitan tadi faktor utama juga disebutkan. Apakah ada kaitannya dengan mungkin tata ruang, kepadatan penduduk, drainase, atau justru karena perilaku masyarakatnya sehingga kawasan ini menjadi zona merah?
2: Kalau terkait dengan zona merah itu adalah karena faktor geografisnya, Pak. Jadi karena kebutuhan masyarakat ya. Karena kan perkembangan Kota Malang ini membutuhkan tempat tinggal untuk warga yang semakin penduduk yang semakin banyak dan mau tidak mau ada pembukaan lahan yang sebenarnya itu adalah daerah resapan pada awalnya sehingga menjadi perumahan dan ini kurang didukung dengan penataan drainasenya yang tepat seperti itu sehingga menjadi berisiko lebih tinggi.
0: Jadi untuk proses mitigasi ini sebenarnya leading sektornya ada di BPBD ya Pak, betul ya?
2: Kalau mitigasi ini kan ada beberapa ini ya, ada dua mitigasi utama yaitu mitigasi struktural dan non-struktural. Nah kalau mitigasi struktural pastinya ini adalah seperti pembangunan drainase, kemudian perkuatan lereng sungai dan sebagainya. Ini mohon
0: di PU.
2: Leading sektornya ada di PU.
0: Oke.
2: Sementara kalau kami di BPBD ini lebih kepada mitigasi non-struktural. Seperti pemasangan early warning system di beberapa tempat, kemudian sosialisasi dan pelatihan.
0: Oke. Sejauh ini Pak, bagaimana BPBD mengkomunikasikan ke pihak PU Pak untuk pemenuhan kebutuhan struktural?
2: Kami selalu berkoordinasi, Pak. Tiap ada kejadian itu selalu kita melaporkan kepada DPUPR daerah-daerah mana yang lokasinya tergenang. Seperti itu, daerah-daerah mana yang perlu penanganan salurannya untuk lebih diperhatikan. Misalnya apakah itu di ada sedimentasi atau ada bangunan saluran yang rusak. Tanah longsor dan sebagainya.
0: Jadi artinya pihak PU sudah menerima data ya Pak dari BPBD ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Dan PU sendiri sebenarnya juga sudah punya master plan drainase seingat saya sih.
0: Oke, master plan. Nah saya geser ke Pak Lukman dulu. Pak Lukman, bagaimana Anda merespon data yang diberikan BPBD ini Pak dari PU sendiri?
4: Iya, peran PU Kota Malang dalam pelaksanaannya itu memang salah satunya adalah melakukan kolaborasi lintas sektor ya, dengan teman-teman di Komisi C kemarin terutama dalam rangka menyelesaikan permasalahan longsor yang berada di kawasan gas yang notabene adalah kewenangan dari balai dan kami sudah berkoordinasi sampai dengan provinsi dan Balai Pak, dan memang ada komunikasi dan nanti akan kami jalan di kementerian Terkait dengan drainase tadi yang disampaikan, benar memang Dinas PUPR PKP Kota Malang itu sudah mempunyai master plan drainase yang mana itu nanti seluruh jaringan irigasi di Kota Malang harus terkoneksi satu sama lain. Mm-hmm. Jadi kalau bicara soal drainase ataupun penyaluran itu tidak bisa kita bicara secara parsial ya, harus mm-hmm. terkoneksi, interkoneksitas drainase harus kita wujudkan gitu Pak.
0: Ya. Oke, Pak Lukman, mengingat ada 40 kawasan zona merah yang tadi sempat disampaikan dari teman-teman BPBD, Pak. Apakah kondisi ini menunjukkan adanya persoalan pengendalian tata ruang dan pembangunan pemukiman selama ini?
4: Mas, ya, Kota Malang ya. Ini memang kota yang menjadi apa idola ya,
0: Pak. Idola untuk bertinggal ya, Pak.
4: Idola,
0: ya,
4: iya, karena okay. Di Kota Malang banyak sekali menjadi ajang investasi oleh para mereka yang dari luar Kota Malang, utamanya karena di Malang juga bisnis properti, bisnis rupos itu memang sudah sangat menjamur sekali. Di sana perlu dilakukan penataan ruang. Kami di SPUPR PKB sudah mulai melakukan identifikasi termasuk potensi-potensi yang rumah atau permukiman yang masuk dalam lokasi rawan bencana. Dari catatan kami itu memang wilayah Lowaru ya, jadi luasan perumahan permukiman yang sangat dalam kategori lokasi rawan bencana. Sana luasannya cukup luas sekali, ada 185,21 hektar kalau nggak salah. Kemudian disusul dengan Kecamatan Blimbing dengan total area 163,41 dan kemudian Sukun ya, Sukun. Di Kecamatan Sukun dan Klojen itu memang semua juga menjadi titik-titik yang masuk dalam lokasi rawan bencana.
0: Ya.
4: Itu data kami, Pak.
0: Oke, Pak Lukman, sejauh ini kan kalau kita melihat memang secara kasat mata aja kita bisa melihat ada beberapa bantaran sungai atau di wilayah daerah aliran sungai itu ada pemukiman di situ, Pak. Itu yang sebenarnya memang nggak boleh kan? Kalau nggak salah aturannya itu boleh ada bangunan jaraknya itu dari sepadannya itu harus sedalam palung sungai. Kalau nggak salah ya, Pak ya. Itu di situ jaraknya. Nah, sejauh ini, Pak, apa yang sudah dilakukan Pemkot Malang untuk paling tidak menertibkan atau apa langkah-langkah konkretnya, Pak, selama ini?
4: Jadi di dalam langkah konkret yang kami lakukan itu diantaranya saat tadi kita sudah melakukan identifikasi ya daerah-daerah rawan bencana yang muncul di beberapa kelurahan termasuk dalam satu wilayah kategori rawan bencana tadi sudah saya sebutkan luasannya yang major itu ada di Kabupaten Lowaru ya. Kemudian kami selalu updating Pak data dari tahun ke tahun terkait dengan potensi-potensi rawan bencana. Memang untuk penanganan kami memang terkendala. Nanti mungkin teman-teman dari BPBD bisa menjelaskan. Kalau penanganan di wilayah das itu memang secara kewenangan ada di kewenangan balai. Kami nggak bisa jalan, tapi kami berkoordinasi, berkolaborasi SNAS ya. Itu bisa masuk ke sana dan layakan CSR dari beberapa tanggung jawab sosial perusahaan untuk menangani kejadian-kejadian yang ada di bandaran sungai, dan kami nggak bisa masuk secara penganggaran memang kewenangannya tidak ada di
0: pemerintah utama. Tapi dari komunikasi yang dibangun Pak dengan mungkin itu masuk balai ya Pak, balai besar BBWS ya. Oke. Itu apa respon pihak mereka Pak?
4: Kalau dari balai sebenarnya mempersilahkan aja kalau saya pertujuan. Pada prinsipnya kami menyampaikan bahwa satu untuk mengupayakan adanya penanganan baik itu perbankan daerah-daerah das ya. Mm-hmm. Cuman kalau sudah settle itu ya agak resiko juga
0: nih. Iya.
4: Contohnya kamu warna-warni ya. Kami juga sangat riskan sekali untuk memindahkan. Tapi upaya kami tetap kami melakukan identifikasi lahan-lahan termasuk lahan pemerintah utamanya di beberapa wilayah Kota Malang ini untuk sebagai rencana relokasi ya tentunya. Tapi semua itu belum bisa kami lakukan karena terkendala dengan salah satu syarat harus ada keputusan kepala daerah terkait dengan penanganan bencana supaya kedaruratan muncul.
0: Oke. Berarti ada goodwill dari pimpinan dulu ya Pak ya?
4: Iya.
0: Oke. Saya geser ke Pak Fadli, Prof Fadli. Prof, kalau Anda melihat secara komprehensif sebenarnya ada apa ini? Sampai kawasan ini sebenarnya itu ada 40 kawasan, Pak. Nah, ini dari sudut pandang Anda bagaimana, Prof?
5: Ya. Yang pertama, Kota Malang ini adalah kota yang usianya udah lama. Kalau kita tarik ke belakang, Bopleng itu tidak dirancang sebaran permukimannya itu seluas ini. Bopleng itu seperti rencana tata ruang yang disusun oleh pemerintah Belanda.
0: Karsten ya?
5: Saat itu. Ya. Dan tidak seluas ini, khususnya di daerah-daerah padat penduduk yang kategorinya kampung. Maksudnya dia tidak disusun dengan perencanaan, ya ekstrimnya seperti Jalan Ijen itu kan kawasan hijaunya luas, rumahnya terbatas, seperti itu tidak, karena dia kampung maka dia lebih banyak kawasan yang sangat padat dan kebutuhan tanda kutip darurat. Saya yakin rata-rata mereka yang di, kalau tadi contoh dari Pak Lukman itu kampung warna-warni ya. Itu kalau ditanya surat tanahnya pasti nggak punya udah. Kalau dilihat KTP tapi kok punya, ini heran. KTP di kelurahan mana yang ada di sempadan sungai, agak aneh juga nih. Mestinya mereka rata-rata pendatang dan sudah lama, udah 20 tahunan. Kita mau mentertibkannya pun agak berat, tapi mereka ini seharusnya ditertibkan karena suatu saat pasti kena. Suatu saat pasti kena. Ya entah banjir 50 tahunan atau banjir yang lebih lama ya, yang secara volume mungkin akan berdampak. Nah, itu hanya satu contoh. Sedangkan kawasan-kawasan lain yang terdampak longsor, terdampak banjir, pasti rata-rata dia di sempadan sungai atau daerah cekungan. Cekungan di kawasan perkotaan. Nah, kalau di ranah perencanaan wilayah, kita merencanakan sesuai dengan kondisi, salah satunya adalah topografi yang ada di muka bumi. Dan pada kenyataan kan memang itu memang sudah padat penduduk dan akan sulit sekali untuk dilakukan pengaturan. Kecuali pemerintah punya kebijakan yang, oh ini harus pindah nih, kita buatkan rumah berlantai banyak, rumah susun, ya karena mereka rata-rata pendatang ya, rumah susun sewa atau bahkan subsidi dari pemerintah ya. Kayak karena nggak bisa perawatan fasilitas sempadan sungai di warna-warni itu nggak mungkin, atau di kawasan permukiman lain nggak bisa, mereka sangat padat. Misalnya mau ngangkut sampah saja, memang naik sepeda motor mau ngangkut sampah nggak bisa. Sampahnya diambil lalu dimasukkan ke truk itu kan butuh volume yang cukup untuk sirkulasi kendaraan besarnya. Ya kira-kira begitu Pak.
0: Kenapa? Jadi problemnya utamanya, problemnya adalah pertumbuhan penduduk ya Pak ya, yang membutuhkan tempat tinggal gitu ya.
5: Terus, dan mereka sudah lama di sana.
0: Bagaimana Anda melihat peran pemerintah dalam proses menertibkan, Pak?
5: Ya, kalau pemerintah berarti pertama ini kaitannya dengan anggaran, lalu tentang kebijakan. Tidak sesederhana itu bisa memindahkan masyarakat sebanyak itu dan ke tempat yang layak untuk mereka.

0: Yang uniknya itu adalah kampung kampung sempadan sungai, bukan sempadan sungai mereka ini nyebutnya, kampung-kampung yang berada di badan sungai ini, itu malah dipercantik sama LSMK, dipercantik sama sponsor cat tembok lah, ya ya sudah semakin complicated. Dikunjungi pula sama tamu-tamu dari pemerintah, dikunjungi, oh di sini ada tempat wisata baru dan lain-lain, ya sudah semakin komplek dia.
1: Ya waktu itu pas kita juga sempat berbincang dengan Pak Raymond ya, di Rut PJT 1 kalau nggak salah, itu juga pas pada saat hype-hypenya kampung warna-warni itu juga menjadi persoalan tersendiri. Di satu sisi ada pertumbuhan ekonomi, tapi di sisi lain kok ya membahayakan kan itu. Jadi kayak dua sisi mata uang yang saling bertentangan. Oke, Pak Fadli, Pak Surya, Pak Lukman Hidayat, nanti kita akan sambung lagi. Tapi sebelumnya ada beberapa catatan yang sudah masuk di newsroom. Tadi Bu Herlinda sempat kirim video, tapi mohon maaf belum bisa kita putar ya. Di Jalan Joyo Agung, atasnya Cafe Bukit Delight, itu ada kabel listrik yang putus dan merambat ke jalan sehingga membuat lalu lintasnya padat, dan di atas jalan itu juga ada bis mogok sehingga terjadi kepadatan. Mungkin teman-teman yang ada di newsroom bisa dibantu diteruskan ke polisi untuk melakukan pengaturan. Terus Pak Agustinus, lokasi depan Pasar Among Tani sebelah luar lobi kok dibuat parkir ya? Ada tukang parkirnya juga pakai rompi juga di sana. Apakah boleh seperti itu? Mungkin bisa juga dikonfirmasikan ke teman-teman di sub ya. Sementara informasi dari asisten manajer jaringan PLN UP3 Malang, Pak Fandi Faisal Putra, meneruskan informasi yang kabel putus tadi di daerah Joyo Suko ini sudah diteruskan maksudnya. Lalu soal tadi perilaku pengendara ya yang nyerobot tadi juga sudah direspon oleh Kadisub Kota Malang. Sementara untuk catatan yang lain, ini data juga yang sudah masuk. Saya coba sebentar. Ini tanggal 21. Nah, ini tadi ada yang ingin gabung ya di Tokso Ijentok, Pak Diono, nanti tunggu sebentar, segera nanti kita akan sambungkan. Nah, tanggapan dari Pak Kadisub Kota Malang, Pak Wijaya, yang soal laporan yang sebelumnya. Jadi berterima kasih terhadap laporan. Jadi kembali lagi sebenarnya soal putar balik yang ada di ruas depannya Cafe Kane itu, banyak pengendara yang perilakunya menggambarkan karakternya sembarangan, sering melanggar. Nah, ini sudah jelas ada rambu dan pengendara dipastikan juga harus memiliki SIM. Nah, kalau yang seperti ini bagaimana? Apakah sudah dapat izin mengemudi dengan perilaku yang seperti itu? Baik, Anda masih bergabung bersama kami di 0811-3600-911 untuk update informasi lainnya, termasuk update informasi kondisi lalu lintas. Dan kawan, Traffic Report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info, kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi
3: kenapa?
4: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 Non-Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA,

0: administrasi publik, peternakan, pertanian berkelanjutan, dan kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sirigan 911 FM, Garden for Your Life. Anda masih di program Talk Show Ijen Talk untuk pagi ini, edisi 21 Mei 2026. Kita masih bersama dengan Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman DPU PRPKP Kota Malang, Lukman Hidayat ST, dan juga bersama Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BBBD Kota Malang, Pak Surya Adi Nugraha ST, serta dosen Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Engineer Fadli Usman STMT. Nah, kita juga buka telepon ya. Anda juga masih terus bisa bergabung di 0811-3600-911. Pak Fadli, Pak Surya, dan juga Pak Lukman, ini ada yang sudah bergabung. Kita coba sapa dulu. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mas Eko ya.
0: Ya, betul. Pak Raffi Udin, silakan Pak.
1: Oke.
0: Ada yang
1: saya
0: mau ditangkapi.
1: Saya poinnya aja, Mas
0: Oke.
1: Eko.
0: Baik, silakan Pak.
1: Langsung ke zona merah saja kalau saya ini. Pertanyaannya langsung pertanyaan, apakah warga di zona merah itu mau dibantu nggak sama pemerintah ini, kan gitu pertanyaannya itu. Dalam artian potensi bencana yang akan melanda zona merah itu apa? Misalnya tanah longsor. Ini orang awam ini selalu berpikirnya hanya logis saja. Oh itu di lereng gunung ya. Tak bikin tangkis di situ, ini pikiran orang awam gitu kan gitu. Dan kalau salah tolong diluruskan nanti sama para narasumber ini kan gitu kan. Kalau di sepadan sungai, perengan apalah perengan tuh, apa namanya, pinggiran sungai, bibir sungai lah, tak perkuat saja kalau gitu kan, tak apa namanya, tak pondasi kayak di pinggir laut itu Mas Eko kan gitu kan.
0: Iya iya iya.
1: Apakah ada rencana kayak begitu? Kita membicarakan zona merah kan bahaya nih. Ini dalam rangka mengantisipasi itu baik BPBD maupun PUPR tak apalah namanya itu kan gitu. Apa mitigasinya ya kan gitu kan? Rencana paling tidak programnya, walaupun tadi disinggung-singgung anggaran-anggaran ya kan gitu. Tapi minimal ada perencanaan. Ada RAB lah katakan, nah, kalau bikin rumah itu kayaknya sih kayak begitu kan gitu. Itu Mas Eko ya, ini yang zona merah lah ini kan. Yang rawan kan sudah merah ini kita. Ini kita berbicara zona merah ini apa, mau diapain sekarang ini. Masyarakat yang berada di sini ini mau dibantu nggak dalam rangka supaya tidak kena musibah tadi. Nah itu mungkin perkiraan saya saja sih orang awam kan gitu. Tapi yang terkait kan pasti sudah tahu itu.
0: Baik.
1: Nah yang berikutnya yang kedua Pak, baru yang kedua gini Mas. Mas Eko, kalau misalnya ada pemukiman yang itu bukan tanahnya sendiri atau taruhnya pemerintah, tidak adakah penertiban di situ sebelum banyak gitu loh? Kalau udah banyak ditertibkan biasanya angel terus demo kan gitu kan? Satu dua kalau sudah mau kelihatan di situ, ya apa nggak ditertibkan aja langsung kan gitu kan? Kalau udah banyak nanti atas nama kemanusiaan kasihan ya kan, repot aja ini kan? Ya. Memang yang lucu tadi yang terakhir tadi Bapak akademisi itu ya tambah di chat yang bagus malah jadikan kampung wisata, ini kan repot. Jadi kalau orang barat lihat ke situ, orang negara maju mungkin ketawa saja itu. Aturannya kalau enggak salah dari sungai, sepadan sungai itu 10 meter Mas Eko itu enggak enggak boleh dibangun kan, disinggung tadi kan.
0: Betul.
1: Begitu. Tapi ya tambah di api itu masih bagus ya, kalau sekalian aja di pondasi si perkuat supaya ya apa prediksi bencana itu ya minimalisir lah, kalaupun juga tetap bencana karena memang di sungai ya, taruhlah di kampung apa warna-warni kan di sungai itu. Kan begitu ya.
0: Jadi ada dua poin ya Pak tadi Pak ya, terkait dengan tadi ada dua poin ya.

0: pertanyaannya ya. Iya. Apakah masyarakat mau dibantu? Terus yang kedua soal penertiban ya.
1: Iya, penertiban.
0: Langkah-langkah strategisnya.
1: Nah, cuman yang itu lihat tanahnya sendiri, kemudian dia mau bangun tapi di situ ada potensi untuk bencana Iopo ini. Sosialisasinya bagaimana? Mungkin okay, saya baik. Tunggu jawaban daripada narasumber. Terima baik. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Raffi Udin, terima kasih sudah bergabung. Pak, mungkin bisa langsung ditanggapi Pak Lukman maupun Pak Surya, silakan. Saya ke Pak Surya dulu, mungkin silakan Pak. Sejauh ini bagaimana komunikasi dengan masyarakat sekitar? Karena biar bagaimanapun masyarakat yang punya KTP yang berlokasi di kawasan zona merah itu kan menjadi tanggung jawab pemerintah kota kan ya Pak. Nah itu bagaimana? Apa yang sudah dilakukan? Silakan Pak.
2: Terima kasih pertanyaan Pak Raffi Udin. Jadi memang masyarakat Kota Malang ini kan yang terutama yang tinggal di beberapa kawasan yang dikatakan zona merah tadi. Tidak semuanya juga istilahnya itu warga asli Kota Malang. Ini yang kemarin kita coba melakukan pencacahan, melakukan pendataan siapa saja yang ada di sana. Ini juga kita agak kesulitan. Beberapa malah melakukan penolakan. Saya juga tidak tahu alasannya apa ya. Jadi mungkin takut digusur atau bagaimana seperti itu. Padahal kita hanya melakukan pendataan siapa saja sih warga yang ada di sana, ya dalam rangka kita bagaimana menyelamatkan mereka kalau ada kejadian.
0: Ya. Jadi mereka ya, menolak ya Pak ya?
2: Iya, ada beberapa yang
0: menolak. Oke, okay. Itu jawabannya Pak Raffi Udin.
2: Kesulitan juga kita.
0: Oke.
2: Okay. Betul. Menolaknya dalam itu menolak itu di data gitu Pak ya, bukan menolak. Itu sebenarnya sih. Kalau bantuan saya rasa mereka pasti mengharapkan bantuan, tapi bantuannya itu ya bagaimana caranya tetap tinggal di situ, tapi ini agak sulit ya.
0: Oke, oke. Okay, okay.
2: Karena sulit. Tidak ada tempat lagi mungkin bagi mereka seperti itu.
0: Ya, jadi endingnya nanti muaranya pada alasan kemanusiaan ya Pak ya, jadinya.
2: Betul, marah kami di sini ya. Balik lagi ke sana.
0: Oke, okay, Pak Lukman, apakah ada tanggapan Pak terkait dengan dua pertanyaan tadi yang disampaikan Pak Raffi Udin? Ini dari masyarakat. Silakan Pak.
3: Pertanyaan klasik ya. Jadi sebenarnya memang kita sudah tahu bahwa mereka itu ada di zona-zona yang melanggar sebenarnya. Cuman terkait dengan
0: halo Pak Lukman, masih bersama kami? Ya, freeze tiba-tiba. Oke. Baik kawan, kita segera kembali ya, ada kendala teknis di studio. Nanti kita akan gabung lagi bersama dengan kawan-kawan yang ada di line Zoom ya, yang saat ini diskusi bersama kami soal topik bahasan ketika pemukiman bertemu resiko bencana. Tetaplah bersama kami kawan.
4: City Guides Life Hacks.
5: Perlintasan kereta api masih menjadi titik rawan kecelakaan. Salah satu penyebab yang masih sering terjadi adalah pengendara yang nekat menerobos palang atau memaksa melintas saat kondisi lalu lintas sedang padat. Padahal situasi itu sangat berbahaya karena kendaraan bisa saja berhenti tepat di atas rel dan ketika mesin mati, waktu untuk menyelamatkan diri jadi sangat terbatas. Banyak orang mengira mobil mogok di rel terjadi karena hal mistis. Padahal secara teknis ada penjelasannya. Salah satunya karena pengemudi terlalu pelan menggunakan gigi tinggi. Akibatnya mesin tidak kuat terutama saat melintasi rel yang menanjak atau bergelombang dan mesin bisa tiba-tiba mati. Selain itu, kepanikan pengemudi juga sering membuat kendaraan kehilangan momentum. Apalagi saat kondisi macet, pengemudi ragu menekan gas atau terlalu sering menginjak kopling sehingga mobil kehilangan tenaga di tengah rel. Sejumlah pakar juga menyebut area rel kereta

utama tetap berasal dari kondisi kendaraan dan cara pengemudi melintas. Karena itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat melintasi rel kereta. Pastikan jalur di depan benar-benar kosong. Gunakan gigi rendah agar tenaga kendaraan tetap stabil. Dan jangan berhenti terlalu lama di atas rel. Yang paling penting, jangan pernah menerobos palang pintu, kawan. Karena kereta membutuhkan jarak yang sangat panjang untuk

0: Radio N1 FM, Guidance for Your Life. Kawan, kita kembali ke narasumber ya di program Talk Show Gentok untuk pagi ini. Mohon maaf tadi sempat ada terjadi kendala teknis ya. Reconnect lagi nih ya. Oke. Ini belum bisa masuk nih. Oke, baik. Ada beberapa catatan yang sudah bergabung. Ini saya coba hadirkan dulu sambil kita coba atasi untuk problem yang ada. Pak Diono, terima kasih. Tadi sempat juga bergabung bersama kami. Banyaknya pemukiman dan bangunan liar yang di bentangan sungai itu yang pertama memang akibat satu, kurangnya pengawasan pihak terkait. Yang kedua, pembiaran dari pihak terkait. Yang ketiga, mudahnya pemberian izin ya terkait pembukaan lahan baru di lahan hijau. Empat, banyaknya resapan dan drainase di bagian rumah atau dipakai bedak. Nah, ini ya. Yang sudah bergabung bersama kami, saya coba gabung lagi bersama dengan Zoom. Bersama dengan Zoom. Gabung lagi di Zoom ya dengan para narasumber ya. Oke. Ya kawan, mungkin Anda saat ini tidurnya kurang begitu oke. Kalau kurang begitu oke, Anda perlu review dulu deh bagaimana kasur Anda. Jadi warga Malang, Anda kalau mau cari kasur tapi bingung carinya di mana, Anda bisa cari di Victoria Furnish Center ya, siap memenuhi kebutuhan dan kenyamanan tidur Anda. Di Victoria Furnish Center Anda dapat memiliki kasur premium mulai dari King Coil serta Serta ya dan Florence. Dapatkan berbagai promo menarik dari diskon up to 45%, upgrade size dan free bed linen. Jadi free bantal juga dan guling, free matras protector, free travel bed ya dan free ongkir all area Jatim. Jadi Anda bisa kunjungi toko Victoria Furnish Center di Jalan Tumenggung Suryo 64 Blimbing Malang atau di Jalan Majen Panjaitan 172C Betek Malang. Info lebih lanjut Anda bisa cek Instagramnya dan juga Google saja di Victoria Furnish Center. Baik, saya kembali ke para narasumber, Pak Lukman, Pak Fadli Usman, terus juga Pak Surya. Bisa dengar suara saya hari ini?
1: Bisa.
0: Oke, baik, kita lanjut diskusinya Pak. Mohon maaf, tadi ada kendala teknis. Pak Lukman, silakan. Tadi merespon dari pertanyaan pendengar Pak Raffi Udin, silakan Pak Lukman.
1: Ya, jadi yang dilakukan pemerintah kota ini sebenarnya sudah nggak kurang-kurang menurut kami ya. Karena begitu banyaknya permasalahan teman-teman atau kawan-kawan kami, saudara kami yang ada tinggal di kawasan rawan bencana. Tapi upaya-upaya yang sudah kami lakukan termasuk dalam rehabilitasi rumah bagi mereka yang tinggal di kawasan-kawasan rawan bencana. Artinya ada upaya-upaya melalui program-program kami termasuk dalamnya adalah program RTLH dan BSPS yang kolaborasi dengan kementerian itu dan termasuk CSR-CSR. Di mana dalam rangka perkuatan ya Pak, perkuatan struktur bangunan di sana sudah kami lakukan. Cuman memang kendala tidak semua bisa menerima karena terkendala alas hak tadi. Tadi disampaikan bahwa yang teman-teman yang tinggal-tinggal di kawasan-kawasan rawan bencana tidak semuanya mempunyai alas hak legal ya. Buat bisa berikat kami yang memberikan bantuan yang legal itu bisa kami anggarkan baik oleh kementerian maupun pemerintah daerah. Melalui program-program BSPS, bantuan pemulihan perumahan swadaya, dan bantuan sosial melalui bedah rumah atau rumah tidak layak huni. Yaitu yang memprioritaskan perkuatan struktur bangunan di sana sebenarnya.
0: Yang legal aja ya Pak ya? Yang legal.
1: Sedangkan yang tidak legal itu, contoh ini daerah-daerah yang tampungan yang kemarin beberapa tahun yang lalu sudah dipindahkan menjadi di kampung Topeng karena di atas di Loko Waru ya. Kami kemarin mengupayakan CSR juga dari beberapa yayasan termasuk tidak saya sebut ya dan beberapa perusahaan dan alhamdulillah sudah turun anggarannya mereka dan sudah selesai dilakukan perbaikan terhadap rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni itu diantaranya buat.
0: Ya. Oke, Pak. Jadi fokusnya adalah yang punya ini ya, yang punya legal ya hak
1: sertifikat.
0: Ya,
1: karena struktur anggaran kami mempersyaratkan nah, itu, Pak.
0: Pak, kaitannya dengan penertiban, Pak. Sudahkah ini ada upaya atau koordinasi untuk dilakukan penertiban? Paling tidak di yang sudah existing, jangan sampai ada tambahan, gitu.
1: Oke. Kalau koordinasi kami selalu berkoordinasi dengan teman-teman Satpol ya, Pak.
0: Sejauh ini bagaimana Satpol merespon, Pak? Apakah sudah ada tindakan atau gerakan begitu, Pak?
1: Sudah banyak saya kira tanpa tindakan-tindakan yang termasuk pelanggaran-pelanggaran yang melanggar di daerah-daerah aliran, kayak gitu, aliran-aliran mulai penyaluran atau drainase ataupun di kawasan bantaran. Cuman memang secara masif itu belum bisa kami lakukan karena kesibukan kami diantaranya adalah menyediakan rumah yang layak bagi korban bencana ataupun daerah-daerah yang masuk dalam kategori kawasan rawan bencana.
0: Oke. Okay. Ya, Pak Lukman, kira-kira apa ya langkah jangka pendek dan jangka panjang pemerintah Kota Malang untuk menata kawasan pemukiman yang kita semuanya tahu lah sudah terlanjur berada di wilayah rawan bencana? Mungkin
1: ya, kami sebenarnya sudah melakukan identifikasi, Pak, terhadap penyiapan lahan-lahan untuk relokasi. Cuman kembali lagi sampaikan bahwa anggaran kami memang satu untuk memindahkan benda serta merta hal yang mudah. Selain anggaran ada komponen-komponen faktor sosial tentunya di sana yang harus kita respon ya.
0: Sejauh ini, Pak, apakah sudah ada solusi dari semua tantangan yang ada itu? Kalau soal anggaran, ya kita semuanya tahu lah. Paling nggak aspek sosial dan lain sebagainya ini yang bisa dikuatkan mungkin. Karena mengingat tadi, tidak semuanya dibantu.
1: Pemerintah Kota Malang sebenarnya melalui aparatur pemerintahan. Kurang, sudah memberikan sosialisasi ataupun warning ya. Tuan kembali lagi, kesadaran masyarakat tidak bisa serta-merta dibandingkan itu menjadi beban pemerintah secara tersendiri, tapi sadar masyarakat itu yang perlu kita angkitkan lagi. Okay. Kalau menempati daerah-daerah seperti itu memang sangat rawan dan berbahaya gitu, harusnya mereka juga paham.
0: Ya, gitu. Baik. Semoga juga ada sosialisasi yang lebih intens lagi, Pak, supaya paling tidak menyadarkan masyarakat bahwa memang tinggal di tempat yang rawan itu berbahaya untuk nyawa ya, tentunya seperti itu. Nah, saya geser ke Pak Fadli. Kalau melihat dinamikanya seperti ini, Pak, saran akademisi bagaimana, Pak, kira-kira?
2: Ya, kalau kami dari akademisi itu kami hanya mampu melakukan upaya delineasi memetakan kawasan-kawasan yang berisiko terdampak, kawasan-kawasan yang relatif rentan terdampak banjir. Ya, kami kan hanya mampu merumuskan rekomendasi, sedangkan terkait eksekusi itu kewenangan daripada pemerintah. Yeah. Ya, sebagai contoh di Sukun lah, Sukun itu kan langganan genangan, bukan langganan banjir ya. Dia tergenang saat hujan, dia tergenang cukup lama, kemudian setelah hujan reda dia hilang. Tapi saat dia tergenang, banyak sekali aktivitas-aktivitas masyarakat di sana terganggu. Kalau di dekatnya Brawijaya dulu Soekarno-Hatta, itu kan istilahnya sebutannya Sungai Soekarno-Hatta. Karena dia memang betul-betul seperti sungai. Tapi kemudian pemerintah melakukan upaya pelebaran saluran yang menuju ke Sungai Berantas, sehingga walaupun
0: masih
2: saat
0: ada
2: hujan masih ada sedikit-sedikit, itu karena konturnya memang belum diarahkan menuju ke saluran. Nah, setelah ada hujan beberapa kali, itu sudah mulai diperbaiki sehingga akhirnya bisa mengarah langsung ke saluran yang sudah disiapkan. Salurannya kan jadi lebar, sepertinya kalau tidak hujan bisa jadi tempat kos deh itu. Lebar sekali. Dan saya memang pemerintah yang harus turun tangan. Ya. Sedangkan kami akademisi hanya bisa memberikan advice saja, arahan-arahan baiknya seperti apa.
0: Ya. Demikian, okay, Pak. Baik, Pak Lutfi. Nah, mungkin ke Pak Surya. Pak Surya, kira-kira dalam kondisi darurat bencana, apa misalnya, apakah sistem kesiapsiagaan masyarakat di tingkat kampung dan pemukiman itu sudah cukup kuat, Pak Surya?
3: Alhamdulillah ya, kita di Kota Malang ini sudah banyak terbentuk yang namanya relawan kelurahan tangguh Jadi beberapa teman warga di kelurahan itu kita berikan sosialisasi maupun pelatihan yang lebih terkait dengan bagaimana menghadapi kondisi darurat misalnya. Jadi mereka kemudian yang kemudian meneruskan kepada warga di sekitar tempat tinggal mereka untuk apa saja sih yang harus kita lakukan pada saat kejadian bencana. Insya Allah beberapa warga insya Allah ya cukuplah dapat sosialisasi yang terus kita sampaikan kepada warga. Gitu, Pak.
0: Jadi ini istilahnya kesiapsiagaan masyarakat ya terkait mitigasi bencana. Kalau memang sewaktu-waktu, karena bencana kan kita nggak bisa tahu tidak kapan bisa datangnya gitu ya, tapi paling nggak masyarakat sudah ini ya Pak ya, sudah disiapkan ya. Saya kembali ke Pak Lukman, kira-kira apa langkah strategis ya yang paling konkret dan realistis? Kan kita tahu kalau misalnya penanganan kawasan rawan bencana ini sering terkendala relokasi, keterbatasan lahan, penolakan warga. Nah ini kira-kira bagaimana pemerintah mencari solusi yang realistis, Pak?
1: Dan jadi kalau mengingat permasalahan kompleks di perkotaan, Pak, kami selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Jadi kemarin juga mengupayakan untuk melakukan menyediakan dulu, mengidentifikasi lahan-lahan yang bisa dijadikan untuk relokasi bagi saudara-saudara kita yang ada di tinggal di kawasan-kawasan rawan bencana. Tentu memaksimalkan aset-aset pemerintah kota yang kami identifikasi. Tersebar seluruh beberapa kecamatan dan kelurahan di Kota Malang, kami sudah lakukan itu. Yang kedua, mungkin yang kami akan sampaikan nanti bahwa kalau kita mau mengembangkan kawasan perumahan atau permukiman secara lateral, horizontal, tentu tidak bisa karena keterbatasan ketersediaan lahan yang ada di wilayah perkotaan. Itu kami mengacu pada perumahan-perumahan atau bangunan tinggal kemudian dengan konsep strata vertikal ya, dan bangunan rumah susun tentunya nanti. Itu yang kami usulkan
0: ya. Jadi nanti akan ada konsep pembangunan dengan pemataan pemukiman berupa rumah susun ya Pak? Ada ya itu. Di mana Pak rencananya Pak? Dan kapan kira-kira itu bisa terrealisasi Pak Lukman?
1: Nah ini kapan terkembali lagi tergantung dari ketersediaan anggaran yang ada di pemerintah baik pusat maupun daerah.
0: Ya. Upaya CSR dan lain sebagainya juga sudah dilakukan ya Pak ya?
1: Sudah tadi kami sampaikan kan. Perbaikan struktur rumah termasuk perkuatan struktur bangunan itu sudah kami upayakan dan sudah termasuk peran dari teman-teman di Basnas itu yang menetapkan bahwa mereka bisa masuk di zona-zona merah yang tidak terkawat dengan alas hak yang
0: ada yang resmi ya, yang legal ya. Baik. Oke, Pak Lukman dan juga Pak Surya, terima kasih. Saya geser ke Prof. Fadli ya. Prof, mungkin advice dan ini sebagai closing statement dalam diskusi kali ini, ketika pemukiman bertemu risiko bencana. Nah, ke depan bagaimana konsep pembangunan pemukiman yang ideal supaya Kota Malang ini tidak terus menambah kawasan yang berisiko bencana? Prof, silakan Prof.
4: Oke. 10 tahun terakhir ini ada konsep di dunia pendidikan khususnya di penanggulangan bencana namanya perencanaan kawasan rendah resiko. Ya namanya rendah resiko mestinya banyak biaya ya. Memang judulnya bagus, rendah resiko, meminimalkan kejadian-kejadian bencana, meminimalkan resiko terdampak bencana. Tapi setelah saya pelajari, konsep ini akan sulit diterapkan di kawasan perkotaan yang sudah lama. Kalau di kawasan yang relatif baru, ya mungkin masih bisa ya diterapkan, karena dia bisa melakukan upaya-upaya yang maksimal. Tapi kalau sudah di kawasan permukiman yang sudah lama, yang kampungnya bahkan lebih tua dari pemerintahannya, ini akan sulit diterapkan. Jadi
0: Malang nggak bisa ya, Malang nggak bisa diterapkan ini.
4: Dari kami mungkin arahannya Ya, kita melakukan upaya mitigasi secara non-struktural. Seperti kalau terjadi tsunami itu harus lari dari kawasan risiko ya, karena tidak ada pilihan. Kalau dia naik kemana di atas lantai 2, bisa saja tsunaminya lantai sampai ke lantai 3. Jadi kalau sudah begini, kondisinya begini, dan pemerintah tidak ada upaya untuk melakukan upaya relokasi atau sejenisnya, ya kesiapsiagaan dan kewaspadaanlah yang harus ditingkatkan. Sehingga dalam hal ini perlu dilakukan upaya edukasi ke masyarakat. Apa sih tanda-tanda kalau akan terjadi genangan atau banjir? Apa yang harus mereka persiapkan dan lain sebagainya? Ya, ini salah satu upaya mitigasi non struktural yang mungkin bisa dilaksanakan oleh masyarakat di kawasan perkotaan yang padat penduduk. Demikian dari saya.
0: Oke, berarti yang struktural tadi, yang kaitannya dengan konsep rendah risiko tadi, tidak memungkinkan untuk di Malang, Prof. Fadli?
4: Bukan tidak memungkinkan, tapi biayanya terlalu tinggi.
0: Okay.
4: Kita ini kan
0: artinya kaum masih
4: mending ya.
0: Artinya mungkin kalau ada anggaran ya?
4: Mungkin kalau ada duitnya.
0: Oke, baik. Mungkin sebagai closing statement juga, saya ke Pak Surya dulu deh. Silakan Pak Surya. Sebelum ke Pak Lukman.
3: Ya, jadi yang pasti adalah bagaimana partisipasi masyarakat ya. Karena memang pemerintah kan tidak bisa bekerja sendiri. Perlu adanya juga peran dari masyarakat. Bagaimana warga yang berada di kawasan zona merah ini tahu kalau mereka berada di kawasan yang rawan. Dan memastikan untuk menyiapkan apa yang dilakukan bila terjadi bencana. Kedua adalah yang agak lama saya lihat ini sekarang budaya gotong royong ini sepertinya agak kurang ya. Kita perlu tingkatkan lagi nih untuk bagaimana gotong royong membersihkan saluran supaya saluran itu aman dari sampah yang bisa menyebabkan saluran bermasalah sehingga terjadi genangan. Yang ketiga, masyarakat juga bisa melakukan audit mandiri ya terhadap bangunannya. Terkait tadi sampaikan juga Pak Lukman, bagaimana perkuatan struktur supaya bangunan itu tidak berbahaya, dan kalau bisa sih hindari lokasi-lokasi yang rawan bencana. Saya rasa itu.
0: Baik, terima kasih Pak Surya. Terakhir Pak, sekaligus juga sebagai gong hari ini dari Pak Lukman Hidayat, silakan.
1: Jadi kami pemerintah kota menghimbau kepada masyarakat Kota Malang ya, dalam melakukan pengendalian ataupun penanggulangan bencana baik itu banjir, longsor, dan berperan aktif lah dalam penanganannya. Termasuk tadi sampaikan Pak Nuria. Gotong royong tentunya dilakukan pengangkatan sedimen sampah, pembersihan di saluran dan segala macam itu kembali digalakkan itu untuk menanggulangi daerah-daerah yang melawan terbunang, karena bukan kurang salurannya tetapi memang saluran mungkin sudah cukup tapi dari pihak masyarakat sendiri yang buang sampah sembarangan, kadang-kadang di saluran kita temukan sopan macam-macam, jadi itu kesadaran masyarakat juga yang perlu. Yang kedua terkait dengan teman saudara kita yang di kawasan Bantaran, teman berupayalah untuk sadar bahwa di daerah-daerah tersebut memang selain membahayakan tapi mereka dan keturunannya ke depan. Oke,
0: okay. Halo? Ya?
1: Halo.
0: Ya, oke. Okay. Baik, Pak Lukman, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Surya juga terima kasih. Prof. Fadli juga terima kasih. Hari ini sudah gabung di diskusi Talkshow Ijen Talk hari ini.
1: Ya. Oke, terima kasih, Pak.
0: Baik.
1: Terima kasih, Pak.
0: Ya, sama-sama, Bapak-Bapak. Jadi selamat beraktivitas kembali. Nah, kawan, demikian tadi diskusi kita di program Talkshow Ijen Talk untuk pagi hari ini. topik bahasan kita soal ketika pemukiman bertemu risiko bencana. Dan narasumber yang tadi baru saja join bersama kami ada Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman DPUPR PKP Kota Malang, Pak Lukman Hidayat ST, dan juga Kepala Bidang Kedaruratan Logi BPBD Kota Malang, Pak Surya Adi Nugraha ST, dan dosen Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Engineer Fadli Usman ST, MT. Kawan, bencana tidak selalu datang tiba-tiba, tapi banyak risiko muncul dari cara kota dibangun dan bagaimana pemukiman dibiarkan tumbuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Afisnani, selamat pagi kawan C391 FM. Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran Juz 30 dari studio City Guide FM Jalan Baiduri Pandan 16 Telogomas Malang. Saya Anissa Afisnani yang bertugas mengucapkan
1: A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا الشمس

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت

ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل

Astagfirullahul Azim. Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati pendiri pesantren Madani Ikhwanul Hasanah. Hadirin hadirat, tak dapat saya sebut satu persatu, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada orang mengatakan nikmat yang besar itu adalah harta, belum tentu. Karena harta bisa menjadi nikmat, bisa juga menjadi laknat. Kalau dia mendekatkan diri kepada Allah, berarti dia nikmat. Tapi kalau dengan adanya harta jauh dari Allah, maka dia berubah menjadi laknat. Keberkahan yang luar biasa buat desa kita, kampung halaman kita, adalah berdirinya pondok pesantren Madani Ikhwanul Hasanah. Madani Ikhwanul Hasanah. Madani dinisbatkan kepada Al-Madinah Al-Munawwarah. Madani Al-Madinah, kalau Makki, Makkah Al-Mukarramah, kalau Al-Misri, Mesir, kalau Al-Iraqi, Irak. Kenapa disebut Madani? Padahal yang tepatnya ini bukan Al-Madani, tepatnya itu Al-Mencirimi. Kenapa pula dipakai? Karena dalam surat undangan itu dibuat situ. Jadwal nanti hari Jumat, hari Sabtu malam Ahad di Semencirim. Kenapa pula Al-Madani? Ingin membawa semangat kota Al-Madinah Al-Munawwarah sampailah di kecamatan Sunggal ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Apa yang pertama dibangun oleh Nabi di kota Al-Madinah Al-Munawwarah? Yang pertama dibangun oleh Nabi adalah masjid. Makanya masjid ini yang pertama dibangun, namanya masjid. Masjid apa namanya tadi, Ustaz? Madani. Masjid Madani. Nama pesantren Madani, nama masjid Madani. Mudah-mudahan dibangun dengan selamat. Hebatnya. Ustaz Abdul Somad sudah sampai ke pesantren Madani dengan selamat. Bahkan kabarnya Neil Armstrong tuh sampai ke bulan dengan selamat. Kita kalau rumah baru ada tamu datang diundang, untuk diundang datang nanti ke rumah kami ya, apa acaranya? Membaca doa selamat. Alhamdulillah Pak Selamat Riyadi ada bersama. Yang paling beruntung istri Pak Selamat, tiap hari dapat selamat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Bapak dan Ramil, Bapak Kapolsek, hadirin hadirat, keberadaan kita pada malam hari ini untuk mensupport pondok pesantren Madani Ikhwanul. Kalau satu orang akhun, kalau dua orang akhwani, kalau tiga orang ikhwan. Ikhwan artinya bersaudara. Apakah kita malam ini bersaudara? Cuma nak pula bersaudara orang Jawa sama orang Batak. Kita tidak dipersaudarakan oleh suku, tidak pula dipersaudarakan oleh nenek, datuk, opung, kakek. Kita bersaudara oleh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan Madani Hasanah. Inilah yang selalu kita minta pagi dan petang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati
hasanah. Ya, orang yang tak mengerti baca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati aisyah, katanya. Kenapa kau robah doa yang di dalam Quran itu? Istri pertama saya, Pak Ustadz, namanya Hasanah. Nomor dua, Aisyah. Tak faham dia makna doa. Padahal yang mau kita mintakan itu, baik kita di dunia, baik kita di akhirat, insya Allah jauh dari api neraka. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tahun ini sudah ada kelas 1, maka berlanjut tahun depan kelas 2, berlanjut sampailah nanti kelas 6, lalu kemudian anak-anak kita ini nanti akan dapat beasiswa ke Al-Azhar Kairo Mesir. Amin. Ada yang ke Ummul Qura Makkah. Amin. Ada pula yang ke Australia. Amin. Oh, tak banyak amin. Silakan dia sekolah dimanapun, yang penting nanti dia akan kembali ke Sumatera Utara membangun sesuai dengan ilmunya masing-masing. Anak pesantren tidak selamanya hanya belajar agama lalu jadi ustaz. Banyak juga di antara ibu-ibu nih yang tak mau anaknya jadi ustaz. Aku tak mau lah anakku jadi ustaz, nanti ceramah kurus macam Ustaz Somad, kata dia. Aku mau anakku jadi dan Ramil mau tentara. Kira-kira kalau tamat pesantren Madani nanti masuk tentara lulus apa tidak? Siapa yang bilang lulus? Sekarang kabar gembira, ada penerimaan santri khusus TNI tahun 2022 itu khusus dari santri. Saya dapat WA dari kawan saya, Ustaz Somad, tolong sampaikan di pesantren-pesantren ada prioritas penerimaan santri khusus untuk angkatan darat. Ini kabar gembira. Jadi paling efektif dakwah ini kalau orang punya jabatan-jabatan. TNI, Polri, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, pimpinan perusahaan, komisaris, BUMN, bupati, wali kota. Tapi kita tidak berpikir sekarang. Pesantren Madani didirikan hari ini, tahun ini, tapi nanti hasilnya baru kita lihat 20 tahun di masa akan datang, insya Allah. Yang hari ini kelas 1 sanawiyah, sanawiyah 3 tahun, aliyah 3 tahun, kuliah 4 tahun. 2022 dia kelas 1, 2032 baru dia selesai S1. Jadi memang ini proses perjalanan panjang. Sementara manusia sekarang mau cepat, mau instan. Kehamilan pun diinstankan orang sekarang. Nikah Januari, lahir bulan Mei. Nama anak maybe yes, maybe no. Tak bisa, mesti berproses. Di sini dia belajar bahasa Arab, bahasa Inggris, balaghah, ma'ani, bayan, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, ilmu hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, tafsir ulumul Quran, tajwid. Tapi dia tidak hanya belajar agama. Di sini dia juga belajar bahasa Inggris, fisika, kimia, matematika. Semua dia pelajari. Jadi kalau ada anak ibu yang cerdas, yang pintar, yang kuat akalnya, yang kuat otaknya, yang kuat hafalannya, masukkan. Jangan anak yang tak lulus di SMP negeri, yang dikeluarkan dari SMP, yang tak masuk di sekolah manapun, adalah kau masuk Madani aja lah. Dengan pelajaran yang begitu banyak, anak ini kemampuannya tidak pula kuat otaknya, dimasukkan ke Madani. Masuk error, keluar gila. Banyak orang yang tak paham. Dianggapnya di pesantren itu hanya sekedar duduk-duduk pakai sarung, baca Quran, berzikir. Tidak semudah yang kau bayangkan. Bukan mudah. Tapi jangan gara-gara saya bilang pelajarannya banyak lalu takut memasukkan anak. Tidak ada yang bisa mengontrol anaknya dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Tak ada yang bisa mengontrol. Saya pun tak sanggup melihat anak keponakan saya dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Mana bisa saya tengok? Saya di luar kota. Siapa yang bisa melakukan itu? Pondok pesantren. Tapi temboknya tak terlalu tinggi.
pesantren tempat saya belajar di Ustadz Ahmad Basori dulu tinggi 2 meter. Sedang 2 meter pun kami lari juga. Saya murid Ustadz Ahmad Basori tahun 1993. Beliau wali kelas saya. Tak pernah marah, senyum dan baik sampai hari ini. Sejak 93, baru ini berjumpa 2022. Andailah bertemu 2023, pas ulang tahun 30 tahun. Herannya, dulu saya jumpa beliau masih anak-anak, sekarang jumpa beliau tak tua-tua. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata orang baik, awet muda. Jadi kalau ada di antara bapak ibu cepat tua, berarti tak. Bukan kata saya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Taala, beliau tamat dari Gontor, Ponorogo. Setelah itu datang ke Darul Arafah tempat kami belajar, mengembangkan ilmunya di Sumatera Utara. Barokah kedatangan beliau, dan hari ini beliau menjadi pimpinan di Pesantren Madani Ikhwanul Hasanah. Maka manfaatkan ini. Jangan sampai masyarakat ini seperti ayam mati di lumbung padi. Alumni Gontor ada, orang berilmu ada, pesantren ada, tapi anak tak sekolah. Anak kau di mana? Mabuk ngelem. Oh, na'udzubillah. Tidak ada alasan. Kalau kita tinggal di tengah hutan, kaum muslim minoritas, anak tak belajar agama, mungkin masih maklum di padang mahsyar ditanya, apakah anakmu kau masukkan ke sekolah agama? Tak ada pesantren di tempatku, ya Allah. Tapi sekarang, sejak berdirinya pesantren Madani ini, maka ini menjadi rahmat bagi orang yang memasukkan anaknya. Yang sudah mendaftarkannya anaknya, alhamdulillah. Yang masih pikir-pikir, mudahan setelah tabligh akbar ini makin kuat. Yang sudah disampaikan tak juga terbuka pintu hatinya, siap-siaplah. Candu narkoba, LGBT bencong, menjadi perampok garong, menjadi geng motor, menjadi kejahatan yang luar biasa. Belum lagi game online, PlayStation, judi online, macam-macam yang merusak kepala anak kita. Benteng pertahanan adalah pesantren. Pesantren ini aman. Dari mana Ustaz tahu pesantren aman? Tengok pokok kates, tak ada yang mencuri. Ini tempat lain, habis pucuknya mau dicuri orang. Dan kan buahnya. Pesantren ini luar biasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu, malam ini pelajaran bermakna yang dapat kita ambil. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah kehadiran pesantren Madani Ikhwanul Hasanah ingin mengambil semangat kota Al-Madinah Al-Munawwarah, menghadirkan spirit semangat Rasulullah. Spirit itu artinya semangat. Jadi saya selalu menggunakan kata-kata yang umum. Tak suka saya pakai istilah-istilah asing itu. Takutnya nanti anak balik bertanya ke rumah, mak, kata Ustaz Somad itu tadi spirit. Apa artinya? Spirit itu spiritus. Semangat kota Al-Madinah. Dulu namanya Yathrib. Yathrib artinya tempat tanah tandus, banyak hama, banyak penyakit. Orang kalau ditanya, mau ke mana? Mau ke Yathrib, tandus, banyak hama, banyak penyakit. Tapi kemudian ketika datang Nabi, berubah namanya menjadi Al-Madinah Peradaban Al-Munawwarah, terang benderang. Mudah-mudahan kampung, apa nama kampung itu? Telaga Sari. Telaga itu danau, dari tadi tak ada nampak air. Sari itu artinya bunga. Pokok kayu ada, bunga adalah agak 2-3 tangkai. Ternyata bunga-bunganya sudah menjadi manusia-manusia. Tabiat manusia itu macam bunga. Kuntum, mekar, harum, wangi, layu, kuning, dan mati. Saya ini ibarat bunga, harum dan mulai agak kuning dan mau mati. Begitulah tabiat bunga. Makanya banyak perempuan-perempuan ingin jadi bunga, kembang terus tak kuncup-kuncup.
Tak bisa, Bu. Ini sifat manusia. Bapak mesti siap menerima bunga yang layu. Dan ibu mesti siap layu. Banyak suami mengatakan, aku tak mau kau layu. Akhirnya mukanya plastik. Dagu plastik, pipi plastik, hidung plastik. Bulu mata plastik, alis plastik. Lentiknya bukan main. Ada orang bakar sampah, layu. Hari ini ibu boleh tertawa, hari ini bapak boleh tersenyum, tapi pulang dari sini dia mulai berpikir. Nanti tengah malam jam 2 dia terbangun, suaminya tidur di atas kasur, dia melihat wajahnya di depan cermin. Memang aku sedang layu. Menetes air matanya. Ada satu harapan. Apa harapan kita? Anak di pesantren merupakan benih tunas hijau. Kita jaga dia. Banyak yang akan suka dengan tunas hijau ini, memakan daun yang hijau, apa namanya, ulat pucuk. Dari mulai akar dia naik ke atas dan memanggil-manggil, pucuk, pucuk, pucuk. Rusak. Bagaimana supaya tanaman ini bagus, terpelihara, terjaga? Diletakkan dia di pot, jangan langsung di pinggir jalan, jangan langsung di tengah hutan. Tinggalkan dia di pot. Pot itu bernama pesantren madani. Ini spiritnya, ini semangatnya. Bagi Islam ini yang belum jelas, apa nama pesantren di Telaga Sari itu? Pesantren madani. Kenapa didirikan? Untuk kampanye Pak Kades. Ini orang tak faham. Jabatan kepala desa tak lama. Paling lama 2 periode. Kalau mau 3 mesti amandemen. Ada yang kekal abadi. Mana dia? Nih pesantren. Sampai hari kiamat tetap mengalir pahalanya. Betul? Banyak juga pendukung Pak Kadis. Sampai ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran juga bagi kades-kades di seluruh Indonesia yang menonton kita. Jadi jangan Pak Selamat Riyadi anggap yang menonton ini hanya sekedar di sini. Enggak. Ini direkam, diupload nanti di channel. Apa kata Pak Protokol tadi? Ustadz Somad 1 juta viewer. Katanya. Ada yang perlu kuluruskan. Coba buka channel Ustadz Abdul Somad. Official. Ustadz Abdul Somad Official tulisannya. Ustadz Abdul Somad Official, udah tuh buka, nah, subscribe lah. Udah tuh buka, udah itu geser ke ujung, ada di atas sebelah kanan tentang, nampak? Tentang, ada itu geser ke bawah, di situ tertulis 147 juta. Bukan 1 juta, 147 juta. Saya menunjukkan bukti. Sekedar membacakan aja. Jelas-jelas di situ 147 juta. Dibilang pula 1 juta. Siapa tak sakit hati? Tonton-tonton juga lah channel itu, biar nampak kan. Masya Allah, tabarakallah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kepada seluruh yang menyaksikan, selama ini mereka berpikir, nantilah aku buat pesantren kalau jadi gubernur, nantilah aku buat pesantren kalau jadi presiden, nantilah aku buat pesantren kalau jadi menteri. Datang kalian ke Telaga Sari, kepala desa pun bisa buat pesantren. Berpikir besar, berpikir kekal, berpikir sesuatu yang abadi. Apa yang akan kita tinggalkan setelah mati? Kades-kades yang lain mati meninggalkan apa? Stempel. Ada kades meninggal, menangislah istri Pak Kades. Apa peninggalan Bapak selama ini, Bu? Itulah Pak Ustaz. Apa itu? Baju Kades. Anaknya pun tak mau pakai. Ada yang lebih kekal, lebih abadi. Mana dia? Bangun pesantren. Kalian bisa. Berapa banyak kepala desa yang jual tanah? Betul? Iya pula. Kenapa tanah untuk pesantren tak bisa dibuat?
Ini pemikiran. Insyaallah setelah pengajian malam ini di pesantren Madani, banyaklah nanti kades-kades yang akan menghubungi Ustaz Abdul Somad. Kami pun ingin bangun pesantren, Pak Ustaz. Kami pun ingin juga, Pak Ustaz. Terus apa masalahnya, Pak? Ya, ya dana juga. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-kayyisu, orang yang cerdas. Bukan orang yang IP-nya 4, bukan orang yang IQ-nya 150. Siapa orang yang cerdas? Mandana nafsahu, ditekannya hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dia berpikir apa yang akan kubawa setelah mati. Yang pertama, nafsu mau berpakaian. Ada orang sekarang sekali berdiri, sekali tegak 100 juta. Sepatu 10 juta. Lalat terpleset-pleset situ sendiri. Celana 5 juta. Baju 15 juta. Ini Pak Ustaz, baju saya ini. Entah siapa yang bertanya. Cincin kiri 15 juta. Cincin kanan 16 juta. Sekali senyum 20 juta. Gigi pun emas juga. Mati menghadap Allah, tinggal semuanya. Yang dibawa hanya sehelai, dua helai, tiga helai, lima helai, tujuh helai kain kapan. Tukang pabrik tekstil pun mati tak bawa kain berkarung-karung. Betul apa salah cakap saya ini? Tapi kalau kau tekan hawa nafsu, mau beli baju, mau beli celana, mau beli ganti sepatu, insya Allah. Ustaz kapan terakhir beli sepatu? Tak ingat saking lamanya. Allah Ustaz ngomong aja. Itu baju Ustaz baru dikasih orang. Apa yang bisa kita bawa setelah mati menghadap Allah Subhanahu wa taala? Beli duit. Duit dipakai untuk makanan. Beli makanan pakai duit. Ma akalta fa afnaita, yang kau makan busuk. Wa ma

0: Harta yang kau pakai lapuk.
1: Yang kau makan
0: busuk.
1: Yang kau pakai
0: lapuk. Wa mata sadaqta fa amdaita. Tanah yang kau wakafkan untuk pesantren, inilah yang akan menjadi bekal untuk hari esok. Kau makan busuk, kau pakai lapuk, kau sedekahkan untuk bekal hari esok. Bisa untuk bahan update status besok pagi. Ibu-ibu bukan main lagi banyak jilbabnya. Dibuka lemari, tumpah ruah jilbab. Tapi tak pernah dipakai. Apalah gunanya itu? Ustaz, janganlah sindir-sindir jilbab kami, Pak Ustaz. Baru saya beli tadi sore, itu pun belum lunas lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nanti kalau ada keinginan nafsu, menggebu-gebu, ingin rumah baru, mobil baru, pakaian baru, cincin baru, ingat, ada sesuatu yang kekal abadi. Semen 2-3 sak, batu bata dan kerikil. Besok datang, mana pembangunan masjid Madani itu, mana dia? Kau mau ngasih? Enggak, mau kutanya-tanya aja dulu. Nanti kalau cocok baru kasih. Kalau tak cocok, nantilah itu. Dibangun rumah besar megah mewah 3 lantai, kamar mandinya keramik batu pualam. Masuk ke dalam tamu tak mandi-mandi sangkingkan kagumnya. Begitu mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya kita tinggalkan rumah yang cantik, rumah yang megah, mobil yang mewah. Anak buah hati belayan jiwa tinggal. Yatsma'ul mayyita thalathun, yang mengiringi mayat hanya 3 saja. Malu hartanya, mobilnya ikut mengiring sampai ke pelataran parkir. Ahlu, kawan, sahabat, istri, anak, menantu, orang sekampung. Apalagi kalau meninggal kades, banyak orang mengiring sampai ke depan pemakaman. Begitu sudah masuk ke dalam, mereka pun berdoa. Allahumma firlahu warhamu wa'afi wa'afu anhu wa'akrim nuzulahu wa'asimada wa'alahu wa'asilhu bilma'i wa'asalji wa'albarat. Selesai itu mereka pun pulang ke rumah. Cerita berganti, musim berubah. Jamaah pun mulai menonton drama Korea. Yang laki-laki jam 2 malam mulai berteriak, lupa dengan Pak Kades. Gol! Kau tinggal di alam barzah sendirian. Mana kawan sahabat handai tolan yang baik-baik selama ini, yang setia menemani cuma satu, wa amaduhu. Tapi anak-anak santri dari pesantren Madani, pagi, petang, siang, malam, zuhur, asar, maghrib, isya, witir, tarawih, baca Quran, mengalir pahalanya. Bagi bapak ibu mesti berpikir, aku sebelum mati mesti membangun pesantren. Tak bisa membangun pesantren, bebaskan tanah 1 meter 2 meter. Tak juga bisa sanggup, kasih batu bata, semen, kerikil dan pasir. Tak juga bisa sanggup, datang ikut gotong royong. Mana yang perlu dicor, mana yang perlu diangkat, mana yang perlu. Jangan pesantren sudah berdiri, sudahlah tak ikut menolong, tak ikut bebaskan tanah, tak mengasih semen. Datang petentang petenteng, mana masjidnya? Ini tiangnya agak miring ini. Tapi orang pesantren tak mau marah, dia tak emosi. Kalau ada orang begitu, ini tiangnya miring. Tiang itu tak miring Pak, otak kau aja yang tak lurus. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan utang. Saya waktu lulus mau berangkat ke Mesir, mak saya agak bimbang-bimbang. Anak cuma 2, laki-laki dua-duanya. Pertama Abdul Somad, adiknya laki-laki. Aku mau ke Mesir, mak. Datanglah saya ke rumah abang mak saya. Nampakku mak agak bimbang-bimbang dewa. Bilang ke mak kau, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Nanti kalau kau mati mau meninggalkan nama baik apa nama buruk, orang akan mengenang kau Abdul Somad, pemabuk, perampok, pejudi, pezina, atau Abdul Somad yang belajar agama. Begitu saya sampaikan, apa kata mak saya? Pergilah kau sejauh mata memandang. Berangkat saya ke Mesir, naik pesawat Royal Jordan dari Soekarno-Hatta, Jakarta. 4 tahun baru pulang. Kenapa? Tiket mahal. Jangan nanti anak-anak ini sudah tamat dari Madani, mau sekolah ke Mesir, mau sekolah ke Madinah, mau sekolah ke Makkah, ibu tahan. Mak, aku udah tamat Madani, dapat beasiswa ke Mesir, berangkat aku ya, Mak. Janganlah, Nak. Nanti kalau Mak mati gimana? Kalau ibu tahan dia, ibu mati. Kalau ibu lepas dia, ibu mati juga. Bedanya apa? Kalau ibu lepas dia, dia mujahid fisabilillah, bertambah ilmunya, didoakannya sampai akhir hayat insyaallah. Sampai hari ini sudah 2 tahun almarhumah saya meninggal. Terakhir kakak sepupu saya cerita, sampai hari ini tak berhenti orang berdatangan berziarah dari banyak tempat. Bersih makam kubur, tak pernah rumputnya panjang. Orang banyak berziarah, mau dicari orang, mana makam almarhumah emak Ustaz Abdul Somad yang melahirkan, yang mendidik, yang membesarkan. Hebatnya pesantren Madani. Rupanya kalau habis 40 menit ganti mikrofon. Masyaallah. Di tempat-tempat lain tuh sejam dua jam tak ganti-ganti. Memang betul-betul protokol COVID kesehatan. Tahu dia mulai datang ada virus, bakteri, mikron, entah apa namanya, langsung ganti mikrofon baru. Padahal dalam hati saya, kapan lah diganti orang? Bateri udah habis macet-macet tak juga diganti. Maklum saya, bateri lama tak diganti karena duit habis untuk beli semen. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, pesantren Madani bukan tanggung-tanggung. Tengoklah berapa kameranya malamnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada yang bertiang, ada yang tak bertiang. Ada pula tadi saya tengok yang apa, macam kamera hantu, tak berkaki. Oh, begitu berjalan ke sana, ibu-ibu tu pun heboh pula karena itu. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah yang ada di Medan, di Sumatera Utara, semuanya datanglah ke Kabupaten Deli Serdang ini. Deli Serdang, Kecamatan Sunggal, Desa Telaga Sari. Nanti kamu akan datang ke telagaku, kata Rasulullah. Nama telaganya itu Inna a'tainakal kautsar, tenaga al-kautsar. Aku melihat telaga, kata Rasulullah. Nama telaga itu Al-Kautsar. Ketika manusia kehausan, panas terik di padang mahsyar, ada orang yang minum dari telaga itu. Siapa dia? Kamikah itu ya Rasulullah? Antum ashabi, kalian sahabatku. Ada orang yang minum dari telaga itu. Siapa mereka ya Rasulullah? Ikhwani. Ikhwan. Ikhwan. Al-Madani, Madani, Ikhwan. Yang akan minum dari telaga itu adalah Ikhwan. Telaga di sana, nanti Al-Kautsar. Sebelum sampai ke sana, di Telaga Sari dulu. Nanti kalau dia minum dari telaga itu, la yazma'u fiha abada, dia tidak akan haus untuk selamanya. Insya Allah kalau datang orang Sumatera Utara ke Telaga Sari, mengantar anaknya ke Madani, tidak akan haus. Maksudnya haus pelajaran agama. Sekarang banyak orang tak paham agama, semua disembahnya. Kucing pun disembah. Nampak kucing sembah, nampak pokok kayu sembah. Pokok kayu, batu, hantu, tuyul, nyiblorong, sundel bolong, semua sembah. Haus dengan agama. Nanti kalau dia sudah belajar agama, dia bisa membedakan mana khalik, mana makhluk, maka dia akan berkata la ilaha illallah. Murni bersih akidahnya. Kenapa? Karena di sini diajarkan tauhid, wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadithi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam, berpegang dengan ahlus sunnah wal jamaah. Ini sekarang banyak tauhid macam-macam. Bila Anda CEO-nya monyet, maka tahun 2022 cocoknya memanjat pokok kayu. Habis pokok kayu dipanjat, tak jadilah kita nikah, beb. Kenapa begitu, nyet? Karena nampaknya menurut ramalan kita gak sesuai. Bintang kau kan kambing, bintang aku ikan. Kambing kalau jumpa ikan mana mungkin. Kau di air, aku di laut. Udah kau pegang-pegang aku, baru kau bilang tak bisa nikah. Bodat kau, kata. Percaya pula dia pada ramalan. Kadzabal munajjimun walau sodaku.

peramal itu yang datang ke rumah kita, ke meja tamu kita, ke dalam kamar tidur kita, ke dalam dompet kita. Apa kata dia? Ketik ramal spasi rek, kirim ke 9090. Betul apa tidak yang saya cakapkan ini? Di mana membersihkan akidah? Bersihkan akidah di pondok pesantren. Kalau ada orang mengatakan jangan masukkan anak pesantren, pesantren itu radikal, radikal, radikul, radikal, radikul, radikal, radikul, sumbatkan mulutnya duit, baru dia diam. Mana ada orang aliran keras di pesantren? Kalau pesantren markas tempat radikal, radikul, sudah matilah bazar-bazar yang mengejek Ustaz Somad itu, betul? Kenapa masih hidup? Menunjukkan bahwa di pesantren orang diajarkan kelembutan. Di pesantren orang pakai sarung. Apa yang keras pakai sarung? Salah cakap. Tak terang, ketawa pelawat. Di pesantren orang diajarkan sopan santun, tata krama, budi bahasa. Kami dulu di pesantren bangun tidur pagi. Bangun tidur pagi, memang datang guru tuh bawa batang sapu, tapi tak dipukulnya. Yang dipukulnya cuma triplek itu aja. Kelompak, kelompak. Kom, kom, kom. Wake up, wake up. Bangun, bangun, bangun. Bangun ke masjid. Ada satu kawan tak bangun. Pulang kami dari masjid, dia masih tidur. Tapi datang tadi Syekh Syakir dari Mesir bawa batang sapu. Kok kau tak bangun? Ku bilang aku sedang junub. Andai pula. Tak kemana lah kawan junub itu sekarang. Bangun, pergi ke masjid. Mengantuk-ngantuk berangkat ke masjid. Sampai di masjid, sholat sunat tahiyatul masjid, azan subuh, qabliyah subuh. Setelah itu iqamat, baru sholat subuh. Banyak juga kawan-kawan tuh yang sujud pertama sekaligus sujud terakhir. Tak bangkit-bangkit. Tapi saya tak pernah saya coba. Setelah itu pulang ke asrama, baca Quran. Habis baca Quran, mandi. Setelah itu sarapan. Di rumah terlalu manja. Anak cuma dua. Disayang-sayang, digendong-gendong, ditimang-timang. Cabainya dibelah, bijinya dibuang. Ditanya, pedas nah. Siapa yang usah ceritakan itu? Saya tak tahan makan pedas. Cabai itu dulu dibuang mak bijinya. Dimasakkan. Kasih pula gula merah lagi. Kepedasan juga. Sampai di pesantren, ngantri. Jangankan biji cabai. Batang cabai itu diblenderkan. Tapi itulah pendidikan yang luar biasa. Sekarang banyak anak-anak. Fasilitas ada. Tapi dia takut menghadapi kehidupan. Kenapa? Manja. Betul tak? Anak-anak kita bukan karena tidak ada beras, bukan karena tidak ada duit, ada rumah, ada mobil, ada fasilitas. Tapi penyakitnya manja, tak siap dia menghadapi hidup ini. Anak pesantren siap menghadapi hidup. Sampai ke Mesir, jumpa sama Fir'aun, siap. Habis dari Mesir, pergi ke Maroko, siap. Habis dari Maroko, pergi ke Sudan, siap. Habis dari Sudan, balik ceramah, diejek-ejek orang, siap. Dicaci maki, dibully, siap. Jamaahnya yang tak siap. Tolonglah Pak Ustaz. Ustaz kalau ceramah janganlah menggelegar-gelegar. Kenapa gitu Pak? Tak tahan jantung kami Pak Ustaz. Jadi pesantren itu mendidik orang siap untuk menjalani hidup. Sekarang banyak orang yang siap mati. Kami siap mati Pak Ustaz. Siap tak siap memang mati. Anak-anak kita ini bukan kita didik siap mati, tapi siap hidup. Bagaimana dia supaya hidup? Memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia jadi polisi, dia akan menolong agama Allah dengan jabatan polisinya. Bangga tak ibu kalau punya anak polisi? Bangga tak bapak kalau punya anak tentara? Azanlah anak bapak di musalla. Allahu akbar, Allahu akbar. Apa kata jamaah? Siap. Kalau Ustaz Abdul Somad yang azan, orang itu cuek aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa yang azan tuh? Ustaz Somad. Aku duluan aja lah Ustaz. Kami nyusul.

0: belakang. Dengan berseragam, dengan jabatan, dengan pistol, dengan kekuasaan, dia tidak menganggap itu sebagai tujuan hidup, tapi dianggap itu hanya sebagai sarana, wasilah, kendaraan. Tujuan dia adalah menolong agama Allah. Di mana dia dididik? Di pesantren. Setuju atau tak setuju? Terserah Bapak. Mau setuju tak setuju, tetap ku sampaikan. Tidurlah saya di hotel di Bandar Lampung. Di bawah dikawal. Siapapun tak boleh naik ke atas. Ustaz Somad mau istirahat. Tiba-tiba ada orang mengetuk pintu. Saya intip. Polisi. Apa pula dia masuk? Saya buka. Ada apa, Pak? Aku adik kelas abang di pesantren. Di mana kau sekarang? Aku polisi, Bang. Masuk, silakan. Kenapa kau bisa lewat di bawah? Anak buahku semua itu yang menjaga. Apa tak bangga kita? Bisa foto, Bang? Bisa, untuk update status. Sampai saya ke Banda Aceh, jumpa pula lagi kawan. Rupanya sekelas, ketua kelas dulu. Memang dari dulu dia memang tegap tinggi. Cocoklah jadi tentara. Yang kecil jangan pula sakit hati. Dari sekarang cari-carilah pangkal pintu bergantung. Banyak-banyak makan kacang panjang. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang saya sampaikan ini bukan cerita tanpa bukti. Kawan-kawan ini sudah berhasil. Tinggal lagi anak-anak kita ke depan. Ada anak ibu mau jadi polisi? Bisa. Mau jadi tentara? Bisa. Mau jadi pengacara? Bisa. Mau jadi penyanyi? Bisa. Ya dilatih. Dilatih. Kami dulu di pesantren dilatih drama. Dilatih drama. Namanya drama area. At-tamsil al-masrahi. Pakai bahasa Arab. Waktu itu saya dapat peran jadi jin. Mana itu? Tanyalah kawan-kawan di pesantren. Nah, jadi macam-macam. Jadi jangan katakan apa tuh di pesantren cuman pakai sarung, cuman baca-baca kitab aja. Semua dipelajari pondok pesantren. Pramuka ada, silat ada, karate ada, tapak suci ada. Semua dipelajari. Kenapa? Karena nanti dia dituntut untuk siap hidup terjun ke masyarakat. Bagi yang sudah memasukkan anaknya ke pesantren, bersyukurlah, Bu. Bagi yang anaknya masih SD, bawa jalan-jalan. Yang bawa jalan-jalan ke mall. Nanti dia berpikir kalau makku sayang dibawanya aku ke mall. Kalau tak dibawa ke mall berarti tak. Bawa ke pesantren. Bawa ke pesantren. Sekali-sekali bawa juga ke panti asuhan. Dia nanya, di mana nih mak? Panti asuhan. Apa nama ini? Panti asuhan. Syaratnya masuk sini, ayah kau mesti mati dulu. Balik dia dari situ, dia akan sayang sama ibu. Diciumnya tangan ibu. Kenapa? Karena dia mulai berpikir. Anak-anak ini tidak selamanya bisa kita nasihati. Cuman, kau mesti rajin sholat, kau mesti, kau jangan melawan aku, nanti kau masuk neraka jahanam. Anak-anak sekarang melawan. Mana neraka itu? Mana? Tapi kalau dibawa dia ke sana, dia akan menengok, tunjukkan dia, berpikir dia. Afala taqilun, berpikir anakku. Afala tatafakkarun, berpikir anakku. Jalan-jalan ke Danau Toba, bagus. Pergi ke Brastagi, ke bukit, cantik. Makan-makan ikan mas, bagus, tak salah. Tapi sekali-sekali bawa dia ke tempat anak yatim. Belikan nasi bungkus kau satu, aku satu. Untuk apa, Mak? Nanti kita makan sama anak yatim di sana. Assalamualaikum, Pak Panti Asuhan. Ya. Kami mau makan sama anak yatim. Berapa orang, Bu? Kami berdua aja. Tunjukkan sama dia bagaimana kehidupan ini nyata. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keponakan saya, anak saudara saya tidak boleh sekolah kecuali pondok pesantren. Saya sampaikan itu. Kau pesantren. Kamu pesantren. Karena aku tak sanggup nanti kalau kalian membuat maksiat di atas muka bumi Allah. Kami sudah mati menghadap Allah. Kami akan mempertanggungjawabkan anak-anak kami. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin. Wa kullukum mas'ulun.
1: kalian semua akan disoal, diminta tanggung jawab. Ibu rajin wirid, yasin, tahlilan, berzikir, bersolawat, baca Quran, khatam. Bapaknya pula bukan main, wakaf, zakat, infak, sedekah. Tapi anak tidak dididik. Selangkah lagi kita mau masuk surga, selangkah juga kaki masuk ke neraka, karena tidak mendidik anak-anak. Inilah pentingnya pondok pesantren. Kenapa anak kau tak masuk pesantren? Jauh Pak Ustaz. Saya sangka ganti mic lagi. Anak kau kenapa tak di pesantren? Mesti mengantarnya satu hari ke Mandailing Natal, ke Purba Mustafawiyah Pak Ustaz. Tak sampai hati saya Pak Ustaz. Antarkan anak, dekat sudah. Tapi kalau anak sudah masuk pesantren, jangan ditelepon tiap hari. Jangan ibu antar kemari menangis. Kuatkan hati. Kau belajar kau di sini. Kalau kau tak belajar, tak kuakui kau jadi anakku. Kuat dia. Ini ibu meletakkan pesantren, menangis pula. Anak. Letakkan dia menangis. Biarkan dia. Kuatkan semangatnya. Nanti kau jadi anak soleh. Kalau aku mati, kau kirim doa, kau ceramah, kau berhasil. Anak-anakmu kau bawa baca Quran. Kau insya Allah berhasil nak. Baru ibu pun pergi. Udah agak-agak jauh sampai Sungai Kambing, abang menangis. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah sampai jam 11. Tadi saya mulai jam 10. Sekarang jam 11 kurang 10. Dikasih kertas untuk menjawab pertanyaan. Semoga Allah memberikan ampunan. Apa dosaku? Ketika kau merasa tidak berdosa, itulah dosamu. Ketika kau merasa tidak berdosa, itulah dosamu. Karena kita ini banyak dosa. Jadi tepat sekali ini. Semoga Allah memberikan ampunan pada Ustaz. Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang banyak cakapnya, dialah yang paling banyak dosa. Di antara kita ini siapa yang paling banyak dosa? Sampai hati kelena. Semoga Allah memberikan Ustaz kesehatan. Siapa yang sakit? Banyak jamaah nih kalau menengok saya sebelum ceramah, tanya, Ustaz sehat? Cimana perasaan Ustaz? Karena ditengoknya, nampaknya Ustaz ini tak sampai hari Jumat nih. Semoga Ustaz, Allah memberikan Ustaz keselamatan. Oh pasti, saya dari tadi duduk dekat Pak Selamat. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada Ustaz Abdul Somad beserta keluarga Ustaz. Amin. Ustaz, bagaimana hukumnya mendengarkan musik solawat versi remix? Tidak sinkron antara pujian kepada Nabi dengan bunyi remix itu. Remix itu, macam mana lah aku contohkan remix itu ya? Itu bunyi musik diskotik itu. Jadi yang cocoknya solawat itu yang slow. Salatullah, salamullah. Masih cocok. Sallallahu ala Muhammad. Masih cocok. Tala'al badru alaina. Masih cocok. Maulaya salli wa sallim. Masih cocok. Tapi kalau sol. Andai ada Nabi duduk di situ, andai ada Nabi, lalu kau datang, as, assalamualaikum. Kata Nabi, apa ni maksud kau ni? Kira-kira cocok atau tak cocok? Tapi bahwa lagu-lagu itu tidak mesti lagu Arab, ya tidak mesti lagu Arab. Tombo ati, ono lima pekarane. Itu lagu apa? Lagu Jawa. Mau kalian buat lagu Batak, mau lagu Karo, bagus. Tapi ada kepantasan. Ini bukan masalah halal haram, tapi masalah pantas tak? Pantas. Andai tadi turun saya dari mobil, naik saya ke atas, pakai celana jeans, pakai jaket kulit, pakai helm. Itu haram apa tak haram? Mana pula haram? Lutut tertutup, pusat tertutup. Naik saya pakai celana jeans, pakai baju kaos, pakai jaket kulit, pakai helm. Terus saya bilang, "Hi guys. Are you ready to rock? Ini bukan masalah halal haram, tapi ini masalah pantas tak tak pantas. Kalian datang mau meminang anak gadis. Cimana cara kalian datang? Tentu pakai sopan santun. Assalamualaikum, Pak. Dua jari, dua tangan, 10 jari, satu dengan kepala. Bapak sehat. Kalian bawakan rambutan, kalian bawakan durian. Aku tak suka durian, kata. Pergi bawa. Tak mungkin kalian masuk langsung. Gimana calon mertua? Sehatnya kau kan? Mana, bro? Ini masalah etika. Kalau pada calon mertua hanya mengharapkan anak gadisnya saja kita bersopan santun, apalagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Paham? Ini masalah perasaan. Walaupun rasamu bukan rasaku. Kenapa orang itu marah? Saya mau bertanya, Pak Ustaz. Apakah penghasilan istri itu termasuk harta bersama dalam pernikahan? Kau belum nikah udah nanya harta dia pula. Mana dia mau nikah sama kau? Menikah pada tanggal 1 Januari 2022. Istrinya bekerja di kantor BUMN, swasta, PNS, ASN, dan seterusnya. Satu bulan dapat gaji 3 juta sampai 10 juta. Suami juga bekerja, dapat gaji. Lalu kemudian tahun 2040, Mimda Tema Tayabawati meninggal. Maka dibagi harta yang disebut dengan harta gono gini. Mengapa disebut dengan gono gini? Kau begono, aku begini. Maksudnya aku hidup, kau mati. Berapa pembagiannya? 50%. Karena dianggap mereka berkongsi. Apa beda harta ibu dengan harta bapak? Apa beda gaji bapak dengan gaji ibu? Kalau bapak bekerja, sebulan dapat gaji 5 juta. Si ibu bekerja, sebulan dapat gaji 5 juta. Sama-sama gajinya 5 juta. Bedanya di mana? Dalam gaji bapak ada hak ibu. Namanya nafkah. Tapi dalam gaji ibu tak ada hak bapak. Jelas? Senang hati ibu? Oh, tepuk tangan orang tua. Itulah beda laki-laki sama perempuan. Bolehkah bapak membayar zakat kepada istrinya? Adinda, ini zakat abang 2 juta sekaligus belanja kita bulan ini. Tak bisa. Kenapa tak bisa bayar zakat ke istri? Karena istri wajib dinafkahi. Tapi ibu membayar zakat ke suami? Bisa. Bang, ku tengok kau melarat kali. Nah, ini zakat untuk kau. Tapi jangan kau macam-macam. Adapun harta ibu yang tidak dibagi gono gini adalah ketika sebelum nikah ibu anak sematawayang, kaya raya, kebun durian sejauh mata memandang, musang king, belum lagi kucing king, ruko pula lagi 100 pintu, itu baru pintunya aja, belum lagi jendela sama atap. Itu tidak dibagi gono gini karena pendapatan sebelum nikah. Lalu kami dapat berapa dari situ, Pak Ustaz? Suami mendapat 1/4 kalau ada anak. Kalau tak ada anak, dapat setengah. Jadi kalau harta ibu 1 miliar dari sebelum nikah tadi, maka si bapak dapat setengah kalau tak ada anak, 500 juta. Makanya jangan duit itu disimpan, wakafkan. Simpan di bawah kasur. Meninggal ibu, habis dipakainya untuk modal kawin lagi. Aku bukan provokator, Bu. Sekedar mengingatkan aja. Hari ini Bu boleh tersenyum. Nanti malam, betul juga kata Ustaz. Langsung dibukanya lemari. Mana cincin-cincin ku kembali gelang? Bagus ku selamatkan ke Pak Selamat katanya.
0: Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah bersihnya hati jamaah di Telaga Sari ini. Padahal jelas-jelas membahas tentang harta dia. Mestinya kan sakit hati dia kan. Tepuk tangan juga dia. Emang kalau orang enak berkawan sama orang hatinya bersih. Kenapa? Nama pesantren Madani Ikhwan. Ikhwan apa tadi? Ikhwanul Hasanah. Hasanah kenapa? Hasanah baik semuanya. Nama anak kau siapa? Hasan. Yang perempuan Hasanah. Kan enak bunyinya. Adiknya siapa? Husain. Kalau baik besar Hasan, kalau baik kecil Husain. Makanya cucu Nabi itu namanya Hasan Husain. Nama anak kau siapa? Vincent. Mana? Pas tengok pesek. Awak sangka ganteng. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tidak menengok bentuk tubuh kamu. Wala ila suwarikum, Allah tak menengok bentuk rupa wajah kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum, Allah menengok hati kamu. Maka hati anak kita di pesantren ini dibersihkan insyaAllah. Bapaknya sudah saya ceramahi, ibunya sudah saya ceramahi, anaknya lagi yang belum. Anak-anakku yang sudah masuk pesantren, bukan berarti ayah emak kalian tak sayang sama kalian. Jangan besok sore jam 6 kalian pergi ke bawah pokok kelapa temenung. Anak angkat nampaknya aku. Jangan besok pagi kalian pergi gelap-gelap sana lari. Justru karena sayang orang tua lah. Kalau orang tua tak sayang, dibelikannya kalian sepeda motor. Apapun kalian minta dikasihnya. Ma, belikan aku sepeda motor. Tak saya sebut mereknya, takut iklan gratis. Belikan itu, ma. Belikan. Kubuang speedometernya, buang. Kubuang stangnya, buang. Kugunting knalpotnya, iya, habis. Setiap dia lewat, pecah telinga masyarakat. Imam sedang sholat di musola. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mampus kita mama di situ. Amin kata jemaah. Kalau mati tak apa-apa, setengah mati. Dimasukkannya kalian ke pesantren karena sayang dia. Mudah-mudahan nanti menerima besar pesantren ini bisa pula santri perempuan masuk kemari. Anak perempuan ini sekarang tak terjaga lagi, Bu. Pakai rok pendek, pakai baju pendek, baju belum selesai dijahit sudah diambilnya. Kantong udah dijahit, resleting belum berpasang. Celana anak umur 8 tahun dipakai anak 18 tahun. Apa tak terkeluar biji mata atuk-atuk? Menengok anak gadis menetes air liur. Balik ke rumah menengok bini menetes air mata. Hancur dunia ini sekarang udah. Orang bercadar diejek radikal-radikul. Orang bercadar diejek teroris. Ah, didatangkan Allah COVID. Ah, bercadar semuanya. Laki-laki pun bercadar. Yang tak bercadar ditangkap. Razia cadar. Ah. Ustaz, kenapa Ustaz tak bawa cadar? Siapa bilang tak bawa? Siap ini, ha. Mana cadar tadi? Hilang pula. Hah, siap. Mana-mana aku bawa. Asal nampak razia, tuh langsung. Asal naik pesawat. Duduk udah di pesawat itu, di kursi udah duduk. Datanglah pramugari. Padahal dalam hati, ya Allah, janganlah pramugari ini dekat. Dekat dia. Bapak, tutup wajahnya, gitu. Laa ilaaha illallah. Pak pesawat tutup. Oh, sangka dia terpesona. Rupanya mau muntah. Apa Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Jadi kalau masuk anak, serba salah Ibu kalau punya anak gadis. Mau dilepas, takut gembung masuk angin. Mau tak dilepas, takut nanti dia di rumah mengamuk-ngamuk. Hari Sabtu sore, malam apa ini? Malam Ahad. Sabtu sore tadi anak lajang sudah mulai dah datang sore. Assalamualaikum, Beb. Keluar bapak bawa batang sapu. Apa kau kemari? Mau jalan-jalan Pak sebentar, mau beli makanan ke Sunggal.
1: Tak ada bawa jalan-jalan. Tak kau tengok tu tulisan jelas-jelas ku tulis di jalan itu, ha? Say no to bonceng. Katakan tidak pada pacaran.
0: Sebentar aja Pak.
1: Tidak.
0: Keluar bini dari dapur. Kasihlah Bang. Kita dulu lebih parah dari itu. Hancur.
1: Maka bapak sama ibu mesti sepakat. Kalau bapak bilang tidak, maka ibu juga bilang tidak. Serentak bilangnya tidak.
0: Begitu. Cuman Bu? Tidak.
1: Tidak.
0: Sebentar aja Pak.
1: Tidak.
0: Nanti kami belikan mie ayam.
1: Tidak.
0: Pakai bakso. Aja di. Apa lagi?
1: Saya ini mungkin itu jugalah sebab maka tak dikasih Allah anak perempuan.
0: Anak saya laki-laki. Padahal ingin betul lah. Adik laki-laki. Ayah laki-laki.
1: Banyak orang sekarang ayahnya bencong. Awak laki-laki. Adik laki-laki. Ayah laki-laki. Ingin betul punya anak perempuan. Tanya dokter.
0: Bu dokter, anakku ini cemana?
1: Selamat Pak Ustaz, anaknya perempuan.
0: Wow, so sweet. Hasil USG perempuan, disiapkanlah nama. Bahasa Maroko, kalau baik itu bahasa Marokonya, Miziana. Panggilannya anak, Miziana. Begitu lahir, laki-laki.
1: Bagaimana ilmu kedokteran kalian ini? Katanya anakku kemarin perempuan, kenapa laki-laki?
0: Anak Ustaz pandai menyembunyikan sesuatu. Masya Allah.
1: Di situ baru saya paham. Rupanya dokter itu pun tak juga yakin 100%. Yang yakin, sebenar yakin adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Tapi bukan berarti kita sepelekan anak perempuan. Sekarang orang banyak kau ditanya, berapa anak kau?
1: Anakku 3, tapi perempuan. Man 'ala thalatha banatin, siapa yang punya 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididiknya dengan baik, wa zawwajahunna, dinikahkannya dengan orang baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, maka surgalah baginya. Yang punya 3 anak perempuan, masukkan ke pesantren, didik dengan baik, tiket menuju surga.
0: Anak kami 2 Pak Ustaz, tambah 1 lagi. Kata dokter tak bisa tambah Pak Ustaz, buka cabang.
1: Ibu jangan marah, saya mancing aja. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: 911 Hot News.
1: Sirigat 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan, puluhan perlintasan sebidang di Malang Raya akan dibenahi. Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trang Bawono, menyampaikan pihaknya menargetkan peningkatan fasilitas keselamatan di 20 titik perlintasan sebidang di Malang Raya. Kata Mahendro, penataan dan peningkatan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang bertujuan untuk mengurangi potensi kecelakaan dengan 13 titik berada di Kabupaten Malang dan sisanya ada di Kota Malang. Sementara, Dinas Perhubungan Kota Malang juga mengusulkan pengalihan pengelolaan 3 perlintasan yang selama ini dijaga masyarakat untuk dikelola oleh KAI seperti JPL 61 dan JPL 62 Purwodadi serta JPL 81 Kebonsari. Kawan, IJIS jadi ruang strategis lahirkan inovasi untuk pendidikan Jatim. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa berharap East Java Innovate Education Summit 2026 menjadi wadah lahirnya inovasi pendidikan yang berdampak nyata bagi sekolah, guru, dan siswa di Jawa Timur. Tahun ini kawan, East Java Innovative Education Summit diikuti lebih dari 24.000 peserta dengan hampir 20.000 karya inovasi yang masuk seleksi. Hovifah juga mengajak seluruh insan pendidikan terus menghadirkan terobosan baru demi menciptakan pendidikan yang adaptif dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kawan, ratusan anak terpapar judi online. Puan tegaskan dorong gerakan nasional literasi digital. Ketua DPRI, Puan Maharani, menyoroti data Komdigi yang menyebut hampir 200.000 anak Indonesia terpapar judi online dan 40% diantaranya berusia di bawah 10 tahun. Menurut Puan, kondisi ini sudah menjadi alarm sosial dan darurat perlindungan anak di ruang digital. Ia menilai judi online tidak hanya berdampak pada ekonomi tetapi juga mengganggu mental, emosi, hingga pola pikir anak-anak. Puan mendorong penguatan literasi digital, pengawasan keluarga, hingga penegakan regulasi yang lebih tegas agar anak-anak terlindungi dari bahaya judi online. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi. Saya Yola Octavia, selamat pagi.
0: Hot News.

0: City Gateline, one on FM, guiding for your life. Selamat pagi, kawan semangat pagi. Saya Nurul Fitriani bersama Anda. Pagi hari ini, kita di City Report ya. Kawan, untuk hari Sabtu 23 Mei 2026, ada yang sudah mulai beraktivitas maupun juga di hari Sabtu, barangkali untuk kesibukannya hari ini tidak hanya untuk kerja gitu ya. Mungkin sudah mulai ada yang siap untuk jalan-jalan gitu, karena berhubung sekarang juga hari Sabtu. Nah, kawan melihat bagaimana untuk aktivitas di hari Sabtu, biasanya juga sudah mulai persiapan liburan dan lain sebagainya. Ini nanti kita akan coba update untuk Anda bagaimana perkiraan cuaca yang ada di wilayah Malang dan sekitarnya. Tapi sebelum ke informasi cuaca ya, saya mau update juga untuk pantauan traffic karena masih pagi. Tadi saya sempat perjalanan dari arah Kota Batu menuju ke area Tlogomas. Masih cenderung lancar, bahkan cenderung landai ya. Kalau hari Sabtu sih jam 6 pagi masih cenderung lancar saja. Kalau dari rute Anda pagi hari ini tadi juga mobilitas mulai dari mana sajakah? Boleh untuk Anda sampaikan. Cuaca sementara juga cerah ya kalau dari arah Batu tadi. Kemudian kalau di area Tlogomas sampai sekarang ini juga kondisi cuaca masih cenderung cerah-cerah saja. Kalau Anda mau menambahkan informasi sekali lagi boleh di 0811-3600-911. Tadi ketika saya lihat di WhatsApp ada beberapa informasi ya yang sudah masuk sejak di jam 5 pagi. Coba saya tampilkan dulu. Tadi itu ada kabar dari Pak Li. Lagi di manakah ini Pak Li? Informasinya berupa video
1: info
0: kawan.
1: Info traffic ya Radio Nandangan, selamat pagi nih. Ini yang di Ella Sucipto, Ahmad Yani, MCC nih. Lampu trafficnya ini ya, kuning semua ini. Kuning semua ini ya. Ini diatur oleh masyarakat setempat ini. Ini ya, diatur 3 orang ini. Demikian info.
0: Oh, trouble atau gimana berarti itu Pak Li? Ada videonya lagi dari Pak Li, coba saya tampilkan juga kawan.
1: Demikian juga yang pertigaan ya, Borobudur, Sabilila. Ini juga lampu trafiknya kuning semua ini. Diatur oleh masyarakat setempat.
0: Oh, flashing gitu Pak Li ya. Jadi tidak nyalanya warna merah atau hijau, tapi warnanya kuning terus gitu. Oke, terima kasih Pak Ali. Kemudian juga diatur oleh warga sekitar. Coba kita tanyakan ya, apakah memang trouble atau gimana nih. Terima kasih untuk informasinya dari Pak Li. Mungkin sekarang update-nya bagaimana? Sudah masuk di jam 6 lebih 12 menit. Barangkali kalau di lokasi kondisi TL-nya sudah normal saja. Nanti boleh untuk Anda update kawan ya, sambil kita teruskan dulu informasinya ke pihak di Subkota Malang. Info dari Anda boleh sampaikan di 0811-3600-911.

0: Jalan-Jalan Plus. Apakah Anda tahu jika Kota Malang memiliki banyak bangunan tua dan bersejarah? Salah satunya jembatan penyeberangan kereta api yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kota Malang. Nah, Anda dengar suara itu? Penasaran kan tempatnya di mana? Ini dia Bukludo. Kota Malang terbagi jadi dua bagian, Kota Baru dan Kota Lama. Kedua wilayah itu dipisahkan aliran Sungai Brantas yang hulunya ada di Gunung Arjuna. Nah, untuk menghubungkan Kota Baru dan Kota Lama dengan rel kereta api, dibangunlah sebuah jembatan yang membelah jalan raya sekaligus Sungai Brantas dan posisinya tepat di sisi selatan Stasiun Malang. Jembatan Bukludug Malang itulah namanya. Jembatan yang berada di Jalan Gatot Subroto ini merupakan bagian penting dari pengembangan jaringan perkereta apian Malang Raya, menghubungkan stasiun dengan kawasan Kota Lama hingga ke Blitar. Seperti yang kalian dengar, suara tadi berasal dari Bukludug ini. Dan setiap harinya, kereta api selalu melintas di kawasan Bukludug, khususnya kereta api lintas selatan. Oh iya, untuk struktur bangunan, Bukludug ini dibangun di era kolonial Belanda loh. Pembangunan Bukludug dilakukan bersamaan dengan stasiun Kota Lama pada tahun 1879. Dan nama Bukludug yang kedengarannya cukup unik ini diambil dari bahasa Jawa Buk yang merupakan serapan dari bahasa Belanda Brug, artinya tembok rendah atau jembatan. Dan gluduk berarti suara atau bunyi. Jadi memang benar kawan, kalau Anda berada di bawah Bukludug, waktu kereta api melintas, Anda akan mendengar suara getaran dari gesekan antara roda kereta dan bantalan rel. Tidak hanya itu, sebenarnya ada dua macam jembatan, satu di atas jalan raya, kini Jalan Raya Sudirman, dan satunya di atas Sungai Brantas. Nah, yang di jalan itu namanya viaduct, sedangkan di atas sungai itu jembatan. Pada hakikat itu sama-sama saja. Tetap aja namanya Jembatan Bukludug Malang. Baik yang di atas jalan raya disebut viaduct maupun menyeberangi Sungai Brantas. Sekarang, selain sebagai bagian penting untuk sarana perkereta apian Malang Raya, jembatan ini menjadi sebuah daya tarik tersendiri di kawasan Kampung Wisata Jodipan. Siapapun yang mengunjungi Kampung Wisata Jodipan Malang, Kampung 3D, maupun kampung wisata lain di sekitarnya, Anda tidak boleh melewatkan pemandangan sebuah jembatan baja kokoh peninggalan Belanda di atas Sungai Brantas. Apalagi jika kebetulan ada kereta api yang lewat di atasnya. Di mana lintasan ini, selain melayani kereta api jarak jauh, juga ada layanan lokal komuter hingga kereta Pertamina Malang. Bagus banget diabadikan jadi foto atau video. Gimana? Anda tertarik? Tunggu apa lagi? Rencanakan kunjungan Anda ke Bukludug sekarang. Dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
3: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
4: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
2: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
4: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. tentang perjalanan mereka.
5: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
4: Tantangan yang dihadapi.
6: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
4: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
7: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
4: Yuk kita nongkrong bareng di program Cafe ID setiap hari Jumat jam 7 malam.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
9: Sedikit 911 FM, Guiding for Your Life. Kawan, untuk di pagi hari ini saya juga lagi live ya di TikToknya Sedikit FM. Jadi kalau Anda mau berbagi informasi, bisa manfaatkan juga untuk di akun @radiosedikit911FM di TikTok untuk update informasinya di sana. Ini tadi kalau di TikTok ada yang sudah menyapa gitu ya, ada Pak Taufik yang juga memberikan informasi. Hari ini nanti akan ada konser kawan, lokasinya itu di daerah Sudimoro. Dan seperti biasa ya, kalau konser ini kan mulai open gate-nya dari sore, jadi bisa diantisipasi sore sampai malam nanti, apalagi ketika open gate dan juga pas bubaran gitu. Kalau di daerah Sudimoro biasanya juga lokasinya ini nanti yang bakal dikabarkan cenderung padat, seperti di area sekitaran area Suhat itu ya, yang menuju ke Sudimoro. Kemudian tadi juga kalau dari Pak Taufik disampaikan jalan ikan-ikan itu juga biasanya bakal jadi potensi untuk kondisi traffic padat sore nanti. Dan kadang kawan ya, kondisi lalu lintas itu juga terimbas sampai di daerah Candi Panggung, itu ketika ada kegiatan konser yang ada di Sudimoro. Jadi barangkali bisa diantisipasi sore nanti kalau Anda berencana lewat rutenya di daerah Suhat, Sudimoro, ini bisa dihindari dulu kawan. Kalau ada informasi yang lainnya lagi, barangkali kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan hari Sabtu, boleh untuk Anda share juga ya, langsung di 0811 3600 911. Kawan, untuk hari ini, karena juga hari Sabtu, kalau Anda sudah mulai bersiap untuk beberapa aktivitas dari Anda untuk akhir pekan ya, ini baiknya juga kalau Anda cek dulu bagaimana perkiraan cuaca dari BMKG. Karena untuk bisa beraktivitas apalagi dengan nyaman, dengan enak gitu ya di luar ruangan, perlu untuk tahu dulu kawan bagaimana kondisi cuacanya biar pas gitu. Karena kalau untuk di wilayah Malang, pagi hari ini kombinasi antara cuaca yang mendung kemudian juga cerah gitu ya, sebenarnya kalau untuk di wilayah Malang Raya. Jadi ada yang berpotensi untuk berawan, ada juga yang memang cerah gitu. Kemudian juga dari BMKG mengeluarkan status waspada terkait potensi cuaca ekstrim di beberapa wilayah, sebenarnya di area Jawa Timur. Karena di Jatim ini kan juga masih di masa transisi dari musim hujan menuju kemarau, jadi atmosfer di wilayah Malang Raya terpantau aman sih sebenarnya hari ini, cukup labil gitu ya. Fenomena ini kawan juga memicu pertumbuhan awan konvektif jenuh atau cumulonimbus yang secara mendadak. Jadi ini perlu untuk Anda antisipasi, kadang kalau siang hari itu kondisinya panas terik, tapi tiba-tiba sore harinya itu hujan. Nah ini yang sering ditemui ketika di musim peralihan dari musim hujan ke musim kemarau, atau bisa dibilang musim pancaroba ya. Jadi ya meskipun kadang jam 10, jam 11 kondisinya cerah terik kemudian panas, ada baiknya juga Anda menyiapkan jas hujan, kemudian menyiapkan payung dan kenakan alas kaki yang nyaman. Kemudian kawan kalau untuk lebih rincinya lagi, sebenarnya untuk di wilayah kota Malang untuk pagi hari itu kondisi cuaca antara cerah dan juga cerah berawan. Kemudian untuk suhu dan kelembapan di antara angka 22 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara 60% sampai 95%. Itu untuk di wilayah Kota Malang. Kalau yang di Kabupaten Malang, karena Kabupaten Malang ini kan areanya cukup luas ya. Kalau untuk area Malang Utara dan Timur seperti Singosari, Lawang, Pakis itu sebenarnya masih ada potensi untuk hujan ringan sampai di sore hari nanti. Jadi bisa diantisipasi ya di area sekitaran Malang bagian utara dan juga timur ada potensi untuk hujan. Kalau untuk di area tersebut angka suhunya itu di angka 21 derajat Celcius sampai 29 derajat Celcius. Kelembapan di angka 65% sampai 95%. Itu yang di daerah Kabupaten Malang. Kalau yang di wilayah Kota Batu, di Kota Batu dominasi udara sejuk saja ya. Kemudian juga langit berawan sejak pagi. Nanti masuk siang hari sebenarnya Kota Batu juga ada potensi untuk diguyur hujan, tapi skalanya ini masih skala ringan. Itu kawan untuk informasi dari BMKG Jawa Timur. Kalau di Kota Batu memang suhunya lebih dingin ya. Kalau untuk di Kota Batu diperkirakan suhunya kisaran 16 derajat Celcius sampai 24 derajat Celcius. Kemudian kelembapan maksimal ya menyentuh 100%. Itu untuk di wilayah Kota Batu. Dan bisa diantisipasi karena nanti sore masih ada potensi untuk hujan ya. Anda siap-siap saja untuk bawa jas hujan, kemudian juga jangan lupa payungnya, alas kaki yang nyaman, kemudian juga rute-rute yang Anda pilih seperti jalur Payung, Pujon, Cangar, ini juga perlu untuk berhati-hati. Untuk yang lainnya lagi, pagi ini kawan ya, informasi soal kondisi lampu TL di wilayah Malang. Nah ini kita geser juga untuk informasi yang lain, karena tadi pagi itu kita dapat info dari beberapa pendengar kondisi lampu TL yang ada di wilayah Kota Malang ada yang flashing gitu ya, warnanya kuning terus. Tadi informasi dari Pak Li, kalau Anda masuk dalam Kota Malang di area Ahmad Yani ini kan ada 2 TL kawan, depannya MCC dan juga satunya lagi di depannya Sabirillah, itu sama-sama flashing warnanya kuning terus. Kemudian tadi juga saya tanyakan gitu ya ke beberapa pendengar yang sedang melintas barangkali di lokasi masuk di jam 6 pagi bagaimana, karena tadi informasi dari Pak Li itu sekitaran jam 5 gitu ya, masuk di jam 6 ternyata juga masih sama kawan pantauannya, hidupnya ini warna kuning terus untuk lampu TL-nya. Tadi ada dari Pak Yusuf, untuk videonya saya tampilkan dulu. Untuk warga yang mengatur di lokasi masih ada juga Pak ya? Tadi coba diatur oleh warga. Oh iya, masih ada ini.
10: Masih mati.
9: Baik. Terima kasih Pak Yusuf untuk infonya. Tadi untuk laporan dari pendengar, kita sudah sampaikan ke pengaduan masyarakat traffic light Kota Malang. Kemudian juga sudah direspon kawan oleh pihak prasarana di sub Kota Malang, ada Pak Didi. Tadi jam 6 lebih 13 menit mohon waktu, kemudian di menit 15 diupdate lagi sudah dinormalkan saat ini, akan dipantau beberapa saat ke depan. Itu kawan, sudah dinormalkan dan bakal terus dipantau beberapa saat ke depan. Mungkin kalau Anda yang barusan melintas juga di lokasi sudah normalkah memang, nanti boleh untuk kembali Anda share ya infonya langsung di 0811 3600 911.
11: Info, informasi seputar jantung.
12: Selamat pagi, kawan, untuk Anda yang berencana akses di ruas tol Malang Pandaan, pagi hari ini pantauannya masih lancar dua arah dari beberapa getol di Singosari yang mendominasi untuk jalur exit ya, terutama antrian menjelang perempatan Karanglo. Kalau bergeser di Gate Malang Madiopuro juga sama, jalur exit masih mendominasi termasuk di Pakis, kalau Lawang jauh lebih lengang. Ini biasanya semakin siang kalau di ruas tol akan semakin ramai karena edisi weekend, apalagi kalau hari Sabtu memang arus kedatangan cukup mendominasi, sehingga di beberapa jalur exit untuk wilayah Malang Pandaan juga cukup ramai. Arah ke Surabaya masih terpantau lengang di Kejapanan Porong Sidoarjo sampai sekitaran Waru. Kalau bergeser ke Gempa Rembang, Gempa sampai dengan Paspro juga sama ya, tidak ada hambatan. Kawan-kawan boleh update pantauan di beberapa ruas tol lainnya dengan mention di @citygate911FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Lulu. Yo, opo iso ni motong dalan. Wong kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalane wong liya. Ambek no kesusu slak nanti sih. Slak luwe ta.
2: Ana rupes be. Batin ku mang merebet kiri ambek alon-alon ngenteni lamun ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek mira meter tok lu.
1: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gambayan wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 910 FM, guiding for your life. Kawan, untuk di jam 6 pagi, informasi dulu ya untuk Anda yang pastinya ini sering beraktivitas menggunakan internet, kawan. Kalau dari Anda di rumah, internetnya barangkali sudah mulai agak lemot gitu ya. Nah, kalau sudah mulai lemot ini kan bikin emosi. Waktunya sepertinya Anda untuk pindah ke Kapten Ratel. Karena kalau menggunakan Kapten Ratel, kawan, Anda bisa nikmati internet terus speed bukan up to. Jadi streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Ratel hadir dengan jaminan 6/24. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, akan dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu atau Pasuruan, tentunya gratis untuk biaya instalasi. Informasi lebih lengkap ya, Anda bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-24 kali. Saya ulangi kawan, untuk info lengkap Anda bisa hubungi customer service di 0882-1202-24 kali, atau Anda bisa kunjungi juga, ada websitenya di www.kaptenaratel.com. Kawan, mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Ratel. Kapten Ratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
1: City Guides Life Hacks.
2: Banyak orang merasa, nanti kalau kurang tidur bisa dibalas pas weekend deh. Padahal tubuh manusia ini punya yang namanya sleep debt atau hutang tidur. Sleep debt ini terjadi ketika waktu tidur kita terus berkurang setiap hari, meski cuma 1 atau 2 jam. Contohnya tubuh butuh tidur 8 jam, tapi kita hanya tidur 6 jam. Artinya ada hutang tidur 2 jam yang terus menumpuk. Masalahnya, hutang tidur tidak bisa langsung lunas hanya karena tidur seharian di akhir pekan. Karena tubuh tetap membutuhkan ritme istirahat yang stabil, bukan sekedar tidur panjang sesekali. Nah, kebiasaan ini cukup sering terjadi pada anak muda sekarang. Begadang karena scrolling media sosial, maraton series, atau main game, kerja atau nugas sampai dini hari, lalu paginya tetap harus bangun cepat. Kalau dibiarkan terus-menerus, dampaknya bukan cuma ngantuk, tapi juga bisa mengganggu konsentrasi, menurunkan daya ingat, dan membuat tubuh lebih mudah stres. Secara ilmiah, kurang tidur juga mempengaruhi hormon lapar dan kenyang. Tubuh jadi memproduksi lebih banyak hormon ghrelin yang memicu rasa lapar dan menurunkan hormon leptin yang memberikan sinyal kenyang. Makanya orang yang sering begadang biasanya jadi lebih gampang lapar. Dalam jangka panjang, utang tidur juga dikaitkan dengan peningkatan risiko tekanan darah tinggi, gangguan metabolisme, sampai masalah kesehatan jantung. Nah, fun fact-nya, saat kurang tidur, otak manusia bisa mengalami mikrosleep, yaitu kondisi ketika otak tertidur beberapa detik tanpa disadari, meski mata masih terbuka, dan ini sangat berbahaya kalau terjadi saat berkendara. Karena itu, cara membayar utang tidur bukan dengan tidur ekstrim di akhir pekan, tapi dengan memperbaiki pola tidur secara perlahan, misalnya menambah waktu tidur 30-60 menit setiap malam, dan tidur di jam yang konsisten ya, karena ternyata tidur bukan sekedar istirahat, tapi juga cara tubuh memperbaiki diri.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Waduh, gas gak ya? Gas lah.
2: Woi, berhenti mas, waduh.
1: Waduh pak, saya keburu ini. Biasanya saya nerobos sama mana-mana aja kok. Keretanya juga masih agak jauh loh.
2: Saya ngomong aman nih sopo. Kata tuh kok ndi toh?
1: Ya feeling aja sih pak.
2: Mas, kereta api ku beratnya ratusan ton loh. Gak iso dikongon ngerem dadak kayak becak. Kok sampean wani-wani ini aduh kuat ha? Titisan nih gatot kaca ta? Otot kawat balung besi. Wong dikongon tertib kok uang ngeleram.
3: Terburu-buru bukan alasan untuk bisa menerobos palang pintu kereta api. Bukan hanya sekedar imbauan pasal 296 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ menjelaskan, pelaku penerobos palang pintu kereta api bisa dipidana penjara 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.
5: Ya, kawan masuk di jam 6.52 menit. Informasi tadi dari Pak Dwi ya, kembali dikabarkan untuk kondisi lampu TL yang depannya MCC dan juga Sabilillah sudah normal kembali. Terima kasih Pak Dwi untuk informasinya. Kawan untuk di pagi hari ini, untuk Anda yang juga melintas gitu ya, lokasi di area sekitaran Ahmad Yani untuk masuk ke dalam kota Malang, area Simpang Sabilillah dan juga Simpang MCC, yang tadi pagi itu kondisi TL-nya sempat flashing, warnanya kuning terus. Tadi informasi awal kita terima dari Pak Li, kemudian juga ada informasi dari Pak Yusuf, kemudian kita sudah teruskan ke pengaduan masyarakat traffic light kota Malang. Tadi sudah direspon oleh Pak Didi ya, selaku dari prasarana di kota Malang. Kemudian juga sudah dinormalkan tadi di menit 15 untuk di jam 6 dan masih akan dipantau ke depannya. Tadi ada informasi dari Pak Dwi, ternyata sudah normal di lokasi. Terima kasih untuk informasi-informasi dari Anda yang mau menambahkan kembali pantauan soal traffic atau barangkali juga kegiatan yang nantinya bakal mengakibatkan kondisi lalu lintas ramai gitu ya, padat, boleh untuk Anda share juga. Karena tadi kalau yang di TikTok sempat ada yang share bakal ada konser gitu ya nanti sore, bisa diantisipasi lokasi di daerah Sudimoro. Untuk informasi-informasi dari Anda masih bisa terus sampaikan, tidak hanya di WhatsApp, sosial media kami Anda boleh manfaatkan juga kawannya dengan mention di @serikait911FM.
6: Info Talk, informasi seputar jantung.
4: Ya kawan, kembali lagi kita update pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Saat ini masih lancar dua arah dari beberapa getol di Singosari, Lawang, Malang Madiopuro maupun Pakis. Exit entry-nya cenderung ini ya, lengang begitu. Arah ke Surabaya juga sama di Kejapanan Porong, Sidoarjo sampai sekitaran Waru. Mungkin yang dari arah Surabaya Porong nih, arah ke selatan, ini yang sudah mulai ada peningkatan volumenya, mobilitasnya cukup tinggi. Kalau bergeser ke Gempol Rembang, Gempas sampai dengan Paspro, tidak ada hambatan kawan ya. Justru dua arah lancar. Exit Probolinggo pun juga termasuk aman pagi hari ini. Biasanya kalau di jam 6 pagi di ruas tol Malang Pandan itu agak berkabut, atau mungkin ada yang melintas juga di sana, boleh berkabar ya bagaimana pantauan saat ini. Bisa langsung call in di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengenal destinasi budaya yang cukup ikonik di Malang Raya, yaitu Museum Panji.

0: Museum ini berada di daerah Ringin Anom, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Tepatnya di Jalan Raya Bangilan dari pusat kota Malang, jaraknya sekitar 15 km dengan waktu tempuh kurang lebih 30-40 menit. Aksesnya juga cukup mudah. Dari kota Malang, Anda bisa mengambil arah timur menuju Sawo Jajar, lalu lanjut menuju ke Ki Ageng Kribik. Dari Ki Ageng Kribik, arahkan kendaraan Anda menuju Tumpang. Dari sana, kawan Anda akan mudah sekali untuk menemukan penunjuk arah ke Museum Panji di sisi kanan jalan. Dan lokasinya juga tidak jauh dari jalan raya utama. Begitu sampai, suasana yang terasa langsung berubah, lebih tenang, sejuk, dan kental dengan nuansa tradisional Jawa. Area museumnya juga luas dengan bangunan yang mengusung konsep arsitektur khas yang menyatu dengan lingkungan sekitar. Museum Panji di Tumpang ini didirikan oleh arkeolog sekaligus pegiat budaya Dwi Cahyono dan dikelola oleh Yayasan Inggil Malang. Pembangunannya dimulai pada tahun 2014 dan diresmikan sekitar 2016 dengan tujuan utama melestarikan kebudayaan Jawa Timur, khususnya cerita Panji yang bahkan sudah diakui dunia sebagai warisan budaya. Di dalam museum Anda bisa menemukan berbagai koleksi menarik mulai dari topeng Malangan dengan beragam karakter, wayang, arca, hingga diorama yang menggambarkan adegan-adegan penting dalam sejarah dan cerita rakyat. Ada juga di sana artefak kerajaan dan benda-benda kuno yang bakal memperkaya wawasan Anda tentang masa lalu. Fokus utama museum ini adalah cerita Panji, kisah cinta dan perjalanan Pangeran Panji Asmorobangun dan Putri Chandra Kirana dari era Kerajaan Kediri dan Jenggala. Cerita ini bukan hanya legenda, tapi juga syarat nilai tentang kesetiaan, perjuangan, dan pencarian jati diri. Yang menarik, museum ini tidak terasa kaku seperti museum pada umumnya. Anda bisa menikmati setiap sudut dengan santai, bahkan ada juga fasilitas tambahan seperti area rekreasi dan kolam renang, sehingga cocok untuk bisa Anda kunjungi bersama keluarga. Aktivitas yang bisa Anda lakukan di sini mulai dari eksplorasi koleksi, foto-foto dengan latar budaya yang estetik, sampai sekedar duduk menikmati suasana yang lebih rileks dari rutinitas harian. Jadi kawan, kalau Anda ingin jalan-jalan yang tidak hanya menyenangkan tapi juga memperkaya wawasan budaya, Museum Panji bisa jadi salah satu destinasi yang patut Anda pertimbangkan. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
1: Jalan-Jalan Plus.